Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Sefira. Makna keluarga bagi saya adalah keluarga support system terbaik, di mana keluargalah tempat saya kembali saat saya bersedih, keluarga juga yang mensupport karir saya, dan keluargalah yang menjadikan saya seperti ini. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Halo teman-teman MK Kids semuanya. Kembali lagi bersama dengan Amira di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, hari ini bertemu lagi nih bersama Amira di 102,7 MKFM. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya nih? Kemarin kan Amira udah menyapa bersama dengan Kak Zahra, terus juga ada Salma. Tapi sekarang Amira mau nyapa sendiri dulu nih. Teman-teman, gimana sih kabarnya pada pagi hari ini? Biar Amira tahu, teman-teman boleh langsung isi daftar hadirnya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus nanti tinggal bilang hadir dan tinggal kirimkan ke 0811-224-1027. Tapi sebelum Amira cek isi daftar hadirnya ya, Amira mau ngingetin dulu nih buat teman-teman kalau nanti juga akan ada sesi cinta Quran, yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Nanti akan dibersamai juga dengan kakak-kakak yang lainnya. Boleh langsung dipersiapkan dari sekarang, ada di Quran Surat Al-Lahab. Tapi kalau teman-teman belum hafal Quran Surat Al-Lahab, boleh juga untuk menyetorkannya di surat lain. Ditunggu ya teman-teman. Jangan lupa juga sekalian isi daftar hadirnya, atau teman-teman yang mau unjuk suara, boleh bercerita, boleh bernyanyi, boleh berpuisi, atau mau berpantun, atau mau apa lagi ya, atau mau bernyanyi juga boleh banget. Nanti tinggal sekalian sama isi daftar hadirnya. Nah, terus sekarang Amira mau ngomongin tentang sifat. Pasti teman-teman pada tahu seafood kan, tapi bukan ke arah makanannya nih, tapi ke hewan-hewan yang biasanya dinamakan kalau dimasakan itu seafood. Tapi kayaknya kalau misalnya seafood tuh biasanya banyak orang yang alergi, kayak alergi ikan, udang, cumi-cumi, atau kepiting, atau yang lainnya. Tapi ya, sekarang kita bukan ngomongin seafood dulu nih, tapi ngomongin tentang hewan lautnya. Nah, di Indonesia ini banyak banget hewan laut yang berkembang biak secara baik di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada udang, terus ada juga banyak ikan banget di Indonesia itu ya. Karena di beda-beda pulau juga pasti banyak ikan-ikan yang berbeda juga. Nah, dengan itu Indonesia itu memiliki kekayaan di hewannya, di faunanya, dan juga di floranya. Tapi sekarang Amira mau ngomonginnya tentang hewan-hewan aja ah, karena kayaknya teman-teman juga banyak yang suka hewan-hewan laut ya. Tapi kalau gitu Amira mau nanya dulu deh, teman-teman sukanya hewan laut apa nih? Misal aku mah sukanya kuda laut karena bentuknya lucu, atau aku mah sukanya udang karena dia bentuknya lucu terus rasanya enak gitu. Teman-teman boleh juga kasih tahu Amira, atau jangan-jangan teman-teman ada yang punya ikan hias, ada yang punya ikan hias di rumahnya gitu. Biasanya kan ada, kalau di rumah-rumah itu ada ikan hias kayak ikan cupang atau ikan-ikan yang lainnya gitu. Teman-teman juga boleh banget cerita, nanti sekalian isi daftar hadirnya dengan cara ketik nama, usia, dan alamatnya. Terus jangan lupa bilang hadir dan juga cerita-cerita. Terus sekarang juga ada teka-teki yang teman-teman bisa jawab. Teka-tekinya itu, nanti teman-teman boleh langsung jawab teka-tekinya dan langsung kirimkan jawabannya ke 0811-224-1027. Teka-teki hari ini itu, selain bela diri, bagian tubuh mana dari udang mantis yang paling canggih karena bisa melihat jutaan warna? Apakah itu mata atau ekor? Teman-teman bisa langsung menjawab dengan cara ketik nama, usia, alamat, bilang hadir, dan juga jawab teka-tekinya. Dan kirim ke 0811-224-1027. Nah, di Indonesia itu terdiri dari sekitar 17.000 pulau yang menawarkan keanekaragaman hayati biota laut yang tiada habisnya. karena banyak sekali hewan-hewan laut atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut yang ada di Indonesia, teman-teman. Terus-terus, terumbu karang yang ada di Indonesia itu indah. Tapi, ada alasannya kenapa kepulauan Indonesia itu ada di dalam apa ya, daftar penyelam-penyelam handal gitu, teman-teman. Terus, ada banyak sekali hewan-hewan laut yang mungkin kita itu belum tahu namanya, tapi kita tahu itu hewannya gitu, teman-teman. Yang pertama ada hiu martil. Hiu ini yang menjadi misterius, yang selalu menjadi nomor satu untuk dilihat oleh penyelam-penyelam, teman-teman. Dan pada sekitar bulan Juli Oktober, sekumpulan hiu martil, baik itu great hammerhead maupun scallop hammerhead, itu biasanya berkumpul di sekitar Teluk Belengas di lokasi penyelaman The Magnet, yaitu di Lombok. Terus-terus, selain ada hiu martil, ada hewan unik yang hari ini mau Amira bahas banget, karena ini tuh dijuluki sebagai petinju. Oh, biasanya kan petinju itu manusia ya, yang biasanya memang ada apa ya, memang ada ajang pertandingannya gitu, teman-teman. Tapi ini hewan laut gitu. Coba tebak ada apa? Tadi kan Amira udah sebutin juga di teka-tekinya, yaitu udang mantis. Nah, udang mantis itu menjadi salah satu hewan unik yang ada di Indonesia. Nah, hewan laut ini merupakan bagian dari ordo Stomatopoda yang ternyata berbeda dari spesies udang yang lainnya loh, teman-teman. Terus, biasanya udang mantis ini banyak sekali ditemukan di perairan tropis ataupun subtropis yang ada di dunia dengan kedalaman yang cenderung lumayan dangkal, teman-teman. Jadi, biasanya udang mantis ini gak ada di dalam laut yang dalam banget itu, tapi cenderung dangkal, teman-teman, banyak ditemukan di sana. Terus, udang mantis ini terdiri dari 450 jenis yang berbeda, yang ternyata bisa dibedakan dari warna tubuh sampai dengan ukuran tubuhnya sendiri, teman-teman. Terus, ada banyak fun fact atau fakta unik tentang udang mantis yang mungkin teman-teman ataupun Amira juga belum tahu, teman-teman. Karena kayaknya Amira juga baru dengar deh tentang udang mantis, si udang petinju. Nah, terus yang pertama itu faktanya, ternyata udang mantis itu diperkirakan lebih tua daripada dinosaurus. Teman-teman pastinya tahu dinosaurus kan, yang katanya itu hewan purba yang sudah lama punah. Nah, dinosaurus aja tuh katanya tuh udah lama banget punah, yang berarti dia itu hidupnya sudah lama sekali, sudah beribu-ribu tahun yang lalu, teman-teman. Nah, tapi ternyata udang mantis ini diperkirakan lebih lama daripada dinosaurus. Berarti itu udah tua banget lah, teman-teman. Terus-terus, katanya tuh karena ternyata udang mantis itu sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu dan disebut lebih tua dari dinosaurus. Terus, tentunya juga udang ini mengalami evolusi secara terpisah dan juga sudah dilakukan sekitar 170 juta lebih awal daripada dinosaurus. Bahkan beberapa peneliti juga memberikan julukan udang mantis sebagai udang dari Mars, karena beberapa jenis bagian tubuh hewan ini sangat aneh atau mungkin sangat unik. Jadi dia itu dijuluki sebagai hewan atau udang dari planet Mars. Pasti teman-teman tahu planet Mars kan, yang bentuknya itu kecil terus warna merah. Nah, dari situ, teman-teman. Terus sekarang Amira gak mau nyari tahu tentang udang mantis sendirian nih. Amira pengen cek kehadiran teman-teman semua pada pagi hari ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum mengisi daftar hadirnya, boleh banget untuk mengisinya dari sekarang dengan cara ketik nama, usia, alamatnya, terus jangan lupa juga untuk bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah, sekarang Amira sudah ditemenin sama siapa ya? Ini kemarin nemenin di studio, tapi kayaknya sekarang mau menyapa dulu dari rumah. Katanya gini, "Assalamualaikum Kak Amira, aku hadir. Aku Salma kelas 5." Terus katanya Salma juga udah jawab teka-tekinya. Terus jawabannya benar gak ya? Jawabannya 100. Karena jawabannya benar sekali. Nah, buat teman-teman yang jangan mau kalah sama Salma nih, yang udah isi daftar hadir, dan juga udah jawab teka-tekinya. Bahkan juga udah sapa-sapa Amira di pagi hari ini. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Terus jangan lupa juga bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini. Teka-teki hari ini itu, teka-teki hari ini itu adalah bagian tubuh mana selain jago bela diri, bagian tubuh mana dari udang mantis yang paling canggih karena bisa melihat jutaan warna, yaitu apakah mata atau ekor? Nah, caranya itu teman-teman tinggal jawab. Kalau teman-teman gak tahu jawabannya, boleh cari tahu atau tanya ke ayah, ke bunda, ke kakek, nenek, ataupun kakak, ataupun tante deh, boleh. Boleh cari tahu dulu, terus nanti tinggal jawab. Nanti boleh kirimnya lewat ketikan ataupun lewat voice note, teman-teman. Mungkin sekalian mau unjuk suara juga boleh banget. Nanti juga sekalian isi daftar hadirnya dengan cara ketik nama, usia, dan alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirim ke 0811-224-1027. Nah, ngomong-ngomong tentang udang nih ya, pasti teman-teman juga pada suka udang kan? Bukan suka sebagai hewan deh, suka sebagai masakan juga gak apa-apa kok. Amira soalnya suka udang juga, tapi Amira sukanya udang biasa yang biasanya dijadikan sebagai makanan teman-teman. Entah itu udang asam manis, saus padang, atau udang goreng, itu enak banget teman-teman. Pasti juga teman-teman suka gak sih? Tapi Amira mau tanya dulu deh, emang teman-teman sukanya udang atau seafood apa sih yang biasanya teman-teman itu makan atau mama teman-teman itu masak gitu loh. Amira pengen tahu banget karena kayaknya kesukaan teman-teman juga berbeda sama teman-teman yang lain. Apalagi sama Amira juga beda. Kalau Amira itu sukanya udang yang biasanya itu ditepungnya terus habis itu dikasih bumbu mayones gitu teman-teman, itu enak banget. Tapi kayaknya teman-teman juga sukanya udang yang lain deh. Mungkin ada yang suka udang saus padang, udang asam manis, atau mungkin Amira aku mah sukanya kepiting. Boleh banget teman-teman bercerita. Nanti Amira jadi tahu deh kesukaan teman-temannya apa. Nanti teman-teman boleh juga sekalian isi daftar hadir hari ini. Terus-terus, kalau tadi kan udang mantis itu ternyata diperkirakan mempunyai umur yang lebih tua daripada dinosaurus, ternyata ada fakta lainnya juga teman-teman. Yaitu, udang mantis ini mempunyai pukulan yang kuat dan juga cepat. Nah, pukulan itu bisa dihasilkan dari hewan udang mantis ini loh teman-teman. Dan pukulannya itu diperkirakan sangat kuat dan juga cepat. Nah, yang berarti hewan ini bisa menghentakkan kaki depannya dengan kecepatan sekitar 80 km per jam dalam hitungan detik loh teman-teman. Dan juga dengan kecepatan secepat itu, udang mantis bisa menghasilkan energi sampai dengan 1500 newton atau setara dengan hantaman benda dengan berat 154 kg. Yang berarti itu sangat kuat teman-teman. Bahkan saat pukulan dilakukan akan terjadi gelombang sonik akibat gerakannya. Hal ini membuat mangsa atau predator yang mendekati udang mantis akan menerima dua kali pukulan dalam hitungan detik loh teman-teman. Berarti udang mantis ini mempunyai tameng atau pertahanan yang sangat kuat, yaitu ada di pukulan yang cepat dan juga kuat. Terus-terus hari ini ternyata selain udah ada Salma, ternyata juga ada Nafisa. Bahkan Nafisa juga menanyakan kabar teman-teman M Kikit semuanya. Katanya gini nih, "Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman MKFM Kids, bagaimana kabarnya?" "Alhamdulillah kabar Amira dan teman-teman semua baik Nafisa." Terus katanya, "Alhamdulillah kabar Nafisa juga baik. Aku Nafisa, umurnya 8 tahun dari Cicadas. Dari SDI Abu Seno." Hadir. Nafisa ini selalu semangat kayaknya tiap bertemu sama Amira. Tiap menyapa Amira tuh Nafisa tuh selalu semangat gitu loh. Hadirnya ada tuh pakai pakai ketawa dulu baru bilang hadir. Buat teman-teman jangan mau kalah sama Nafisa dan juga sama yang udah isi daftar hadir dan juga sudah menjawab teka-teki hari ini. Teman-teman juga bisa untuk isi daftar hadirnya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk bilang hadir dan juga jawab teka-teki hari ini, dan tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Ditunggu ya teman-teman. Nah kalau tadi Amira udah ngomongin udang, terus kayaknya udangnya itu merasa terpanggil, jadi udangnya mau ikut lewat dulu. Kalau begitu tetap bersama dengan Amira di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Kembali lagi bersama dengan Amira di MQ Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, sekarang Amira mau ngingat lagi teman-teman buat isi daftar hadiahnya dan juga jawab teka-teki hari ini. Dan juga teman-teman boleh unjuk suara ataupun bercerita. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, alamatnya, dan juga bilang hadir, terus jawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Amira bakal selalu tungguin teman-teman untuk mengisi daftar hadirnya hari ini. Terus juga, takutnya nih teman-teman udah pada lupa duluan. Teka-teki hari ini tuh emang apa sih Amira? Amira mau ingetin lagi deh. Teka-teki hari ini itu, selain jaga bela diri, bagian tubuh mana dari udang mantis yang ternyata paling canggih karena bisa melihat jutaan warna? Apakah itu mata atau ekor? Teman-teman boleh langsung menjawabnya ya, entah itu diketikan ataupun di voice note. Nanti akan diputarkan juga sama Amira. Terus, kalau tadi kan Amira tuh udah bahas tentang udang mantis yang ternyata diperkirakan lebih tua dari dinosaurus, yang ternyata juga punya pukulan yang dinilai cepat dan juga kuat, yang sampai bisa kalau misalnya ada mangsa ataupun predator yang mendekati atau mengincar udang mantis, bisa menerima 2 kali pukulan dari udang mantis. Ada juga penglihatan yang menakjubkan. Nah, tadi itu kan udah bilang ya, kalau misalnya gerakan memukulnya itu sangat cepat dan juga kuat. Ternyata udang mantis juga dikenal dengan penglihatan yang menakjubkan karena udang mantis itu memiliki mata majemuk yang mirip manusia tapi lebih sensitif. Bahkan penglihatannya itu bisa melihat sel kanker secara kasat mata dan pergerakan sel neuron yang kecil. Para peneliti juga menemukan beberapa jenis sel pada mata udang mantis yang ternyata bisa mendeteksi warna dan panjang lubang. Nah, kalau dibandingkan dengan manusia, udang mantis memiliki 16 jenis sel tersebut sedang manusia hanya 3 jenis sel saja. Karena itu, udang mantis juga disebut sebagai hewan dengan penglihatan paling fungsional di antara hewan lainnya. Terus, mata dari hewan ini ataupun udang mantis ini ternyata bisa melihat sinar ultraviolet dan juga inframerah loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama mata manusia, kita mah gak ada apa-apanya. Lebih hebat sama mata udang mantis ini teman-teman. Terus-terus, ternyata kalau tadi kan Amira tuh mikir-mikir ya, emang arti dari nama udang mantis itu apa sih? Ternyata ada artinya loh teman-teman. Nah, mantis itu merupakan nama salah satu jenis belalang yang bisa kita jumpai dengan mudah di kebun. Terus, nama ini juga disematkan pada jenis udang ini karena bentuk dan juga sifatnya yang mirip dengan jenis belalang itu, teman-teman. Terus juga dari bentuk udang mantis ini cukup unik karena yaitu tadi seperti belalang mantis, makanya disebut dengan udang mantis. Nah, kok mungkin jenis sebutan hewan-hewan berbeda jenis juga beda-beda teman-teman. Mungkin ada udang apa. Nah, kalau ini namanya udang mantis karena bentuknya dinilai cukup unik seperti belalang manis. Terus juga, selain fakta-fakta tadi, ada juga fakta yang terakhir nih teman-teman. Tapi sebelum Amira sebutin, Amira mau cek dulu deh daftar kehadiran teman-teman yang udah menemani Amira pada pagi hari ini, yang ternyata udah ada 4G yang hadir kembali dengan semangat yang lebih-lebih-lebih lagi. Katanya gini nih, "Assalamualaikum Kak Amira." "Waalaikumsalam." "Kami rombongan 4G hadir kembali, yaitu Gazia yang umurnya 13, Gaza yang umurnya 11, Gavira 9 tahun, Gazan 2,4 tahun. Terus data 4G itu udah jawab teka-teki hari ini. Terus teka-tekinya itu kira, "Waalaikumsalam. Kami rombongan 4G hadir kembali, yaitu Gazia yang umurnya 13, Gaza yang umurnya 11, Gavira 9 tahun, Gazan 2,4 tahun."

bahkan sudah menjawab teka-teki pada hari ini. Kalau teman-teman mau ikutan juga, caranya itu gampang banget. Tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini. Teka-teki hari ini itu, selain jago bela diri, bagian tubuh udang mantis mana yang... Nah, selain jaga bela diri, bagian tubuh udang mantis mana yang ternyata cukup canggih hingga bisa melihat jutaan warna? Apakah itu mata atau ekor? Nah, teman-teman bisa langsung jawab dan kirimkan jawabannya ke 0811-224-1027. Amira bakal selalu tungguin teman-teman. Terus teman-teman juga, ayo jangan mau kalah sama teman-teman yang udah isi daftar hadirnya. Terus tadi kan udah ada 4 atau 5 ya? 4 fakta unik tentang udang mantis. Yang pertama itu, yang ternyata umurnya diperkirakan lebih tua daripada dinosaurus. Terus yang kedua, ia mempunyai pukulan kuat yang dan juga cepat. Yang bisa diperkirakan kalau misalnya ada predator ataupun hewan lain yang ingin memangsa atau mendekati udang mantis, ia bisa menerima sehingga 2 kali pukulan. Terus yang ketiga juga tadi ada penglihatan yang menakjubkan. Terus yang keempat juga tadi ada arti dari nama udang mantis yang ternyata diambil dari bentuk tubuh udang yang mirip seperti belalang mantis. Nah, yang terakhir ini adalah ternyata pukulannya itu membantu peneliti menciptakan pelindung tubuh. Nah, yaitu fakta unik yang terakhir ini ya, ternyata udang mantis itu memiliki kemampuan pukulan yang sangat menginspirasi para peneliti loh teman-teman. Karena dari pukulan yang kuat, banyak negara yang menggunakan udang ini sebagai bahan penelitian untuk membuat pelindung tubuh. Para peneliti juga bahkan menemukan partikel unik pada tangan udang mantis merak. Partikel itu merupakan senyawa kalsium fosfat yang terkristalisasi. Sedangkan pada lengan udang ini mengandung polisakarid yang elastis. Dan juga dari perpaduan 2 material tersebut, ternyata membuat hantaman udang mantis ini menjadi sangat kuat loh teman-teman. Dan juga cepat, tapi bisa meredam dampak pukulan pada tubuhnya sendiri. Dan juga dari bentuk tubuh udang mantis ini, dipelajari oleh peneliti untuk membuat pelindung yang kuat seperti pukulan udang mantis loh teman-teman. Nah, itu dia fakta-fakta unik yang bisa kita tahu dari udang mantis. Terus kalau misalnya teman-teman masih penasaran sama udang-udang lainnya, boleh banget. Atau sekarang Amira sih yang penasaran, teman-teman itu sukanya udang apa sih? Atau teman-teman gak tahu nih namanya udang apa? Atau aku mah sukanya udang biasa aja, Amira sukanya udang yang biasa dimasak sama mama aku aja. Atau sukanya udang yang biasanya aku makan aja di restoran Padang gitu. Boleh banget kasih tahu Amira. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus teman-teman juga boleh sekalian untuk isi daftar hadirnya. Dan juga jawab teka-teki hari ini. Teka-teki hari ini itu, selain jago bela diri, bagian tubuh mana dari udang mantis yang paling canggih? Karena bisa melihat jutaan warna. Apakah itu mata atau ekor? Teman-teman boleh langsung jawab dan kirimkan jawabannya ke 0811-224-1027. Terus jangan lupa juga teman-teman boleh untuk unjuk suara. Entah itu bercerita, bernyanyi, berpuisi, atau teman-teman mau apalagi berpantun, boleh banget teman-teman. Nanti akan Amira putarkan dan didengarkan juga oleh teman-teman yang lain. Terus, kalau tadi kan Amira udah bahas tentang udang mantis gitu ya, yang dikenal sebagai udang petinju karena pukulannya kuat dan juga cepat yang bisa mengenai 2 kali pukulan kepada mangsanya ataupun predatornya. Nah, sekarang Amira mau bahas tentang udang biasa nih. Bukan udang biasa tuh lebih kalah daripada udang mantis ya, tapi ternyata udang yang biasanya kita temukan juga punya banyak apa ya fakta unik juga loh teman-teman, karena bukan cuma udang mantis aja yang punya fakta unik. Nah, udang itu kan adalah hewan kecil yang kita temukan yang bisa kita temukan di mana aja karena dia itu tempat hidupnya itu banyak dan bukan cuma satu jenis udang yang ada di dunia ini, tapi juga ada lebih dari 2000 spesies udang loh teman-teman. Terus,
Biasanya kan udang itu berukuran sekitar 1 sampai dengan 2 meter saja. Tapi ternyata ada juga udang yang mencapai 30 cm loh teman-teman.

Terus kalau di Indonesia ini ada udang galah dan udang windu atau udang air asin dan juga udang air tawar yang merupakan jenis udang yang paling populer karena paling sering ditemukan di perairan laut Indonesia. Terus dari banyaknya spesies udang di dunia ini, biasanya juga orang-orang menjadikan udang ini sebagai salah satu bahan andalan untuk membuat makanan yang enak gitu teman-teman. Terus udang ini menjadi salah satu bagian dari seafood juga. Yang pertama itu, udang ternyata dikenal sebagai perenang yang sangat handal. Karena udang itu merupakan hewan yang hidup di air, pastinya udang juga sangat tahu caranya untuk hidup di dalam air, yaitu dengan cara berenang. Terus, udang tidak memiliki sirip seperti hewan laut lainnya. Tapi, udang dikenal sebagai perenang andal gitu loh. Jadi meskipun udang ini tidak mempunyai sirip seperti ikan ataupun hewan lainnya, tapi ternyata itu tidak membuat udang untuk kesulitan berenang, tapi ternyata malah dikenal sebagai perenang yang sangat handal. Nah, caranya udang berenang itu adalah mendorong bagian perutnya secara terus-menerus dan juga bekerja sama dengan kaki kecil dan juga ekor-ekornya. Terus kerjasama antar tubuh inilah yang membuat udang bisa bergerak secara mudah dan juga cepat. Terus kalau misalnya dilihat, kayaknya udang itu kalau misalnya berenang lucu gitu ya, karena berarti kan itu perutnya ditekan terus-menerus, terus juga kaki kecil sama ekornya juga bekerja sama membantu dorongan dari perutnya gitu. Terus ternyata kalau misalnya kita perhatiin, udang juga punya kecepatan yang patut diacungi jempol. Karena mereka itu yaitu dikenal sebagai perenang handal, makanya mereka bisa berenang dengan cepat. Terus ngomong-ngomong tentang udang, Amira sekarang mau bercerita nih. Bercerita sama teman-teman. Tapi sebelum itu, kayaknya mungkin kita harus lanjut dulu. Kayaknya Amira mau ingetin dulu teman-teman untuk isi daftar hadirnya. Yaitu caranya tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa bilang hadir dan isi dan jawab teka-teki hari ini ya. Teka-teki hari ini itu, selain jago bela diri, bagian tubuh mana dari udang mantis yang dikenal paling canggih karena bisa melihat jutaan warna di dunia. Apakah itu mata atau ekor? Kalau teman-teman mau langsung jawab, boleh banget. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, alamat, dan sekalian isi daftar hadir juga jawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal kirimkan ke 0811-224-1027. Ditunggu ya teman-teman. Terus, selain udang itu dikenal sebagai perenang yang handal, ternyata udang juga mempunyai cara komunikasi yang unik. Karena, kan udang ini biasanya disebut sebagai lobster dalam versi yang kecil. Nah, karena udang itu memiliki capit yang sama seperti lobster. Bedanya itu, udang hanya memiliki capit yang berukuran sedang, sementara capit lobster memiliki ukuran yang besar. Nah, meskipun ukuran capitnya sedang, ternyata udang juga dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan sesama udang loh teman-teman. Nah, caranya itu biasanya udang akan menyentakkan kedua capitnya untuk menghasilkan suara yang digunakan untuk berkomunikasi kepada sesama. Jadi caranya itu tinggal menyentakkan atau menutup buka si capitnya itu loh teman-teman. Kalau kita kan berkomunikasi itu dengan cara berbicara ataupun lewat bahasa tubuh. Nah, kalau udang ini lewat bahasa tubuh, yaitu dengan cara menyentakkan capitnya itu, teman-teman. Nah, tapi kayaknya sekarang udangnya juga mau lewat lagi deh. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Kembali lagi bersama dengan Amira di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, karena sekarang kayaknya teman-teman udah pada istirahat terhadir, terus juga udah banyak sekali yang jawab teka-tekinya. Jadi sekarang Amira mau bercerita. Kalau begitu teman-teman boleh menyimak ceritanya dengan baik dan juga mendengarkannya.

0: Persahabatan ikan salmon dan lumpfish di perairan Atlantik. Di perairan Atlantik Kanada, keluarga ikan lumpfish terkenal secara turun-temurun sebagai ikan pembersih kutu di keluarga ikan salmon. Salah satunya adalah salmon gombi dan lumpfish gani. Pada suatu hari, Gobi ingin mengadakan acara keluarga di rumahnya. Ia memerlukan bantuan Gani untuk membersihkan rumah sebelum acara itu. Gani, hari Sabtu siang aku mau mengadakan acara keluarga. Hari Kamis, kamu bisa bantu aku untuk membersihkan kutu-kutu di tubuhku kan? Tanya Gobi. Gani menjawab sambil asik bermain.
1: Aduh, aku sibuk hari Kamis. Hari Jumat saja boleh tidak?
0: Pada saat hari Jumat tiba, ternyata Gani tak kunjung datang ke rumah Gobi. Langsung saja, Gobi mencari Gani di tempat bermainnya. Benar saja, ternyata Gani ada di situ.
2: Kenapa kamu tak kunjung datang ke rumahku hari ini? Tanya Gobi.
0: Gani pun menjawab,
1: oh iya, aku lupa. Besok saja ya Gobi, besok pagi aku pasti datang.
0: Keesokan paginya, setelah Gobi memasak, Gani tak juga datang. Sementara satu persatu keluarga Gobi mulai berdatangan.
2: Gobi pun semakin sedih karena tidak bisa tampil dengan baik.
0: Namun, Lala dan Bira, yaitu sepupu Gobi, menenangkan hatinya setelah mendengar cerita tentang Gani. Lala membujuk Gobi agar tidak bersedih lagi.
2: Tak apa Gobi, walaupun hari ini kamu tampil tidak seperti yang kamu inginkan, tapi kami tahu ketulusan hatimu untuk mengadakan acara ini, ujar Lala.
0: Bira pun menimpali.
1: Iya benar, masakan Gobi juga lezat sekali. Aku sampai nambah terus-menerus.
0: Hahaha, mereka lalu tertawa bersama. Akhirnya, Gobi bisa ceria kembali. Pada saat acara hampir selesai, Gani muncul sambil terengah-engah.
2: Ia langsung minta maaf kepada Gobi.
1: Gobi maafkan aku tidak menepati janji, kata Gani dengan rasa menyesal.
2: Ibuku sakit dari semalam, jadi tadi pagi aku bawa berobat. Maafkan aku, Gobi. Gani menangis, dan Gobi tidak tega melihat sahabatnya itu.
0: Aku memaafkanmu, Gani. Tapi jangan ulangi lagi ya.
1: Iya Gobi, aku juga tidak akan menunda-nunda dan menyepelekan tugasku lagi, ucap Gani sambil berjanji.
0: Setelah acara selesai, Gobi pun mengajak saudara-saudaranya untuk menjenguk ibu Gani. Sejak itu, Gani semakin rajin untuk membersihkan kutu. Ia bahkan jadi pembersih kutu tercepat dari ikan lumpfish yang lainnya. Lalu, persahabatan Gani dan Gobi pun semakin erat.

0: Monkey FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Nah, itu dia teman-teman dongeng yang bisa Amira sampaikan pada hari ini, yaitu tentang persahabatan ikan salmon dan ikan lumpfish di perairan Atlantik, yaitu di Kanada. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau misalnya kita itu mempunyai janji atau sesuatu yang kita itu sudah apa ya, sudah tentukan, yaitu seperti janji, kita harus menepatinya teman-teman. Karena mungkin orang yang kita janjikan itu sudah sangat berharap loh teman-teman. Nah bisa jadi dari situ kita, kalau misalnya kita tidak menepati janjinya dengan tepat, bisa jadi kita itu dianggap sebagai orang yang apa ya, tidak baik gitu loh teman-teman. Karena janji itu harus ditepati loh teman-teman. Terus Amira mau ingetin lagi teman-teman tentang teka-teki hari ini. Teka-teki hari ini itu, selain jaga bela diri, bagian tubuh mana dari udang mantis yang dikenal sangat canggih karena bisa melihat jutaan warna. Apakah itu mata atau ekor? Nah, karena waktunya itu sudah mau mepet atau sudah hampir selesai, jadi Amira mau langsung bacain aja salah satu jawaban dari teman kita yang udah menjawab, yaitu dari 4G yang sudah menjawab teka-teki hari ini. Nah mungkin untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk menjawab gitu ya, karena Amira aku belum sempat untuk menjawab nih, aku sedih. Gak apa-apa teman-teman, jangan sedih. Teman-teman boleh menjawab teka-tekinya di pekan selanjutnya. Nah pastinya juga pekan selanjutnya akan ada teka-teki lain yang mungkin lebih seru dan juga lebih menarik untuk dijawab oleh teman-teman. Nah kalau teka-teki hari ini itu, jawabannya akan Amira bacakan dari salah satu teman kita yang sudah menjawab, yaitu 4G. Tapi sebelum itu Amira mau membacakan lagi teka-teki hari ini, yaitu selain jago bela diri, bagian tubuh udang mantis manakah yang dikenal paling canggih karena bisa melihat jutaan warna? Apakah itu bagian mata atau ekor? Nah jawaban dari 4G ini, katanya jawaban dari teka-tekinya itu mata. Betul banget, dapat 100 dari Amira dan juga dapat 2 jempol. Karena bagian tubuh mata mantis itu dikenal canggih karena bisa melihat jutaan warna yang ada di dalam perairan laut ataupun di luarnya teman-teman. Karena dari situ juga mata tuh kan dikenal sebagai apa ya, indera penglihatan. Kalau misalnya ekor tuh mungkin dia masuknya sebagai indera perasa ya, kalau misalnya di udang. Sama kayak tangan gitu, dia bisa meraba ataupun merasakan bagian-bagian yang kita pegang gitu, bagian yang kita sentuh. Tapi kalau misalnya untuk penglihatan itu pastinya ada di bagian tubuh mata teman-teman. Buat teman-teman yang belum berkesempatan menjawab, boleh untuk menunggu teka-teki selanjutnya, yaitu di pekan-pekan depan. Terus sekarang Amira mau mengingatkan teman-teman kalau nanti dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi kita akan ada sesi cinta Quran. Nah nanti juga akan dibersamai oleh kakak-kakak lainnya yang akan menyempurnakan bacaan dari teman-teman. Nah hafalan hari ini itu ada di Quran Surat Al-Lahab. Teman-teman boleh langsung mempersiapkan hafalannya dari sekarang, atau mau itu mojah ataupun ziyadah, ataupun kalaupun teman-teman belum menghafal Surat Al-Lahab, teman-teman juga boleh menyetorkan di surat lainnya, entah itu di juz 30 ataupun di juz lainnya. Atau kalau misalnya teman-teman belum menghafal seluruh ayat yang ada di Quran Surat Al-Lahab, boleh banget untuk menyetorkan beberapa ayatnya saja, karena nanti juga akan tetap langsung diputarkan. Dan untuk teman-teman yang menyetorkan hafalan paling pertama, tentunya juga akan diputar yang paling pertama. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab, nanti akan disempurnakan oleh Kak Fajar. Kalau begitu, sebelum kita lanjut ke sesi cinta Quran, mari kita sama-sama belajar huruf hijaiyah bersama dengan Bunda Nena Warisman. A, Ba, Ta, Tha.

0: Siapa hafal Jahaho? Who know them by heart?
1: Me.
0: Good. Dan rosa yang berikutnya. What comes next? Sa, sha, fo. Itu lanjutannya. Sekarang do, to, zo. Coba ulang do.
1: Do.
0: Ya, lagi.
1: Do.
0: Bagus. La, ho,

0: Saatnya mengaji. Yuk ngaji. Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Nah, sekarang teman-teman boleh langsung menyetorkan hafalannya yang ada di Quran Surat Al-Lahab untuk hari ini. Atau mungkin buat teman-teman yang mungkin belum menghafal Quran Surat Al-Lahab secara sepenuh, boleh menyetorkan beberapa ayatnya saja karena nanti akan tetap diputarkan dan disempurnakan bacaannya. Atau untuk teman-teman yang mungkin belum menghafal Quran Surat Al-Lahab sama sekali, boleh juga untuk menyetorkannya di surat lainnya dengan cara ketik nama, usia, alamatnya, terus juga langsung menyetorkan hafalannya ke 0811-224-1027. Atau mungkin kalau teman-teman yang bingung nih gimana sih cara untuk merekam soran hafalan itu, boleh untuk langsung meminta tolong sama mama, sama papa, sama ayah, sama ibu, atau sama kakak, ini juga boleh banget. Nanti bilang aja, ma atau pa, aku mau setoran hafalan nih tapi bingung gimana caranya, boleh minta tolong gak? Pastinya juga nanti akan langsung dibantu teman-teman. Karena ternyata teman-teman tahu gak, kalau misalnya kita menghafal Al-Quran itu, ada banyak keutamaan yang akan kita miliki loh teman-teman. Yang pertama itu, kita akan mendapatkan gelar Ahlullah, yaitu keluarga Allah dan juga orang-orang istimewa, atau Ahlullah wa khosatuh. Nah itu tuh berarti kalau misalnya kita menghafal Al-Quran apalagi dengan baik, dan juga kita menyetorkannya dan juga didengarkan oleh teman-teman yang lain, kita akan mendapatkan gelar yang sama loh teman-teman. Terus juga kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang nantinya akan diberikan kepada orang tua kita loh teman-teman. Karena ternyata di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota dari cahaya yang sangat terang kepada kedua orang tua dari penghafal Al-Quran. Pastinya Amira dan juga teman-teman yang lain mau banget untuk memberikan mahkota yang dari cahaya itu kepada orang tua kita kan teman-teman. Nah kalau begitu teman-teman boleh langsung untuk menyetorkan hafalannya dari sekarang, yaitu ada di Quran Surat Al-Lahab. Tapi kalau teman-teman belum hafal Surat Al-Lahab secara keseluruhan, teman-teman juga boleh hanya menyetorkan beberapa ayatnya saja, yaitu ayat 1 saja ataupun ayat 2 saja, atau dari ayat 1 sampai 3, karena nanti akan tetap langsung diputarkan dan juga disempurnakan bacaannya. Dan juga jangan lupa untuk mengajak teman-teman ataupun adik dan kakaknya juga untuk ikut menyetorkan setoran hafalan di Quran Surat Al-Lahab. Teman-teman akan selalu ditunggu oleh Amira untuk menyetorkan hafalannya. Terus, kalau tadi juga ada beberapa keutamaan yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Quran, masih ada juga keutamaan-keutamaan lainnya loh teman-teman. Tadi kan yang pertama itu, dia akan diberikan, mendapatkan gelar Ahlullah wa Sahatu, atau artinya, keluarga Allah dan juga orang-orang yang istimewanya. Ternyata juga akan memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya di akhirat nanti, dan ternyata mendapatkan derajat tertinggi di surga nantinya, yaitu derajat seseorang di surga itu ditentukan oleh jumlah ayat yang dihafal. Maka dari situ semakin banyak hafalannya, maka semakin tinggi juga kedudukannya atau derajatnya di surga nanti. Dan juga ternyata seorang penghafal Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang telah ditetapkan masuk neraka untuk diampuni dan dimasukkan ke surga. Masya Allah. Dan ternyata Quran itu menjadi salah satu penolong pada hari kiamat nanti, karena ayat-ayat Al-Quran akan datang membela dan memohonkan ampunan bagi orang yang menghafal dan juga mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Nah kalau begitu teman-teman boleh banget langsung menyetorkan hafalannya dari sekarang dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk langsung mengirimkan setelan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah, sekarang sudah ada teman kita yang mau menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Kalau begitu, mari kita langsung mendengarkan setoran hafalan dari Maryam yang umurnya 4 tahun dari Ciranjang yang mau ikut menyetorkan Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi labi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab saya selana yauda talahab wa ma atuhu wa ma lalahatab fi jidiha hablum mim masad.
0: Masya Allah, terima kasih Maryam sudah ikut menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab pada pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Terus, masa teman-teman yang lain kalah sih sama Maryam yang umurnya baru 4 tahun? Teman-teman yang lain juga jangan mau kalah sama Maryam yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Teman-teman boleh langsung ikut menyetorkan hafalan Qurannya di Quran Surat Al-Lahab dengan cara ketik nama, usia, alamatnya, dan juga langsung mengirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Terus yang sekarang ini ada dari Azmi yang umurnya 5 tahun. Katanya mau ikutan juga untuk menyetorkan setoran hafalan di Quran Surat Al-Lahab. Kalau begitu mari kita langsung mendengarkan setorannya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, namaku Azmi. Aku 5. Aku mau ngaos
3: Al-Lahab.

0: Abad
1: ya la abi ya abi watab ma aku malu rasa kesad rasa saya long rasa lap ma
0: aku
1: watab siham belum mim kasad kawul adim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Azmi yang sudah ikut menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Terus juga untuk teman-teman jangan mau kalah sama Maryam dan juga Azmi yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Karena tadi juga kan Amira sudah memberitahu bahwa ternyata ada banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Quran. Yang tentunya juga selain menghafal juga mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam ayat-ayatnya. Yaitu salah satunya memberikan mahkota, mendapatkan derajat yang tinggi di surga, terus juga dapat memberikan syafaat, terus juga ada banyak-banyak yang lain yang tadi udah Amira sebutin juga. Dan mungkin ada banyak keutamaan-keutamaan juga yang ternyata tidak kita ketahui loh teman-teman. Maka dari situ, ayo kita sama-sama meraih pahala pada pagi hari ini dengan cara menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Nah buat teman-teman yang belum tahu caranya, Amira akan kasih tahu sekarang. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum menghafal Surat Al-Lahab, boleh untuk menyetorkan hafalannya di Quran Surat lain atau hanya di beberapa ayatnya saja, karena nanti akan tetap diputarkan oleh Amira dan juga didengarkan oleh teman-teman yang MK Kids yang lainnya. Nah, tinggal kirimkan ke 0811-224-1027. Nah terus, kan menghafal Al-Quran ini mungkin menjadi salah satu apa ya, bukan kesulitan tapi salah satu challenge atau tantangan bagi teman-teman. Karena mungkin Amira juga dulu pas masih kecil banget gitu ya, pas kayak umurnya 4 tahun atau 5 tahun gitu, Amira juga lumayan susah untuk mengingat gitu ayat-ayatnya tuh apa aja atau urutannya itu kadang kebalik-balik gitu loh teman-teman. Terus akhirnya Amira itu cari tahu gimana ya caranya untuk menghafal Al-Quran dengan lebih mudah atau lebih apa ya, lebih gampang untuk Amira ingat gitu loh. Ternyata Amira itu harus membaca ayatnya itu secara berkali-kali. Jadi misal Amira nih mau ngafalin Surat Al-Lahab, nanti Amira itu akan membaca Surat Al-Lahab berkali-kali. Terus kalau misalnya udah berkali-kali kayak gitu, baru Amira mulai menghafalnya secara perlahan. Terus nanti mulai tutup Quran, terus nanti juga diulang lagi bacaannya tanpa melihat Quran. Baru nanti kalau misalnya sudah lancar, Amira setorkan ke Umi atau Abi atau ke guru Amira loh. Nah, Amira sekarang mau nanya nih, kalau teman-teman itu cara menghafal teman-teman itu gimana sih? Karena kan mungkin ada yang aku mah sukanya dengerin dulu nih bacaan dari Umi atau dari ayah, terus nanti baru deh aku bisa ngikutin bacaannya, baru deh aku bisa hafal. Atau ada juga yang sama kayak Amira nih, harus dibaca berulang kali baru nanti akan hafal dengan lebih mudah gitu. Karena ternyata cara orang untuk menghafal Al-Quran itu sangat berbeda loh teman-teman. Ada juga yang kalau misalnya menghafalin Quran itu harus berdiri atau harus duduk atau harus apa ya, harus sambil berjalan atau harus sambil beraktivitas yang lain, gak bisa sambil duduk aja karena nanti bakal ngantuk. Dan cara-caranya itu mungkin unik-unik sekali karena ya pastinya setiap orang juga punya cara yang berbeda-beda. Nah dari cara itulah orang-orang bisa dengan mudah menghafal Al-Quran loh teman-teman. Terus-terus tadi kan Amira sempat menyebutkan kalau misalnya ada beberapa orang yang atau beberapa teman-teman yang ternyata cara untuk menghafal Al-Qurannya itu pertama-tama itu mendengarkan Al-Quran atau suratnya itu secara sering atau secara terus-menerus. Nah ini juga ternyata metode atau cara yang sangat sering juga dipakai oleh teman-teman yang lain. Karena ini itu punya tujuan agar ayat-ayat Al-Quran atau surat itu menjadi tidak asing saat didengarkan oleh kita. Jadi pun saat kita baca ayatnya itu juga kita sudah gak asing karena kita udah sering mendengarnya gitu loh teman-teman. Terus kalaupun misalnya kita kan harus mendengarkan ayatnya secara seringnya, pastinya kadang ada yang langsung disetarkan MP3 ataupun dari imam-imam lainnya gitulah. Tapi ternyata kalau misalnya emang kita mau mendengarkannya secara terus menerus, ternyata lebih baik kalau misalnya dibacakan dulu oleh orang tua, atau ini sama kayak mirip-mirip sama kayak metode talaki. Nah biar kalau misalnya dilantunkan dari orang mulut orang tuanya, pas nanti kita itu berbicara, maka kita akan lebih mudah untuk menyerap hal-hal yang ada di sekitarnya yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi mungkin mama, papa ataupun orang tua yang lain juga boleh untuk membantu kita ataupun teman-teman IQ Kids untuk menghafal Al-Quran, yaitu dengan cara membacakan suratnya ataupun ayatnya terlebih dahulu, baru nanti akan ditiru ataupun diperlantunkan oleh kitanya. Terus ternyata ada beberapa orang yang juga memakai cara yang unik. Misalnya nih, kayak kemarin Salma itu kan buat permainan yaitu tebak surat. Nah itu juga kadang bisa jadi salah satu cara untuk menghafal, yaitu tinggal ganti cara sama tebak ayat. Jadi misal nih, sama kakak atau sama adek nih, nanti akan dibacakan ayatnya, terus nanti baru deh ditanyakan ayat selanjutnya itu apa atau ini itu ayat keberapa. Nanti tuh kita akan jadi lebih mudah untuk menghafal suratnya teman-teman. Terus selain juga kita bisa menggunakan cara yang unik ataupun membacanya secara sering ataupun diperdengarkan dan menggunakan metode talaki, kita juga harus melakukan salah satu hal yang wajib juga untuk dilakukan kalau kita ingin menghafal Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran yang mendapatkan banyak sekali keutamaannya, yaitu ini menjadi salah satu kunci ya teman-teman, kunci ataupun hal yang sangat penting yang memang harus dilakukan gitu, yang sangat-sangat wajib untuk dilakukan oleh kita, yaitu istiqomah ataupun konsisten. Nah ini tuh menjadi salah satu cara cepat menghafal Al-Quran karena yaitu dengan kekonsistenan atau keistiqomahan kita, nanti juga pastinya Allah akan membantu kita untuk lebih mudah untuk dalam menghafal, dan juga kita juga akan lebih mudah untuk mengingat ayat ataupun surat yang akan kita hafal nantinya gitu lah teman-teman. Nah meskipun kadang tuh kita suka tergoda gitu, aku jadi pengen main deh, misal lagi ngafal nih, tiba-tiba ada teman-teman yang lewat nih ataupun teman-teman yang ngajak main, pastinya kan kita juga mau ya, ya aku juga pengen main, aku juga pengen nih seneng-seneng sama yang lain gitu. Tapi teman-teman harus ingat, kalau misalnya kita itu mau menghafal gitu, jadi mungkin teman-teman boleh membagi-bagi waktunya. Misal nih, dari jam segini sampai jam segini aku mau menghafal Al-Quran dulu. Jadi teman-teman jangan main terlebih dahulu, tapi teman-teman fokus untuk menghafal dan juga membaca Qurannya. Terus kalau misalnya sudah selesai, baru deh teman-teman boleh bisa melakukan kegiatan lain ataupun hal lain, entah itu bermain, entah itu mau istirahat dengan tidur ataupun dengan hal-hal lain, baru teman-teman boleh melakukan hal itu loh teman-teman. Nah itu mungkin menjadi tips-tips ataupun cara-cara untuk menghafal Al-Quran dengan mudah. Nah mungkin dari cara-cara itu teman-teman boleh langsung kasih tahu Amira cara apa yang biasanya teman-teman gunakan dan ampuh untuk teman-teman lakukan gitu. Misal aku mah suka dicontohin dulu sama abi aku, baru aku bisa nyontohin, baru aku bisa hafal. Teman-teman boleh banget untuk bercerita cara-cara yang teman-teman gunakan biasanya. Terus nanti akan Amira bacakan juga cara-cara apa yang biasanya teman-teman terapkan atau teman-teman pakai. Terus teman-teman juga boleh langsung untuk menyetarkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab atau langsung menerapkan cara-cara yang tadi Amira sudah sampaikan kepada teman-teman semua. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk langsung menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Kalau teman-teman belum hafal keseluruhan ayatnya, boleh hanya menyetorkan 1-3 ataupun hanya 1 ayat saja, karena nanti akan tetap langsung diputarkan oleh Amira. Dan untuk teman-teman yang belum menghafal Surat Al-Lahab, boleh untuk menyetorkannya di Quran Surat yang lainnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah, lalu sekarang ada teman kita juga yang mau menyetorkan hafalannya, yaitu ada El Gafar, umurnya 6 tahun dari Antapani. Katanya, aku hadir mau ikut juga untuk menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Kalau begitu, mari kita putarkan Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum.
3: Nama El Gafar.
0: Terus?
3: Bismillah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Al Ghafar dari Antapani yang sudah ikut menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Dan ditunggu juga untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, boleh banget, jangan mau kalah, langsung saja menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab ataupun di Quran Surat lainnya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus nanti tinggal kirimkan soran hafalannya ke 0811-224-1027. Sambil menunggu teman-teman menyetorkan hafalannya, ternyata kita harus jeda dulu sebentar. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran.
4: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan
6: Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
7: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Ma, kadang sedih ya.
9: Kenapa, Pa?
8: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
9: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
8: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
9: Nah, ini nih, Pa. Ada program wakaf mushaf Al-Quran dari wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
8: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
9: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak, Mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
11: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Memang baru lulus ya, Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan, Bu, kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
13: Beliau 7 bulan berada di Gaza. 7 bulan. Jadi memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
4: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
14: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.net.

0: sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
1: Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Nah, Amira mau ingatin lagi nih untuk teman-teman yang belum menyetorkan setorannya di pada pagi hari ini. Nah, caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Lalu tinggal menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Ahqaf ataupun di Quran Surat yang lainnya. Dan kirim ke 0811-224-1027. Jangan mau kalah sama teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya. Terus juga buat tadi teman-teman yang udah isi daftar hadirnya tapi ternyata belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, Amira mau ngintin lagi deh, tadi ada Nafisa, terus juga ada 4G, terus ada Salma juga, terus ada juga teman-teman lain yang mungkin belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, boleh langsung untuk menyetorkan hafalannya. Nanti ditunggu sampai dengan jam 9 pagi. Dan kalau teman-teman belum hafal keseluruhan surat Al-Ahqaf, boleh banget untuk menyetorkannya hanya beberapa ayatnya saja, karena nanti akan tetap diputarkan oleh Amira. Nah, kalau sekarang sudah ada juga yang mau menyetorkan hafalannya lagi nih, yaitu ada Basit, umurnya 9 tahun dari Lembang, katanya mau ikut setoran surat Al-Ahqaf. Kalau begitu, mari kita langsung putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma wala al-malu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab. Wa amratuhu hammalatal hatab. Yajidha hablum min masad.
1: Masya Allah, bacaannya sudah bagus sekali. Terima kasih Basit yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan juga ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, jangan mau kalah sama teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus nanti tinggal kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Terus teman-teman pastinya tahu kan kalau Al-Ahqaf itu adalah salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ini merupakan surat ke-111 dan nama Al-Ahqaf ini diambil dari ayat ketiga yang memiliki arti gejolak api. Nah, Amira sekarang mau berbicara tentang asbabun nuzul dari Al-Ahqaf. Nah, Al-Ahqaf ini diturunkan dimulai dari ancaman api neraka bagi istri dan juga Abu Lahab, karena istri Abu Lahab telah menyebar fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai balasannya, istri Abu Lahab atau Ummu Jamil akan diberikan kalung dari sabut saat berada di dalam neraka. Nah, Abu Lahab dan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Dia disebut Abu Lahab karena wajahnya yang sangat mengilap dan dikenal tampan. Dia dan istrinya Ummu Jamil termasuk orang-orang yang paling suka menyakiti Rasulullah dan juga memusuhi agama Islam, teman-teman. Pada suatu hari, Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa dan juga menyeru kepada kaum Quraisy untuk berkumpul. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang di pagi hari atau sore ini, apakah kalian akan mempercayai saya?" Lalu mereka menjawab dengan serentak, "Iya." Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya saya sekarang memberikan peringatan kepada kalian akan datangnya azab yang pedih." Lalu mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab langsung menyahut, "Celaka engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Kemudian Allah SWT menurunkan surat ini. Lalu pada suatu ketika, istri dari Abu Lahab atau Ummu Jamil ini menebarkan duri-duri di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak lama dari situ, turunlah ayat 1 sampai dengan 4 surat Al-Lahab. Nah, maka dari situ surat Al-Lahab ini berisi kutukan untuk Abu Lahab yang sengit dan juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Lahab juga mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa dan juga celaka, dan itu benar-benar terjadi. Ia mati mengenaskan dengan sakit yang membuat jijik teman-temannya hingga tak ada yang mau memakamkannya. Maka dari situ, Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat dan bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai akhir hayatnya. Dan pada saat Abu Lahab meninggal, Abu Lahab tidak pernah masuk Islam baik secara lahir maupun batin. Maka dari situ, ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan juga celaka, seperti yang ditegaskan pada surat Al-Lahab. Jadi Al-Lahab ini berlatar belakang tentang Abu Lahab dan juga istrinya yang suka sekali untuk mencaci dan juga mengganggu Rasulullah. Bahkan istri dari Abu Lahab ini menyebarkan duri-duri di jalanan yang biasanya dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu teman-teman sekarang boleh langsung menyetorkan hafalan suratnya di Quran surat Al-Lahab dengan cara ketik nama, usia dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk menyetorkan hafalannya di Quran surat Al-Lahab dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Untuk teman-teman yang belum menghafal Al-Lahab dari 1-5, boleh untuk menyetorkan Al-Lahab hanya dari ayat 1-nya ataupun ayat 1-3-nya saja ataupun ayat 1-4 saja, karena akan tetap diputarkan. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum menghafal surat Al-Lahab, boleh menyetorkan hafalannya di Quran surat yang lainnya. Akan Amira tunggu. Lalu sekarang ada juga yang sudah mau menyetorkan hafalannya lagi nih teman-teman, yaitu ada Jamal dari Lembang yang mau ikut menyetorkan surat Al-Lahab. Kalau begitu mari kita langsung putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: jasad. Shadaqallahul azim.
1: Masya Allah, terima kasih Jamal yang sudah ikut menyetorkan hafalannya di pada pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan juga
0: malatal hatab fiji diha balum mim masad sadaqallahul azim.
1: Masya Allah, terima kasih Jamal yang sudah ikut menyetorkan hafalannya di

0: dengan cara teman-teman menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Itu cara teman-teman untuk meraih pahala di pagi hari ini loh teman-teman. Tadi juga kan Amira sudah mengingatkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu menyetorkan hafalannya ataupun menjadi penghafal Al-Quran yang juga mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam ayat-ayatnya, teman-teman akan menjadi salah satu penghafal Al-Quran yang akan menerima banyak sekali keutamaannya. Atau mungkin teman-teman mau ada yang belum mengetahui keutamaan-keutamaan apa saja yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Quran. Yang pertama itu akan bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya di akhirat kelak. Terus juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, karena kedudukan di surga itu ditentukan oleh ayat terakhir yang dihafalnya. Maka kita sebagai manusia itu diharuskan untuk menghafal ayat-ayat Quran. Nah pastinya juga Al-Hafidz ini kan menjadi salah satu surat pendek yang pastinya juga sering teman-teman baca ataupun Amira baca pada saat sholat wajib ataupun sholat sunnah teman-teman. Terus juga akan mendapatkan syafaat karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat atau pertolongan bagi para penghafalnya. Dan juga termasuk memintakan ampunan agar Allah meridhoi mereka. Bahkan kita juga bisa membantu maksimal 10 anggota keluarga kita untuk terbebaskan dari siksa neraka loh teman-teman. Dan juga mendapatkan hak istimewa di dunia. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mendahulukan makam para syuhada yang memiliki hafalan Al-Quran lebih banyak dan juga menjadikan mereka yang paling banyak hafalannya sebagai imam sholat loh teman-teman. Kalau begitu teman-teman boleh langsung untuk menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Kalau teman-teman belum hafal dari ayat 1-5, boleh untuk menyetorkan beberapa ayatnya saja. Atau mungkin kalau teman-teman belum menghafal Surat Al-Lahab, boleh menyetorkan hafalannya di Quran Surat yang lainnya. Nanti juga akan tetap langsung diputarkan oleh Amira. Dan nanti tinggal teman-teman kirim ke 0811-224-1027. Sambil menunggu teman-teman menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, mari kita jeda sebentar kalau begitu. Tetap bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius, emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan

0: Mana saja.
1: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio gak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
1: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
5: all. Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
5: apa aku gak ikhlas ya.
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
1: Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Nah, Amira mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, boleh langsung untuk menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab ataupun di Quran Surat yang lainnya. Atau mungkin untuk teman-teman yang belum menyetorkan, yang belum menghafal ayat 1-5, boleh untuk menyetorkannya hanya beberapa ayatnya saja, karena akan tetap diputarkan oleh Amira. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, alamatnya, dan juga setorkan hafalannya, dan juga kirimkan ke 0811-224-1027. Akan selalu ditunggu oleh Amira ya teman-teman. Dan untuk sekarang yang sudah mau menyetorkan hafalan Qurannya lagi, ada dari Nafisa, umurnya 8 tahun dari Cicadas, Bandung. Katanya mau ikut menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Kalau begitu, mari kita langsung dengarkan dan kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nafisa yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Juga untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, boleh jangan mau kalah dan boleh langsung menyetorkan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Terus juga sekarang sudah ada yang mau menyetorkan hafalannya lagi, yaitu ada dari Eru. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jasidar Utama, umurnya 7 tahun, alamat Karasari Buah Batu. Mau membacakan surat Al-Mulk ayat 1-30. Hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk

حقوقهم إن أمسك رزقه بلد في طم ونفور أفمن يمشي مكبا على

0: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به عليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eru yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Nah, yang terakhir ada dari Zain, umurnya 11 kurang, mau setoran surat Al-Lahab. Mari kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad sadaqallahul azim.
1: Masya Allah, terima kasih Zain yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nah, itu dia sekaligus menjadi penutup pada sesi Cinta Quran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyetorkan dan mengirimkan setoran hafalannya pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk teman-teman semuanya. Amin. Tapi sayangnya Amira harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih teman-teman, karena Amira akan hadir kembali pada Sabtu depan tentunya di MK Kids pada pukul 7 sampai dengan 8 pagi dan di Cinta Quran pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi. Setoran hafalannya, mari kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
3: Sayangnya, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
4: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
5: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob akimi sa'ah hatta arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung,
0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, akhir pekan menjadi momentum yang tepat untuk mengagendakan kegiatan bersama dengan keluarga. Dan mungkin sahabat MK ingin mengunjungi tempat wisata di kota Bandung. Alhamdulillah, insya Allah di pagi hari ini kita akan mengulas salah satu destinasi wisata di kota Bandung, yaitu Museum Geologi.
1: Alhamdulillah sahabat MK, senang rasanya sahabat Syiar Muhammad Dafat
0: bersama dengan sahabat Syiar Ainun Mardia
1: akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini dalam program Hayu Bandung. Program Hayu Bandung sahabat MK edisi hari Sabtu, hari yang ke-20 ya sahabat MK di bulan Juni 2026 ataupun juga sudah memasuki hari yang ke-5 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kembali hadir sahabat MK menemani ruang dengar Anda untuk sama-sama juga kembali begitu ya sahabat Ainun untuk dapat juga melihat begitu bagaimana destinasi-destinasi wisata di kota Bandung yang tentunya juga tidak hanya indah alamnya tapi juga ada sisi edukatifnya ya sahabat Ainun.
0: Betul sahabat Dafa, jadi memang salah satu tempat edukasi di kota Bandung itu adalah museum. Dan kali betul. Ini kita akan membahas Museum Geologi Bandung yang mungkin sudah banyak dikunjungi ya.
1: Iya benar sekali sahabat Ainun. Kami pun juga mengundang Anda sahabat MK untuk dapat bergabung serta juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Kita akan coba mengulas Museum Geologi Wisata Edukatif di Kota Bandung.
0: Sahabat MK, kalau Anda berkunjung ke Museum Geologi Bandung, kira-kira apa yang paling ingin Anda pelajari? Apakah yang pertama tentang fosil hewan dan manusia purba, ataukah yang kedua tentang gunung api dan gempa bumi, atau mungkin juga sahabat MK ingin mengetahui tentang batuan dan mineral dari berbagai daerah di Indonesia, atau mungkin yang keempat sahabat MK ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah terbentuknya bumi.
1: Silakan bisa Anda sampaikan antisi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK di pagi hari ini. Sampaikan antisi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK seputar Museum Geologi Kota Bandung gitu ya. Kalau Anda mungkin sudah pernah mengunjungi atau belum, atau bahkan juga seringkali melintasi begitu ya. Silakan bisa Anda bergabung dan juga menyampaikan antisi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK.

0: Sahabat MQ, di pagi hari ini juga kita menyediakan segmen Tahukah Anda? Sahabat MQ, pada tahun berapakah didirikannya Museum Geologi Kota Bandung? Apakah yang pertama di tahun 1905 ataukah yang kedua tahun 1929 atau pilihan yang ketiga tahun 1945 dan pilihan yang keempat tahun 1955?
1: Silakan bisa Anda pilih jawaban yang paling tepat dan paling benar, sahabat MQ, di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan jawaban yang tepatnya, sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Anda juga, sahabat MQ, dapat bergabung dan berbagi, sampaikan juga salam silaturahimnya begitu ya, di akhir pekan. Di sini sama-sama juga bisa kembali menghadirkan kehangatan begitu ya, bersama dengan keluarga. Ingin juga Anda sampaikan salam silaturahimnya, silakan juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp MKFM Bandung ataupun juga SMS begitu ya, di 0811-224-1027. Dan kami pun juga telah menyiapkan ada pilihan polling yang bisa Anda manfaatkan, sahabat MQ yang Anda sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MQ, bisa silakan Anda juga dapat bergabung dan memilih pilihan pollingnya di kebersamaan pagi hari ini. Kalau Anda sahabat MQ, jika berkunjung ke Museum Geologi Kota Bandung, apa yang paling ingin Anda pelajari? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi ya dalam program Hayu Bandung edisi kali ini.
0: Sahabat MQ, di Kota Bandung selain populer dengan pemandangan alamnya yang memukau dan ragam kuliner yang menggoda, juga wisata di Kota Bandung ini memang menjadi tempat-tempat yang edukatif, menarik sekali ya untuk kita kunjungi. Salah satu destinasi yang patut dikunjungi adalah Museum Geologi Bandung. Museum ini menawarkan perjalanan yang penuh wawasan tentang sejarah bumi, fenomena geologis, dan kekayaan alam Indonesia. Jadi memang menjadikannya tempat yang sangat berharga bagi pelajar dan wisatawan, sahabat Dava dan juga sahabat MQ.
1: Iya, benar sekali sahabat Ainun dan juga sahabat MQ, tentunya ini bisa menjadi salah satu destinasi yang patut dicatat begitu ya untuk dapat dikunjungi di akhir pekan nih sahabat MQ. Namun juga sahabat MQ, kalaupun juga kita melihat terkait dengan Museum Geologi Kota Bandung tersebut, ini sudah didirikan pada tanggal 16 Mei di tahunnya. Nah, ini jadi jawaban untuk Anda nih sahabat MQ ya, di program ataupun juga segmentasi Tahukah Anda. Tahunnya tahun berapa? Silakan bisa Anda berkontribusi juga nih, di tahun berapa begitu ya didirikannya Museum Geologi Kota Bandung, sahabat MQ. Di mana Museum Geologi Kota Bandung, sahabat MQ, ini pun juga didirikan dari masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai pusat penelitian terkait dengan geologi, bahkan juga dokumentasi ilmiah, sahabat MQ. Bangunan museum tersebut ini menampilkan arsitektur kolonial yang klasik dan juga bersejarah, memancarkan keindahan serta juga pentingnya ilmu geologi pada masa lalu, sahabat MQ. Terletak di Jalan Diponegoro nomor 57, museum ini pun juga berada di pusat kota Bandung, begitu ya. Sehingga mudah untuk dapat diakses dari berbagai penjuru kota, menjadikannya destinasi favorit untuk wisata edukasi. Kalau Anda mungkin juga sahabat MQ pernah mengunjungi, ataupun juga belum, atau bahkan juga seringkali melintasi. Kalau sahabat Ainun sendiri seperti apa nih? Apakah sudah pernah juga mengunjungi Museum Geologi di Kota Bandung?
0: Alhamdulillah sudah pernah, tapi kayaknya semasa kecil, sahabat Dava. Wow. Belum mengunjungi lagi nih di tahun 2026 mungkin ya.
1: Nah, ini bisa juga diagendakan gitu ya sahabat Ainun bersama juga dengan keluarga untuk dapat juga sama-sama menghadirkan edukasi dan juga pemahaman terkait dengan koleksi-koleksi dan juga pameran ya sahabat Ainun. Ada apa saja gitu di dalamnya?
0: Jadi memang di Museum Geologi Bandung ini, sahabat Dava dan sahabat MQ, menyimpan beragam sekali koleksi, termasuk ada ribuan fosil, batuan dan mineral dari Indonesia, dan bahkan ternyata bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Pameran museum ini dibagi menjadi beberapa area utama yang menarik. Yang pertama, ada bagian geologi Indonesia. Jadi di sini pengunjung bisa belajar tentang bagaimana Indonesia terbentuk melalui aktivitas vulkanik dan pergeseran lempeng tektonik. Pamerannya interaktif dan peta geologi juga membantu para pengunjung memahami proses dinamis di balik pembentukan kepulauan Nusantara.
1: Wah, Masya Allah, ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar bersama. Wah, Masya Allah, sahabat MK juga sahabat Enun, ini pun juga bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk kembali sama-sama juga menilik begitu ya, bagaimana sejarah terbentuknya adanya Indonesia atau bahkan juga bumi begitu.
0: Betul.
1: Tidak hanya pameran terkait dengan geologi Indonesia, sahabat MK, ada juga nih berkaitan dengan kehidupan prasejarah. Area tersebut sahabat MK menampilkan juga berbagai fosil dari era geologi yang berbeda-beda, termasuk replika dinosaurus dan juga makhluk prasejarah lainnya, sahabat MK. Pengunjung dapat juga melihat hasil dari hal tersebut, begitu ya, ada fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia, sahabat MK. Seperti halnya fosil gajah purba dan juga hominid yang juga memberikan gambaran tentang kehidupan di masa lalu nih, sahabat Ainun.
0: Baik, sahabat Dava, ternyata ada juga bagian yang menyoroti kekayaan sumber daya alam Indonesia, yaitu sumber daya alam geologi bagiannya, seperti mineral dan juga energi. Jadi pengunjung diajak untuk mengenal berbagai jenis batuan dan mineral, serta pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
1: Nah, tidak hanya itu juga sahabat MK, di mana ini pun juga ada area terkait dengan geologi dalam kehidupan sehari-hari. Di area ini sahabat MK, museum pun juga menunjukkan bagaimana ilmu geologi dapat juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bahan bangunan hingga dengan mitigasi bencana alam. Pameran tersebut mengedukasi pengunjung tentang pentingnya memahami geologi untuk senantiasa dapat juga menjaga, sahabat MK ya, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian lingkungan, sahabat MK.
0: Sahabat MK, demi kenyamanan pengunjung, jadi di Museum Geologi Bandung ini menyediakan berbagai fasilitas dan juga layanan. Yang pertama ini terdapat ruang audiovisual untuk film edukatif, ada perpustakaan juga dengan koleksi literatur geologinya. Dan juga ada toko souvenir yang menawarkan produk bertema geologi. Unik sekali ya sahabat Dava.
1: Wah, betul sekali nih.
0: Dan museum ini juga sering mengadakan program edukasi, lokakarya, dan juga tur berpemandu yang dirancang untuk semua kelompok usia. Mungkin sahabat Dava juga pernah mengalami atau pernah melihat anak-anak, rombongan yang datang ke Museum Geologi mungkin ya?
1: Iya, benar sekali sahabat Enun. Kalau pun juga sering kali melintasi Museum Geologi, ini pun juga sering kali diisi oleh banyaknya anak-anak begitu ya, dari berbagai daerah sahabat MK. Ada juga bus-bus besar yang juga terparkir di depannya sahabat MK. Kalau pun juga melihat terkait dengan adanya hal tersebut, fasilitas, layanan yang dihadirkan, ini pun juga bisa memberikan kenyamanan begitu ya bagi para pengunjungnya. Anda sahabat MK dapat juga memahami terlebih dahulu begitu ya, kapan saja nih jam operasional dan juga mungkin boleh jadi harganya begitu ya, ketika memasuki Museum Geologi sahabat MK. Museum Geologi ini sahabat MK dibuka di hari Senin hingga dengan Kamis pada jam 8 hingga dengan jam 4 sore sahabat MK. Pada Sabtu dan hari Ahad dari pukul 8 sampai dengan jam 2 siang. Nah, museum ini tutup pada hari Jumat sahabat MK dan juga hari libur nasional. Kalau Anda sudah mengagendakan ketika libur nasional, tampaknya ditutup ya sahabat Ainun. Coba untuk dapat juga sama-sama kembali diperhatikan juga terkait dengan waktu ataupun juga harinya. Kalau berdasarkan kami lansir sahabat MK dari laman wisata.com bahwa untuk tarifnya sendiri sahabat ini ketika masuk museum tersebut cukup murah nih ya sahabat Ainun. Untuk orang dewasa di kisaran angka Rp3.000 dan juga untuk anak-anak ataupun juga pelajar sahabat MK di kisaran Rp2.000.
0: Betul sahabat Dava, jadi ini memang karena harganya juga yang hemat, ini bisa langsung bawa serombongan keluarga ya ke sana.
1: Betul-betul ya.
0: Jadi Museum Geologi Bandung ini juga merupakan destinasi yang memadukan pendidikan dan rekreasi. Jadi memberikan wawasan tentang sejarah bumi, tentang kekayaan geologis Indonesia juga. Dengan koleksi dan pameran yang menarik, museum ini menjadi tempat yang sempurna untuk dikunjungi bersama dengan keluarga ataupun teman. Ketika Anda berada di Bandung, sahabat MK, pastikan untuk mengunjungi Museum Geologi Bandung dan nikmati perjalanan melalui jejak bumi yang menakjubkan.
1: Wah, Masya Allah, ini pun juga bisa diagendakan gitu ya sahabat Ainun. Kalaupun juga melihat terkait dengan letaknya, ini pun juga letaknya dekat dengan gedung sate begitu ya. Jadi Anda ketika sudah keluar dari Pasteur ataupun juga adanya jembatan layang Pasopati begitu ya, ini ketika turun langsung sudah akan tersajikan juga sahabat MK dengan destinasi yang juga bisa coba diagendakan berkaitan dengan Museum Geologi di Kota Bandung begitu.

0: Sahabat MK, Museum Geologi ini merupakan salah satu museum yang paling penting di Indonesia. Jadi perannya ini adalah sebagai pusat informasi kebumian dan sumber daya geologi nasional. Lokasinya di Kota Bandung, Jawa Barat, museum ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat, pelajar, peneliti dan wisatawan yang ingin memahami sejarah bumi, dinamika geologi Indonesia, serta kekayaan sumber daya alamnya. Jadi sahabat Dava, sebagai museum khusus nih ya, dikelolanya secara profesional juga oleh pemerintah, Museum Geologi ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang pamer, tapi juga sebagai sarana edukasi dan juga menjadi tempat penyuluhan geologi. Jadi memang keberadaannya mencerminkan komitmen negara dalam meningkatkan literasi kebumian, dan supaya masyarakat juga sadar terhadap potensi serta risiko geologi yang ada di Indonesia.
1: Wah, Masya Allah, tentunya juga ini menarik begitu ya sahabat MK juga sahabat Ainun untuk dapat juga sama-sama kembali begitu ya menelisik bagaimana tujuan dari Museum Geologi tersebut dibangun sahabat MK. Kalau kita coba menelisik juga sejarahnya terkait dengan Museum Geologi Kota Bandung, ini berawal di tahun 1850-an sahabat MK, ketika kegiatan survei dan juga penelitian geologi di Indonesia dilakukan oleh lembaga pemerintah Belanda sahabat MK, yang mana pada tahun 1922 lembaga tersebut berganti nama menjadi Dens van den Mischbouw, yang seringkali ini pun juga meningkatkan adanya aktivitas-aktivitas penelitian geologi. Ini masih kata-katanya Belanda ya sahabat Ainun, jadi kita punya agak cukup sulit juga sahabat Ainun
0: untuk dapat lidah Sunda seperti ini ya.
1: Betul. Nah sahabat MK, bertambahnya hasil penelitian berupa contoh batuan, kemudian juga ada mineral dan juga fosil, mendorong pembangunan gedung tersebut ini khusus begitu ya di tahun, nah sekian nih, saya tidak akan coba buka dulu nih sahabat Ainun ya,
0: supaya agar, sahabat MK yang menjawab ya.
1: Betul, sahabat MK yang menjawab saja nih, ditahukah andanya begitu ya di tahun berapakah didirikannya Museum Geologi Kota Bandung sahabat MK? Di mana sahabat MK, bertambahnya hasil penelitian berupa contoh batuan, mineral, bahkan juga fosil, ini pun juga mendorong adanya pembangunan gedung khusus sahabat MK, yang diperuntukkan bagi laboratorium dan juga museum geologi. Di Rembert sahabat MK, yang tepatnya di Kota Bandung ya, kalau sekarang ini di Jalan Diponegoro sahabat MK. Pada masa pendudukan Jepang, lembaga tersebut juga ini berubah menjadi Chisetsu Kosaso sahabat MK, bagian dari laboratorium paleontologi dan juga kimia sahabat MK. Setelah Indonesia merdeka sahabat MK, pengelolaan museum geologi tersebut berada di bawah pusat cawatan tambang dan juga geologi. Seiring perkembangan organisasi, museum geologi pun juga ini kemudian ditetapkan menjadi unit pelaksana teknis museum geologi di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM. Berdasarkan peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2013 ya sahabat Ainun.
0: Baik, Museum Geologi ini juga memang sahabat Dava secara resminya dibuka kembali untuk umum ya pada tanggal 23 Agustus di tahun 2000 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, saat itu Megawati Soekarnoputri, setelah menjalani renovasi pada beberapa bagian gedung dan fasilitasnya. Jadi ini memang sudah berapa kali perubahan berarti ya sampai di hari ini. Dan Museum Geologi ini adalah museum khusus yang menyajikan informasi tentang geologi Indonesia, mulai dari sejarah pembentukan bumi, struktur geologi, hingga pemanfaatan sumber daya mineral dan energi. Museum ini dirancang sebagai media pembelajaran yang interaktif yang menghubungkan ilmu pengetahuan geologi dan juga kehidupan manusia sehari-hari.
1: Iya, melalui berbagai ruang pameran adanya tematik, sahabat MK, Museum Geologi juga memberikan pemahaman mengenai proses alam, seperti halnya gempa bumi, kemudian juga ada gunung api, dan juga evaluasi kehidupan yang terekam dalam sejarah geologi Nusantara. Kita akan coba melihat juga jenis dan juga tipe-tipe museum nih, sahabat Ainun dan juga sahabat MK. Namun sebelumnya, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Hayu Bandung. Kalau Anda sahabat MK, jika berkunjung ke Museum Geologi Kota Bandung, apa yang paling ingin Anda pelajari? Apakah yang pertama sahabat MK berkaitan dengan fosil hewan dan juga manusia purba? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, gunung api dan juga gempa bumi? Atau mungkin yang ketiga, batuan dan mineral dari berbagai daerah di Indonesia? Atau mungkin yang keempat sahabat MK, sejarah terbentuknya bumi? Atau mungkin juga semuanya begitu ya? Nah silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikannya kemana ini sahabat Ainun?
0: Sampaikan di nomor WhatsApp MKFM 0811-224-1027 0811-224-1027.
1: Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MC, di pagi hari ini. Selepas jeda, kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan berbagi, dan juga insya Allah akan kami coba hadirkan juga ya, sahabat MC, ulasannya lebih dalam berkaitan dengan Museum Geologi Kota Bandung. Tetap bersama kami, sahabat MC, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: terjadi
5: ya?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan salam silaturahimnya sahabat MK di pagi hari ini. Kaitannya dengan Museum Geologi Kota Bandung, sahabat MK, wisata edukatif di Kota Bandung. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi kalau Anda, sahabat MK, ketika mengunjungi Museum Geologi Kota Bandung, apa yang paling ingin Anda pelajari? Kalau Anda, sahabat MK, dapat bergabung juga, apakah dari fosil hewan dan juga manusia purbanya, atau mungkin juga gunung api dan juga gempa bumi, sahabat MK, atau mungkin dari batuan dan juga mineral yang juga ini ada di berbagai daerah di Indonesia, atau mungkin juga mungkin sahabat MK sejarah terbentuknya bumi. Silakan bisa Anda berkirim dan juga menyampaikan atensi Anda kemana nih sahabat Ainun?
1: Langsung bisa menghubungi 0811-224-1027. Anda bisa mengirim via SMS ataupun WhatsApp di 0811-224-1027.
0: Iya, silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya juga berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kalau di segmentasi tahukah Anda ini, sahabat Ainun, ada pertanyaan apa nih untuk sahabat MK?
1: Baik, sahabat Dava. Kalau di segmen tahukah Anda, sahabat MK bisa memilih untuk jawaban pada tahun berapakah didirikannya Museum Geologi Kota Bandung. Apakah yang pertama jawabannya tahun 1905, yang kedua tahun 1929, ataukah pilihan ketiga tahun 1945, dan pilihan terakhir yang keempat tahun 1955.
0: Wah, silakan bisa Anda langsung segera begitu ya mencatat dan juga mengirimkan jawaban yang paling tepat sahabat MK. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Alhamdulillah sahabat MK, juga sahabat Ainun, sudah ada yang masuk juga di WhatsApp MKFM Bandung. Kita akan coba sapa terlebih dahulu ya sahabat Ainun.
1: Baik.
0: Yang sudah masuk ini ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita. Kalau Ibu Juwita ini alhamdulillah menyimak katanya ya. Masya Allah, alhamdulillah terima kasih. Dan juga pernah mengunjungi museumnya katanya. Dan juga memilih pollingnya. Kalau pilihan pollingnya Ibu Juwita ini pemilih semuanya nih sahabat Ainun.
1: Wow.
0: Mulai dari berkaitan dengan hasil ataupun juga fosil hewan dan manusia purba. Ingin dipelajari juga begitu ya kata Ibu Juwita. Kemudian juga gunung api dan juga gempa buminya, kemudian juga batuan dan juga mineral dari berbagai daerah di Indonesia, serta juga sejarah terbentuknya bumi. Ini pun juga menyampaikan Ibu Juwita, ini sahabat Ainun sudah menyampaikan juga pilihan jawabannya. Kalau didirikannya ini pada tahun yang sudah tepat, gitu ya, sudah betul. Wah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung dan juga sudah berbagi dan juga sudah jawabannya betul. Kalau sahabat yang lainnya dapat juga bergabung dan berbagi, silakan dapat juga mengirimkan atensinya ke 0811-224-1027.
1: Sahabat Dava, selain Ibu Juwita tadi di Cimindi ya, ada juga Ibu Sapra. Kalau ini Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur, agak jauh ya tadi dari Cimindi, yang ini dari Cianjur. Berarti ini pendengarnya di pagi hari ini banyak sekali ya sahabat Dava. Dan Ibu Sapra juga memilih untuk segmen tahukah Anda, ini jawabannya juga ternyata betul nih sahabat Dava.
0: Wah,
1: seperti Ibu Juwita, kayaknya janjian nih ya, udah saling tahu jawabannya nih.
0: Masya Allah, tentunya juga ini menarik begitu ya, ketika sudah mengetahui, berarti juga sudah tahu nih sejarahnya. Tapi seperti apa begitu ya, terkait dengan sejarah ataupun juga Museum Geologi Kota Bandung, kita pun juga kembali akan mengulas lebih dalam begitu ya, sahabat Anun juga sahabat Ainun di pagi hari ini. Namun sebelumnya sahabat MK, kami pun juga sapanya sudah bergabung juga. Ini coba kami sapa ya sahabat Ainun. Ada sahabat kita yang bergabung juga. Ada Ibu Mariam. Ibu Mariam bergabung dari Soreang sahabat MK ya, menyampaikan atensinya. Ini sekarang sedang diberi rapot katanya. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan hasilnya baik dan juga memuaskan. Ini insya Allah.
1: Lagi sibuk-sibuknya kayaknya ya.
0: Betul. Kemudian juga disampaikan juga oleh Ibu Mariam begitu ya. Jangan lupa katanya Sabtu dan Ahad ini tutup di jam 2 siang. Jadi kalau Anda sahabat MK di pagi di hari Sabtu ataupun juga hari Ahad begitu ya, bisa datang lebih awal ataupun juga pagi-pagi ya sahabat Ainun. Jam 2 karena ini sudah ditutup nih, jangan sampai ketinggalan di dalam ya sahabat Ainun.
1: Takutnya terlalu anteng ya di dalam museum.
0: Betul. Dan disampaikan juga oleh Ibu Mariam sahabat MK, kalau Sabtu pekan pertama tiap bulan ini ada Night at the Museum katanya. Wah, Masya Allah, ini pun juga bisa dijadikan salah satu momentum begitu ya untuk bisa sama-sama juga bersama dengan keluarga. Kemudian juga buka sampai malam. Nah, ini pada hari Sabtu pekan pertama biasanya ada Night at the Museum, sahabat MK, bisa dimanfaatkan dan juga bisa hadir sampai dengan malam hari, sahabat MK. Wah, Masya, terima kasih informasinya dari Ibu Mariam ya, yang sudah bergabung juga dari Soreang nih, sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih.

0: Alhamdulillah sahabat Dava dan juga sahabat MQ, ini ada lagi nih yang menyampaikan atensinya ya. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Wah, saya sering sekali mendengar sahabat Mahadi ini di siaran Hayu Bandung ya. Sahabat Mahadi ini menyebutkan jawabannya untuk pollingnya, semuanya katanya perlu dipelajari. Wah, Masya Allah, saking Masya pentingnya Allah. Berarti ya.
1: Iya, iya, betul sekali nih sahabat MQ juga sahabat Ainun. Kalau dipilihan jawabannya ini sahabat Mahadi sudah betul atau belum nih sahabat Ainun?
0: Nah, ini sudah betul juga. Wah, ini semuanya sudah tahu berarti ya sejarah Museum Geologi Kota Bandung. Tapi nanti mungkin sahabat Dava kita akan ulas juga lebih dalam mungkin ya. Mm-hmm, iya. Untuk poin-poin yang mungkin saja sahabat MQ nih belum tahu.
1: Iya, baik. Nampaknya ini sahabat Ainun ada juga yang masuk kembali ini. Kalau tadi disampaikan Ibu Maryam, ternyata ini bukan Ibu Maryam, tapi adik Maryam. Umurnya 10,5 tahun katanya.
0: Masya 10
1: setengah
0: Allah.
1: Tahun. Wah, ini mohon
0: adik
1: maaf
0: Maryam.
1: Ya, bukan Ibu Maryam, tapi adik Maryam. Sahabat pawang juara katanya. Suka mendengarkan pawang juara juga MQ Kids di pagi hari. Kalau di MQ FM ada di hari Sabtu dan juga hari Ahad begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini adik Maryam yang sudah berkunjung dan juga berbagi ya di kesempatan Hayu Bandung pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih.

0: Dan kalaupun juga kita melihat sahabat MK terkait dengan Museum Geologi di Kota Bandung begitu ya, kita akan coba menelik juga lebih jauh nih sahabat MK juga sahabat Ainun, bagaimana Museum Kota Bandung sendiri sahabat MK ini pun juga tentunya perlu kita cermati juga siapa pemilik dan juga pengelolanya begitu ya. Nah, Museum Geologi Kota Bandung sahabat MK dimiliki oleh Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau SDM RI sahabat MK. Pengelolaannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi atau UPTMG sahabat MK yang berada di bawah Badan Geologi secara langsung. Struktur pengelolaannya tersebut sahabat MK ini pun juga memastikan terkait dengan museum dapat berfungsi secara profesional, ilmiah, bahkan juga berkelanjutan ya sahabat Ainun.
1: Iya sahabat Dava, jadi memang hingga saat ini Museum Geologi ini juga belum memiliki catatan resmi yang dipublikasikan secara terbuka mengenai daftar koleksi museum. Tapi meskipun demikian, museum ini tetap menjalankan fungsi edukasinya melalui berbagai media pamer, diorama, panel informasi, dan narasi ilmiah yang menggambarkan kekayaan geologi Indonesia.
0: Wah, tentunya juga ini menarik begitu ya, ketika ada koleksi museum yang dihadirkan dapat juga menambah wawasan, pengetahuan juga nih sahabat MK.
1: Betul.
0: Berkaitan dengan bagaimana senantiasa juga menghadirkan adanya sejarah di Indonesia sahabat MK. Kalau kita pun juga melihat terkait dengan visi dan juga misi dari Museum Geologi, ada beberapa hal yang patut dapat kita juga sama-sama hadirkan nih sahabat MK pengetahuannya. Visi dari Museum Geologi sendiri sahabat MK merupakan sumber informasi geologi Indonesia yang terpercaya, edukatif, dan juga mudah diakses oleh masyarakat luas. Kemudian untuk dapat juga mewujudkan visi tersebut, Museum Geologi sendiri menjalankan misi sahabat MK, yang mana diantaranya berkaitan dengan memperagakan dan juga mengkomunikasikan koleksi museum sahabat MK, menyediakan informasi dan juga materi edukasi geologi, bahkan juga mendokumentasikan dan juga mengkonservasi koleksi-koleksi yang ada, serta juga melakukan penelitian dan juga pengembangan museum. Tidak hanya itu sahabat MK juga sahabat Ainun, di mana Museum Geologi juga menyelenggarakan adanya pameran-pameran geologi, melakukan penyuluhan dan juga sosialisasi, menjalin kerjasama dengan instansi dan juga sekolah, bahkan juga mengelola museum secara profesional, serta memberikan pelayanan jasa yang untuk dihadirkan untuk jasa permusiman, begitu sahabat MK.
1: Sahabat MK dan sahabat Dava, memang Museum Geologi ini juga tadi ya sudah menjalin kerjasama dengan instansi, dengan sekolah. Jadi memang perannya juga amat sangat kuat nih bagi masyarakat. Museum Geologi ini memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan. Sahabat MK dan sahabat Dava, memang Museum Geologi ini juga tadi ya sudah menjalin kerjasama dengan instansi, dengan sekolah. Jadi memang peran

0: pengetahuan dengan kondisi geologi Indonesia yang dinamis. Nah, Museum Geologi di Kota Bandung ini merupakan institusi penting yang merekam perjalanan panjang penelitian geologi di Indonesia. Sejarahnya kuat sekali ya, sahabat Dava, dan peran edukatifnya yang luas, museum ini menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan juga masyarakat. Dan sebagai sumber informasi geologi nasional, Museum Geologi ini diharapkan bisa terus berkembang dan juga berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, khususnya dalam memahami bumi Indonesia dan segala potensi serta tantangannya ya, sahabat Dava dan sahabat MK.
1: Iya, benar sekali sahabat Aino juga sahabat MK, tentu itu pun juga menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk dapat juga kembali sama-sama mengetahui sahabat MK bagaimana peran sejarah yang dihadirkan juga dengan misi khusus begitu ya, ada gedung khusus berkaitan juga dengan Museum Geologi di Kota Bandung, sahabat MK. Kalau Anda sendiri dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, silakan bisa Anda sampaikan nanti Anda ataupun juga berbagi Anda. Kalau Anda sendiri sahabat MK ketika berkunjung ke Museum Geologi Kota Bandung, apa yang paling ingin Anda pelajari? Apakah yang pertama dari fosil hewan dan juga manusia purbanya? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, gunung api dan juga gempa bumi? Atau mungkin yang ketiga terkait dengan batuan dan mineral dari berbagai daerah di Indonesia? Atau mungkin juga yang keempat terkait dengan sejarah terbentuknya bumi? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda atau mungkin juga pandangan Anda, berbagi Anda, cerita Anda mungkin ya sahabat MK ketika mengunjungi Museum Geologi, sampaikan ke 0811-224-1027 0811-224-1027.

0: Sahabat MKI, Anda juga bisa bergabung dan menyampaikan untuk jawaban dari segmen Tahukah Anda? Sahabat MKI, pada tahun berapakah didirikannya Museum Geologi Kota Bandung? Di jawaban yang pertama, pilihan pertama di tahun 1905, pilihan kedua tahun 1929, pilihan ketiga 1945, atau pilihan yang keempat nih yang terakhir 1955. Sahabat MKI bisa menyampaikan jawaban Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Anda juga dapat bergabung sahabat MKI dan juga berbagi di kesempatan pagi hari ini berkaitan juga dengan hal tersebut begitu ya. Di grup komunitas sahabat MKI yang telah kami siapkan juga ada pilihan polling untuk Anda, bisa Anda manfaatkan dan juga bisa Anda berbagi di dalamnya. Silakan bisa Anda sampaikan juga langsung begitu ya di WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM Bandung di 0811-224-1027. Insyaallah selepas jeda kami juga akan kembali mulai menyapa Anda sudah bergabung dan berbagi. Namun sebelumnya kita pun juga perlu simak terlebih dahulu sahabat MKI informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
2: Sahabat MKI, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang.

0: Muhammad SAW.
1: Kok ada
0: aja? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
0: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
5: MKFM Radio.
3: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 48 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Masih ditemani sahabat siar Muhammad Dava dan juga sahabat Ainun. Kita akan kembali sama-sama juga mengulas begitu ya sahabat Ainun di kebersamaan pagi hari ini berkaitan juga dengan Museum Geologi Kota Bandung.
1: Baik sahabat Dava. Nah, kalau sahabat MK berkunjung ke Museum Geologi Bandung, apa yang paling ingin Anda pelajari sahabat MK? Apakah yang pertama fosil hewan dan manusia purba, ataukah yang kedua tentang gunung api dan gempa bumi, atau yang ketiga batuan dan mineral dari berbagai daerah di Indonesia, atau mungkin sahabat MK ingin mengetahui tentang sejarah terbentuknya bumi?
0: Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atas Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Di pagi hari ini kami pun juga siapkan segmentasi tahukah Anda untuk Anda dapat juga jawab, sahabat MK, pilihan yang paling tepat, begitu ya. Kalau Anda, sahabat MK, dapat juga mengetahui pada tahun berapakah didirikannya Museum Geologi Kota Bandung. Apakah di pilihan A, sahabat MK, di tahun 1905, atau mungkin di pilihan B, sahabat MK, 1929, atau juga mungkin di pilihan C, sahabat MK, tahun 1945, atau bahkan juga di pilihan D, 1955. Silakan pilihan Anda yang paling benar dan jawabannya paling tepat bisa Anda kirimkan, begitu ya, ke 0811-224-1027.
1: Alhamdulillah sahabat Dava sudah ada yang bergabung kembali. Kali ini ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Katanya pilih semuanya aja nih sahabat Dava. Wah, Masya Allah ya. Ini karena ada banyak sekali yang ingin dipelajari dan diketahui berarti tentang Museum Geologi Kota Bandung. Dan untuk pilihan pollingnya, untuk pilihan segmen tahukah Anda tadi ya, Ibu Aminah memilih jawaban yang masih kurang tepat kayaknya. Wah. Nih Ibu Aminah, sayang sekali ya. Dan Ibu Aminah bisa untuk menjawab lagi berarti sampai jawabannya tepat begitu ya sahabat Dava. Dan bisa langsung menghubungi lagi ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.
0: Baik, dari Cipanas Puncak, sahabat MK, kita pun juga akan coba beralih ke Cidurian. Sahabat MK, tepatnya ini ada sahabat kita yang bergabung, ada Bapak Ahmad Mulyadi ini, sahabat Ainun. Menyampaikan pilihan jawabannya, kalau pilihan jawabannya di segmentasi tahukah Andanya ini sudah betul, betul, betul.
1: Masya Allah.
0: Sudah tepat begitu ya, Pak Ahmad Mulyadi. Kalau Pak Ahmad mungkin dapat juga bergabung dan berbagi, kalau Pak Ahmad mungkin sudah pernah ke Museum Geologi atau belum, atau mungkin juga sudah pernah mengunjunginya bersama dengan siapa, begitu ya. Silakan bisa bergabung kembali, sampaikan ke 0811-224-1027.
1: Alhamdulillah kali ini juga ada Pak Dikdik dari Soreang ya. Pak Dikdik dari Soreang ini sudah menjawab dan jawabannya mohon maaf nih Pak Dikdik masih belum tepat ternyata. Boleh dijawab lagi nih untuk Pak Dikdik. Dan ini ada menyampaikan juga Pak Dikdik katanya ingin we time berdua sama anak perempuannya nih, Masya Allah ya.
0: Masya Allah,
1: di semua bagian edukasi yang ditawarkan di Museum Geologi, kayaknya ini ingin menjelajah Museum Geologi nih sahabat Dava.
0: Wah, Masya Allah.
1: Dan kata Pak Dikdik juga ini jangan khawatir karena memang ada masjid yang nyaman ya di Museum Geologi. Wah, ini informasi yang amat sangat penting nih ya untuk sahabat MK yang juga mau mengunjungi karena ini masih ada waktu ya sampai di jam 2 siang.
0: Betul sekali nih sahabat Ainun, tentunya juga ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik yang juga bisa Anda kunjungi bersama dengan keluarga, dengan buah hati begitu ya sahabat Ainun. Tentunya seperti halnya Pak Dikdik di Soreang ini juga senantiasa ingin juga we time katanya ya begitu ya.
1: Masya Allah.
0: Terima kasih sudah bergabung Pak Dikdik dari Soreang. Kita akan coba beralih ke Majalaya sahabat MK. Di Majalaya ini ada Ibu Eti Laila. Ibu Eti Laila bergabung dan juga menyimak katanya. Masya Allah, terima kasih. Menyampaikan pilihan jawabannya, kalau Ibu Eti Laila ini pilihan jawabannya masih belum tepat juga nih sahabat Ainun. Silakan Ibu Eti Laila dapat juga bergabung dan juga kembali menyampaikan pilihan jawabannya yang paling tepat gitu ya. Di tahun berapakah didirikannya Museum Geologi Kota Bandung? Nah, silakan bisa Anda bergabung kembali sahabat MK. Menyampaikan juga pilihan pollingnya, kalau pilihan polling dari Ibu Eti Laila ini sahabat Ainun menyampaikan pilihan pollingnya semuanya nih sahabat MK.
1: Wah.
0: Mulai dari fosil hewan dan juga manusia purba, kemudian juga gunung api dan juga gempa bumi, bahkan juga batuan dan juga mineral dari berbagai daerah di Indonesia, serta juga bagaimana sejarah terbentuknya bumi. Masya Allah, terima kasih Ibu Eti Laila sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung.

0: Ada Bapak Ahmad Mulyadi dari Cidurian. Wah, ini menyampaikan juga nih, berbagi pengalamannya nih sahabat Dava ya, untuk sahabat MQ. Katanya sudah dua kali sewaktu pandemi ya, bersama dengan ibu, dan baru-baru ini sendirian. Ingin sekali ikut night at museumnya. Kayaknya itu seru banget ya, untuk agenda yang ada di Museum Geologi Kota Bandung. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ahmad Mulyadi sudah berbagi untuk pengalamannya juga, dan mungkin rencana ke depan mengunjungi museum tersebut ya.
1: Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi juga, karena ini yang paling ditunggu-tunggu nampaknya nih sahabat Ainun, berkaitan juga dengan Night at Museum begitu. Karena juga menampilkan adanya atraksi-atraksi juga, berkaitan juga dengan hal tersebut, ada cahaya-cahaya begitu ya sahabat, ketika di malam hari nih sahabat Ainun. Masya Allah, terima kasih Pak Ahmad dari Cidurian begitu ya, sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga Anda, sahabat kami sudah bergabung. Ini ada Bunda Sinta. Bunda Sinta bergabung dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Katanya bergabung juga menyampaikannya. Kalau Bunda, ini jawabannya di pilihan yang sudah tepat, gitu ya, sudah betul. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi Bunda Sinta. Yang juga mungkin boleh jadi ini Bunda Sinta sudah punya agenda juga nih ke Museum Geologi atau belum. Nah, silakan bisa bergabung kembali dan juga menyampaikan atensinya begitu ya, di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Alhamdulillah, terima kasih.

0: Sahabat MK, Bandung memang menjadi destinasi yang banyak sekali pilihannya ya. Salah satunya Museum Geologi Bandung yang wajib dikunjungi, terutama bagi Anda yang ingin liburan sambil belajar bersama dengan anak-anak atau mungkin pasangan dan orang tua ya. Dan Museum Geologi Bandung ini, Sahabat Dava, didirikannya pada tanggal 16 Mei tahunnya yang tadi sudah benar, ada yang menjawabnya ya, ada juga yang belum tepat. Nah, museum ini bukan hanya bangunan tua, tetapi juga pusat edukasi geologi yang memamerkan kekayaan bumi Indonesia. Lokasinya cukup strategis ya di kota Bandung. Museum ini menyimpan ribuan koleksi fosil, batuan, dan mineral yang mengungkap perjalanan panjang sekali geologi Nusantara.
1: Iya, salah satu daya tariknya Sahabat MK adalah arsitektur bergaya Art Deco yang juga menambah kesan megah sekaligus juga klasik Sahabat MK. Museum tersebut tidak hanya lahir begitu saja, tetapi juga sejarahnya yang dimulai dari era kolonial Belanda. Ketika sumber daya mineral Indonesia mulai diselidiki sejak abad ke-17. Oh, ini sudah lama sekali ya Sahabat Ainun. Di mana pada tahun 1850 pemerintah Belanda mendirikan organisasi yang fokus pada geologi yang akhirnya berkembang menjadi Museum Geologi seperti saat ini. Renovasi besar-besaran pada tahun 1999 hingga dengan tahun 2000 menjadikan museum ini pun juga lebih modern Sahabat MK. Berkat bantuan Japan International Cooperation Agency atau JICA begitu ya. Ini pun juga Museum Geologi Bandung tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga mampu menjadi pusat penelitian yang penting bagi ilmuwan. Di mana museum tersebut ini Sahabat Ainun memiliki juga 3 ruang pamer utama begitu ya, yang menawarkan pengalaman berbeda di setiap lantainya nih Sahabat Ainun. Ada apa saja gitu di lantai pertama nih Sahabat Ainun?

0: Di lantai pertama sahabat MK ada ruang orientasi yang juga memamerkan adanya peta geografi Indonesia dan juga animasi aktivitas dari geologi. Kemudian juga ruang sayap barat sahabat MK di lantai yang sama yang pun juga menyajikan koleksi geologi dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti halnya dari Sumatera, dari Jawa hingga bahkan Sulawesi nih sahabat MK juga sahabat Ainun.
1: Oke, kalau di lantai kedua sahabat Dava, ternyata pengunjung diajak menjelajahi sejarah kehidupan mulai dari zaman primitif hingga era modern. Di sana ada replika fosil Tyrannosaurus Rex atau T-Rex ya, dan Homo erectus menjadi bintang utama di lantai ini. Dan ini pasti sukses memikat perhatian anak-anak, apalagi memang suka dengan berbagai tema dinosaurus ya.
0: Betul sekali sahabat Ainun. Namun sahabat MK, museum geologi ini bukan sekedar tempat pameran fosil ataupun juga batuan saja, di mana museum tersebut berperan penting sebagai pusat edukasi untuk meningkatkan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang geologi dan juga dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Melalui seminar, kemudian juga adanya penyuluhan hingga dengan pameran, museum tersebut juga dapat mengedukasi pengunjung mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara ekosistem bumi, sahabat MG. Tidak hanya itu, museum tersebut juga ini mendukung penelitian terkait dengan di lapangan dan juga menjadi destinasi geowisata yang diminati hingga dengan saat ini.

0: Ya, sahabat MK, fungsi edukasi dan rekreasinya memang membuat Museum Geologi Bandung relevan di tengah zaman yang terus berkembang ya. Akses menuju museum pun sangat mudah, fasilitasnya juga ramah sekali bagi pengunjung dari berbagai kalangan ya, baik yang dari Bandung ataupun dari luar Bandung. Jadi jika Anda ingin menghabiskan waktu yang berkualitas, sahabat MK, bersama dengan keluarga, Museum Geologi Bandung ini memang bisa menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang terbaik di Kota Bandung. Nah, selain belajar banyak hal baru, sahabat MK juga akan dibuat kagum dengan bagaimana geologi bisa menceritakan sejarah panjang kehidupan di bumi. Nah, koleksinya juga lengkap dan fasilitasnya juga cukup modern ya, sahabat Dava ya.
1: Betul sekali sahabat Enun, ini pun juga bisa menjadi salah satu list daftar begitu ya, tempat destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi sahabat MK. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung kembali dan juga menyampaikan antisinya di pagi hari ini. Ada Ibunda Sinta, ini Bunda Sinta bergabung kembali sahabat MK menyampaikan antisinya. Kalau menyampaikan juga ini berkaitan dengan hal tersebut, kapan ataupun juga sudah berapa kali begitu ya mengunjungi Museum Geologi. Menyampaikan kalau tidak salah ini sudah 3 kali katanya, waktu Bunda masih mengajar sama anak-anak, siswa-siswi semua. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbaik kembali Bunda Sinta. Dan juga kita akan coba sapa juga nih sahabat Enun di pilihan polling begitu ya, di grup komunitas sahabat MK. Kalau kita lihat sahabat MK, di pilihan pollingnya ini yang memilihnya sudah cukup banyak juga. Di pilihan nomor 1 ada 5 suara, kemudian juga di pilihan 2 ada 4 suara, di pilihan nomor ketiga ada 4 suara, di pilihan nomor keempat ada 5 suara. Ada siapa saja ini sahabat Enun yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini?
0: Masya Allah, ini ada Ibu Pujasari dari Cicadas, ada sahabat Mahadi juga ya dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Tadi ada Ibu Saprah yang juga sudah berbagi, ini dari Perum Samolo Cianjur. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, ada sahabat Sandi dari Banjaran, dan juga ada sahabat Zaini ya.
1: Iya, Masya Allah, sudah bergabung dan juga sudah berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Di pagi hari ini kita pun juga akan coba buka nih sahabat Ainun ya, pilihan jawaban yang paling tepat begitu ya. Kapan sebenarnya didirikannya Museum Geologi Kota Bandung? Pilihan jawaban yang paling tepat ini di pilihan nomor berapa nih sahabat Ainun?
0: Jadi sahabat Dava, ini sudah ada beberapa yang benar dan menjawab pilihan B, yaitu di tahun 1929 ternyata sahabat Dava.
1: Wah, Masya Allah, tahun 1929 didirikan terkait dengan adanya Museum Geologi Kota Bandung. Ini pun juga sudah cukup lama, atau bahkan juga sudah berada di ketika kolonial zaman Belanda gitu sahabat.
0: Betul.
1: MK.
0: Dan memang saat pertama kali diresmikan, ini ada fakta menariknya nih sahabat Dava dan sahabat MK ya. Bangunan ini bernama Geologis Laboratorium asalnya, atau Museum Geologi. Dan memang ini dibangun untuk menyimpan serta mempelajari koleksi batuan, mineral dan fosil dari berbagai wilayah yang ada di Nusantara, sahabat Dava. Jadi ini adalah asal-muasal didirikannya Museum Geologi di Kota Bandung, Masya Allah.
1: Wah, Masya Allah, ini pun juga menjadi salah satu hal yang juga menarik, sahabat MK. Ada gedung khusus begitu ya, mempelajari, memahami dan juga meneliti terkait dengan bangunan yang juga menyimpan terkait dengan koleksi batuan, mineral bahkan juga fosil-fosil yang dihadirkan di wilayah-wilayah Nusantara, sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih bagiannya sudah bergabung dan berbagi kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih juga sudah menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan juga ceritanya begitu ya sahabat Ainun. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran bagi Anda sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Aktivitasnya juga menjadi Allah mudahkan, Allah berkahi juga. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MK sudah di penghujung kebersamaan juga. Ini sudah mau siap-siap nih kalau sahabat Ainun akan ke Museum Geologi nih sahabat Ainun.
0: Langsung kayaknya, langsung menuju ke sana nih sahabat Dava.
1: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK sudah di penghujung kebersamaan. Maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava
0: dan sahabat siar Ainun Mardia
1: undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Hayu Bandung telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Kirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, kabar baik, kabar sehat. Semoga apapun yang Anda lakukan aktivitas di hari ini, kebaikan-kebaikan yang Anda akan jalankan, semoga Allah berikan kemudahan sahabat MK dan diberikan kelancaran. Senang sekali sahabat MK hadir kembali program Inspirasi Keluarga bersama sahabat Siar Asila Gania. Insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Insya Allah kita akan belajar kembali ya sahabat MK di hari ini bersama Teh Sasa Esa Agustiana. Berkaitan dengan temanya hari ini sahabat AMK, bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Nah, kami pun mengundang Anda sahabat AMK untuk hadir menyampaikan atensi-atensinya ya. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Di dunia ini ya sahabat AMK, di dunia yang serba cepat, terkadang kita sibuk mengejar banyak hal sahabat AMK, entah itu pekerjaan, target, dan yang lainnya ya sahabat AMK. Dan bahkan kita terlalu fokus pada hal-hal di luar rumah, hingga tanpa sadar sahabat AMK, orang-orang yang paling kita cintai justru sering mendapatkan sisa dari diri kita, sisa tenaga, sisa perhatian, bahkan sisa waktu. Padahal sahabat AMG, bahagia di dalam keluarga seringkali bukan tentang hadiah yang mahal, bukan juga liburan mewah. Terkadang bahagia itu sederhana, hadir sepenuhnya. Mendengar cerita pasangan tanpa tergesa, sahabat AMG menemani anak-anak ya sambil bermain sahabat AMG, atau sekedar duduk bersama tanpa merasa terburu-buru. Namun seperti apa sahabat AMK meluangkan waktu agar hadir kebahagiaan di dalam keluarga? Insya Allah kita akan bahas di hari ini ya bersama Teh Sasa Esa Agustiana yang sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Asila.
0: Kabar baik, kabar sehat Teh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya Teh.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Insya Allah kita akan membahas satu tema di hari ini Teh, sebagai pembelajaran untuk kita dan juga keluarga ya, berkaitan dengan waktu. Bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Nah, di tengah-tengah yang kesibukan kita begitu ya Teh, di dunia ini harus seperti apa meluangkan waktu yang tepat tanpa kita juga mengesampingkan tugas-tugas kita, misalnya di luar rumah juga di dalam rumah. Seperti apa Teh?
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Asila, alhamdulillah ya, kita sedang mencoba mengupas bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Berarti waktu itu sebetulnya sangat berharga, berarti ya, karena kalau sisa waktu pastinya udah orangnya lelah ya, komunikasi juga sudah tidak terjalin dengan baik, bisa mispersepsi, miskonsepsi, satunya bicara, satunya lagi tidur gitu ya. Tapi kan insya Allah ini tidak akan kita lakukan untuk keluarga tercinta kita ya. Intinya di dalam Islam, Islam itu mengajarkan kita harus mengingat ya bahwa salah satu nikmat Allah, dan Allah bersumpah dengan waktu wal asr gitu ya, di surat al asr merupakan penegasan ya bahwa Allah mengingatkan kita sangat penting ya waktu itu bagi kehidupan kita di dunia ini, tentunya akan bertanggung jawab juga nanti kelak di akhirat. Waktu sholat yang 5 waktu itu sangat penting bagi kita ya, ataupun waktu lainnya ketika kita sedang mengikat janji dengan Allah ya, kita ini khalifah fil ard, berjanji untuk mengelola muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, ataupun berjanji dengan akad kita menjadi hambanya gitu ya, akan menjadi abid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari harta, tahta, ataupun tak yang lainnya gitu ya. Nah, jadi supaya kita fokus ya, mengejar waktu supaya tidak merugi. Makanya di surat Al-Asr ayat 1-3 ini ada 4 kunci agar manusia itu tidak merugi ya, terutama iman kepada Allah, kemudian juga kerjakan amal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan juga kesabaran, apalagi dalam keluarga inti ya. Karena pada saat kita menikah atau dinikahkan, pastinya ini sebuah tanggung jawab yang sangat besar, mitaqun ghalidho, di mata Allah, perjanjian yang amat agung. Jadi tidak akan ada waktu untuk having fun without family. Jadi akan selalu ada waktu untuk nikmat bersama keluarga. Nah, tetapi kita ketahui juga bahwa tidak semua orang juga berkeluarga ya. Bukan berarti menyendiri dan tidak punya lingkungan terdekat ya. Pastinya dia ingin bermanfaat ya. Makanya ada 2 nikmat yang sering dilalaikan itu oleh manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Dalam sebuah hadis Bukhari dinyatakan seperti itu. Jadi kesehatan itu pun juga bagian dari representasi waktu kita yang singkat di dunia ini. Kalau kita sakit-sakitan tentu tidak akan optimal gitu ya. Jadi makanya dalam keluarga penting juga memaintains kesehatan lahir dan batin gitu ya. Fisik ataupun spiritual itu juga. Dan kemudian 2 nikmat tadi dalam hadis Bukhari kan sering kita lupakan ya oleh manusia pada umumnya, nikmat sehat dan waktu luang. Tapi pastinya dengan orang-orang yang wabil akhiratihum yukinun, sangat yakin akan adanya waktu akhirat, mereka itu sangat takut gitu. Karena 2 nikmat itu sangat berharga dan mahal, sehingga dia akan manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya dia akan memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu waktu mudanya gitu ya. Jadi sebuah kebahagiaan itu waktu muda kita. Ingat-ingat dulu itu zaman dulu mudanya ngapain aja gitu ya. Gaul dengan siapa ya dan sebagainya, apa yang dilakukan itu tidak mungkin kita ulang lagi ya. Di usia dulu masih pelajar gitu ya, mahasiswa, dan akhirnya sekarang sudah berkeluarga misalkan ya. Nah, itu waktu muda kita. Dan sungguhnya kalau dalam Islam ada lagi waktu yang tadi, sehatnya itu sebelum datang sakitnya, masa kaya sebelum fakir, masa waktu luang sebelum kita sibuk, masa hidup sebelum kita mati. Kita sering mempercantik diri, mempercantik rumah, mempercantik apapun gitu secara duniawi, tapi lupa gitu bahwa di akhir kematiannya, apakah kita husnul khotimah gitu ya, apakah dapat magfirah gitu, apakah dapat ridho Allah. Nah, ini akan sangat berpengaruh gitu tentang nikmat-nikmat tadi, apakah kita sudah amanah gitu ya. Nah, jadi makanya bahagia itu luangkan waktu yang tadi ya, masa sehat, masa muda, masa sehat, masa kita sedang berkecukupan, masa waktu luang, masa sedang hidup sebelum datang waktu yang lainnya. Karena orang kan sering terpukau, mumpung masih muda lah, dirasain aja dulu gitu, let it flow gitu, seperti air mengalir. Ya jelas kalau air kan cari yang paling rendah ya, makanya hidup jangan mau diatur oleh hawa nafsu gitu. Karena nafsu itu biasanya ya, antara yang ada di antara kedua paha itu yang sangat berbahaya. Farji atau kemaluan seseorang itu sangat menentukan ya, bahagianya nanti itu dunia atau akhiratkah gitu ya. Jadi makanya bagi yang ingin mengelola nikmat, terutama bahagia itu luangkan waktu, ya jaga pergaulan gitu ya. Pergaulan itu sangat berpengaruh. Saya sangat prihatin anak-anak muda zaman now. Kalau kita lihat ya, hidupnya itu dari scroll to scroll gitu ya, aplikasi to aplikasi, dari game to game gitu ya. Ini kan sangat unproduktif gitu ya. Karena yang namanya media sosial seperlunya aja gitu ya, kita posting sesuatu yang bisa jadi jariah amal kubur gitu ya. Ketika kita sudah wafat, digital masih ada, benar-benar jejak yang positif yang kita bawa ke alam kubur. Nah, jadi sebenarnya bahagia itu ya tidak ditentukan oleh ngelihat orang lain gitu, tentang flexingnya orang gitu kan, atau tentang kehidupan-kehidupan orang-orang yang ya pencapaian mereka tuh seperti apa. Itu tidak menjadi kebahagiaan sejati, karena intinya yaitu kaya itu kaya di hati ya. Banyak mengingat kebesaran Allah ya, bertakbir, bertasbih, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, itu waktu-waktu sangat penting. Selain lima waktu sholat ya, kita harus dzikron kathiro, banyak-banyak mengingat Allah gitu ya. Karena sumber dari segala sumber kebahagiaan itu ketika Allah ada di hati kita gitu ya. Dia akan menuntun si fulan atau fulanah untuk melihat sesuatu yang haknya, untuk berbicara sesuatu untuk yang haknya gitu, meluangkan waktu bersama yang haknya. Karena kalau tidak ada lintasan takut kepada Allah gitu ya, berapa banyak orang yang sulit mengatur waktu ya. Karena itu bagi Rasul ya, Rasulullah SAW, orang yang paling mulia di bumi ini sebagai utusan Allah, khataman nabiyyin, uswah hasanah ya, beliau itu punya waktu sama kayak kita 24 jam di muka bumi ini. Beliau itu punya waktu ada tiga ya. Yang paling utama yaitu waktu untuk menjadi abid atau hamba dari Allah ya. Beliau beribadah ya, bertafakur dan tadabur ya. Kemudian pastinya sholat tepat waktu ya, karena beliau sendiri menjadi contoh ya. Sholatlah seperti sholat. Jadi maksudnya kita meneladani cara sholat Rasul. Kemudian juga waktu Rasul itu untuk kerjaannya atau untuk umat ya. Jadi untuk umat ya, beliau itu benar-benar fokus gitu ya, baik urusan negara, berdakwah, mengajar, berbisnis gitu. Jadi fokus ya. Dan yang paling utama juga, beliau tidak akan memberikan waktu sisa untuk keluarga ya, atau untuk istirahat. Karena beliau itu juga datang ke rumah tidak menjadi as a boss gitu. Pulang ke rumah tidak, mah bikinin kopi, mah ambilin baju, mah siapkan baju saya untuk kerja gitu. Enggak gitu. Rasulullah SAW itu meratukan istrinya. Beliau itu banyak membantu pekerjaan di rumah. Jadi para istri, mohon maaf nih, kalau misalkan nanti suaminya suka cerita gini, ah aku sih nggak dilayani sama istri aku. Ya memang Rasul juga tidak minta dilayani gitu ya. Nanti misalkan ah istri aku bla bla bla, itu banyak demanding. Gitu ya. Rasulullah SAW itu mengerjakan segala sesuatunya sendiri, dan beliau bisa memerah susu kambingnya sendiri. Kalau zaman sekarang kan tinggal pakai dispenser ya, pijit sesuatu, tinggal airnya tinggal dipasang dan keluarlah airnya gitu ya. Nah kemudian beliau juga ada bajunya yang rusak atau sepatunya yang rusak, beliau betulkan sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya menyuruh-nyuruh istri ya. Tapi juga istri beliau tipikal yang sangat menghargai suami gitu ya. Bisa terlihat dari kalau Aisyah lagi dia senang gitu, pasti panggilnya kepada Rasulullah SAW itu satu sama lain ada panggilan kesayangan ya. Kalau Rasul selalu sayang kepada Aisyah, beliau selalu memanggil ya Humairo, yang pipinya kemerah-merahan gitu ya. Tapi kalau Aisyah kalau lagi kesel, ya ada juga ungkapannya gitu ya. Jadi kadang-kadang memanggil ya Rasulullah gitu ya. Jadi Aisyah itu istri beliau yang benar-benar dicintai ya, karena Ba'da Khadijah radhiyallahu anha wafat gitu ya. Kalau kita pada suami atau istri itu harusnya ada panggilan kesayangan ya, jangan sampai cuman mama, mama gitu. Terus akhirnya si papa teh lupa mama yang mana nih gitu ya. Saking waktunya banyak di luar gitu. Jadi itu bukan contoh yang baik ya. Karena apalagi namanya cuma dipanggil, namanya misalkan fulanah, fulanah gitu ya, harus dipanggil dong ya. Kesayangan kita tuh orang-orang terdekat di rumah gitu, bukan di luar rumah. Dan juga Rasul itu bercengkrama dengan istri dan anak gitu ya. Contohnya Rasulullah SAW tuh dengan Fatimah Az-Zahra itu selalu ada waktu khusus ya, bareng gitu ya. Makanya cara bicara, cara jalan, akhlak Rasul itu benar-benar nempel di Fatimah Az-Zahra. Jadi seorang ayah yang fokus untuk menyenangkan keluarga. Juga kepada Khadijah radhiyallahu anha jelas itu adalah istri yang pertama dan utama sampai beliau wafat gitu. Jadi tahun duka cita ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat gitu. Jadi Rasulullah SAW itu pandai menghargai waktu kebersamaan dengan istri dan anak gitu, dengan cucu juga. Jadi padahal beliau itu adalah pemimpin umat, pemimpin negara, bisnis juga gitu ya. Bayangkan seorang yang benar-benar sangat all up. Jadi kalau kita bilang aku sibuk nih di luar, hargai dong aku. Nah, ada juga kan yang suka minta dihargai. Padahal penghargaan utama tanpa harus disebutkan pastinya Allah yang menghitung gitu ya. Pergilah keluar rumah mencari nafkah dengan lillah gitu. Pergilah para ibu keluar mencari tolabul ilmi karena lillah. Pastinya Allah akan membalas pahalanya. Jadi catat bahwa Rasul itu romantis. Juga Rasulullah SAW itu akrab dengan keluarga gitu ya, memberikan senyum waktunya untuk keluarga. Jadi tidak bilang gini, aku tuh capek abis dakwah, coba pijitin gitu. Enggak juga, Rasulullah SAW malah tidur-tiduran di pangkuan Aisyah gitu. Ini catat, Khadijah dan Aisyah tidak sejaman. Jadi Rasulullah tidak pernah membentrokkan gitu ya, dua generasi yang memang dalam apa, skenario Allah, ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu, yang Maha Adil, mereka tuh tidak terzolimi satu sama lain gitu. Pernah Aisyah merasa cemburu kepada Khadijah ya, karena Rasul masih mengingat teman-teman baiknya almarhumah dan mengirim makanan kesukaan sahabat-sahabatnya ini. Kemudian Aisyah merasa, kenapa kamu masih mengingatnya gitu, padahal dia kan sudah meninggal gitu. Rasul lalu menjawab, tidak pernah ada yang lebih daripada Khadijah gitu. Di masa semua tidak ada yang beriman, dia beriman kepadaku gitu. Dan seterusnya ya, Rasul menjelaskan. Jadi memang kecemburuan itu akan ada. Itu bawaan fitrah manusia gitu ya. Tetapi Rasulullah SAW bisa menempatkan itu proporsional gitu. Nah, jadi mohon maaf nih, bagi orang yang satu waktu dia menikahi si A, menikahi si B gitu ya, di satu waktu yang sama gitu ya. Padahal dalam posisi jariahnya itu beda, itu termasuk zoliman gitu. Jadi jangan sampai kita dalam rumah tangga itu kemudian menekan salah satu pihak menjadi apa, pembunuhan karakter. Kamu kan ingin menjadi istri yang solehah gitu ya, dengan alasan padahal dia tertarik dengan wanita lainnya. Nah, makanya Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ketika kamu tertarik dengan wanita lain, apa yang dimiliki wanita itu dan istri kamu sama itu juga gitu. Segeralah datangi istrimu. Nah, orang yang bisa seperti itu siapa? Rasul. Nah, kalau kita tidak bisa, berarti kita memang harus kejar itu ya, tundukkan pandangan, aurat, farji dan sebagainya. Jadi, waktu di sini adalah waktu pergaulan ya. Mohon maaf nih para Pak, kalau gaul di luar itu lebih bahagia, lebih lama, lebih banyak ngobrolnya, dan lupa pulang atau sengaja belum pulang, ini tanda tanya besar gitu ya. Karena di dalam Islam sekalipun istrinya itu tidak disukai, ada hal-hal yang tidak disukai, tapi tidak boleh menzalimi. Dan dia lupa bahwa dirinya pun juga termasuk orang yang tidak sempurna gitu ya. Jadi saya sampaikan karena sering terjadi waktu itu bagi seorang istri dengan suaminya tuh mahal gitu ya. Kalau yang sering diceritakan, waktu anak dengan orang tua itu mahal. Ada anak yang orang Jepang tuh ya, minta waktu ayahnya. Ternyata minta waktu itu untuk main bersama gitu ya. Bahkan dia mau bayar pakai uangnya sekiranya ada waktu buat main dengan dia. Nah, itu kan sudah bukan contoh yang dicontohkan Rasul gitu ya. Jadi kebahagiaan Rasul bukan di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Tetapi ketika di luar rumah, Rasul pun sangat fokus gitu ya, untuk mengemban tugas beliau sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin umat ya, pemimpin bisnis dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini jadi masukan buat kita para muslim dan muslimah, bagaimana mengelola waktu gitu kan. Yang suka jadi alasan tuh, aku sibuk cari nafkah gitu, aku sibuk kuliah lagi S1, S2, S3 gitu ya. Padahal sebenarnya waktu yang dia gunakan itu untuk menghindari keluarga di rumah. Padahal anak-anak masih bayi gitu, istrinya baru melahirkan gitu ya. Bahkan ketika istrinya mau melahirkan pun dia tidak bisa hadir gitu ya, dengan alasan tidak bisa melihat darah yang darah yang mengalir dari rahim atau cara keluarnya seorang bayi dari seorang wanita. Kalau laki-laki yang sejati itu ngelihat darah istrinya itu akan teringat bahwa itu adalah antara hidup dan mati ya. Jadi kalau dia mengatakan gini, muliakan ibumu, muliakan juga istrimu, tapi pada kenyataannya dia cuma memuliakan ibunya. Nah, ini tanda tanya besar gitu ya. Jadi hanya ucapan tetapi tidak dalam pelaksanaan. Ini ada kaitannya dengan aktivitas Rasul. Sepertiga malam itu selalu qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bukan seorang yang begadang karena ingin nonton sesuatu ya, atau pengen begadang karena ya nonton atau main sesuatu gitu. Jadi benar-benar Rasul itu sepertiga malamnya sangat banyak menajat kepada Allah ya. Nah, ini apakah para bapak sudah bisa? Nah, ini tolong tanya pada diri masing-masing. Kemudian produktivitas sholat berjamaah subuh. Nih bapak-bapak, kalau saya dulu ketika masih siaran subuh live di radio tertentu, ada saya juga tanggung jawab sebuah radio. Saya suka berpapasan ya, karena saya naik mobil atau juga taksi. Ada bapak-bapak yang masya Allah tabarakallah ya, dia tidak dengan siapa-siapa ya, saya juga tidak tahu wajahnya karena gelap, berangkat gitu ke masjid. Saya dalam hati gini, masya Allah, itu memang calon apa bidadara surga gitu ya, tidak ada yang melihat kecuali Allah ya. Kalau saya kebetulan karena satu arah saja. Kemudian berikutnya lagi siang harinya itu beliau memang ada waktu istirahat, namanya Qailullah. Qailullah itu tidur siang sangat singkat, bisa 30 menit sebelum duhur atau ba'da duhur gitu ya. Ya, supaya nanti bisa aktivitas lagi gitu ya di malam hari, supaya bisa banyak-banyak ke karena waktu di Saudi sih sebetulnya ya, kalau siang itu banyaknya tidur sih, kalau yang orang Arab yang sekarang, nanti malam baru bangun. Mereka tuh orang Arab yang asli itu, mohon maaf nih, tolong koreksi kalau saya salah, mendekati subuh malah baru tidur gitu. Makanya kan ya salah ayat falah kan salatu khairum minan naum, itu kan salat itu lebih baik daripada tidur, karena mereka asli jahiliyah gitu, zaman dulu sampai wallahu alam yang sekarang ya. Coba ditanya sama yang orang-orang yang masih intensif dengan orang Arab yang sekarang, rata-rata tidurnya tuh mereka malah justru subuhnya kelewat gitu. Nanti bisa bangun duha, jarang sih, rata-rata bangunnya sore gitu, menjelang matahari sudah mulai teduh gitu. Apalagi sekarang musim panas gitu ya. Jadi memang jangan ditiru sesuatu yang bukan dari Islam ya. Islam tidak identik dengan Arab gitu ya. Tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi seperti itu ya sahabat Asila. Mohon maaf nih kalau kepanjangan, nanti bisa ditambahkan bahwa yang penting adalah beribadah, waktu yang ibadah, kemudian mencari nafkah ya, dan juga untuk waktu keluarga dan waktu istirahat ya. Insya Allah itu bagian dari secara umum lah ya. Ada thalabul ilmi, ada bisnis, semua itu Rasul kerjakan gitu ya. Rasul itu masya Allah berdaya secara ekonomi juga ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair teh sasa untuk ilmunya ya, mengawali pagi hari kita menuju siang hari sahabat MQ berkaitan dengan bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Seperti Rasulullah tadi yang selalu meluangkan atau selalu kebahagiaannya itu di rumah begitu ya, bersama keluarga. Nah, ini juga muncul pertanyaan teh dari seorang ibu rumah tangga. Ini menyampaikan suami lebih sering sibuk dengan pekerjaan dan gadget. Bagaimana cara saya menyampaikan kebutuhan perhatian tanpa terkesan menuntut, karena biasanya kalau menyampaikan kebutuhan kita itu seperti menuntut gitu teh. Nah, ini bagaimana agar tidak terkesan menuntut kepada suami?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk keluarga muslim siapapun itu pasti pernah mengalami ya disorientasi gitu, salah satu pihak atau dua-duanya. Yang paling benar adalah dua-duanya harusnya ingat gitu, kapan waktu sholat, kapan bisa waktu bercengkrama dengan keluarga, kapan mencari nafkah, thalabul ilmi, dan seterusnya. Tetapi ketika salah satu pasangan datang ke rumah tidak berfungsi, yang maksudnya tidak berfungsi di sini, dia ada fisiknya, jasadnya ada, tapi hatinya tidak hadir. Yeah. Sebenarnya ada gitu, orang seperti itu banyak malah, itu orang-orang NPD. Narcissistic personal disorder, karena dia sangat mengagungkan dirinya sendiri, pencapaian dirinya itu sangat penting. Dia berada dalam mimpi-mimpi dia sendiri gitu, bisa mengejar dunia gitu ya. semasa dia hidup tuh dicita-citakannya lah kedudukan yang empuk gitu kan, mungkin bersama dengan orang yang lainnya gitu ya, rekan-rekan kerjanya tuh sangat dominan buat dia, ataupun juga lawan jenis yang bisa menggantikan posisi istrinya. Jadi atau juga dia tidak suka anak kecil sebetulnya aslinya ya. Kalaupun kelihatan kebapaan itu biasanya hanya untuk mengalihkan gitu, mengalihkan perhatian ke istrinya, nggak terlalu penting juga gitu keluarga bagi dia. Nah kalau sudah terjadi seperti itu kan udah terbentuk ya. Kita harus tahu juga masa lalunya seperti apa ketika dia dibesarkan oleh keluarga gitu. Atau dia menyimpang karena apa gitu. Karena kemauannya sendirikah gitu ya, padahal sekolahnya muslim gitu ya, keluarganya alhamdulillah religius ya, secara kelihatan kasat mata. Tadi yang menyimpang gitu. Ya itu karena keinginan hawa nafsu dia gitu. Kalau ibu hanya bisa memberi contoh ya, ibu misalkan nggak usah menuntut, betul, tidak usah demandingan orang kayak gitu, nggak usah. Ibu ibu kalaupun mau koreksi bersama, ya tunjukkan gitu ya, waktu untuk bersamanya oleh ibu tuh pernahkah ibu misalkan ngajak makan bareng di luar gitu. Kalau jawaban dia tuh, ah gak usah beli lah, mahal, kamu aja yang bikin. Oh berarti dia emang pelit gitu. Padahal kan butuh ya refreshing ya ibu keluar sama bapak. Atau sekali-kali pernah keluar, tapi dia gak pernah banyak cakap gitu. Gak pernah misalkan, kamu mau beli apa? Sok pilih, nggak pernah gitu. Oh, berarti dia pelit gitu. Karena kalau orang yang udah cari nafkah di luar abis-abisan, pas pulang ke rumah tuh kangen. Tuh. Kemudian ya udah, berarti Anda qulu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada kepasrahan kepada Allah. Berarti tipikal suami ibu tuh kayak gitu. Lebih mengutamakan laptop ataupun gadget, lebih mengutamakan orang-orang yang Anda tidak kenal. Ya sudah. Nah, Anda jalani hidup sampai mati, siapa misalkan bapaknya duluan atau ibunya duluan, ya udah itu dipanggil sama Allah. Dan jadikan rasa sakit dizolimi itu, ya dizolimi dalam arti waktu kebersamaan tidak ada, itu sebagai penggugur dosa kita sendiri. Nah, berguna itu, bermanfaat. Jadi mediator dia untuk ibu lebih dekat dengan Allah gitu. Ibu melihat dia tuh jadi rohmah, penuh kasihan, penuh sayang gitu. Nggak ada kebencian. Kebencian sekali-kali pasti muncul ya, kok Anda dicuekin gitu ya, kok dia nggak ada gairah banget gitu, cuek-cuek gitulah gitu ya. Ya Anda cuma kalau innalillah istighfar gitu. Karena kalau orang yang kayak gitu ditekan ya, kamu gini gini gini gini gini, wah itu nggak akan pulang. Catat buat saya ya, ibu misalkan lebih vokal suaranya, kemudian mengupasnya, wah dia bakal alergi langsung pergi, itu nggak akan pernah pulang gitu. Jadi lebih baik ibu turunkan nada suara, ucapkan alhamdulillah dalam segala situasi gitu. Nikmati aja kebersamaan ibu berdua dengan Allah ya, karena ibu tidak bisa memberi hidayah. Jadi di dalam surat Al-Qasas juga ya, ada diterangkan bahwa kita tidak bisa memberi hidayah gitu kepada orang yang tidak mau gitu. Kalau kita maksa juga ya, dia punya resistance gitu ya. Jadi supaya kita tidak kecewa nantinya ya. Mudah-mudahan itu ya Bu. Jadi Ibu bisa tahu peta ke depan tuh sebenarnya ibu dengan suami itu bakal kayak apa gitu ya. Bukan berarti Allah tidak sayang sama ibu, justru saking sayangnya ibu lebih dipercepat di apa ya, dilatih untuk bergantung hanya kepada Allah. Jadi innaka la tahdi ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasya wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Anda punya ayat di sini yang menghibur ya, di Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya engkau Muhammad, nih Nabi Muhammad SAW aja tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dicintainya. Siapakah dia? Yaitu paman beliau ya, Abu Thalib ya. Itu kan tetap berbeda agama sampai akhir hayat, padahal Abu Thalib itu sangat berjasa dan melindungi Nabi ya, dan itu bapaknya Ali bin Abi Thalib kan. Ali bin Abi Thalib masuk Islam dan dia menantu Nabi. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, itu jadi supaya ibu terhibur. Ah, ya udah. Dia menempuh jalan itu, ibu cuma bisa mendoakan, memberi contoh, mengajak dalam bentuk dakwah bil hal perbuatan, ya. Bil lisan, ajakan, atau bil qalbi, dalam hati nggak setuju gitu. Nah, yang harus dihindarkan itu dia memberi contoh kepada anaknya. Tapi secara tidak langsung biasanya anak melihat, oh, pola komunikasi ibu dan bapak tidak ada waktu bersama nih, masing-masing nih gitu ya, fisiknya aja bareng gitu, anak bisa melihat gitu. Dan itu memang nanti anak bisa terbagi dua, ada yang kasihan ke ibunya, kasihan ke bapaknya, ada yang nggak kasihan, oh, kok mereka kayak gitu, aku juga mau begitu gitu. Jadi memang tarik menarik hawa nafsu anak nanti bisa melihat contoh yang buruk juga sih gitu. Tapi ya udahlah, innalillah aja gitu ya. Itu ya Bu, mohon maaf nih, jadi saya tidak akan memberi jawaban harus fix pengennya ibu. Allah lebih tahu, ternyata ibu diuji di situ ya, walau alam bisa.
0: Iya, Masya Allah. Ini berarti ikhtiar mah perlu dilakukan begitu ya Teh, dengan mengajak, mencontohkan yang baik begitu pun terhadap anak mungkin ya Teh, yang ya, seperti barusan. Ya,
1: betul.
0: Masya Allah. Namun untuk hasilnya dikembalikan lagi kepada Allah, dan bisa jadi itu ladang pahala untuk seorang istri atau ibu tersebut ya.
1: Betul.
0: Ya, Teh Sasa. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Teh Sasa perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MQ yang ingin bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Dan ada juga sahabat MQ polling yang bisa Anda pilihkan di hari ini. Menurut Anda sahabat MQ, apa tantangan terbesar meluangkan waktu untuk keluarga? Apakah karena terlalu sibuk bekerja? Yang kedua, sahabat MQ sudah capek setelah selesai bekerja? Ataukah karena gadget dan media sosial yang menjadi tantangan terbesar meluang? Dan ada juga sahabat MQ polling yang bisa Anda pilihkan di hari ini. Menurut Anda sahabat MQ, apa tantangan terbesar meluangkan waktu untuk keluarga? Apakah karena terlalu sibuk bekerja? Yang kedua, sahabat MQ sudah capek setelah

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Teh Sasa di hari ini berkaitan dengan temanya bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Nah di hari ini, sahabat MK, kami

0: undangan untuk hadir menyampaikan atensi, menyampaikan pertanyaan atau sharing-sharingnya berkaitan dengan meluangkan waktu bersama keluarga atau meluangkan waktu yang membuat hati bahagia, sahabat MP ya. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Anda juga bisa memilih polling yang sudah kami sediakan, sahabat MP. Menurut Anda, apa tantangan terbesar meluangkan waktu untuk keluarga? Apakah sahabat AMQ yang menjadi tantangan besar adalah terlalu sibuk bekerja? Atau yang kedua, sahabat AMQ sudah merasa lelah setelah selesai bekerja? Ataukah yang ketiga, gadget dan media sosial menjadi tantangan terbesar? Ataukah sulit membagi prioritas? Silakan disampaikan, sahabat AMQ. Kami nantikan atensi dari Anda. Dan di segmen kedua ini, Teh Sasa izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat AMQ. Ada sahabat Ahmad Mulyadi dari Cidurian menyampaikan, izin bertanya Teh, bagaimana cara memulihkan anggota keluarga yang terpapar efek negatif medsos? Dan ini juga efeknya pasti ke keluarga juga begitu ya, jadi renggang dan yang lainnya Teh. Nah ini seperti apa?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak kecanduan medsos gitu ya, apa yang dikerjakan? Sebenarnya tergantung umur ya. Kalau untuk anak kecil, maksudnya masih di bawah usia TK gitu ya, itu sebenarnya bisa lebih cepat untuk berubah. Bisa cepat berubah karena orang tuanya dulu yang kasih contoh untuk tidak pegang medsos gitu ya, tidak pegang gadget gitu ya. Jadi ada komitmen bersama, anak juga dibatasi gitu aksesnya, bahkan tidak diberikan HP gitu ya. Jadi memang harus dijauhkan dari ponsel, kemudian orang tua juga tidak pegang gitu. Jadi memang murni aja main gitu, secara motorik halus dan kasar dia gitu. Bisa untuk kegiatan ibadah ya, bareng-bareng, kegiatan untuk outbound, maksudnya ke taman gitu ya, bukan untuk ke mall saja gitu, bukan outbound naik gunung yang susah, bukan, maksudnya melihat alam ya, tafakur alam gitu ya, atau tadabur Quran. Jadi memang butuh konsistensi dan komitmen dari orang tua untuk saum dari tadi media sosial atau handphone gadget usia-usia TK ya ke bawah gitu. Karena sekarang tuh ada anak-anak yang udah bebas aja bisa scroll apapun gitu. Bangga orang tuanya. Nah, ini kasihan, atau ngasih makan sambil dikasih HP gitu, suruh lihat layar atau tab. Nah, itu akan merusak juga memori otaknya, ada brain rot gitu, ada hal yang dia rekam dan itu overload gitu, bahkan sambungan-sambungan otaknya itu, sel-sel di otaknya jadi tidak merekam hal yang bermanfaat gitu, banyak kan yang sampah gitu, karena kan berita-berita juga silih bergantinya cepet ya, apalagi short gitu, tuh mereka tuh nonton hal-hal yang bikin canda tapi gak lucu gitu. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Itu berita-berita hoax dan orang-orang dewasa gitu, yang tidak bermanfaat. Nah ini jadi anak TK seperti itu ya. Orang tuanya saum dari gadget, itu fokus dari TV juga, harus bareng itu semuanya. Kalau usia-usia anak pelajar SD, ini biasanya udah pakai rata-rata mau menghubungi orang tuanya untuk dijemput, mau mengerjakan tugas gitu. Nah ini harus didampingi, dan juga harus ada perjanjian. Misalkan mau pakai HP, ada sistem apa ya yang keamanannya itu sama orang tua udah disetting gitu. Dan kalau bisa pinjam HP orang tua, bukan punya sendiri. Tapi kalau ternyata dia punya sendiri juga, aksesnya tetap orang tua yang kasih gitu ya. Jadi memang intinya sebenarnya kerjasama orang tua dan anak sih itu ya, dan komitmen orang tua itu pelajar, karena harus mengerjakan tugas kan gitu ya. Orang tua juga kalau melarang sepenuhnya agak sulit gitu, apalagi kalau teman-temannya yang pengaruhi kan, kamu udah tahu belum ini? Kamu udah lihat belum ini? Si anak tuh apa itu? Gitu kan. Akhirnya kan dapat data-data dari teman seumur ya sebaya. Jadi setiap hari komunikasi gitu, harus harus tahu anak udah sampai di mana gitu, sedang apa, dengan siapa gitu. Nah itu ya, jadi memang orang tua zaman now tuh lebih berat sih. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan bacaannya kan ke perpustakaan gitu. Kemudian ada buku buku cerita, sekarang mereka nggak kuat tuh baca lama-lama. Pelajaran sekolah aja untuk ngerjain tugas, mereka tuh badannya udah mau lari sana lari sini gitu, udah dulu ya, gitu ya. Ntar dulu ya, gitu. Jadi memang dari sesuatu yang layar ya, yang aktif gitu, kemudian lihat baca buku yang pasif itu memang penyesuaiannya agak berat memang. Kemudian untuk anak yang sudah balig, ya mudah-mudahan dia termasuk tipe yang takut kepada Allah, bukan takut kepada orang tua. Kalau takut kepada Allah, apapun yang dia mau scroll, yang mau dia buka, mau lihat, mau baca di gadgetnya, ibu dan bapak nggak perlu hadir gitu. Tapi kalau udah kecolongan, ya tadi gitu ya, kita hanya bisa menasehati, kemudian juga berkawan dengan dia di medsos supaya kalau ada apa-apa bisa share gitu, info-info penting di WhatsApp share gitu. Tapi biasanya nggak dibaca juga, atau dia punya akun yang lain gitu. Jadi memang di sini ujian ibu dan bapak agak beratnya ya. Ya berarti semampu ibu dampingi dari awal supaya dia ngerti bahwa handphone bukan teman sehari-hari, hanya dipakai ketika butuh. Tapi rata-rata orang tua nggak bisa contoh yang baik. Mereka sendiri juga kecanduan gitu. Jadi sebenarnya ini seperti lingkaran setan. Orang tuanya juga ikut-ikutan, anak juga ya tinggal niru gitu. Ya itu ya, bagi keluarga yang anak-anaknya bisa dikasih tahu, alhamdulillah. Tapi anak-anaknya suka berontak, ya bersabar yang lebih banyak ya, jangan marah-marah. Mudah-mudahan mereka juga bisa luluh hatinya dengan doa-doa ibu dan bapak di sepertiga atau dua per tiga malam gitu. Titipkan sama yang punyanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam bisawab.
0: Jazakallah khair Teh Sasa. Ini perlu kerja sama dan juga tadi ada aturan yang memang tegas ya dari orang tua juga kepada anak. Kalau ini ada pertanyaan lagi Teh dari hamba Allah berkaitan dengan bagaimana menyikapi suami yang suka caper ke tetangga, yang tetangganya ini seseorang yang baik kepada suami, istri dan adik istrinya, anak-anaknya yang merupakan juga ini tetangga dari pihak istri. Oleh sebab itu suami merasa, karena merasa berjasa begitu Teh ke tetangga yang sudah membantu suami dalam mendapatkan pekerjaan, dengan merasa berterima kasih suami mencurahkan perhatian lain lebih begitu ya kepada si tetangga ini, sampai mengirim makanan dan mengklaim Teh bahwa hasil makanan yang diberikan itu dibuat sendiri tanpa ada peran istri, padahal aslinya yang membuat makanan adalah berdua antara suami dan istrinya, sehingga tetangga tersebut merasa bahwa suami ini punya skill segala bisa. Nah ini bagaimana sikap seorang istri dalam menghadapi hal seperti ini Teh?
1: Ya bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ucapkan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa innalillahi rujiun. Allahumma ajirni fi musibati wa hlufli khairu minha. Karena ibu punya Allah, begitu tahu suami ibu melakukan hal yang tidak semestinya gitu, memberi perhatian lebih kepada orang yang bukan mahram gitu, mau tetangga, mau rekan kerja, mau siapapun lah ya selain ibu dan anak-anak gitu, itu kan sebenarnya dosa gitu. Dosa ya, mau ceritanya mau baik ya boleh, tetapi jangan terlalu melanggar batas gitu ya, mengaku-ngaku ini bikinan sendiri, kemudian mencari waktu untuk bisa bertemu gitu kan tanpa ada ibu misalkan ya, itu kan sudah tidak perlu gitu ya. Rasulullah SAW itu yang paling utama pada diri seorang suami itu adalah bisa menjaga ininya apa, muru'ah, rasa malunya karena Allah gitu ya. Karena Rasul mengatakan waktu beliau akan wafat, hati-hati katanya laki-laki terhadap wanita ya, karena memang dari depan belakang kiri kanan itu kelihatan seperti setan gitu. Maksudnya harus menjaga diri gitu, syahwat bapak untuk bisa berkomunikasi dengan hak gitu, dengan benar itu tentunya harus ada hijab gitu, hijab iman. Kalau hatinya udah takut kepada Allah, ada ibu nggak ada ibu, yang ada istri atau nggak ada istri itu ya, dia akan berinteraksi seperlunya. Gitu. Ketemu tetangga di jalan, ternyata lawan jenis ya. Kalaupun kenal ya paling ucapin salam tanpa harus menatap dalam-dalam gitu ya. Ucapin salam. Atau misalkan ada yang harus dikirim, ya nunggu ibu lah yang mengirimnya, bukan bapaknya gitu. Jadi di sini udah kelihatan ya, mohon maaf banget, tanda-tanda bahwa dia tidak bisa menjaga hak ibu. Dan dia tidak bisa menjaga kewajibannya. Itu dasarnya harus kena iman. Seorang itu bisa godul basor, menundukkan pandangan, karena hatinya yang tunduk kepada aturan Allah. Ada di surat An-Nur ayat 30 kan, yaitu laki-laki yang beriman, mereka memang harus menjaga pandangan, memelihara kemaluannya, dan itu harus karena iman gitu ya. Jadi nggak bisa kalau dia tidak beriman kepada hal itu, ya dia akan terabas aja gitu. Hati-hati aja Bu ke depan, Ibu jangan terlalu cemburu. Maksudnya gini, kalaupun menemukan hal-hal yang di luar batas, Ibu segera ingatkan suami. Tapi udahlah, cinta Ibu kepada suami mah apa ya, cintai dia karena Allah gitu. Ingatkan dia, cintai dia karena Allah. Jadi kalau dia tidak amanah yang kelihatan aja di situ, tetangga aja bisa begitu, apalagi yang jauh gitu. Kita analognya kan lebih jauh lagi. Jadi antisipasinya Ibu mah ke depan tidak terlalu mencintai suami, supaya Ibu tidak diperbudak dari rasa cemburu gitu. Jadi mencintai dia karena Allah tuh biasanya ya mengingatkan, tetapi tidak kemudian dengan kekerasan gitu. Rata-rata sih dengan tutur kata yang mengingatkan dia akan dosa, ingat dia kepada Allah gitu. Kalau dia sendiri sih udah turun harga. Mohon maaf ya. Jadi gini, kadang-kadang perempuan kan suka terlalu mencintai. Udah digituin tuh masih juga gak bisa menjaga dirinya sendiri dengan memprotek suaminya gitu. Orang yang seperti itu kan memang dia udah merambah di area yang merah gitu. Udah red flag gitu. Udah gak bisa diingatkan karena dianya sendiri udah lupa kepada Allah. Dia bisa begitu karena dia lupa kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, maka dia akan ingat hak ibu dan kewajiban dia gitu. Jadi maka ibu titipkan aja kepada Allah, ingatkan suami sebisanya. Selebihnya dari itu ya udah nafsi-nafsi aja. Ibu ada di rumah, tetapi tidak harus selalu mengecek handphonenya atau mengecek keberadaannya. Itu wasting time, buang waktu. Ibu lebih fokus aja menjadi istri yang soleha, menjadi hamba yang soleha, menjadi ibu yang soleha, menjadi istri yang soleha. Dia apresiasi atau tidak, itu tidak menjadi masalah bagi ibu. Ya, kalau ibarat dokter misalnya udah menggambarkan ibu ini tuh GERD misalkan, GERD gitu. Nah, ibu akan merasakan gak enak di apa ya, ada beberapa penyakit yang akibat karena terlambat makan misalkan, atau karena justru yang sering asem-asem. Nah itu kan, nah ini juga kayak orang kalau udah mainnya seneng mengapa ya, flirting pada lawan jenis tuh memang karena tidak ada keimanan gitu di hatinya. Terutama dengan ayat-ayat yang menjaga tadi ya, di An-Nur ayat 30 tadi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Jazakillah khairat teh Sasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya teh, ini dari perspektif orang tua. Kadang orang tua merasa begitu teh, saya sibuk bekerja demi keluarga. Nah dari sana tidak tersisa juga waktu untuk keluarga. Bagaimana menempatkan ini agar tetap seimbang teh? Jadi untuk pekerjaan juga tetap selesai dan keluarga masih tetap punya waktu begitu bersama kita, atau seorang ini, orang tua ini punya waktu bersama keluarga.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Merasa diri paling sibuk, merasa diri paling perlu diapresiasi, merasa diri paling capek gitu kan. Merasa diri paling perlu dilayani gitu kan. Dihormati, dimuliakan gitu, diingat jasanya. Itulah orang-orang yang sum'ah gitu. Sum'ah itu apa? Ada sombong dalam hatinya gitu. Kamu tidak akan bisa begini karena kalau tidak karena aku gitu. Jadi dia itu tidak ikhlas gitu menjalankan peran sebagai suami misalkan, mencari nafkah. Itu kan kewajiban dari Allah untuk dia gitu kan. Begitu ijab kabul kan, seseorang Yang ijab kabul itu kan ngambil kewajiban dari seorang ayah yang biasa menafkahi putrinya. Nah, dia ijab kabul kan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan seperangkat alat sholat, nah, dibayar tuh. Berarti kan dia sudah punya tanggung jawab gitu ya. Tapi dia lupa akan janjinya, akan ijab kabulnya dia lupa gitu. Nah, itu kalau suami, kalau istri sama juga. Aku kan udah ngurusin anak, antar sekolah. Kamu kok nggak ini nggak itu? Nah, dia juga mengerjakan sesuatu itu bukan karena Allah gitu. Kalau karena Allah sih dua-duanya akan bekerja keras gitu. Jahada namanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan bekerja keras untuk siapa yang amalnya nanti lebih baik di mata Allah gitu. Nah, jadi karena mereka itu pengen dipuji, dipuja, dihargai gitu kan, diingat jasanya, minta pahalanya dari makhluk. Nah, itu orang yang muflis, bangkrut gitu. Jadi emang tumbuhkan rasa ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah, dan sungguhnya Allah itu maha melihat. Jadi jadilah orang-orang yang muhsin gitu ya, orang-orang yang merasa ditatap dan dilihat oleh Allah gitu. Jadi mengerjakan itu tanpa harus ada CCTV gitu, tanpa harus ada reward gitu, toh pahalanya udah dicatat sama Allah gitu. Nah, itu ya, jadi hiburlah diri dengan merasa ada pahala dari Allah gitu. Soal pasangan tidak apresiasi ya biarin aja, rugi-rugi dia gitu, toh nanti di akhirat juga bisa ganti yang lain gitu. Jadi harus seperti itu ya Bu atau Bapak. Kalau tanpa itu akan capek memang gitu, merasa oh diri paling lelah sendiri gitu kan, nggak ada tempat untuk apa bersandar gitu. Ada, yaitu berwudulah ya, bersujudlah gitu ya, menangislah karena Allah gitu. Insya Allah itu jadi bahan untuk menghibur hati yang lelah tapi lillah. Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih Teh Sasa. Ini perlu ya untuk kita mengingat setiap aktivitas yang kita lakukan jadi amal begitu ya Teh, jadi bekal untuk kita di akhirat. Masya Allah, agar kita tetap bisa menjalankan semua perannya dengan baik ya sahabat AMQ. Insya Allah Teh Sasa dan sahabat AMQ, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Namun sahabat AMQ, untuk Anda kami undang kembali untuk hadir menyampaikan atensinya. Silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Baik itu sharing atau pertanyaan, silahkan disampaikan sahabat AMQ. Anda juga bisa memilih polling yang sudah kami sediakan hari ini berkaitan dengan meluangkan waktu sahabat AMQ. Apa tantangan terbesar meluangkan waktu untuk keluarga? Apakah karena terlalu sibuk bekerja sahabat AMQ? Yang kedua, sudah merasa lelah karena selesai bekerja? Atau yang ketiga, karena gadget dan media sosial ini menjadi tantangan terbesar? Ataukah sulit membagi prioritas sahabat AMG? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027 atau Anda bisa memilihnya sahabat AMG di grup komunitas sahabat AMG. Insya Allah kami akan kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat AMG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
4: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
3: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
4: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
3: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
4: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
3: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
5: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka dua model kelas pembelajaran, kelas reguler care dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Masih dalam program Inspirasi Keluarga Sahabat MQ, Langkah Kecil Untuk Bahagia. Temanya hari ini, bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Nah, kalau menurut Anda Sahabat MQ, kira-kira apa Sahabat MQ tantangan terbesar meluangkan waktu untuk keluarga? Apakah karena terlalu sibuk bekerja Sahabat MQ? Ataukah sudah lelah setelah selesai bekerja jadi tidak bisa meluangkan waktu untuk keluarga? Ataukah karena gadget dan media sosial? Atau karena sulit membagi prioritas? Silakan disampaikan Sahabat MQ ke 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah hadir ada Mamah Soim di Gado Bangkong. Sudah memilih untuk pollingnya ya di nomor kedua. sudah capek selesai bekerja. Ini yang menjadi tantangan untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Dan ini juga dipilihkan oleh sahabat Mahdi serta Nenek Salman. Sudah capek setelah selesai bekerja, kemudian juga dipilihkan kembali, sulit membagi prioritas. Ini disampaikan oleh sahabat Hilman, sahabat Mahdi dan Nenek Salman, serta yang dipilihkan juga oleh Nenek Salman di nomor ketiga. Ini yang menjadi tantangan besar adalah gadget serta media sosial. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Sahabat MQ, untuk Anda yang belum menyampaikan atensinya, ingin bertanya, silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Dalam tema program Inspirasi Keluarga hari ini, bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali Teh Sasa untuk pertanyaan selanjutnya. Teh, apa langkah sederhana yang bisa dimulai, dilakukan bersama keluarga agar bisa benar-benar meluangkan waktu, Teh?
1: Iya, bismillah, kita lanjut lagi. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa meluangkan waktu buat keluarga? Yang paling utama niat, gitu ya. Ini nama aku, biniati. Dari sejak awal nawaitu nikah untuk apa? Kalau ini dalam konteks waktu dalam keluarga ya, sebagai ibu, bapak, sebagai anak, sebagai orang tua atau pasangan suami dan istri, itu maunya apa sebenarnya gitu ya? Dulu waktu komitmen awal itu niat nawaitunya apa? Kalau hijrahnya seseorang itu hanya karena wanita cantik atau karena hartanya, mau buat bibit bebetnya, maka dia hanya dapat itu saja. Tapi kalau niatnya ingin mendapatkan rahmat di sisi Allah, ya kasih sayang Allah gitu ya, dan hatinya dikunci untuk ibadah, dikumpulkan segala urusannya oleh Allah, ya, dipersatukan segala urusan-urusan itu, dan diperbaiki ya, orang-orang yang jauh dari dia, dan diangkat orang-orang yang hadir beserta dia, dan diilhamkan kepadanya petunjuk, dan segala sesuatu yang dia senangi dikumpulkan, dipelihara, dan dijauhkan dari kejahatan gitu ya. Jadi ada sebuah doa yang bagus ya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talumu biha sya'asi wa tuslihu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tulhimuni biha rasdi wa taruddu biha ulfati wa taqsimuni biha minku lisu. Ya Allah, aku mohon kepadamu satu rahmat dari sisimu yang dengannya engkau kunci hatiku, engkau kumpulkan dengannya segala urusanku, engkau persatukan dengan segala yang telah cerai-berai dariku, engkau perbaiki dengannya orang-orang yang jauh dariku, engkau mengangkat dengannya orang yang hadir beserta aku, engkau ilhamkan dengannya kepadaku petunjuk, ya, engkau kembalikan dengannya kepadaku segala sesuatu yang aku sukai, yang senangi, dan engkau pelihara aku dari segala kejahatan. Jadi mintalah kepada Allah agar orang-orang yang dijauhkan ya, karena gadget, karena kesibukan, karena berbagai alasan gitu ya, gak punya komitmen itu, mintalah sama Allah. Kalau ternyata didekatkan lagi, baik itu secara didekatkan ya, ada fisiknya tapi kewajibannya ya kadang dia kerjakan atau tidak, ya syukuri aja, sabar gitu. Karena sesungguhnya kita di dunia ini kan sebentar ya. Banyak orang yang terlalu memuji dunia, pengen hidup selamanya, toh akan mati juga gitu. Jadi sebenarnya bersabarlah dengan ujian masing-masing. Ketidakidealan itu adalah kebaikan buat kita untuk lebih mengenal Allah lebih cepat, untuk digugurkan dosa-dosanya kita gitu. Dan kita memperbaiki kualitas iman, ya, sabar dan syukur kita gitu. Jadi sebenarnya melihat puzzle-nya itu jadi lebih lengkap gitu. Tidak menghujat waktu gitu. Tidak orang yang mengutuk waktu gitu. Nggak apa-apa gitu, dipertemukan dengan orang yang salah gitu ya, padahal dulu carinya dengan cara yang benar atau yang salah gitu ya. Nah itu akan ada balasannya sih gitu, tidak usah kecil hati gitu. Nah kan tadi pertanyaannya, supaya bisa istiqomah di jalan yang benar, ya terus aja Anda mah berbeda dari yang lain gitu. Kalau dalam Islam kan akan dikenal namanya al-ghuraba. Orang yang semakin kesini, semakin pegang teguh agama tuh dianggap asing gitu ya. Anda orang yang tidak selingkuh, asing gitu. Zaman hari gini orang gak selingkuh, nah gitu kan. Orang gak setia, setia itu singkatan dari setiap tikungan ada gitu ya. Hari gini tidak menjadi, ada nih istilah saya baru tahu, saya benar-benar baru tahu karena lihat podcast salah satu podcast, ada namanya gadun. Apa itu gadun ya? Ternyata gadun itu ada sugar daddy atau om senang gitu ya. Katanya semakin banyak wanita yang dia miliki ya, dengan konteks ani-ani, itu lebih mulia bukan yang menjajakan diri. Jangan ya berubah konteksnya. Di mana-mana kalau wanita yang bertemu dengan orang yang salah dengan cara yang salah di tempat yang salah, melanggar aturan agama, ya tetap saja sama gitu kan. Mau mendatangkan ekonomi yang secara berkesinambungan seperti orang yang layaknya menjadi istrinya gitu, walaupun dinikah sekalipun tetap, konteksnya kan bertemu di tempat yang salah dengan cara yang salah gitu kan. Nah ini jadi memang perlu sadari akhir zaman itu, sekarang itu banyak hal-hal yang tidak bisa jadi contoh gitu ya. Nah jadi saya kenapa kasih contoh begitu, karena podcast ini banyak juga viewersnya gitu. Saya pikir ya Allah, apalagi yang sekarang nih anak-anak muda bertemu dengan sesama jenis ya, menyukai sesama jenis, itu bahagia menurut mereka tuh ya. Waktu ketemu dengan lawan jenis malah gak tertarik gitu. Nah ini kan juga naudzubillah min dzalik ya, sekarang itu dunia sudah mulai menampakkan ya akhir zamannya gitu. Perzinahan marak, sesama jenis marak gitu. Nah waktu di keluarga gimana? Nah itu harusnya memang para bapak kembali lagi perannya untuk mencontohkan sebagai imam gitu. Bapak itu pulang ke rumah tuh bukan hanya karena capek dari kerja, tapi ingin membina keluarga. Pulanglah ke rumah gitu. Temuilah istri dan anak gitu. Istri juga kalau dia punya waktu di rumah, ketika suaminya memang tadi ya tantrum ya, ada kesibukan yang banyak di luar, ya dia juga jangan ikut keluar gitu. Dia harus ada di rumah stay supaya anak-anak juga ada tempat kembali gitu. Jangan sampai bapaknya gak ada, ibunya gak ada, akhirnya anaknya di rumah tetangga gitu ya. Itu jadi memang harus ada kesadaran dari yang, kalau bahasa psikologi, ada seorang guru besar di sebuah universitas ternama, dia bilang, perempuan ya guru besarnya ini, dia guru besar psikologi, dia bilang sing waras sing alah gitu. Jadi untuk menjaganya ya ada orang yang sadar gitu, ini tuh salah gitu, polanya udah gak benar, udah kembalikan lagi aja gitu, kita kembali ke agama gitu, supaya relnya kembali lurus gitu. Kalau bisa semuanya kembali ke jalan Allah, tapi kalau tidak ya yang sadar aja yang mau gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Jazakillah khairu tesasa. Ada Ibu Yanti juga dari Antapani, ini sudah menyampaikan atensinya. Alhamdulillah untuk meluangkan waktu bersama keluarga, bisa berkumpul di tiap hari Jumat di rumah Ibu, sambil belajar tahsin dengan memanggil guru bersama kakak, adik, anak, dan keponakan. Masya Allah. Dan ini juga disampaikan doanya, semoga tesasa dan keluarga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk atensinya ya, dari Ibu Yanti di Antapani. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Teh, ini dalam momen kumpul bersama keluarga atau meluangkan waktu bersama keluarga agar tidak hanya sekedar formalitas, Teh, tapi benar-benar yang menghadirkan kebahagiaan, ini perkumpulannya harus seperti apa, Teh, atau meluangkan waktunya ini harus seperti apa?
1: Bismillah. Supaya tidak sekedar kumpul gitu ya.
0: Betul.
1: Ya memang betul pertanyaan ibu, kalau sekedar kumpul mah bisa gitu, memang bisa gitu ya. Ayo anak-anak kumpul hari tanggal sekian di sini gitu kan, kita foto bareng, memang bisa. Tapi pada ujung-ujungnya kan amalan lahiriah tadi, yang jasad tadi harus disertai dengan niat gitu. Kalau niat orang itu hanya karena takut kepada yang mengajaknya, karena dia adalah ATM-nya. Misalkan ada sebuah keluarga Mau kumpul keluarga ah. Soalnya nanti kalau enggak diputus ya, enggak ada aliran dana gitu. Ya sebatas itu aja niatnya. Tapi kalau ada orang yang datang, ya udah yang penting mah kita sama-sama ingat Allah. Mudah-mudahan aja ini tercatat di sisi Allah. Kita mulai perbaiki kualitas masing-masing supaya saling memaafkan gitu. Saling taubat. Nah, itu pasti niatnya akan nyampe ke Allah gitu. Jadi bersama aja bisa, tetapi belum tentu pahalanya nyampe gitu. Maksudnya dari Allah dapat reward apa gitu. Kebersamaan hanya secara fisik ya gak dapat apapun gitu. Jadi kayak Rasul kan, beliau itu ketika mengajak orang untuk berhijrah gitu ya, atau untuk berperang di jalan Allah gitu, orang-orang yang munafik juga ada yang ikut gitu. Tapi justru kan kehadiran mereka itu tidak akan menambah gitu, bahkan mengurangi. Jadi mereka tuh kalau rombongan Rasul menang ikut, tapi kalau rombongan Rasul kalah mereka tuh mengejek gitu. Jadi emang orang-orang yang seperti itu ya tahu cuma Allah gitu ya. Ya jadi kalau saya pribadi ya, saya tidak bisa menjudge seseorang itu dia datangnya karena Allah kah atau karena kebutuhan duniawi, melainkan dia sendiri yang nanti akan pertanggungjawabkan di akhirat gitu. Menikah dengan seseorang, punya anak dan keluarga, cucu karena apa gitu kan, kumpul karena apa gitu. Secara duniawi sih kalau di foto kelihatannya bagus gitu, tapi kan itu cuma semenit, sepersekian detik gitu. Padahal yang di foto hatinya itu bakal nanti di hari hisab gitu. Jadi gitu ya Bu atau Bapak yang bertanya, sebagai orang yang hanya mengandalkan niat hati karena apa, itulah yang dicatat gitu. Innamal a'malu binniyati. Selebihnya kita gak bisa menjudge seseorang ya. Kalau anak bisa.
0: Ya baik, berarti ini pengingat untuk diri sendiri begitu ya, berkaitan dengan niat ya Teh tadi, yang ya, dikuatkan kembali ketika berkumpul bersama keluarga, niatnya untuk apa begitu ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan kembali Teh, ini dari orang tua yang merasa sibuk begitu Teh. Nah ini bagaimana cara sederhana tapi bermakna agar anak tetap merasa dicintai?
1: Ya bismillah. Sebenarnya ketika orang tua sibuk, ada yang benar-benar sibuk karena memang waktunya itu hanya punya segitu-gitunya. Maksudnya gini, dia misalkan harus bekerja di luar kota, ya pasti perjalanan pasti lama gitu kan. Mengatur waktu untuk pulang saja juga dia harus ngatur lagi. Jadi perjalanan yang jauh, hargailah dia akhirnya datang juga misalkan ya. Tapi ada yang satu kota, tapi jarang ketemu gitu. Padahal gak dimana-mana, dia satu kota gitu. Tapi ketemunya tuh kayak seminggu cuma berapa kali gitu. Nah ini kan datangnya dari mana nih? Jadi sebenarnya apakah dari kualitas atau kuantitas? Ya itu tadi, kita gak bisa tahu sebenarnya orang tua kita itu sibuknya karena apa. Kecuali Anda nanti hakul yakin, ainal yakin, melihat siapa teman gaulnya. Nah, gimana pola kehidupan sehari-harinya? Oh ternyata pola kehidupannya hedon. Tiba-tiba datang dengan tas bermerek misalnya, dengan sepatu bermerek. Kapan belinya gitu? Nah berarti kan dia ada inner circle lain, di mana dia kalau untuk hal-hal yang hedon, dia pergi dengan orang lain gitu. Pas datang ke rumah Anda mah biasa aja, sederhana gitu. Nah berarti kan yang disorientasi itu dia kerja keras di luar, tapi ternyata untuk membahagiakan dirinya, bukan keluarganya. Ada yang gitu, ada gitu. Nah, tapi pasangannya itu sabar ya, melihat kayak gitu ya, ikut senang aja atas pencapaian pasangannya gitu. Nggak ada rasa iri, nggak, rasa marah, nggak. Yang ada cuma istighfar aja gitu. Oh, ternyata dia sekian lama di luar, badan satu kota, branded-brandednya banyak banget. Mau jam tangan, mau tas, mau sepatu, mau mobil, mau baju. Oh, ternyata dia hidup dengan inner circle yang lain gitu. Dan dia menganggap ya, itu kan kebanggaan dia kan, yang surat Al-Kautsar itu kan orang-orang yang berlebih-lebihan itu kan, ya maunya begitu ya, biarkan sajalah gitu. Jadi kalau kita ingatnya ke Allah, beristighfar, kemudian memuji Allah ya, bertasbih, nggak ada artinya kok Ketika dia bisa sibuk yang salah di luar, dan Anda tahu fakta-faktanya, ainal yakin, hakul yakin, ya Anda cuma istighfar. Tapi kalau ternyata memang orang tua Anda tuh sibuk, karena dibikin harus sibuk, karena misalkan tulang punggung keluarganya, yang notabene maksudnya suaminya, ternyata memberinya itu seingatnya, kadang ngasih, kadang enggak, gitu. Atau dia bilang, saya enggak ada, nanti kamu ganti ya. Jadi dengan istilah seperti itu kan istrinya harus kerja. Nah, kerja karena terdesak seperti itu. Nah, seorang anak tuh belum tentu ngerti. Dia hanya taunya, oh ibu gak pernah nganterin aku ke sekolah. Oh ibu ternyata sibuk aja dari acara ke acara. Padahal ibunya tuh banting tulang untuk menghidupi dirinya, keluarganya, dan orang tuanya gitu. Sedangkan suaminya entah di mana. Gitu. Banyak yang begitu, banyak gitu. Tapi kan gak mungkin juga sharing kepada anak. Nah, ibu tuh ya kerja itu karena tidak dinafkahi oleh bapak gitu, ada tetapi bapak itu seingatnya. Nah, anak kan tidak tahu gitu, taunya tiba-tiba bapaknya udah sukses, nanti si bapaknya bikin karangan bebas. Ibu kamu tuh nggak tahu bersyukur, padahal bapak udah kasih. Dia tidak mau ada di rumah untuk menjaga keluarga, padahal dia tinggal sebenarnya tinggal enak. Nah, itu dibalik. Nah, untuk orang-orang NPD, narcissistic personal disorder, itu bisa adu domba keluarga. Ini juga harusnya nggak bahas satu saat sih tentang NPD ya. Betapa sulitnya ya berhadapan dengan orang begitu. Tapi kalau kita punya Allah sih, kadang hati kita itu ya cuma istighfar aja yang banyak, supaya kita bisa lebih tenang gitu menghadapinya. Ya itu, jadi jawabannya adalah ada yang benar-benar sibuk mencari nafkah untuk keluarga, ada yang terpaksa ikut bantu mencari nafkah. Tidak berkumpul dengan keluarga bukan karena menghindar, tapi memang dia ada alasan tertentu yang tentu anaknya belum tentu tahu dan tidak perlu tahu juga gitu. Karena kalaupun sharing sama anak juga biasanya anak sih gak mau tahu. Yang penting ibu ada, gitu. Bapak ada, gitu. Karena sebenarnya persoalan antar orang dewasa itu sangat pelik gitu. Itu ya, wallahualam bisawab. Mungkin tertangkap intinya ya, wallahualam bisawab.
0: Ya, terima kasih Teh Sasa. Insya Allah kita lanjutkan kembali di segmen terakhir ya, kebersamaan kita, Teh Sasa dan sahabat AMK. Silakan yang masih ingin bertanya bisa disampaikan ya, sahabat AMK. Ini menjadi termin terakhir ya, kebersamaan bersama Teh Sasa, nyatanya, Masya Allah. Teh Sasa, untuk terakhir mungkin Teh, yang bisa disampaikan untuk sahabat AMK berkaitan dengan penguatan bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Mangga Teh.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Jelas Allah yang memiliki waktu ya. Al-Asr itu Allah yang memiliki. Jadi jangan lupakan bahwa pemilik sejati kenikmatan waktu harus diimani, yaitu Allah, beriman pada Allah, mengerjakan amal soleh yang disukainya, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Apalagi dalam keluarga gitu ya, kita sering melupakan kebersamaan dengan mereka, padahal tidak akan datang kedua kali ya. Masa muda kita akan berlalu, masa sehat juga silih berganti, kaya juga kemapanan itu juga relatif, dan juga waktu luang juga kadang kita sempat-sempatkan juga. Kalau emang gak pakai niat ya tetap tidak ada. Dan ketika sudah kematian datang, kita baru menyesal. Jadi mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis percakapan beliau dengan Hanzalah. Ya. Hanzalah itu ceritanya mau sibuk terus gitu ya, sehingga dia lupa untuk mengurus keluarganya. Dan akhirnya Rasul mengatakan bahwa harus ada waktu yang seimbang gitu ya. Untuk beribadah harus ada, untuk produktivitas bekerja ataupun mencari ilmu ya, dan kemudian juga untuk dakwah dan istirahat, dan terutama untuk bercengkrama membina keluarga gitu. Jadi supaya kita bisa ada waktu seperti itu ya, hanya Rasul lah gitu tempat kita meneladani kehidupan dan kepemimpinan beliau ya. Itu mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapatkan keriduannya. Kekurangan ada pada diri saya pribadi, dan mudah-mudahan kita sama saling mendoakan, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk bisa memperbaiki kualitas waktu atau kuantitas kita masing-masing, dan dinilai sebagai ibadah baik di dalam kehidupan bekerja, dakwah ataupun keluarga. Walau alam bisawab, itu sahabat Asila, saya undur pamit. Kalaupun mau berteman di Instagram, bisa ke MKFM atau ke saya, sasa.esa. Tapi perkenalkan diri dulu ya, sasa.esa. Jadi saya cukup sekian. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya yang dibagikan di hari ini, Teh Sasa. Semoga Teh Sasa berserta keluarga sehat selalu dan selalu dalam keberkahan. Alhamdulillah sahabat MK, sajian ilmu di hari ini yang insya Allah menjadi penguat untuk kita bersama keluarga ya sahabat MK. Langkah kecil untuk bahagia, bahagia bersama keluarga di dunia juga di akhirat. Yang temanya hari ini, bahagia itu luangkan waktu, bukan sisa waktu. Semoga kita bisa mengamalkan ya sahabat MK apa yang sudah kita dapatkan di hari ini. Dan sahabat AMK, dalam kebersamaan kali ini kita sambung ya sahabat AMK, atau kita lanjutkan dalam segmen murotal pilihan. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilih. Di nomor 1 sahabat AMK ada Quran Surah Az-Zariyat, di nomor 2 ada Quran Surah At-Tur, dan di nomor 3 ada Quran Surah An-Najm. Nomor 1 Quran Surah Az-Zariyat, di nomor 2 Quran Surah At-Tur, dan di nomor 3 Quran Surah An-Najm. Silakan sampaikan sahabat AMK pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027 atau bisa memilihnya di grup komunitas sahabat AMK. Kami akan kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat AMK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
10: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih murotal di hari ini. Ada 3 murotal ya sahabat MQ Quran Surah Az-Zariyat di nomor ke-1. Di nomor kedua ada Quran Surah At-Tur dan di nomor ketiga ada Quran Surah An-Najm. Silakan dipilih sahabat MQ murotalnya, sampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah hadir dari Ranca Ekek ada Ibu Ade memilih murotalnya di nomor ketiga. Terima kasih. Dan Ibu Yanti di Antapani hadir kembali dengan pilihan di nomor kedua. Hatur Nuhun. Pak Irfan Sugiri sudah memilih juga untuk murotalnya di nomor 1. Dan hadir juga sahabat Hasan di Majalaya memilih murotalnya juga di nomor 1 Quran Surah Az-Zariyat. Ibu Juwita juga di Cimendaraya memilih di Quran Surah Az-Zariyat di nomor 1. Dan sahabat Zaini memilih di nomor 1 yaitu Quran Surah Az-Zariyat. Insya Allah sahabat MQ untuk murotal hari ini sudah terpilihkan ya. Yang terbanyak ada di nomor 1 yaitu Quran Surah Az-Zariyat. Terima kasih sahabat MQ untuk Anda yang sudah membersamai kami di hari ini, menyampaikan atensi-atensinya juga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MQ, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-51, Az-Zariyat, angin yang menerbangkan, 60 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udhu bika min syari ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sonatu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi zambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dhunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu Man, barang siapa qalaha yang mengucapkannya, minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari, mukinan dalam keadaan yakin, biha terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal, min yaumihi, pada hari itu, qobla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insyaallah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar. Dua kali waktunya. Tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insyaallah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

lebih baik. Tuh, bicara tentang manajemen tuh begitu. Maka ketika ini urusannya dengan kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslimah, pasti ada definisi-definisi manajemen apa sih yang perlu kita kuatkan terkait dengan profesional kita sebagai seorang muslimah. Baik nanti kita sebagai seorang ibu, baik kita sebagai seorang anak, ini mohon izin ya, temanya belum saya ganti, judulnya aja. Karena ini tema ketika saya memberi materi ke Gorontalo. Waktu saya berangkat ke Gorontalo dimintanya karena ibu-ibu majelis taklim. Materinya mana nanti ujung-ujungnya sama. Gitu. Nah, manajemen muslimah itu pasti terkait dengan bagaimana mekanisme kita mengatur semua yang Allah titipkan kepada kita terkait dengan kerja. Ya, kerja di rumah sebagai ibu, kerja di kantor sebagai orang tua, sebagai anak, misalnya gitu ya. Kerja di tengah masyarakat, atau dalam konteks kita sebagai ibu rumah tangga biasa. Yang artinya menjadi luar biasa. Kadang kita merasa lemah, merasa enggak pede gitu ya, kalau ditanya kerjaannya apa gitu. Enggak, saya enggak ngapa-ngapain, ibu rumah tangga doang gitu ya. Itu kayaknya malu banget. Padahal ibu rumah tangga itu enggak pernah habis waktunya. Coba aja, lihat orang tua kita, keturunan-keturunan ke atas dari orang tua kita, mereka akan mendedikasikan setiap aktivitas yang mereka punya itu untuk kebutuhan rumah tangganya. Maka dalam konteks manajemen muslimah yang perlu kita lakukan adalah next. Oh, belum ini. Masih yang poin pertama. Iya. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Karena kalau kita tidak punya keinginan menyegerakan sesuatu yang ada di depan kita, kita akan kehilangan momentum. Karena itulah, di dalam Al-Quran, sebutannya kompetisi. Fastabiqul khairat. Jadi kalau kita enggak berkompetisi, siap-siap kita lemah, siap-siap kita kalah. Tapi kalau kita berkompetisi, ada kemungkinan kita bisa menjadi pemenang. Kalaupun kita tidak menjadi pemenang, tapi kita telah merasakan bagaimana mengikuti pergelutan kompetisi. Sehingga kita bisa bicara, oh, ngikutin kompetisi ini A, B, C, D. Gitu. Tapi kalau kita enggak pernah ngikutin, maka kita enggak akan ngerasain apa yang dilakukan oleh orang yang berkompetisi. Kita yang enggak pernah biasa ke pasar, enggak pernah tahu harga. Benar enggak? Bawang sekarang berapa, cabai sekarang berapa, enggak pernah tahu karena tinggal makan doang. Tapi ketika orang tua kita yang terbiasa walaupun gak ke pasar, ada tukang sayur yang datang gitu ya, akan tahu, ini cabai sekarang lagi naik ya, gitu. Sekarang bawang lagi naik ya, kayak gitu. Jadi sesuatu itu akhirnya nanti kita atur ketika ada sebuah perubahan yang mengharuskan kita memanage keuangan. Itu babnya baru keuangan. Belum memanage waktu terkait dengan memanage sesuatu terkait dengan waktu. Maka para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan jika Allah kasih kesempatan pada kita, maka yang pertama kali adalah fastabiqul khairat. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah kasih kepada kita. Ketika apa? Allah beri peluang untuk kita berbuat kebaikan. Maka bahasa manajemen itu akan terkait bagaimana kita menyambutnya. Kalau kita tidak menyambutnya dengan cepat,

0: kita akan tergilas dengan kondisi manajemen itu. Next, kita lihat slide yang berikutnya. Dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walikulli wijhatun huwa muwalliha, fastabiqul khairat." Ya. Jadi, ini bahasa kompetitor, kompetisi. Siapa yang maju, dia akan punya kesempatan menjadi pemenang. Siapa yang enggak maju, ya, untuk mengikuti perlombaan, jangan berharap dia bisa menang. Maka Allah mengingatkan, kalau kita ingin berhadapan dengan sebuah kebaikan, maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang bersiap untuk menang. Ya, berkompetisi. Next, di hadis. Mohon izin, ini hadisnya kayaknya belum sempurna ya. Udah sempurna ya? Ya. Disebutkan dalam hadisnya, dari Jabir. Kok ini ya? Sebelumnya coba. Oh, langsung ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Berarti disebutkan oleh Mutafakun Alaih, dari Jabir radhiyallahu an berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Ya. Jadi laki-laki ini diketahui adalah seorang Yahudi yang baru masuk Islam. Saat itu dia mendengar ada berita bahwa kaum muslimin bersiap-siap untuk melakukan perang. Namanya orang baru, ya. Saat itu dia sambil makan kurma. Baru separuh kurma yang dia makan, maka dia tanyakan kepada Rasulullah, apa yang dia tanya? Ya. Tahukah engkau jika aku terbunuh dalam peperangan itu, di manakah aku? Atau di hadis yang lain, beliau tanyanya begini, ya Rasulullah, kalau aku ikut dalam peperangan itu, kemudian aku terbunuh, bisa enggak aku masuk surga? Gitu. Kurang lebih pertanyaannya sama dengan hadis yang ini. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di surga. Maka lelaki itu melemparkan kurma yang separuhnya yang belum dia selesaikan makan. Ternyata begitu dia ikut perang, dia mati terbunuh dan jaminannya surga. Orang seperti ini gak mau meninggalkan kesempatan. Apalagi dia berpikir, saya baru masuk Islam. Ya, hampir rata-rata kalau di masyarakat kita, kalau para mu'alaf itu banyak yang senang dengan membahasakan mu'alaf. Padahal sudah menjadi mu'alafnya 10 tahun. Udah gak bisa disebut mu'alaf. Gitu. Ya. Jadi kayak para sahabat itu kan boleh dikatakan rata-rata memang mu'alaf. Tapi begitu dia sudah masuk Islam, bergulir, berkecimpung bersama Rasulullah dan para sahabat, gak pernah dia mengatakan mu'alaf. Karena dia sejatinya adalah seorang muslim, seorang mukmin. Cukup mu'alaf itu hanya beberapa hitungan aja gitu. Enggak perlu berlama-lama menyebutkan dirinya menjadi mu'alaf. Kenapa? Karena kalau sekarang ini orang banyak menyebutkan dirinya menjadi mu'alaf yang kemudian seolah-olah satu, minta pembenaran kalau dia dalam proses. Gitu ya? Kalau dia sudah memilih dirinya menjadi seorang muslim, maka dedikasi dia harus dipercepat untuk bisa mempelajari Islam. Jadi gak ada pemakluman terus gitu. Kenapa gak sholat? Maklum mu'alaf. Ya, padahal udah puluhan tahun gitu ya. Jadi udah gak bisa rukhsah itu dipermainkan. Karena itu hadis ini memperlihatkan kepada kita, jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita lengah berhadapan dengan manajemen kesempatan yang Allah kasih. Ya, next kita lihat di hadis yang lain. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon izin, berarti tidak diketahui apa pada saat itu ya ada beberapa kondisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para sahabat-sahabat yang lain, yang kemudian para sahabat yang lain memberikan masukan-masukan terkait dengan kebutuhan peperangan. Ya, di situ kita lihat salah satunya hadis ini. Bagaimana seorang laki-laki tersebut mencoba untuk menghadirkan yang terbaik yang dia punya, walaupun istilahnya dia baru saja memasuki dalam pintu pertama dalam Islam. Manajemen waktu yang kita lihat, yang pertama, belum sayang, lewat lagi, next. Ya, waktu itu sangat tergantung dengan persepsi yang kita punya. Ya, karena sangat tergantung dengan persepsi yang kita punya, maka tergantung bagaimana kita menyebutkan waktu itu untuk apa. Ya, salah satu yang mungkin bisa kita definisikan, ada yang tahu definisi waktu? Waktu itu adalah kehidupan, gitu ya. Waktu itu ibarat pedang, kan gitu ya. Ada pepatah-pepatah, bahkan kalau diibaratkan dengan masalah ekonomi, waktu itu adalah uang, kan gitu. Sehingga gak ada kesempatan kecuali untuk ngedapetin uang, gitu. Jadi banyak banget definisi-definisi itu tergantung dengan persepsi kita melihatnya. Nah, maka para ulama menyebutkan interaksi kita dengan waktu itu sangat berkaitan erat dengan persepsi kita terhadap waktu itu. Jadi kalau kita mengaitkan waktu itu adalah uang, maka tidak ada di otak kita kecuali untuk mencari uang. Tapi kalau kita punya persepsi bahwa waktu itu adalah ibadah, maka tidak ada satu detik pun kecuali kita menanamkan tingkat ibadah dalam setiap aktivitas kita. Masalahnya, kita punya persepsi salah terkait dengan makna ibadah, yang seolah-olah ibadah itu adalah sholat. Yang namanya ibadah itu adalah saat kita berpuasa. Seolah-olah kita sedang melayani suami, sedang mengajarkan anak ke pasar atau ikut kajian seperti ini, seolah-olah itu bukan ibadah. Karena persepsi kita tentang ibadah salah, maka tentu tidak bisa orang mengambil waktu itu adalah ibadah. Karena persepsi yang disempitkan akan menganggap ibadah itu cuma ada pada waktu-waktu tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan ya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahasa ibadah ini menunjukkan bukan sesuatu yang makhdoh saja. Bukan sesuatu yang sifatnya wajib saja yang diperintahkan Allah. Tetapi kita akan ketemu dengan bab yang sunnah, bab yang mubah, gitu ya. Yang harus juga kita jaga. Makan itu babnya mubah. Bisa menjadi haram kalau berlebihan. Gitu. Banyak hal-hal perkara yang mubah yang kita tidak pahami bahwa itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, karenanya para muslimah yang dirahmati Allah, next kita lihat bagaimanakah kita menjaga waktu ini. Gitu. Karena semua apapun yang kita manage-kan, apapun yang kita aturkan, itu sangat terkait dengan masalah waktu yang ada pada diri kita. Yang pertama, ya, kita perlu tahu mengapa kita berkebutuhan dengan waktu tersebut? Yang pertama, karena Allah bersumpah atas nama waktu. Sampai-sampai Allah mengingatkan tentang masalah waktu. Begitu pentingnya tentang waktu, sampai-sampai Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah atas nama makhluk, menunjukkan itu ada sesuatu yang paling perlu kita perhatikan.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Antiriba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Ada sesuatu yang istimewanya. Salah satu waktu yang disebut oleh Allah adalah waktu asar. Ada waktu duha. Ada waktu malam. Ini salah satunya saya ambil waktu asar. Wal asr. Para ulama menyebutkan yang dimaksud asar adalah waktu asar. Gitu. Tapi ada di antara ulama yang menyebutkan kiasan dari waktu asar, karena antara waktu asar dan maghrib banyak orang lalai di dalamnya. Gitu. Ya. Jadi Allah bersumpah atas nama makhluk yang namanya waktu. Wal asr. Dan ada juga apa? Waktu subuh. Wal fajr. Walayalin asr. Fajr itu waktu subuh. Ya. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumpah Allah terhadap masalah waktu ini bukan sesuatu yang kita anggap remeh. Yang kadang justru di waktu-waktu di mana Allah bersumpah itu kita lalai di dalamnya. Wal asr, enggak sedikit apalagi kalau kita pekerja di kantor. Waktu asar itu jarang yang bisa tepat waktu. Kalau zuhur bisa tepat waktu karena memang jam istirahat. Seneng banget. Belum ke tempat sholat, itu sudah nyari makanan dulu. Kalau teman-teman di kantor, banyak kan yang begitu. Ya, sekalian keluar. Tapi sholatnya belakangan. Tapi kalau waktu asar, banyak teman-teman yang di kantor itu justru melalaikan. Mengambil langkah, ntar deh sekalian pulang. Makanya disebut wala asar. Untuk mengingatkan, justru waktu asar itu adalah waktu di mana kalian perlu mempertanggungjawabkan amalan yang saat itu malaikat lagi bergantian shiftnya. Gitu. Jadi ketika ada laporan di waktu asar, kita enggak termasuk hitungan orang yang tepat waktu. Dianggap melalaikan. Gitu. Kenapa ada wal fajar? Karena di waktu fajar juga demikian. Orang lebih senang narik selimut. Gitu. Padahal di waktu itu, sebelum waktu subuh, kita diminta untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Karena pahalanya begitu besar. Belum lagi sholat tahajud sebelum sholat subuh. Sholat sunnah gitu ya. Itu juga di mana Allah dan para malaikat turun ke langit bumi. Hingga saat kita berdoa, doa kita gak bakalan ditolak. Itu mengapa Allah menyertakan dalam sumpahnya di beberapa ayat yang kita temui berkaitan sumpah dengan waktu. Ya. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah, kita lihat dalam ayat Al-Qur'an, walaupun yang saya masukkan hanya satu ya, surat Al-Fajr, tapi pada hakikinya kita banyak nemuin surat-surat yang lain yang berbasis sumpah Allah terhadap waktu. Wal 'asr, wal fajr, wadduha. Ya, wadduha. Duha itu adalah waktu yang orang juga punya kesibukan yang akhirnya melalaikan. Gitu ya, seperti itu. Baik, next kita lihat dalam sebuah hadisnya. Ya, kita punya kepentingan kalau Allah sudah bersumpah atas nama waktu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tentang masalah waktu. Ya. Apa bunyinya? Dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, apakah yang dia telah lakukan dengan ilmunya, tentang hartanya dari mana dia peroleh, dan kemana dia belanjakan, dan tentang tubuh dan badannya untuk apa dia gunakan. Kita cek satu demi satu. Yang pertama pertanyaannya tentang masalah umur. Gitu. Enggak ada di antara kita yang pernah tahu kapan berakhirnya umur kita. Padahal kita semua udah punya tiketnya. Tiket kematian udah punya semua. Cuma enggak pernah ada yang tahu. Ya, kapan? Kalau kita ke rumah sakit, kita punya daftar tunggu, nomor urut. Kalau kita pengen cepet-cepet gitu ya, karena memang sakit banget, kita nanya sama tetang apa teman-teman yang lagi ngantri, ibu nomor berapa, boleh nggak butuh keran? Tapi kalau kita tahu urusan kematian, yang kita tanya bukan yang paling depan. Kalau kita tahu kan, itulah mengapa nggak pernah dikasih tahu, supaya kita nggak berebutan minta yang belakang. Selain kita enggak minta perebutan yang belakang, karena Allah Maha mengetahui untuk urusan kehidupan dan kematian. Makanya di dalam rahim ibu kita udah ditetapkan 5 hal. Salah satunya adalah kehidupan dan kematian. Kalau urusan rezeki, jodoh, itu sesuatu yang bisa diikhtiarkan. Tapi kalau urusan kematian dan kehidupan, enggak ada yang bisa. La yuqaddimu wa la yuakhiru. Tugas kita betul, sakit ikhtiar untuk sembuh, benar ya? Tapi ada orang yang sembuh, udah sembuh, katanya besoknya meninggal. gitu ya. Karena memang udah jatahnya, udah nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Nah, itulah mengapa Rasulullah menyebutkan, yuk waspadai umur kita yang nggak pernah tahu kapan akan diakhirkan. Nggak mesti orang yang sudah sepuh meninggal. Ternyata ada, ya, manusia yang ditakdirkan usianya masih belia meninggal. Jadi tugas kita diminta untuk ketika ada kesempatan itu jangan sia-siakan. Yang kedua, tentang apa? Ilmu. Jangan dianggap sepele pertemuan kita ini. Di antara miliaran manusia, atau anggaplah kalau di DKI Jakarta itu 8 jutaan gitu ya, separuhnya aja, 5 jutaan atau 4 jutaan perempuan, ternyata cuma sedikit banget yang peduli dengan masalah ilmu. Orang yang peduli dengan ilmu, itu juga ada apa? Saringan. Ternyata tidak semua orang yang menuntut ilmu mau ngejalanin ilmunya. Disaring lagi sama Allah. Ada yang ngejalanin ilmunya tapi gak ikhlas. Disaring lagi sama Allah. Maka di sini catatannya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu ngedapetin ilmu, apa yang telah kamu lakukan dengan ilmu yang kamu dapat? Kira-kira kalau posisi itu enak, akhirnya kita kerjain. Kalau ilmu itu kayaknya gak enak, pura-pura gak dengar. Nah itu semua akan dilihat oleh Allah dan akan dicatat oleh malaikat apa yang menjadi amalan kita terhadap ilmu yang kita dapat. Yang ketiga, harta. Harta ini ditanyanya dua, dari mana dan dipakai buat apa. Makanya kalau untuk harta jangan pernah kita pesimis. Enak banget tuh ya, punya ini, punya itu. Yang jelas, semakin dia banyak harta, semakin banyak gak pertanyaannya? Semakin banyak. Kalau kita yang prinsipnya punya harta, tetapi gak terlalu banyak, itu cepet banget pertanyaannya. Karena ditanya dari mana dan dialokasikan kemana. Maka orang yang banyak harta, ketika dia tidak mampu menempatkan hartanya dengan baik, pertanyaannya dan jawabannya itu akan bertele-tele. Makanya kita gak perlu jealous ya dengan rezeki orang. Insya Allah kita sudah dikasih cukup oleh Allah. Maka dengan rasa cukup ini, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur dengan Allah pasti ada jalannya. Gitu. Enggak perlu merasa khawatir karena di rahim ibu kita, kita sudah ditetapkan. Makanya Imam Hasan Al-Basri menetapkan dalam kalimatnya, aku enggak pernah khawatir dengan rezeki yang aku terima dan aku yakin rezekiku enggak akan diambil orang sebagaimana rezeki orang itu enggak akan aku bisa ambil. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Tugas kita ngapain? Mengikhtiarkan aja. Ya, ikhtiarkan apa yang kita dapetin. Maka ini poin ketiga dan keempat. Hartamu kamu dapetin dari mana dan kamu belanjakan untuk apa. Karena itulah ada di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, infak manakah yang paling baik? Ternyata bukan yang banyak. Gitu. Tapi Rasulullah menjawab di salah satu pertanyaan itu, kalian berinfak saat kalian masih muda. Tuh. Kenapa? Karena kalau lagi masih muda, mikir tentang kebutuhan sendiri melulu. Belum sunscreennya, belum lipstiknya, belum matchingin baju sama gamisnya, apa kerudungnya, tasnya, kan gitu. Kalau orang sudah tua, apalagi posisi dia sudah berumur lebih dari 60 tahun, dia bersedekah, orang enggak ambil pusing. Kenapa? Karena memang udah harus dibiasakan, udah enggak mikirin yang lain tentang kehidupannya. ada seorang ibu, ada seorang ayah, misalnya gitu ya. Dia berumur di 80 tahun, pokoknya sekarang tugasnya bersedekah. Enggak ada yang komen pasti. Karena memang seolah-olah itu persiapan dirinya. Tapi kalau ketika kita masih muda, kita bersedekah, ya, maka itu sesuatu amalan sedekah yang paling baik. Jarang, ya, karena itulah kita memanfaatkan momentum saat Allah kasih rezeki kehidupan, kita gunakan ini. Kemudian, ya, tentang badan kita gunakan untuk apa? Apakah kita jadikan tubuh kita ini, fisik kita, lelah di jalan Allah atau lelah di jalan maksiat? Itu semuanya tergantung bagaimana persepsi kita tadi. Persepsi kita dikasih kesempatan berumur panjang, alias kita dikasih waktu, kita mau gunain, semua tergantung persepsi kita. Next, kita lihat. Ya. Yang ketiga, apa urgensi waktu? Yaitu kita tahu bahwa yang namanya harta yang paling mahal itu adalah waktu. Ya. Itu harta yang paling mahal. Karena kalau kita dikasih waktu, berarti kita dikasih panjang umur. Kalau kita dikasih panjang umur, berarti itu adalah sesi dari Allah supaya kita lebih profesional mengelola waktu. Karena kalau orang sudah meninggal, bisa gak dia mengelola waktu? Udah gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya berharap hisab yang nanti dia terima itu dari amal-amal ketika dia masih hidup bisa membantunya. Syukur-syukur ketika anak solehnya, anak solehahnya memberikan bantuan dalam doa-doa terbaiknya. Syukur-syukur ketika ada sahabat-sahabatnya yang mengangkat dirinya dalam doa-doanya. Tapi ujung-ujungnya dia akan ketemu dengan amalan pribadinya. Tapi kalau dia sudah wafat, dia sudah gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya menunggu, menunggu, dan menunggu. Nah, itulah mengapa ya, waktu adalah harta yang paling mahal. Karena saking mahalnya, orang beranggapan waktu adalah uang. Padahal harta enggak hanya bicara uang. Ya, ada orang banyak uang tapi enggak punya empati. Ya, enggak punya simpati sama orang yang kekurangan tuh, enggak ada empati dan simpatinya. Bahkan ditekan terus orang yang susah. Maka hartanya ini akan kembali kepada hadis yang sebelumnya. Kamu akan ditanya, dapat dari mana, dikeluarin untuk apa. Maka kita gak perlu takut ya, secara berlebihan. وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Allah memperlihatkan, waktu pagi gak bisa bertukar dengan malam. Waktu siang enggak bisa bertukar dengan sore. Dia sudah ada koridornya. Maka di setiap waktu itu ada nilai yang berharga. Maka dalam sebuah hadisnya disebutkan, fi bukuri barokah. Di waktu pagi itu ada keberkahan. Kalau orang tua dulu bilang, jangan tidur pagi-pagi, ntar rezekinya dipatok ayam. Gitu. Ya, sebenarnya itu kiasan, kebiasaan di masyarakat bahasa itu. Tapi dalam koridor agama udah jelas, di waktu pagi itu ada keberkahan. Maka jangan sia-siakan di waktu pagi itu untuk mendapatkan keberkahan yang Allah bentangkan. Gitu. Di waktu siang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah waktumu untuk berupaya. Ijhadu. Kerja. Gitu. Maka pada saat kita tidak memberlakukan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita akan kehilangan momentum keberkahan itu. Sekarang kan banyak ya Bu, ya para muslimah, kita dapati pagi jadi malam, ya malam jadi siang. Kan banyak orang begadang. Begadangnya untuk apa? Hal-hal yang gak berguna. Jadi di waktu yang sebetulnya produktivitas, dia tidak gunakan. Nah, ini jadi evaluasi tentu bagi kita, mengingatkan baik diri kita, keluarga kita, yang gak boleh kita berhenti untuk saling mengingatkan. Karena kita rugi, dapat kerugian banget terhadap hal ini. Next, kita lihat yang selanjutnya, bahwa waktu itu adalah modal yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang dibatasi, usia kita tuh dibatasi. Gak ada di antara kita yang punya waktu sebebas-bebasnya. Gak bisa. Likulli ummatin ajal. Setiap umatku, setiap hamba-hambaku itu udah ada jatah waktunya. Gak bisa. Dia ngomong apapun gak bisa untuk menghindari waktu yang sudah ditetapkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin, ya. Cuma tadi karena memang ini adalah waktu yang terbatas dan dilalahnya keterbatasannya enggak ada yang tahu. Kalau kita kerja kontrak ada batas waktu. Kalau kita ikut organisasi ada batas waktu.

0: Wih, tetap tahu ada batasannya, tapi nggak tahu sampai kapannya. Inilah yang akhirnya menyebabkan kita harus fastabiqul khairat, menjaga sewaktu-waktu ajal itu menjemput kita. Ya, sewaktu-waktu kapan aja harus dipersiapkan. Nggak mesti apa berada persiapan dalam posisi yang, duh saya hari ini mau ngapain gitu ya. Ternyata hari itu udah jatah terakhir kita. Maka ketika kita sudah siapkan perbekalan apapun yang kita bawa, insya Allah menghantarkan kita husnul khatimah. Ini ayat-ayatnya sudah ada, nanti tinggal dibaca. Kemudian next kita lihat bahwa urgensi waktu, ya, kepentingan kita terhadap waktu itu karena kita mengenali waktu itu cepat banget berlalunya. Dan salah satu ciri-ciri tanda kiamat adalah berlalunya waktu begitu cepat. Ini sekarang ini udah banyak banget orang komentar, ya Allah udah Sabtu aja, perasaan baru kemarin, gitu ya. Karena apa? Dia disibukkan dengan berbagai aktivitas sampai-sampai dia lupa dengan apa? Hari yang terus berlalu. Karena hakikinya hari itu adalah sesuatu yang cepat berlalunya. Itu masih terdapat di dalam surat Al-A'raf. Next. Ya. Dan prinsipnya kalau sudah waktu berlalu, itu gak bisa balik lagi walaupun sedetik. Ya, gak bisa. Kita kedip sekarang, mau kita balikin lagi kedipan kita, gak bisa. Ya. Kita mau nulis sekarang, kita udahin, kita mau balikin lagi nulis yang tadi, gak bisa. Karena dia cepat berlalunya, sudah itu gak bisa kembali. Kalau lagu bisa di-rewind, kalau video bisa di-rewind, gitu ya. Tapi kalau lahiriah kita melakukan aktivitas, itu tidak bisa di-rewind. Dia akan terus melaju, ya, terus melaju, gitu. Maka di sini disampaikan dalam sebuah hadisnya, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang lima sebelum datang yang lima. Waktu mudamu sebelum tua. Waktu sehatmu sebelum sakit. Masa kayamu sebelum masa fakir. Ya. Kemudian masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kemudian hidupmu sebelum datang kematian. Ya. Waktu luang itu artinya kesempatan. Sebelum datang waktu sempit. Kadang kita suka meleha-lehakan. Ntar deh gitu ya, ntar aja gitu ya. Tapi begitu kita mau mengerjakan, contohnya gak usah jauh-jauh, sholat aja. Ntar. Begitu baru sudah jam 2-an lewat, kita mau sholat, ternyata ada berita. Oh si ini sakit, oh ini bla bla bla, yang akhirnya dia harus menemui atau mengerjakan sesuatu atas pekerjaan tersebut. Maka saya selalu mengingatkan diri saya ke anak-anak gitu, jangan biasakan menunda pekerjaan. Karena kita tidak tahu apakah sesuatu yang kita tunda itu nantinya akan menghadirkan mudorot untuk agenda selanjutnya. Apa yang kita bisa kerjakan sekarang, jangan menunda besok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, jangan kita tunda untuk hari-hari berikutnya. Ya, untuk kita cepat mengambil strategi gitu. Next, masih dalam urgensi waktu, ya, waktu itu adalah nilainya dapat bertambah dan bisa berkurang. Nilainya, waktunya sendiri enggak bisa. Tapi nilainya itu tergantung persepsi kita. Tadi di awal sudah saya sampaikan, waktu itu sangat tergantung dengan persepsi kita dalam menilainya.
1: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Eh, Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat

0: apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website,
0: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh.
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausia Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
5: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

waktu ini sangat berharga, maka nilainya pasti kita tambah dengan amal kebaikan. Tapi kalau kita beranggapan waktu ini gak penting-penting banget gitu ya, maka kita jadikan waktu itu menjadi nilai berkurang karena kita berleha-leha di dalamnya. Gitu. Karena itu, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara bagaimana kita berpikir untuk manajemen diri dan kehidupan kita sebagai seorang muslimah, enggak akan bisa terlepas dari manajemen waktu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, next kita lihat bagaimana target mengatur waktu. Ya. Bagaimana kita mencoba menargetkan waktu ini menjadi berkualitas, bisa menambah nilai di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, menentukan prioritas kerja. Kalau dulu saya mengikuti training, di dalam training itu kita digenjot untuk membuat klasifikasi mana pekerjaan yang harus disegerakan, kan biasanya gitu ya, mana yang harus dipercepat, mana yang bisa ditunda, ya. Dan itu semua adalah pembelajaran buat kita, yang akhirnya kita akan memahami mana yang menjadi skala prioritas, mana yang menjadi skala belum prioritas. Gitu. Kan ada yang penting, ada yang lebih penting, kan gitu. Ada yang penting itu bisa jadi banyak, tapi mana di antara yang penting itu yang lebih penting perlu kita definisikan. Makanya di sini tentukan prioritas kerja kita. Nah, kalau konteks tadi di awal sudah saya sampaikan, Allah mengingatkan kita bahwa waktu kehidupan kita itu untuk beribadah, kan gitu ya. Maka yang harus kita prioritaskan adalah urusan ibadah yang secara langsung tidak mengganggu keharamannya. Ya, maksudnya tidak mengganggu keharamannya, jangan sampai kalau kita ninggalin kita akan dapat dosa. Salah satunya adalah sholat. Sholat lima waktu, kalau kita tinggalin dosa apa dosa? Dosa. Dosanya bukan ece-ece, tapi dosa besar. Maka, karena kita tahu waktu berharga untuk urusan agama, babnya adalah sholat, maka kita upayakan untuk mengerjakan sholat lima waktu di waktu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik? Di awal waktu, kan gitu. Karena kita tahu di awal waktu, manajemen. Oh, saya hari ini punya agenda. Agenda saya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Gitu. Pernah sekali waktu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan sebuah perjalanan. Tapi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat waktu menjelang zuhur sudah ada di hadapan, walaupun versinya mungkin ala kita gitu ya, setengah jam lagi. Ya, karena orang-orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengenal waktu dilihatnya dari menggenggam pasir. Ya, diletakkan di bawah matahari untuk mengetahui kapan waktu zuhur, waktu asar. Kayaknya kalau saya enggak tahu kita. Ada yang ngerti? Enggak kan? Sama gitu. Jadi kalau masa-masa di masa dulu itu kita lihat di dalam film misalnya Ar-Risalah, cerita tentang sirah Nabi. Itu kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar azan, mengumandangkan azan, minta Bilal mengumandangkan azan, tapi para sahabat itu tengah bertani, tengah berkebun, mereka langsung mengambil pasir. Wah, ini belum waktu zuhur, kenapa azan? Gitu. Kalau kita mah sekarang udah ada di HP. Bahkan udah deringnya, bunyinya luar biasa, kitanya enggak bangun-bangun. Alarmnya tuh bunyi terus ya. Olah wong, kalau saya di rumah tuh anak saya bunyiinnya di atas alarmnya sampai kedengeran ke bawah, kitanya yang bangun, anaknya enggak bangun. Padahal udah lagunya udah lagu Korea banget gitu. Ya, tapi dianya enggak bangun.
Nah, artinya apa? Ini kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan saat kita manajemen waktu jangan kehilangan momentum ibadah. Walaupun kita butuh uang kan gitu ya, kerja, tapi jangan mengesampingkan nilai-nilai ibadah yang nantinya rezeki kita justru akan dikurangi, tidak menjadi berkah disebabkan kita mengurangi ibadah kita. Ya, walaupun nanti akan kita temui ketika kita masih di jalan, misalnya kayak gitu ya, itu ada sesuatu yang lain cerita. Kemudian yang kedua, ya, mencapai target cepat, tepat, dan baik. Ini mah enak banget kalau begini, ya, sesuai dengan harapan. Tapi kadang-kadang kita punya rencana, Allah lah yang menetapkan. Paling tidak kita punya keinginan yang akhirnya keinginan itu kita tuangkan dalam mapping. Apa mapping? Perencanaan. Saya punya murid, Masya Allah tabarakallah ya, saya terinspirasi justru dari murid saya. Jadi sebelum menikah, dia punya cita-cita yang sangat besar. Ustazah, saya pengen banget bisa umroh di waktu muda. Karena memang beliau dari kampung, gitu ya. Sehingga ngelihat orang tuanya belum melaksanakan ibadah haji, jangankan haji, umroh aja belum, gitu ya. Saya pengen banget bisa berumroh di waktu saya masih muda, gitu. Terus, Masya Allah, Tabarakallah, karena dia selesai menghafal Al-Quran, ada yang mau umroh kan? Berangkat dia, nangis dia, cerita dia. Di depan pintu Ka'bah, di Multazam, dia berdoa. Ya Allah, perkenankan hamba bisa berhaji bersama pasangan di waktu muda yang nantinya bisa membantu orang-orang tua dalam berhaji. Karena saat dia berumroh tuh dia cerita, banyak banget ustazah, kasihan banget yang sepuh-sepuh gitu ya. Mesti pakai kursi roda, belum tentu ada yang bantuin. Penjaganya itu, mutawifnya itu juga kewalahan, banyak yang sakit kayak gitu.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung percepat koordinasi dengan Pemprov untuk perbaikan jalan rusak. Kota Bandung kaji skema lumbung pangan. Pemprov Jabar perluas perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi sektor informal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga perbaikan jalan berlubang harus segera dilakukan, meski status ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, koordinasi pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dipercepat, terlebih dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa di Jalan Dr. Junjunan atau Terusan Pasteur. Farhan menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi dan menegaskan pemerintah tidak akan berpangku tangan hanya karena persoalan kewenangan. Meski penyebab kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor, Farhan menilai kondisi infrastruktur jalan tetap harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur di Kota Bandung, terutama pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
2: Itu akan segera kita perbaiki, koordinasi dengan pemerintah provinsi. Karena bagaimanapun juga kan, mau itu jalan provinsi, mau itu jalan nasional, mau itu jalan punya pemerintah kota, kan pengguna dan korbannya adalah warga Kota Bandung. Tentu kami sangat prihatin menanggapi hal itu, maka kami segera melakukan perbaikan gitu ya, walaupun hasil analisis dari kepolisian mengatakan bahwa itu kan kejadiannya motor ini menyusul ke arah kanan, lepet, terus ada orang nyebrang menghindar, karena menghindar masuk lubang yang ada di pinggir itu, ketika jatuh di depannya sudah ada bis. Prihatinlah kita mendengarnya, tapi insya Allah kami bersama dengan dinas provinsi akan segera memperbaiki.
1: Pemerintah Kota Bandung mulai memikirkan langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, antara lain melalui skema kerjasama dengan daerah penghasil pangan melalui penyewaan lahan produktif, seperti yang diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata. Terlebih Kota Bandung merupakan daerah yang tidak memiliki kawasan pertanian luas, sehingga hampir seluruh kebutuhan pangannya dipasok dari berbagai daerah di Indonesia. Meski begitu, Farhan menyatakan konsep tersebut belum tentu dapat langsung diterapkan di Kota Bandung tanpa kajian yang matang. Selama distribusi berlangsung lancar, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, sejak akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung meningkat tajam. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan pangan, terutama untuk memenuhi permintaan sektor kuliner, hotel, restoran, dan industri pariwisata.
2: Secara teori, Kota Bandung itu bisa, ya, seperti Jakarta, menyewa lahan ke daerah-daerah yang akan menjamin supply. Tapi pertanyaannya gini, satu komoditas siap, karena mesti spesifik. Jadi kayak Jakarta itu spesifik sekali. Dia itu beras itu dari Kabupaten Subang, sedangkan sapi dari Provinsi NTT. Mereka ngontrak selama 10 tahun. Bandung mau apa? Apa yang diperlukan oleh Bandung? Karena kita mesti menghitung juga, jangan sampai kita udah kontrak mahal-mahal, ternyata suplainya bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar. Sekarang sih mencukupi, cuman memang harga di Kota Bandung lewat inflasi terukur itu tinggi sekali, tertinggi se-Jawa Barat. Ini diakibatkan oleh naiknya permintaan bahan pangan secara tiba-tiba. Karena Bandung sejak Desember sampai alhamdulillah hari ini, jumlah wisatawannya berlipat-lipat, alhamdulillah Gusti.
1: Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung terus memperkuat upaya penyerapan tenaga kerja melalui penyelenggaraan job fair atau bursa kerja, seperti halnya kegiatan bursa kerja yang digelar di GOR Bandung pada Kamis 18 Juni 2026 yang menghadirkan hampir 2.000 lowongan kerja dan diikuti 1.359 pencari kerja terdaftar. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Berliana mengatakan job fair menjadi salah satu strategi utama untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja secara lebih cepat dan efisien. Menurutnya pola pelaksanaan job fair kini akan diperbanyak dari 3 hingga 4 kali dalam setahun menjadi 1 kali setiap bulan. Selain itu konsep kegiatan dibuat sederhana agar biaya penyelenggaraan lebih efisien. Namun frekuensinya ditingkatkan sehingga semakin banyak warga memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan.
3: Ada perubahan pola untuk pelaksanaan job fair yang tadinya kita setahun itu hanya 3-4 kali, sekarang kita akan perbanyak menjadi 1 bulan 1 kali. Dengan harapan bisa lebih banyak menjembatani antara pencari kerja dan pemberi kerja. Sampai 2.000 lebih nih lowongan kerja. Mudah-mudahan dengan cepat kita melakukan, cepat juga penyerapannya.
1: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperluas cakupan perlindungan BPJS ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja rentan. Perluasan kesepakatan akan difokuskan pada sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta dengan total nilai manfaat mencapai Rp49,3 miliar rupiah. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur meyakini perlindungan yang semakin luas bagi pekerja rentan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.
4: Program ini sangat baik dan kemudian kapasitas Pemprov Jabar yang akan ditingkatkan. Misalnya tahun ini kita 1 juta, ya mudah-mudahan ke depan bisa 2 juta atau 3 juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta, kan gitu loh. Kita nanti lihat kemampuan keuangan Provinsi Jawa Baratnya dan ini harus terus dikembangkan dan tersinergi baru selesai. Artinya nanti kabupaten kota bareng-bareng dong, gitu loh. Nah kemudian di desa juga kalau desanya punya alokasi yang cukup, bareng-bareng juga. Nah kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan tentara, bukan polisi, bukan karyawan BUMN, bukan SN, bukan karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan, semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat. Kita akan terus melakukan dan akan menambah kapasitas.
1: Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyayangkan adanya tarif parkir yang melebihi ketentuan. Oleh karenanya pemerintah Kota Bandung diminta segera menindaklanjuti laporan warga tersebut karena akan mencoreng citra Kota Bandung jika dibiarkan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi adanya warga yang dikenai tarif parkir melebihi ketentuan saat memarkirkan kendaraannya di areal parkir Masjid Al-Jabar beberapa waktu lalu. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Asep meminta pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
5: Berdasarkan Perwa nomor 66 tahun 2021, tarif parkir untuk roda 2 di kawasan pusat kota itu hanya 5.000 perak untuk jam pertama dan Rp3.000 untuk setiap jam berikutnya. Sementara untuk kawasan penyangga kota, Rp2.000 untuk jam pertama dan Rp2.000 untuk jam berikutnya. Dan untuk kawasan pinggiran kota, Rp1.500 untuk 1 jam pertama dan Rp1.500 untuk jam berikutnya. Yuk, besok Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk terus melakukan pengawasan ekstra ketat untuk mencegah kejadian-kejadian ini terus terulang. Dan sampai hal-hal seperti ini membuat citra Kota Bandung menjadi buruk karena dugaan-dugaan pungli yang terus saja terjadi di kota kita.
1: Pelayanan pemakaman di Kota Bandung saat ini sudah gratis, sehingga areal pemakaman bukan lagi mencari tempat untuk aktivitas ekonomi. Kepala UPTD Pemakaman Wilayah 4 pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang atau Cipta Bintar Kota Bandung, Rita Safira mengatakan pihaknya melarang warga untuk mencari nafkah di areal pemakaman dan menghentikan aktivitasnya. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Rita menegaskan komitmen pemerintah Kota Bandung untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan pembersihan pungli dimanapun termasuk di areal pemakaman.
6: Kami pun berusaha menyadarkan, memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa karena pelayanan pemakaman ini sudah gratis, maka TPU bukan lagi tempat yang cocok untuk mencari nafkah. Silakan mencari nafkah di luar, jangan sampai bertentangan dengan keinginan kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, pelayanan gratis tanpa pungli, tanpa gratifikasi di TPU. Kami sudah selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Alhamdulillah koordinasi kami berjalan lancar dan selalu diberikan edukasi. Tegasnya itu ya, kami akan melakukan pelaporan ketika itu terlihat memang memaksa dan itu kami akan langsung berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Ternyata dia punya cerita tersendiri melihat itu. Masya Allah, tabarakallah, beberapa tahun kemudian dia menikah, punya anak satu, dia bisa berangkat haji dengan furoda. Saya itu sampai merinding. Ketika dia berhaji, ya, Allah perlihatkan niatnya. Jadi ketika berhaji itu, dia banyak membantu lansia. Dia cerita tuh sampai nangis gitu. Apa artinya? Ketika seseorang membuat target, jangan cuma buat target, tapi itu menjadi harapan. Karena ketika dia membuat target, di situ ada doa yang harus dia perjuangkan. Yang harus dia perjuangkan. Karena kalau dia gak perjuangkan, dia akan menganggap sepele urusan-urusan itu. Termasuk kita. Kita mau menjadi seorang muslimah itu seperti apa? Mau gini-gini aja. Seperti lagu yang umurnya 50-an tahun, no tahu nih. Aku masih seperti yang dulu gitu ya. Itu lagunya siapa gitu ya. Tapi kalau kita masih mau menyanyikan lagu itu, mendingan gak usah hidup. Karena berarti apa? Kita gak mau ada perubahan. Hidup kita itu harus ada perubahan. Perubahan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, ini gak akan bisa tercapai kalau kita gak punya manajemennya. Gak kita manage, gak kita atur. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Meningkatkan kapasitas. Kalau tahun kemarin kita sudah melakukan A, tahun ini saya harus melakukan A, B. Gak boleh ditinggal kebaikan yang sebelumnya. Tahun kemarin-kemarin sudah kita lakukan A, B. Tahun ini saya harus melakukan A, B, C. Gitu. Jadi kalau sudah kita lakukan sesuatu yang baik, jangan tinggalkan kebaikan itu untuk mengejar kebaikan yang baru. Tapi justru menjadi penghantar kebaikan-kebaikan berikutnya. Inilah yang disebut meningkatkan kapasitas. Kalau dulu kita masih biasa ngomongin orang, gitu ya. Alhamdulillah, tahun ini gak banyak lagi diomongin. Walaupun masih ada, gitu. Nanti tahun depan kita harus punya cita-cita. Kalau sekarang sudah berubah menjadi 50%, tinggal 50%, maka tahun depan minimalnya 25%. Nanti di tahun berikutnya, inilah yang disebut proses. Gak ada orang menjadi soleh itu tanpa proses. Jadi kita harus menikmati setiap proses menjadi seorang muslimah yang memiliki aturan main mencapai kebaikan. Itu harus kita ikuti. Kita pelajari. Gitu ya. Kemudian apa? Mengefektifkan waktu luang. Jangan sampai ketika kita gak punya waktu luang gitu ya. Kita punya waktu luang. Aduh, alhamdulillah bisa selonjoran. Apa kata Al-Quran? Fa'idha faragta fansob wa ila rabbika faragob. Kalau kamu udah selesai ngerjain satu pekerjaan, siap-siap untuk pekerjaan yang lainnya. Bukan berarti kita gak boleh nyantai, boleh. Bahkan ibu-ibu yang paling sering nih saya hadapi, anak-anak muda, ya, kalau posisi udah selesai kerjaan, maunya healing. Yuk, puncak. Yuk, gitu ya. Ini ada salah satu tim saya, sekarang lagi pada ke Solo. Saza gak ikut, Saza? Enggak dah. Yang kayak gitu-gitu saya enggak dah. Tugasnya masih banyak banget, saya bilang gitu. Healing, Saza, healing. Ya silahkan. Healingnya masing-masing. Cara berpikir healing. Apalagi harus meninggalkan keluarga sampai seminggu. Gitu ya. Enggak. Ya silahkan, gak apa-apa. Tapi apa? Bersiap untuk melakukan agenda berikutnya. Karena Allah berfirman, fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian apa selanjutnya? Mengantisipasi kelelahan. Ini kayak zaman saya dulu kecil, ikut persami, ya, perkemahan Sabtu Minggu. Wah, semangat ikut persaminya. Pulang tidur nggak bangun-bangun. Dibangunin, sholat. Ah, ya kata orang tua begitu, gitu ya. Jadi kita apa? Kurang bisa menyikapi kelelahan. Boleh, karena hidup kita ini memang harus lelah. Gak ada orang yang hidup itu dengan tanpa kelelahan. Tidur aja lelah. Ya? Tidur aja itu lelah. Orang sakit kalau tidur apa gak lelah? Aduh, pengen gerak sebenarnya. Tapi lagi gak boleh berdiri sama dokter gitu ya. Harus tiduran terus gitu ya. Itu aja lelah. Makanya kita harus mengantisipasi kelelahan. Rasulullah mengajarkan, yuk qailulah. Apa itu qailulah? Bahasa kita healing. Tapi kalau kita nyebut healing, itu yang namanya tidur. Mesti pakai bantal. Mesti kasur empuk. Mesti lihat pemandangan enak. Enggak. Healing itu istirahatkan sejenak sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Gitu. Jadi Rasulullah begitu selesai sholat tahajud, kan beda Rasulullah sholat tahajudnya sama kita. Kalau Rasulullah sholat tahajud dari jam 12 malam atau setengah 12, berakhirnya jam 4. Kalau kita alhamdulillah bangunnya jam 4. Gitu. Maka Rasulullah ketika sholat, kakinya bengkak-bengkak, kakinya pecah-pecah karena terlalu lama berdiri. Maka beliau berhenti sejenak di jam 4. Ini mohon izin saya menganalogikan dengan waktu supaya kita gampang mencernanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira 10 sampai 20 menit sebelum waktu subuh beliau qailulah namanya. Istirahat sebentar. Selonjoran gitu ya. Kemudian sambil baca wirid, kira-kira begitu. Itu qailulah. Nah, kalau kita qailulah ya ambil bantal sampai akhirnya salah persepsinya, ngerjain yang sunnah semangat, subuhnya kesiangan. Karena ngambil qailulahnya berlebihan. Gitu. Pakai edisi, pakai bantal yang empuk lagi, udah. Gitu. Jadi hindari kelelahan ini dengan mengantisipasi. Kalau memang kita butuh istirahat, istirahat. Jangan kita porsir yang akhirnya membuat kita gak bisa mengerjakan perbuatan terbaik selanjutnya. Kemudian apa? Meminimalisir pemborosan. Bab pemborosan apa aja? Tenaga kita, ya, waktu kita, kemudian pikiran kita, itu hindari. Pemborosan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa? Innal mubadzirina kana ikhwanasyayatin. Orang yang boros itu, orang yang berlebihan itu temannya setan. Gitu. Kecuali apa? Dalam hal-hal ketundukan. Jadi pernah sekali waktu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibunda Juwairiyah. Saat itu beliau lihat Rasulullah dan para sahabat kalau ngerjain sholat malam itu lama banget. Berdirinya panjang banget. Akhirnya beliau pengen ikutan. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri persis di dekat tiang. Ketika udah di tiang, maka dia ambil tali. Dia ikat di pinggang dan di tiang itu. Jadi kalau dia tiba-tiba ngelantur, gitu ya. Oh, ada talinya yang narik. Jadi gak ada istilah jatuh, gitu ya. Ternyata Rasulullah tahu kisah ini. Maka Rasulullah mengingatkan, wahai Juwairiyah, ya, beribadalah kamu yang sederhana. Maksud sederhana itu, kita gak boleh ngezolimin diri. Gitu. Maka kalau kita mau sholat tahajud, sunnahnya apa? dimulai dengan yang surat-surat pendek dulu sampai mata kita benar-benar melek gitu ya. Baru setelah itu di rakaat berikutnya, yuk kamu mau baca satu juz kek, mau baca tiga juz kek. Karena Rasulullah itu satu rakaat loh, itu tujuh juz. Nah kita 11 rakaat yang satu juz. Ya enggak? Satu juz, bukan tujuh juz. Itu aja udah sampai pakai nari-nari gitu ya. Kakinya angkat dikit, yang satunya angkat dikit gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu semua proses. Maka kita upayakan bagaimana menghadirkan yang terbaik. Next, kita lihat. Apakah kita mampu menguasai waktu yang kita bangun sendiri? Itu tadi ya, tergantung kita menyikapinya. Next, ya. Mewujudkan cita-cita, kemenangan dibutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Jadi kalau kita ingin menang dalam memanage waktu kita, ya memang harus ada Allahumma paksakan. Ya enggak? Kalau enggak kita paksain, enggak bakalan bisa. Next, kita lihat keberkahan dan kemenangan yang akan kita dapati itu lewat apa? Strategi perencanaan. Tadi kita sudah melakukannya dengan strategi perencanaan. Yang kedua, perlu perjuangan. Kalau udah kita tulis nih di dalam agenda kita, apakah cukup jadi tulisan aja? Kan enggak. Harus kita perjuangkan. Kalau kita perjuangkan, itu ada pengorbanan enggak? Pasti ada pengorbanannya. Kalau kita melakukan sebuah pengorbanan, pasti dibutuhkan kesabaran. Maka ulama menyebutkan, mohon izin, takut nih kucing pipis. La jihadan biduni tadhiyah, wala tadhiyatan biduni sabr. Tidak ada yang namanya orang berjuang itu enggak pakai berkorban. Berarti harus berkorban. La tadhiyatan biduni sabr. Enggak ada orang yang berkorban itu kecuali dia akan melewati kesabar. Jadi kalau kita ingin menjadi lebih baik, siap berjuang, siap berkorban, dan siap bersabar. Ya, kadang-kadang saat kita mau berubah menjadi baik, ya, orang di samping kanan kiri kita yang nyebelin. Weh, sejak kapan lo sholat awal waktu? Gitu ya, saking malu, akhirnya kita ngikutin lagi. Ntar udah malu tuh, gitu ya. Karena apa? Kita lupa dengan sebuah perjuangan. Ini harus ada pengorbanan, gitu. Ya, kita harus bersabar dengan ocehan-ocehan yang gak jelas itu.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
5: Next, kita lihat. Sesuatu yang terencana itu butuh perjuangan. Next, kita lihat lagi. Bagaimana memperjuangkannya? Ya, ini ada dalil-dalilnya, nanti bisa dibaca. Ini dalil-dalilnya semua nih. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh itu enggak akan disia-siakan oleh Allah. Bahkan dalam kata-kata hikmahnya, manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti dia ngedapetin sesuatu yang dia ingin capai. Next. Ini hadis-hadis, ayat-ayatnya, ya. Ini tema ini materinya minta aja nanti sama tim. Pokoknya kalau materi-materi saya tuh ambil aja. Ya, next. Kita lihat. Ini bab berjihad. Bab berjuang, bab bersungguh-sungguh. Jadi yang namanya jahada yujahidu, hakikinya memang jihad. Tapi bukan berarti harus berada di medan pertempuran. Yang disebut berjihad itu adalah bersungguh-sungguh. Itu dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Next, kita lihat lagi yang kedua. Enggak ada perjuangan kecuali butuh pengorbanan. Kan tadi ya, yang pertama tadi pasang strategi. Setelah kita pasang strategi harus ada perjuangan. Begitu setelah kita berjuang pasti ketemu dengan pengorbanan. Apa yang perlu kita korbankan? Next. Gitu. Ya. Pertama bisa jadi masalah harta dan keluarga. Ya, harta terbesar kita kan keluarga. Jadi kemarin itu saya ngisi di beberapa instansi. Temanya terkait dengan Muharram. Ada salah seorang ibu yang bertanya, "Ustazah, saya alhamdulillah berapa tahun terakhir mendapatkan kebaikan setelah ngikut pengajian-pengajian gitu ya. Saya berharap anak saya juga bisa menjadi orang yang berubah dalam kebaikan. Tapi begitu saya ajak anak saya dalam kebaikan, dia selalu celoteh kepada saya. Mama, mama kan baik baru-baru sekarang doang. Dulu-dulu kan belum. Jadi biarin dong aku ngerasain kayak yang mama ngerasain dulu waktu muda gitu. Orang tua mana yang enggak sedih gitu ya? Tapi kenyataannya kan memang begitu. Kondisi seorang anak, posisi dia melihat perubahan orang tuanya, setelah orang tuanya tanda petik dapat hidayah, dia ngerasain nyaman, tentrem, adem saat dia menuntut ilmu. Nah, saat dia belum menuntut ilmu, dia mengajarkan anaknya tanpa ilmu, kan begitu? Sehingga si anaknya menuntut, mama jangan nyuruh-nyuruh aku dong, gitu. Mama aja dulu gak begitu, gitu. Nah, artinya apa? Di sini dibutuhkan sebuah pengorbanan agar seorang ibu menghadapi anak, menghadapi keluarganya, butuh pengorbanan dari sisi pikiran dan hatinya. Nanti konteksnya kesabaran. Harus sabar. Dulu kita juga berproses ngedapetin hidayah itu dengan proses-proses gitu. Makanya di sini peran kita banyak. Next, ya. Waktu. Ya. Jadi pasti akan ada di mana waktu kita sudah bagi-bagi. Oh, hari Senin ini saya jadwalnya ke sini, hari Selasa saya jadwalnya ke sini, gitu ya. Coba. Maka kenapa para komisaris, para direktur, mereka punya asisten yang ngingetin. Ya. Mereka punya kesibukan. Tapi kesibukan mereka itu tertata. Ya, makanya kita coba mengatur. Kita punya alarm. Kita punya HP. Semua kita punya HP ini. Coba kita hitung. Jam berapa kita harus berkomunikasi dengan Allah. Di jam berapa kita harus ketemuan dengan teman kita. Di jam berapa kita harus ngikutin kajian. Di jam berapa kita harus tilawah. Itu sudah harus kita buat. Itulah sebuah pengorbanan. Jangan cuma dibuat alarmnya, tapi dikerjain enggak. Gitu. Ya, jadi kita coba meningkatkan. Next, kita lihat tenaganya. Kalau orang sudah berada dalam posisi tertentu, dia akan effort dengan tenaganya. Apalagi anak muda dengan orang yang sudah berumur, itu berbeda tenaganya. Ya. Saya ketika mungkin masih di bawah umur 50 ke bawah misalnya gitu. Saya bisa dalam satu hari itu mengerjakan pekerjaan hingga 10 misalnya. Ya. Tapi ketika di umur sekarang, waduh 4 aja atau 5 aja udah ngos-ngosan misalnya begitu. Karena umurnya udah gak muda lagi. Ketika umur sudah gak muda lagi, maka kita harus memfokuskan tenaga kita untuk yang berkualitas. Karena sifatnya udah gak sama. Gitu. Nah, oleh karena itu, inilah pengorbanan yang kita harus kawal terus. Next. Selanjutnya, pikiran dan ilmu kita. Makanya, ini adalah sarana yang gak boleh kita anggap remeh. Hadir dalam majelis-majelis ilmu. Karena kita berharap al-ilmu yuntafi'u bih, ilmu yang bermanfaat buat kita, itu bukan hanya buat kita, tapi buat anak keturunan kita, dan yang terlebih lagi, bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, next, pengorbanan yang lain adalah jiwa kita. Coba deh, kalau kita mah mungkin belum sampai ke bahasa jiwa, tapi saudara kita di Palestina, semua ini sudah ada. Ya. Mereka itu bukan cuma perasaan, bukan cuma tenaga, bukan cuma pikiran, bukan cuma harta, tapi mereka juga harus bersiap kehilangan jiwa mereka. Real. Ya. Next, lihat lagi ya, pengorbanan butuh kesabaran, ya. Apa aja bab kesabaran ini? Next, itu tinggal dibaca, ya. Yang pertama sabar ya dengan kesungguhan. Ya. Sabar dengan kesungguhan. Yang kedua, sabar itu dekat dengan ibadah. Ya, karena waktu kita sudah hampir ini. Yang ketiga, mendapatkan akhir kebahagiaan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal ya wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, siapa aja yang dia uji dan dia ternyata ya bisa melewatinya, pasti Allah akan akhirkan kehidupannya dengan kebahagiaan. Maka Allah sebutkan wa basyiris sabirin, bahagialah orang yang bersabar. Cuma konteksnya kita kadang-kadang kita lepas bahasa sabar itu dengan kata-kata sabarku udah di ambang batas. Jadi kalau begitu siap-siaplah tidak menerima pahala. Itu. Ya, karena kesabaran itu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya setiap orang yang menghadirkan kesabaran, kesabaran itu akan diganjar tanpa batas. Jadi kalau kita yang membatasi sabarnya, sampai di situ jugalah pahalanya. Gitu ya? Masya Allah, tabarakallah. Next, ya Allah bersama orang-orang yang sabar. Supaya kita saling menguatkan ya. Yang kelima, orang yang bersabar itu dapat kecintaan Allah. Yang keenam, sempurna pahala tanpa tanpa batas. Jadi orang yang bersabar itu ya Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Dan kita semua butuh proses untuk bisa jadi orang yang bersabar gitu. Yang keenam, sempurnanya tanpa batas itu ya. Oh, ada dua kali ya, mohon maaf. Kemudian sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang panjang umur. Next, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian kalau dikasih panjang umur maka paling banyak berbuat amal kebaikan. Baik, ya kemenangan harus direncanakan, diatur, diperjuangkan. Dan yang mampu melakukan itu adalah orang-orang yang dikasih panjang umur dan selalu menghadirkan amal kebaikan. Dua nikmat yang banyak kita tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kendalikan, atur kehidupan kita ini berdasarkan persepsi positif kita. Karena kalau kita mengaturnya dengan persepsi negatif, yang akan kita dapati juga jalan yang sempit. Tapi kalau kita atur persepsi kita ini dengan hal yang positif, insya Allah kemenangan, anugerah, kasih sayang Allah akan meliputi setiap diri kita yang berpositive thinking. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto nya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini realistis, emang butuh uang. Ya. Orang kalau bilang, wah kita gak usah mikirin uang, bohong banget. Lah orang makan aja butuh uang gitu ya. Mau tempat tinggal juga butuh uang, semua itu butuh uang. Tapi bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini supaya kita tidak berlebihan dengan urusan dunia. Pertanyaannya cakep banget. Ketika kita masih bekerja, kita akan dihadirkan dengan pikiran dan badan yang lelah. Badan lelah itu sangat mungkin membuat kita butuh istirahat. Tapi jangan biarkan pikiran kita lelah. Karena pikiran itu akan membangkitkan semangat fisik. Ya, contoh kita hadapi begini. Orang kalau berada sedang posisi sakit di rumah sakit, ya, itu sebetulnya bisa dia sembuh kalau pikirannya dikelola. Tapi kalau pikirannya udah macem-macem, makin tambah sakit dia. Maka saat kita bekerja, sementara kita juga punya kebutuhan dengan ibadah, kita kelola pikiran kita. Ini saya cerita sedikit ya. Saya itu Allah uji 6 tahun yang lalu mengalami kanker. Sudah ada pengangkatan. Kalau saya berpikir ya Allah, apalagi kalau dokter ngomongnya ya Bu, tinggal nunggu waktu gitu. Ya enggak? Versi dokter. Yang ngomong tinggal nunggu waktu itu versi dokter. Tapi saya yakin, la yuqaddimu wa la yu'akhiru. Untuk urusan kematian mah bukan manusia yang ngatur. Jadi tugas saya mengikhtiarkan kehidupan selama Allah masih si kesempatan. Yang ngomong tinggal nunggu waktu itu versi dokter. Tapi saya yakin, la yuqaddimu wa la yu'akhiru. Untuk urusan kematian mah bukan manusia yang ngatur. Jadi tugas saya

kita termasuk yang bekerja, pulang kantor aja udah pengen selonjoran, bukan cuma selonjoran, pakai ada bantal gitu ya. Maka kita minta, ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa merasakan nikmat beribadah di tengah keletihan yang hamba punya. Jadi kita tetap menghadirkan, sekalipun jiwa kita letih, tetapi pikiran kita ternyata nyantai kepada Allah, sehingga kita gak mikirin lagi lelahnya badan. Karena kita udah disupport sama pikiran. Awal-awal emang gak enak. Awal-awal memang kayaknya berat. Ya? Tapi ketika kita sudah memulai, biasanya yang repot itu, yang berat itu memulai. Kalau sudah melangkah, itu bahkan yang tadinya cuma 2 rakaat bisa kita lahap 12 rakaat. 11 rakaat. Ya? 8 rakaat. Yang kan maksimalnya 8 rakaat gitu ya. Seperti itu. Tapi kita biasakan dulu. Enggak apa-apa 2 rakaat pertama-tama sampai ada serudukan-serudukan karena ngantuk misalnya gitu, enggak apa-apa. Semua itu kita mintakan sama Allah. Kenapa? Karena kita minta kekuatan. Ternyata Allah kasih kekuatan kita berdirinya dulu. Belum meleknya. Minta selanjutnya, ya Allah, berikan kekuatan hamba bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Nanti itu bertahap tuh, sedikit demi sedikit. Saya mencoba mengelola itu, ya, karena ketika kita nggak mengelola pikiran kita, badan kita udah letih, ya, badan kita udah letih. Saya udah di 56 tahun, ya, posisinya udah nggak muda, walaupun saya selalu mengatakan saya awet muda aja dah, gitu ya, karena nggak mau jadi awet tua, gitu kan. Kita semangat. Semangat itu harus realistis, kan gitu. Anak-anak tuh kadang-kadang sering ingetin, Umi udahlah. Umi kalau di rumah tuh bosen. Umi kalau di rumah tuh gak ngapa-ngapain. Maksud gak ngapa-ngapain tuh harus ada yang dikerjakan yang sifatnya bermanfaat untuk umat gitu. Jadi kita tetap menyeimbangi di rumah seperti apa, menyeimbangi di luar seperti apa, dan kita atur. Nah, ini yang harus kita kelola gitu. Dan saya yakin pertolongan Allah itu akan selalu bersama kita kalau kita punya husnuzon. Jadi mbaknya, mbak siapa namanya? Mbak San, sama dong. Kita punya kekuatan kok. Cuma bedanya gak punya Sintanya, ini saya Sinta Santi, gitu ya. Nah, Susanti ya, beda-beda tipis lah, gitu ya. Jadi yuk kita dorong, ya, kita dorong nih motivasinya di dalam pikiran kita. Kalau kita ikut pelatihan-pelatihan itu kan kadang-kadang, saya pasti bisa, gitu. Yang pasti itu datangnya dari Allah. Kita pakai kalimat, insya Allah. Kita insya Allah bisa, gitu. Gak apa-apa, kita kalau untuk memotivasi, saya pasti bisa, insya Allah. Kan gitu ya, kita ingetin bahwa apa yang Allah kasih kepada kita, itu sebetulnya kita belum mengukurnya. Kan belum pernah ngukur, cuma baru pakai perasaan. Capek perasaan mah, gitu ya. Nah, bisa jadi begitu kita ngukur, saya ternyata mah bukan cuma bisa jalan, ternyata bisa jalan cepat. Ternyata saya mah bukan cuma bisa jalan cepat, ternyata saya bisa berlari. Ternyata saya bukan cuma bisa berlari, saya bisa sprint. Nah, itu semuanya karena uji coba. Tapi kalau kita ngelihatnya film suster ngesot, maka kita akan beranggapan bisanya ngesot doang. Padahal kita bisa bergerak jalan. Padahal kita bisa bergerak lari, gitu. Maka semuanya harus kita lewati terlebih dahulu supaya bisa memastikan bahwa kita punya kemampuan seperti apa. Gitu ya. Seringnya kita kalau dikasih tugas, coba, wah gak bisa kayaknya. Belum apa-apa gak bisa. Maka persepsi gak bisa itu akan muncul pada diri kita karena persepsi kita sendiri. Gitu ya Mbak Santi. Mudah

0: mudah-mudahan setelah ini termotivasi Allahumma paksakan. Ya, memulainya dengan unsur pemaksaan, tetapi bukan pemaksaan yang sifatnya keluar dari koridor agama, tapi dalam rangka mendekatkan kecintaan kepada Allah, pasti dikasih kemudahan. Ya, insyaallah. Ada lagi?
1: Ya, silakan. Ada lagi?

0: Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Bu?
0: Dewi.
1: Ya. Jadi kita gabungkan Dewi Susanti. Jadi masya Allah, masing-masing kita punya pilihan. Mbak Santi belum siap. Kenapa? Karena banyak A, B, C, D. Mbak Dewi mengambil langkah resign karena menganggap itu jalan terbaik untuk saat ini. Yang bisa jadi begitu nanti tingkat kemapanan sudah oke, kembali bekerja dengan kondisi tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, karena masing-masing punya apa cara pandang, gitu ya, maka cara pandang ini harus kita sikapi sesuai dengan kemampuan. Mbak Dewi ternyata lebih siap untuk keluar dengan segala konsekuensinya. Sekarang yang dibutuhkan apa? Istiqomahnya. Gitu. Karena sudah mengambil langkah keluar dari pekerjaan. Yang bisa jadi ini juga bukan satu hal yang mudah. Gitu. Keluar dari pekerjaan yang kemudian saya lupa bertanya apakah ada keluarga atau enggak ya. Karena nanti akan ada konsekuensi ketika kita punya anak keturunan. Gitu kan? Artinya setiap apapun yang kita sudah ambil langkahnya, berarti kita siap menjalani konsekuensinya. Salah satu konsekuensi yang harus kita lewati adalah minta sama Allah agar dikasih pundak kita kuat mengemban beban yang Allah titipkan saat ini. Jangan minta dikurangi, tapi minta dikuatkan pundak kita mengemban bebannya. Beda kan kalau dikurangi? Ya? Berarti kekuatannya ada di mana? Sekali lagi, di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita ini hal-hal yang bersifat positive thinking. Di dalam hati kita itu kaitannya dengan masalah keyakinan, iman. Kalau tadi babnya keistiqomahan, dia akan tertanam di dalam hati kita, terbawa dalam pikiran kita. Kalau Allah telah memberikan jalan saya resign dan perjalanan ini enggak mudah, ya Allah, beri saya keistiqomahan untuk tetap bisa menjalankan niat saya yang pertama, yaitu menuntaskan kenikmatan beribadah kepada-Mu. Karena kan tadi niatnya begitu. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat dalam beribadah? Karena ada saja ujian dari Allah yang ketika kita, mungkin kalau babnya ini adalah resign dari kerja, belum tentu setelah itu kita merasakan nikmat beribadah. Masih mikirin aja, ya Allah, kayaknya gimana ya, gimana kemarin tuh keluar ya, harusnya mah jangan milih keluar kali, bla bla bla, misalnya gitu ya. Ketika kita tidak rindu dengan itu, akhirnya membuat apa? Ibadah kita enggak khusyuk. Maka salah satu selipannya yang selalu saya ajarkan kepada diri saya dan seluruh murid-murid saya, jangan lepas dari lisan berdoa untuk menghadirkan positive thinking. Jadi saat ini ya, minta. Mintanya kepada Allah yang memang memberikan kita kesempatan untuk merasakan nikmat beribadah. Maka minta juga hasilnya kepada Allah. Jangan minta hasilnya dari diri kita. Karena kalau kita minta hasilnya pada diri kita, orang yang namanya manusia itu gak pernah puas. Dapat kerja, pengen beli rumah. Udah dapat rumah, pengen ditingkatin. Udah punya tingkat, punya pasangan, pengen punya garasi. Ya, punya garasi gak punya mobil, pengen punya mobil. Itu tabiat manusia itu akan terus gitu. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, Engkaulah yang memberikan jalan kehidupan hamba, maka bahagiakan hamba sesuai dengan apa yang engkau beri jalan kepada hamba. Berikan ketenangan pikiran, berikan ketenangan dalam hati, berikan langkah-langkah ini mendapatkan jalan yang engkau ridhoi. istiqomahkan hamba dengan jalan yang engkau atur, bukan yang hamba atur. Beda. Karena kalau apa yang kita atur, nanti pengennya sesuai dengan keinginan kita. Padahal keinginan Allah bukan seperti apa yang kita inginkan. Yang enak adalah minta sama Allah, "Ya Allah, perkenankan hamba untuk mendapatkan takdir yang sesuai dengan apa yang hamba inginkan, dengan takdir yang engkau inginkan." Klop tuh ketemu di langit, plek, enak banget. Masalahnya ketemuannya kagak pernah tahu. Benar ya? Gak pernah ada yang tahu. Tapi kita terus minta. Supaya apa? Antara keinginan kita dengan takdir Allah itu klop. Terus minta, termasuk bab istiqomah tadi. "Ya Allah, engkau atur jalan kehidupan hamba sekarang ini, maka aturlah hati dan fikir hamba agar menerima apa yang engkau takdirkan." Wah, enak tenang. Jadi kita gak akan pernah gerasa gerusu dengan urusan dunia yang sifatnya menjadi ujian. Boleh kita mengeluh itu, ya karena memang dunia itu tempatnya berkeluh kesah. Manusia itu tempatnya berkeluh kesah. Tapi jangan sampai keluh kesah kita itu menghadirkan kekufuran, menghadirkan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah kasih. Ya, berbahagialah kita menjadi bagian orang-orang terpilih. Ya. Dalam majelis ilmu itu sedikit orang yang terpilih. Semoga kita menjadi orang yang memberlakukan ilmu yang kita pelajari. Karena sedikit orang yang nuntut ilmu mau menerapkan ilmunya. Gitu. Cukup?
2: Silakan Ustaz. Dan.
1: Ya, ditutup dengan baik. Doa. Kita cukupkan karena waktu sudah. Hadirkan hati. Kita angkat tangan kita, kita khusyukkan keinginan kita dengan memulakan dengan istighfar. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim li kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana ighfir lana dzunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب النجاح وأبواب الصبر وأبواب الإخلاص وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مقيمين الصلاة مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin, Allahumma ansurhum nasran azizan, wa'allif baina kulubihim, wa thabbit aqdamahum, wa afrik alaihim sabra ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, tawakina azaban nar. Wa salillahumma ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-75 Al-Qiyamah, hari kiamat, 40 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
2: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
3: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
2: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
3: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
2: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
3: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
2: Bal yuridul insanu liyafjur amamah.
3: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
2: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
3: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
2: Fa'idha bariqal basar.
3: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
2: Wa khasafal qamar.
3: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
2: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
3: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
2: Yaqulul insanu yawma idzin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mencintai

menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab pun baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

0: Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
0: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: MK 소레 102,7 MK FM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Siramurullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM di 0811-24-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang, insya Allah kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita terkait Al-Quran, di mana insya Allah kita pada kesempatan hari ini, saya sekaligus juga akan coba menyampaikan tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua jalal, makanya disebut Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Kali ini kita akan memulai dengan membahas Quran Surah Al-Fatihah, sehingga pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran bagi kita semuanya untuk membaca surah, membahas tafsir Jalalain pada Quran Surah Al-Fatihah ini. Sekali lagi, mengapa kami mempelajarinya atau kita belajar tafsir ini dengan tafsir Jalalain? Karena tafsir ini adalah tafsir yang umum dijadikan pembahasan, umum dijadikan pembelajaran awal untuk mempelajari tafsir, karena pembahasannya sederhana, kemudian penjelasannya tidak terlalu rumit seperti itu, sehingga kita untuk awalan belajar tafsir, tafsir Jalalain menjadi tafsir awal yang bisa kita pelajari. Di pesantren-pesantren biasanya ketika masuk mempelajari bahasan pelajaran tafsir, maka dimulai dengan mempelajari tafsir Jalalain ini. Tadi tafsir yang disusun oleh dua jalal, makanya disebut Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. InsyaAllah kita akan memulai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan, diberikan kemampuan bagi kita semuanya, kami di sini untuk menyampaikan, dan tentu sekali lagi dipersilahkan untuk bisa menyampaikan atensinya, memberikan masukannya atau menanggapi apa yang kami sampaikan di nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, usia, serta apa atensi yang disampaikan. InsyaAllah kita akan memulai pembahasan Surah Al-Fatihah atau tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah. Sebelumnya mari kita sama-sama bacakan terlebih dahulu Surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Kita mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di tafsir Jalalain, untuk Bismillahirrahmanirrahim ini tidak dijelaskan, untuk ayat pertama ini tidak dijelaskan penjelasan tafsirnya, hanya berarti kita menggunakan makna sebagaimana kita sering dengar, sering kita baca di dalam terjemahan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, atau lagi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di tafsir ini dimulai pembahasannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, dijelaskan kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah dijelaskan oleh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli atau Jalalain sebagai jumlatun khobariyatun. Jumlatun khobariyatun itu artinya jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah berarti merupakan kalimat berita. Jadi ini adalah kalimat berita, jumlah khobariyah. Di mana kalimat berita ini, jumlah khobariyah ini adalah kusida, dimaksudkan biha dengan jumlah khobariyah tersebut, dengan kalimat berita tersebut, as-sana'u, pujian atau sanjungan. Jadi Alhamdulillah itu adalah jumlah khobariyah, kalimat berita yang dimaksudkan untuk memberikan sanjungan. Kepada siapa sanjungan tersebut? Alallahi, kepada Allah atau untuk Allah. Bimadmuniha, dengan segala yang terkandung dalam pujian tersebut. Jadi Alhamdulillah adalah jumlah khabariyah, kalimat berita yang menunjukkan, yang dimaksudkan untuk memuji, untuk menyanjung kepada Allah dengan segala yang terkandung dalam sanjungan tersebut, segala yang terkandung dalam pujian tersebut. Annahu, sesungguhnya Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala itu adalah malikun, dia adalah pemilik, dia adalah penguasa, li jami'il hamdi, untuk seluruh pujian, minal khalqi, dari makhluknya. Jadi Alhamdulillah, kalimat Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala adalah pemilik seluruh pujian dari makhluknya. Inilah mengapa kita, sahabat MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan pujian, misalkan dari teman kita, dari saudara kita, atau dari siapapun yang ada di sekitar kita, maka kemudian kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Karena yang berhak atau yang memiliki seluruh pujian hanyalah Allah. Bahkan kalau dalam pelajaran bahasa Arab, ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita, maka jawabannya kan ada yang pertama jawabannya afwan, yaitu seolah-olah meminta maaf. Artinya menunjukkan bahwa maaf, sebenarnya yang layak dipuji bukan saya, yang layak diterima kasihi bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan ada jawaban lain ketika kita diterima kasih atau ada ucapan terima kasih, syukran katsir, dari teman kita, dari saudara kita, dari orang yang bertemu dan bercakap-cakap dengan kita, jawabannya dalam bahasa Arab adalah la syukru ala wajibin, berterima kasih, yaitu kepada, tidak ada kewajiban berterima kasih kepada saya, karena terima kasih itu haruslah kepada Allah. Ya Allah lah pemilik, penguasa seluruh pujian dari makhluknya. Atau Allah itu adalah mustahiqun. Dia adalah mustahiq. Kalau kita belajar dalam zakat, ada mustahiq zakat. Mustahiq itu artinya yang berhak. Berarti mustahiqun adalah zat yang berhak. Li'ayyah maduhu, untuk ia dipuji. Jadi Allah ini adalah satu-satunya mustahiq, satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Sehingga kita manusia tidak punya hak sebenarnya untuk dipuji tadi. Sehingga kalau kita mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan pujian dari manusia,
mendapatkan pujian dari manusia yang lain, maka kembalikan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, atau dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau bahkan sebagian orang ada yang menjawab pujian itu dengan astaghfirullah. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi sungguhnya ketika kita sedang dipuji itu Allah sedang menguji kita. Sebenarnya kamu itu dipuji karena aib kamu, karena kekurangan kamu, karena keburukan kamu sedang disembunyikan olehku. Maka ada sebagian para ulama kalau dipuji itu menjawabnya adalah astaghfirullah. Beristighfar justru. Nah, minimal tadi kita mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu alhamdulillahnya ya. Kemudian alhamdulillah itu adalah jumlah khabariyah tadi. Dan kemudian alhamdulillah itu tadi jumlah khabariyah yang menunjukkan, yang dimaksudkan untuk memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik penguasa seluruh pujian dari makhluk-makhluknya. Dan beliaulah, Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian itu, sanjungan itu. Lalu kemudian di sini disebutkan siapa itu Allah. Wallahu dan Allah alamun, sebuah nama, sebuah konsep. Jadi Allah itu adalah, di situ ada alhamdu, segala puji lillahi milik Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah alamun, nama atau konsep, alal ma'budi, atas zat yang disembah, bihaqqin, secara hak. Jadi Allah itu adalah zat yang wajib, yang berhak, ya, satu-satunya yang berhak disembah. Nah, itulah Allah. Dia adalah konsep nama, ya, zat yang ma'bud, al-ma'bud. Berarti kalau Allah al-ma'bud, bihaqqin, secara hak, kita berarti adalah al-abid. Kita adalah abid. Ya. Nah, lalu kemudian Allah memulai konsep dirinya, hakikat eksistensi dirinya di dalam surah Al-Fatihah ini. Ini yang kemudian sering disampaikan, surah Al-Fatihah ini adalah sebagai surah yang menjadi ummul Quran, menjadi induknya Al-Quran, Fatihatul Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena dalam 7 ayat yang tidak terlalu banyak ayatnya, tapi kemudian mengandung konsep yang paling fundamental, paling mendasar. Dan konsep yang paling mendasar pertama adalah Allah berbicara tentang eksistensinya yang nanti harus kita esakan, yang harus kita tauhidkan oleh kita semuanya. Ya, yang tadi kemudian Allah memulai dengan eksistensinya adalah sebagai Rabb, alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai Rabb semesta alam. Jadi kerububihan Allah atau Allah sebagai Rabb, ini kemudian Allah munculkan pertama kali dalam surat Al-Fatihah ini. Eksistensinya dimulai dengan bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Yang oleh Jalalain dijelaskan, yang dimaksud dengan Rabb semesta alam adalah Ai Malikun. Tegasnya dia adalah pemilik dan penguasa, Jamil Khalki, seluruh makhluknya. Jadi Allah adalah pemilik penguasa seluruh makhluk. Bahkan kalau di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah misalkan, ketika Allah menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Ya Allah adalah yang menciptakan. "Wal ladzina min qablikum," menciptakan kita semuanya saat ini dan orang-orang sebelum kita semuanya. Jadi Allah sebagai Rabb, pertama Allah mengenalkan eksistensi dirinya adalah sebagai Rabb. Kalau di ujung surat Allah mengenalkan juga Rabbin Nas, ya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabb manusia, Malik manusia, dan Ilah manusia. Nanti di ayat di surat Al-Fatihah, di awal surat dalam Al-Qur'an juga Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb bil alamin, nanti maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali kepada tafsir Jalalain tentang makna Rabbil alamin. Rabbil alamin, Jalalain menjelaskan tadi bahwa Allah Rabb semesta alam itu maknanya
bahwa Allah adalah pemilik penguasa, malikun itu bisa pemilik, bisa juga penguasa, yang memiliki sekaligus menguasai, karena kadang ada di kehidupan manusia itu memiliki tapi tidak menguasai, atau menguasai tapi tidak memiliki. Tapi kalau Allah itu adalah dia memiliki sekaligus menguasai jamil khalqi, seluruh makhluknya. Minal insi, baik dari kalangan manusia, wal jinni, dan dari kalangan jin, wal malaikati, dan dari kalangan malaikat, wad dawabi, dan dari kalangan binatang melata, atau ya binatang, wa ghairihim, dan selain mereka. Ya seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, bebatuan, istilahnya kalau dalam kategorisasi baik itu nabatat, tumbuh-tumbuhan, hayawanat, hewan-hewanan, jamadat, batu-batuan, samawat, benda-benda langit, dan seluruh yang namanya diciptakan, ya, itu adalah dimiliki, dikuasai oleh Allah sebagai Rabb yang menciptakannya. Nah, seluruh ciptaan ini, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, wa kulla minha, dan seluruh dari makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, yutlaku, dimutlakkan, diberi nama alaihi, atasnya alamun, disebut alam. Jadi makhluk-makhluk itu juga disebut dengan alam. Maka kita mengenal ada alamul insu. Jadi ada yuqalu, dikatakan alamul insu. Ada alam manusia, wa alamul jin, dan alam jin, ila ghair dzalik, sampai selain itu. Nah, Jalalain juga menjelaskan mengapa ya di dalam ayat ini Allah menggunakan jamak mudzakkar salim untuk menjelaskan alam itu. Jadi kenapa Rabbil alamin, tadi alam itu adalah seluruh makhluk. Ma siwallah fahuwal alam. Selain Allah, dialah alam. Masiwal khaliq fahuwa makhluk. Selain pencipta, berarti yang diciptakan. Nah, Allah menggunakan alam dalam bentuk jama' ini, menggunakan jama' mudzakkar salim dengan tanda ya dan nun. Nah, oleh Jalalain dijelaskan di sini. Mengapa katanya Jalalain menggunakan ya dan nun? Ya, dalam menjelaskan atau dalam menyebutkan alam seperti itu. Jadi menggunakan alamin gitu ya, menggunakan ya dan nun ya. Mengapa? Karena ini adalah dalam rangka penekanan wa ghalaba ya. Dan diprioritaskan, diutamakan, ditekankan fi jam'ihi, di dalam jamaknya, dalam jamak kalimat alam ini, bil ya'i wan nuni, dengan ya dan nun. Jadi ghalaba diutamakan, diprioritaskan, diutamakan, diprioritaskan, ditekankan fi jam'ihi, dalam jamaknya al kalimat alam, mufradnya alam atau satuannya dalam bentuk mufradnya adalah alam, jamaknya adalah alamin. Kenapa dengan ya dan nun? Bil ya'i wan nuni, ini adalah untuk memprioritaskan ulil ilmi ala ghairihim. Untuk memprioritaskan makhluk-makhluk yang memiliki ilmu ala ghairihim, di atas selain mereka. Jadi sehingga diurutlah yang disebut dengan ciptaan alam itu, manusia, jin, malaikat, itu dianggap adalah makhluk-makhluk yang punya ilmu. Selain nanti ada makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga Allah menggunakan ya dan nun. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalimat alam yang kemudian jamaknya alamin itu diambil dari apa atau apa maknanya? Nah, Jalalain menjelaskan juga di dalam tafsir alhamdulillahirabbil alamin ini. Ya. Yaitu Jalalain menjelaskan wa huwa minal alamati. Jadi alam, kalimat alam itu, wa huwa, dan dia, kalimat alam ini, minal alamati, dari kata alamat. Ya. Alamat itu kalau di dalam bahasa Arab artinya tanda. Ya, alamat itu tanda. Jadi alamatul ismi misalkan ya. Alamatul ismu, alamat tanda isim ada sekian. Kalau dalam hadis ada alamatul munafikin,
alamat orang-orang munafik salasun. Nah, alamat itu artinya tanda. Kenapa alam itu diambil dari kata alamat, dari kata tanda, minal alamati dari kata tanda, li'annahu, karena sungguhnya alam, alamatun. Karena alam itu adalah alamatun, tanda. Alamu jidihi atas eksistensi Allah. Jadi alam ini tanda wujudnya Allah, tanda eksisnya Allah. Karena tidak mungkin ada sesuatu ciptaan tanpa ada yang menciptakannya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin ada ciptaan tapi tidak ada yang menciptakannya. Maka kemudian ada keliru besar, ya, ada orang yang mengatakan bahwa ada dan tiadanya Allah, sempat rame ya di media sosial perdebatan pemahaman orang yang mengatakan ada tiadanya Allah. Secara ilmiah katanya itu sama saja. Nah, padahal tadi salah satu aspek ilmiah itu adalah rasionalitas. Bisa diterima secara rasio, secara rasional daya jangkau pikir kita, tidak mungkin ada sesuatu yang diciptakan kalau tidak ada penciptanya. Maka alam ini, ya, alam ini, semesta alam ini, alam semesta ini adalah alamat, adalah tanda. Tanda dari apa? Tanda ala mujidihi. Tanda dari eksisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah ada gak? Ya jelas, pasti ada. Karena Allah adalah al-khaliq, pencipta. Tandanya ada al-khaliq adalah ada ciptaannya, ada alam semesta ini. Itu kira-kira itulah yang dijelaskan oleh Jalalain tentang alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut ke ayat ketiga. Ayat ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim secara bahasa kita mengenal terjemahnya adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, banyak dalam berbagai tafsir yang lain kemudian dijelaskan makna Ar-Rahmanir-Rahim ini. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman al-ausa minar rahim, bahwa Ar-Rahman, kasih sayang Allah dalam bentuk rahmaniyah itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Yang mengatakan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Ar-Rahman kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, sedangkan Ar-Rahim hanya kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Jalalain ini tidak dibahas pendapat-pendapat yang mengatakan mana makna kasih sayang yang lebih luas, apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Tapi Jalalain justru memberikan penjelasan yang cukup sederhana tapi sangat mengena. Bagi kami yang mempelajari ini sangat mengena sekali. Ketika Jalalain membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kemudian beliau hanya menjelaskan dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, maknanya adalah Aidzir Rahmah. Jadi Allah, Rabb semesta alam, dia punya sifat pengasih dan penyayang. Apa maksud sifat pengasih penyayang itu? Aidzir Rahmah. Tegasnya dia pemilik kasih sayang, pemilik rahmat, pemilik kasih sayang. Dan apa itu rahmah? Apa itu kasih sayang? Wahia dan rahmah itu adalah iradatal khairi. Rahmat itu adalah iradatul khair. Dia adalah kehendak baik li ahlihi, kepada ahlinya. Nah, jadi Jalalain memberikan penjelasan yang cukup sederhana bagi kita semuanya tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan makna kasih sayang. Apa maksud kasih sayang? Apa maksud Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Jalalain menjelaskan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dia adalah Dzirrahmah. Pemilik kasih sayang, pemilik cinta dan kasih sayang yang merupakan iradatul khair, merupakan kehendak baik Allah li ahlihi, bagi penerimanya, bagi ahlinya. Jadi di sini kita bisa kemudian mengambil pelajaran berharga bahwa Allah itu tidak pernah punya kehendak buruk
bagi hamba-hambanya. Karena iradahnya Allah itu selalu khair. Kalau kita dalam pelajaran sifat 20, mungkin pernah belajar sifat Allah itu ada kudrat, ada iradah. Kudrat artinya maha kuasa untuk memberikan takdir kepada kita semuanya. Takdir, kudrat, kekuasaannya itu bisa memberikan takdir apapun kepada kita semuanya. Dan takdir itu bisa baik, bisa buruk. Maka dalam hadis Rasulullah SAW tentang iman, disebutkan iman itu, rukun iman yang terakhir itu adalah watu'minu bil qadari khairihi wasarrihi. Dan beriman kepada takdir dari Allah yang merupakan wujud kekuasaan Allah, khairihi yang baik, wasarrihi dan buruk. Ya kalau takdir Allah itu bisa baik, bisa buruk. Tapi karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, iradahnya, kehendaknya Allah tidak pernah buruk. Jadi kehendak Allah bagi kita semuanya itu dalam takdir apapun. Ketika Allah memberikan kepada kita takdir baik, maka itu kehendaknya baik. Bahkan ketika Allah memberikan kepada kita takdir yang buruk sekalipun, kehendaknya adalah kehendak baik. Jadi Allah tidak pernah punya kehendak buruk kepada hambanya. Walaupun beliau atau Allah menakdirkan kepada kita semuanya kadang yang baik, kadang yang buruk. Contohnya, kita misalkan diberikan takdir yang baik, mendapatkan keberlimpahan harta rezeki yang luas dan sebagainya, takdir baik tuh. Dan Allah kemudian berkehendak baik dari rezeki yang luas itu. Atau kita dapat takdir yang buruk, kita misalkan sakit, ditimpa sakit, mendapatkan musibah berupa sakit, yang sakitnya lumayan, parah dan sebagainya. Apakah takdir buruk itu wujud dari kehendak Allah yang buruk? Enggak. Kehendak Allahnya, iradatul khair, tetap merupakan kehendak yang baik Allah itu. Allah berkehendak baik dengan takdir sakit kita itu, dengan takdir buruk berupa sakit yang menimpa kita itu. Allah bisa jadi, bukan bisa jadi, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang menerima kesakitan, atau bahkan dia kemudian tertusuk oleh duri dan sebagainya, lalu dia bersabar, maka itu jadi kafarat atas dosanya. Takdir buruknya itu kehendak Allah untuk memberikan kafarat dosa, penghapus dosa, atau peningkat derajat, atau apapun. Kita kehilangan misalkan. Jadi yang kita kehilangan itu adalah memang sesuatu yang tidak baik bagi kita semuanya kalau kita mendapatkannya itu. Karena tadi, Allah zat yang menciptakan kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Allah berkehendak bahwa kita ini semuanya mendapatkan kebaikan. Al-khair dari Allah. Bahkan pada takdir yang buruk sekalipun. Sehingga yang menjadi bagian kita ini bukan dari takdirnya. Tapi bagaimana kita merespon terhadap takdir yang kita dapatkan ini. Karena senantiasa Allah. Nah bagaimana supaya kita paham bahwa ada iradatul khair dari Allah. Bahkan pada kudratnya, pada takdirnya yang buruk sekalipun pada kita semuanya. Insyaallah setelah jeda ya kita akan sambung kembali di termin kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
5: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Jalalain Quran Surat Al-Fatihah yang tadi kita terputus sebelum jeda membahas ayat ketiga Surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi dijelaskan bahwa Jalalain menjelaskan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sebagai iradatul khair, aidzir rahmah, bahwa Allah zat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah zir rahmah, pemilik kasih sayang, yang kemudian kasih sayangnya itu berupa iradatul khair, kehendak baik dari Allah li ahlihi, bagi penerima-penerimanya. Jadi sekali lagi, wujud dari Rahman dan Rahim Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak baik bagi seluruh yang menerima kasih sayang Allah itu. Iradah Allah senantiasa baik, walaupun kudratnya Allah, kekuasaan Allah yang melahirkan takdir, itu bisa jadi takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita tinggal mengimani saja bahwa semuanya dari Allah, kita terima. Dan kita melihat apa dibalik dari seluruh takdir Allah yang diberikan. Dan tadi dengan satu pandangan, karena Allah sudah menyatakan Dia adalah Rabb semesta alam, Rabb kita semuanya, dan sifat dari Rabb itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti seluruh yang terjadi pada kita semuanya, bahkan yang ada di alam semesta ini, seluruhnya adalah wujud iradatul khairnya Allah, kehendak baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang perlu kita gali adalah bagaimana kita menemukan apa kehendak baik Allah dari setiap peristiwa yang menimpa kita semuanya. Ketika kita mendapatkan takdir baik, maka carilah kehendak baik Allah dari takdir baik tersebut. Ketika kita mendapatkan takdir buruk, maka sama juga, carilah kehendak Allah dari takdir buruk tersebut. Nah, sering kita kemudian menyebut dengan kita harus menemukan hikmahnya, mencari hikmahnya. Dan hikmah, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, orang yang mendapatkan hikmah dari Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, tuh. Barang siapa yang mendapatkan, diberikan oleh Allah kepadanya, didatangkan kepadanya hikmah, maka faqad utiya khairan katsira, telah diberikan oleh Allah, diberikan berupa kebaikan yang banyak. Jadi wujud dari Allah memberikan kebaikan itu ya harus kita temukan dengan pandai memahami hikmah, maksud tujuan dari Allah menghadirkan takdir itu kepada kita. Apa kehendak baik Allah nih dari takdir yang kita alami? Tadi misalkan ketika kita sakit, maka pasti ini takdir baik dari Allah. Maka kita harus cari apa nih kehendak Allah, apa hikmahnya. Oh, ternyata bisa jadi kita harus banyak bermuhasabah diri, harus banyak berintrospeksi diri, harus banyak beristighfar, harus banyak memohon ampun kepada Allah, atau kita harus banyak bersedekah dan sebagainya. Itu jadi kebaikan. Maka bagi seorang mukmin, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruh apa yang terjadi pada dirinya adalah ajabalil mukminin. Amat menakjubkan urusan amral mukminin, ajab amral mukminin. Amat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman itu ketika menimpa kepada dirinya kebaikan, maka dia bersyukur. Ketika menimpa kepada dirinya keburukan, dia bersabar. Dan keduanya, syukur dan sabar itu adalah al-khair, kebaikan. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan itu didasari oleh ketika kita menerima, meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa berarti kita meyakini seluruh kehendak Allah itu adalah kehendak baik. Tidak ada satupun kehendak buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh mengatakan,
ya Allah, kenapa saya teh meni begini hidup saya teh? Sudah jatuh, tertimpa tangga pula, gitu ya. Ketiban ember, kecemplung sumur, gitu ya. Masuk ke got, misalkan, gitu ya. Menginikannya seperti kalau dalam bahasa Sundanya mah sudah katurug katutuh lagi, gitu ya. Katurug katutuh. Meni terus-terusan saya teh. Nah itu dipastikan bukan Allah, kau teh mau apa atau ya Allah, meni gini-gini amat saya teh. Kau teh benci sama saya, kau teh mau saya hancur, enggak. Allah kehendaknya dalam peristiwa apapun, dalam takdir apapun, kehendak Allah itu adalah kehendak baik. Maka temukan kehendak baik Allah itu dengan tadi pandai menggali hikmah dari setiap peristiwa. Karena orang yang diberikan hikmah oleh Allah, utia khairan katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utia khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka kemudian dia mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Nah ini ya, kita akan lanjutkan kepada ayat berikutnya. Berarti tadi ayat pertama penjelasannya di ayat ketiga ini tentang Ar-Rahmanir-Rahim. Karena ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahmanir-Rahim itu dijelaskan di ayat ketiga ini. Ayat kedua tadi Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dijelaskan. Ayat ketiga sudah dijelaskan Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjut ke ayat keempat. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ya, apa makna Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin itu artinya penguasa hari atau pemilik dan penguasa hari pembalasan. Ada dua dalam qiraah, nanti dijelaskan juga di sini ya. Ada yang membacanya Maliki, Maliki itu dengan mim pendek. Maliki Yaumiddin itu berarti raja atau penguasa. Ada juga Maliki menggunakan panjang berarti pemilik seperti itu. Milik dan penguasa hari pembalasan. Ada dua dalam qiraah, nanti dijelaskan juga di sini ya. Ada yang membacanya Maliki, Maliki itu dengan mim pendek. Maliki Yaumiddin itu berarti raja

jaza. Berarti yaumiddin adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Ya. Wa huwa yaumul qiyamah, dan dia hari kiamat atau yaumul akhir. Jadi hari pembalasan ini, yaumul jaza ini bagian dari perjalanan yaumul akhir. Jadi kalau kita urut mungkin ya, yaumul akhir itu dimulai dari yaumul qiyamah, dari hari kiamat. Dari orang menyebutnya apa, doomsday gitu ya. Dari hancurnya alam semesta ini. Nah, setelah kiamat itu bukan hari terakhir, itu adalah pintu awal dari hari kehidupan dunia masuk kepada hari akhir. Terjadilah kiamat. Setelah kiamat nanti akan ada yaumul ba'ts. Ada hari kebangkitan, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Sehingga kemudian setelah hari kebangkitan masuk kepada yaumul mahsyar, hari dikumpulkan di padang mahsyar, seperti itu. Setelah itu kemudian akan ada yaumul hisab, hari perhitungan. Dihitung seluruh amal-amal kita semuanya. Dipisahkan mana amal baik, mana amal yang buruk, seperti itu. Setelah yaumul hisab masuk kepada yaumul mizan, hari penimbangan, ditimbang. Nah, tadi hisab oleh Allah, Allah mengatakan Allah sari'ul hisab, cepat hisab. Yaumul hisab cepat. Tidak banyak audit, harus dipastikan ini melakukannya. Sudah ada catatannya dari Allah, dan Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi yang kita lakukan sepertinya di dunia kelihatan oleh orang lain adalah perbuatan yang baik, bisa jadi sebenarnya hitungannya perbuatan buruk. Sebaliknya bisa jadi. Orang melihatnya sepertinya ini perbuatan buruk, padahal bisa jadi adalah perbuatan baik. Setelah dihisab, kemudian yaumul mizan masuk kepada hari penimbangan, ditimbang. Sebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isati radiyah. Yang kemudian berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Sementara yang ringan timbangan amalnya, maka dia akan faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini ya, masuk ke mizan. Setelah itu melakukan melewati sirat dan kemudian masuk ke yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, yaumuddin diartikan yaumul jaza, hari pembalasan. Dimulai dari hari kiamat, gitu ya. Nah, itu pemirsa atau sahabat MKFM Bandung. Insyaallah kita akan jeda kembali. Insyaallah setelah jeda ini kita akan sambung kembali di termin ketiga. Setelah tentunya setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indah.

0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa

0: sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah tentang tafsir Jalalain, terutama tadi kita sudah menjelaskan tentang makna Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala yang oleh Jaluddin Asyuti, Jaluddin Al-Mahali dijelaskan dengan cukup singkat, tapi kemudian memiliki makna yang amat sangat dalam. Kita akan lanjutkan sedikit lagi ayat keempat surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Dia sudah disampaikan bahwa Maliki Yaumiddin artinya Allah pemilik, penguasa, ya Allah penguasa hari pembalasan. Ad-din Yaumiddin artinya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, kenapa Allah kemudian memberikan, menghususkan dalam surah Al-Fatihah ini dengan Yaumiddin, sebagaimana nanti dihususkan dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Ya. Kenapa seperti itu? Padahal kan Allah tadi Rabbnya Rabb semesta alam, berarti Allah juga adalah Malik bagi semesta alam. Kenapa ada penghususan dalam hal ini adalah kepada Yaumiddin, kepada hari pembalasan, Yaumiddin, kepada hari pembalasan. Nah, di tafsir Jalalain kemudian dijelaskan wa khassi bidzikri, dan kemudian Allah mengkhususkan bidzikri dengan menyebutkan Yaumiddin dalam kekuasaannya, li'annahu, karena sungguhnya la mulku, tidak ada raja, tidak ada penguasa, zahiran, yang zahir, fihi, yang zahir fihi di dalam hari ini, li ahadin, bagi siapapun, bagi satupun, illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah ta'ala. Jadi di hari pembalasan nanti tidak ada penguasa, tidak ada raja, tidak ada penguasa yang zahir, yang bisa muncul, bisa mengatakan saya berkuasa. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna ana al-laili wa atrafin nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam bimu'aradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud yang paling tepat dari seluruh tafsir Al-Quran ini. Ini adalah upaya saja memahami berdasarkan teks yang diajarkan, yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Saya yang menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni kekurangan atas kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih.

makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Setelah datangnya berita ini, para malaikat segera melaksanakan perintah Allah untuk mengambil tanah di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan saripati tanah bumi yang ditugaskan kepada malaikat Izrail. Allah kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah pun melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Dikutip dari buku The Prophet, kisah hikmah 25 Nabi Allah, karya Nian Novianti. Saat ruh berada di mulut, Nabi Adam alaihi salam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam yang disambut oleh Allah dengan balasan Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Sahabat MQ, Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan padanya. Namun saat semua malaikat bersujud, salah satu makhluk Allah, yaitu iblis dari bangsa jin, menolak perintah itu karena merasa lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga tempat asalnya. Nabi Adam alaihi salam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemaninya. Nabi Adam dan Hawa pun akhirnya menikah dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan yang masih penuh dengan kedengkian perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya setan berhasil. Nabi Adam pada akhirnya memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Walaupun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena melanggar perintah itu. Allah Ta'ala tetap mengeluarkan mereka dari surga dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Hukuman ini pun bertambah berat karena ternyata Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi dalam tempat yang terpisah. Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rohun. Tepatnya kini berada di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Arab.

Sahabat MK, saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Mereka pun senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Pada saat di bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke tanah Arab. Seperti disebutkan kitab Ar-Ra'is Al-Majlis Karya At-Ta'alabi, dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram atau terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Dan di sanalah aku memperkenankan doamu." Dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanan dari Al-Rahun menuju ke Makkah. Kemudian malaikat juga membimbing Nabi Adam untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan itulah disebutkan bahwa akan hadir peradaban manusia yang besar nantinya. Setelah melalui perjalanan, keduanya pun akhirnya saling mendekat di Muzdalifah, lalu saling mengetahui dan saling mengenal di Arafah, dan akhirnya berkumpul di Jama'i. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini, sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Berkaitan tentang anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan. Seperti disebut oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Tafsir Baghawi dan Tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, ia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir kembar, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam di antaranya Abdullah, Kain, Qabil, Asud, Habil, Sif, Ayat, Balag, Al-Tati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklimah, Labuda, dan Hazura saja. Atas bimbingan malaikat pula, Nabi Adam kemudian belajar bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan oleh keluarganya. Mereka juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Sahabat MK, sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Oleh karenanya, Nabi Adam pun menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perjalanan dakwah beliau pun diisi dengan berbagai ujian. Salah satunya dihadapkan pada persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Allah kemudian kembali mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed, yang tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syedlah yang kelak melahirkan Nabi Idris. Saat berusia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit, hingga beliau wasiatkan sebuah pesan pada anaknya Syed untuk meneruskan dakwah Islam di bumi Allah. Malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya.
terkait dengan dikebumikannya Nabi Adam, para ulama masih berselisih paham. Ada yang menyebutnya di India, Makkah, hingga di Jabal Abu Qubais Masyarik Al-Firdaus, Baitul Maqdis.

0: Sahabat MG, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Muhammad MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi berhala. Begitupun di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat berhala. Melihat semua ini, Nabi Ibrahim alaihi salam pun memulai dakwahnya. Langkah pertama yang beliau ambil adalah berdakwah kepada ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya, yakni berdakwah pada orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihi salam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran, Surat Maryam, ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang Raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir. Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya, karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini. Seram BMK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-fajr.
3: Demi fajar.
2: Walayalin 'ashr.
3: Demi malam yang 10.
2: Wasy-syafi'i wal-watr.
3: Demi yang genap dan yang ganjil.
2: Wal-layli idza yasr.
3: Demi malam apabila berlalu.
2: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
3: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
3: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
2: Irama dzatil 'imad.
3: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
2: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
3: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
2: Wa thamud alladhina jabu as-sakhr bil wad.
3: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
2: Wa fir'aun dzil autad.
3: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
2: Alladzina taghaw fil bilad.
3: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
2: Fa'aktharu fiha al-fasad.
3: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
2: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
3: Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
2: Inna rabbaka labil mirsad.
3: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan.

0: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
1: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
0: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
1: Wala tahabbuna ala ta'amil miskin.
0: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
1: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
0: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
1: وتحبون المال حبا جما.
0: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
1: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
0: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
1: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
0: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadkhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadkhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun

kita bukan seorang muslim. Allah lah yang maha sabar, walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna shayi'a sayi'aha la yasrifu anna sayi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi. Kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling

0: Paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim, dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwalil hasr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

Serta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: ذلك جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, Inspirator Sukses Mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله pendengar yang baik dimanapun anda berada insyaallah bersama saya Rinaldi Syahrul Fauzi dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih diberikan kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya kita sekarang sedang belajar Al-Quran, Alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat wasilahnya kita semua diberikan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang sepanjang zaman berlaku, yaitu mukjizat Al-Quran yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pendengar yang baik, insyaallah hari ini kita akan bertilawah di Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Insyaallah saya akan contohkan dulu dan nanti bagi para pendengar dimanapun anda berada yang ingin dikoreksi bacaannya, silahkan menghubungi tilawah interaktif di WA, di nomor WA 0811224 1027. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Alhamdulillah sudah dibacakan Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Mari kita bedah sedikit dari hukum-hukum dan tajwidnya. Yang pertama, afamai. Nah, di nun ketemu dengan huruf ya, ini harus dibaca gunnah atau dibaca ditahannya, dimasukkan ke hidung. Afamai. Nah, ini namanya idgham bi gunnah. Afamay yakhluqu kaman la yakhluq. Dan kemudian huruf nun ketemu dengan huruf lam, nah ini tidak gunnah ya, bila gunnah atau idgham bila gunnah. Namanya sama idgham dengan yang tadi, afamay yakhluq, huruf nun dimasukkan ke huruf selanjutnya, kaman la yakhluq, tetapi tanpa disertai dengan idgham. Afamay yakhluqu kaman la yakhluq nuku afala tadakkarun. Nah, huruf afala la yakhluqu. Nah, huruf qaf di sini ketika disukunkan, ketika diwaqafkan, maka harus mantul, harus qalqalah ya, la yakhluqu, dan mantulnya ke huruf lagi, la yakhluqu, jangan la yakhluqu luqu gitu ya, tapi la yakhluqu. Afala, huruf lamnya panjang harakat, tadzakkarun, dan huruf kafnya ada tasydid. Terus kemudian di ayat ke-18 nya wa yata'uddu, huruf nun ketemu dengan huruf ta, nah ini disebut dengan ikhfa ya. Jadi bacanya seperti apa? Nah, bacanya harus digunnahkan, dimasukkan ke hidung. Wa in ta'uddu, ta'uddu. Nah, terus selanjutnya huruf dal, ta'uddu ditasydid dan panjang dua harokat. Wa in ta'uddu ni'matallah, ni'matallahi la tuhsuha. Huruf lam panjang dua harokat, tuhsuha. Huruf sod tebal ya, tuhsuha. Dan huruf hanya panjang dua harokat. Terus kemudian inna allaha, inna, innanya ditahan ya, gunnah musyaddadah. Jadi ketika ada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka harus ditahan dua harokat. Inna allaha, inna allaha la ghafu. Nah, dan lafaz Allahnya di sini tebal ya, tafkhim. Inna allaha, lo, inna allaha la ghafurur rahim. Nah, huruf ra, huruf ra'rur rahim ini idgham bila gunnah, tanpa gunnah, huruf tanwin dhammah, tanwin dhammahnya masuk ke huruf ra yang kedua, la ghafurur rahim. Jadi gak dibaca la ghafurun rahim, tapi la ghafurur rahim. Baik, alhamdulillah, itu mungkin ya untuk penjelasan Quran surat An-Nahl tahsin, Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Silakan mungkin sahabat-sahabat yang akan diperiksa, dikoreksi bacaannya, silakan dikirimkan melalui nomor WA kami, ataupun bagi yang sudah ada yang sudah mengirimkan, mungkin boleh silakan bisa diputar.
1: Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah, untuk urutan surat kita ada di surat An-Nahl ayat 17 sampai 18. Alhamdulillah, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengirimkan bacaannya, ingin dikoreksi, bisa menghubungi nomor WA kami. Dan alhamdulillah, mungkin yang sudah ada, insya Allah bisa diputar. Silakan. Ada yang pertama, ada Ibu Eti dari Bale Endah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
9: Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sarang Ibu Eti di Balai Endah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mayyakhluqu ka apa mayyakhluqu kamalata layakhluq afala tadakarun wa in ta'udu ni'matallahi a la tuhsuha.

0: Hatur nuhun, diantar koreksi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti ya yang sudah mengirimkan rekaman bacaannya. Ibu Eti dari Bala Endah. Untuk koreksinya yang pertama dari segi kelancaran, nah ini perlu diperhatikan kembali gitu ya. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran, maka kita harus tahu dulu gitu ya. Setiap huruf-huruf yang akan kita baca, karena mungkin masih terbata-bata dalam membacanya, jadi ada menyebabkan beberapa huruf yang panjang gitu ya, yang seharusnya tidak dipanjangkan. Nah, yang pertama terkait dengan huruf ma, yang pertama terkait dengan hukum mad ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Nah, huruf lam di akhir luq itu tidak dipanjangkan ya. Terus selanjutnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan adapun di sini la tuhsuha. Su-nya panjang dua harokat dan ha-nya panjang dua harokat. Nah, untuk mad-nya tadi tidak dipanjangkan gitu ya. Harus dipanjangkan di la tuhsuha, la tuhsuha, huruf sad dan huruf ha-nya. Terus selanjutnya innallaha, ketika mengucapkan huruf lafaz Allah gitu ya, lafaz Allah yang tebal, maka si lidahnya mengangkat ke atas. Innallaha laghafurur rahim. Nah, itu mungkin ya untuk Ibu Eti koreksiannya. Mudah-mudahan nanti bisa di lancarkan lagi dan bisa lebih banyak lagi tilawah Al-Qur'annya. Baik, silakan untuk selanjutnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Ida daripada Larang 57 tahun.

0: Sadaqallahul Azim. Di atas tulisannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Ida daripada Larang. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Insya Allah untuk koreksinya yang pertama terkait ma'ad ya. Tadi sudah bagus. Tidak ada yang dibaca panjang ataupun yang dibaca pendek gitu ya. Terus selanjutnya untuk kelancaran juga luar biasa gitu ya. Insya Allah sudah lancar dalam membaca Al-Qur'annya, dan tadi setiap huruf-hurufnya jelas gitu ya, huruf-huruf dibacanya itu dengan jelas dan dengan tartil. Nah, cuman tadi ada beberapa huruf yang mungkin sedikit gitu ya dikoreksi di huruf dalnya, wa in ta'uddu ta'uddu ni'matan. Nah, huruf dal itu ujung lidah ya menempel ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi ta'uddu du yang ta'uddu du gitu ya. Karena mungkin huruf dal ini kadang terbawa oleh logat daerahnya masing-masing gitu ya. Wa in ta'uddu harusnya ta'uddu tipis gitu ya. Terus selanjutnya tadi gunahnya juga sudah bagus ya. Innallaha laghafurur rahim. Itu mungkin ya untuk Bu Ida daripada Larang koleksiannya. Baik, selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Beeja Pemulihan Sumedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eja ya dari Pemulihan. Izin dikoreksi bacaannya. Yang pertama, untuk segi kelancaran sudah lancar ya baca Al-Qur'annya, alhamdulillah. Huruf-hurufnya sudah dibaca dengan betul, jelas gitu ya. Dan selanjutnya terkait dengan huruf yang mad, hukum-hukum madnya gitu ya. Ada beberapa tadi yang dibaca pendek gitu ya, harusnya dibaca panjang. Misalnya di huruf lam tadi. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Nah, harusnya la-nya panjang. Tapi tadi kamal la yakhluq gitu ya, huruf lamnya tidak dibaca panjang. Nah, terus selanjutnya yang berkaitan dengan mad juga tadi ada di huruf la ghafurur. Nah, la ghafurur rahim. Harusnya huruf fa, fa untuk doma syakalnya doma dibaca dua harokat ya. La ghafurur rahim. Nah, itu untuk madnya mohon diperhatikan kembali. Terus selanjutnya di huruf-huruf yang tadi ada di huruf sod gitu ya, di huruf sodnya harus tebal. La tuh so, tadi huruf haknya sudah bagus sekali ya Ibu Eja, dan mungkin harus di latih tadi huruf-huruf yang tebal ya, huruf sod misalnya dan huruf-huruf yang lainnya. Itu mungkin ya untuk koreksian dari Ibu Eja Pemulihan. Selanjutnya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa may yahluku kamal la yahluku afala tadakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, izin dikoreksi Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Untuk dari segi kelancaran alhamdulillah sudah lancar ya membaca Al-Qur'annya. Terus dari segi panjang pendek juga tadi sudah betul. Tetapi ada beberapa lafaz yang memang harus dilatih lagi gitu ya. Misalnya tadi di lafaz Allah ta'uddu ni'matallahi, jangan nikmatau nikmat. Tadi harus dibacanya ni'matallahi innallaha, terus saja sadaqallahul azim. Nah, sadaqallahul azim gitu ya. Apa lafaz Allahnya tadi kurang kurang betul gitu ya. Terus selanjutnya di beberapa huruf huruf kho gitu ya, nanti dibacanya afamayyahlu afamayyahlu, seolah-olah seperti huruf ha gitu ya, tapi huruf kho itu berasal dari tenggorokan tengah, jadi bacanya afamayyah yahluku yah yahluku, jadi ada gitu ya untuk Ibu Nani ya di Jalan Dewi Sartika. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Baik, insya Allah untuk selanjutnya kita jeda terlebih dahulu bagi pendengar dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, insya Allah kita masih berlanjut dalam program Maghrib Mengaji.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Cekris satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi? Dengan izin
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

dari sahabat Uqbah bin Amr. Konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Alhamdulillah, untuk selanjutnya kita masih dalam berada di sesi koreksi gitu ya, yaitu tilawah di Quran Surat Al-An'am 17 sampai ayat 18. Baik, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin dikoreksi bisa menghubungi nomor WA kami, dan bagi sahabat-sahabat yang sudah tersedia rekamannya, silakan insya Allah bisa diputar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Ibu Ayi Idah dari Ciwidey.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Ayi ya dari Ciwidey. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Izin dikoreksi. Yang pertama terkait dengan kelancaran ya, alhamdulillah sudah lancar membaca Al-Qur'annya. Terus sudah jelas huruf-hurufnya. Dan mungkin yang pertama terkait dengan hukum tajwid gitu ya, kamal. Nah, di huruf nun menghadapi huruf lam itu tidak ditahan ya, tapi memang betul dimasukkan huruf nunnya ke huruf lam tetapi tidak ditahan. Jadi bacanya afamay yakhluqu kamal la yakhluqu kamal la yakhluqu gitu ya, dan tidak ditahan ke huruf lamnya. Kamal misalnya, tidak seperti itu. Nah, ini disamakan juga dengan ilgham bila gunnah, memasukkan huruf nun ke huruf lam tanpa disertai dengan gunnah, seperti itu. Terus selanjutnya la tuhsuha. Nah, huruf h tadi terlalu bersemangat mungkin ya Ibu Ayi. Jadi ketika mengucapkan huruf h maka biasa aja gitu ya dalam pengucapannya. La tuhsuha, suha itu enggak la tuhsuha, ha terlalu terlalu takaluf gitu ya, terlalu berlebihan dalam mengucapkan huruf ha seperti itu. Itu yang untuk Ibu Ayi dari Ciwidey. Alhamdulillah baik, mungkin selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq afala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk Teris dari Garut. Alhamdulillah untuk koreksiannya yang pertama terkait dengan kelancaran, alhamdulillah sudah lancar ya dalam membaca Al-Quran. Terus tadi juga alhamdulillah huruf-hurufnya sudah dibaca dengan jelas. Adapun mungkin terkait dengan

0: qalqalah gitu ya tadi kurang qalqalahnya la yakhluqu la yakhluqu gitu. Jadi sudah betul cara membaca hukum idgham bila gunahnya ya tidak ditahan tetapi memang dimasukkan ke huruf yang selanjutnya kamal la yakhluq misalnya seperti itu. Huruf nun menghadapi huruf huruf lam. Dan alhamdulillah tadi panjang pendeknya sudah bagus gitu ya. Dan gunahnya juga alhamdulillah sudah bagus untuk Teh Eis dari Garut. Baik, selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamay yakhluqu kamal la yakhluqu. Afala tadhakkarun wa in ta'uddu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Nenek Khamsah ya di Lembang, bacaannya sudah bagus, sudah lancar. Kita ada beberapa koreksi ya. Yang pertama terkait dengan huruf atau lafaz lafaz Allah gitu. Jadi ni'matallah, huruf lidahnya ke atas gitu ya. Ni'matallah, ni'matallahi la tuhsuha. Seperti itu. Terus huruf qalqalahnya huruf qaf dijelaskan lagi gitu ya. La yakhluqu, la yakhluqu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipede. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu? Afala tazakkarun? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, dan Bunda Halimah ya dari Cipondoi. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Alhamdulillah sudah lancar bacaannya, huruf-hurufnya sudah jelas gitu ya. Cuman mungkin koreksiannya tadi di lafaz Allahnya ni'matallahi, terus selanjutnya innallaha. Adapun panjang pendek dan gunah sudah bagus. Terus kemudian tadi shadaqallahnya juga ya, shadaqallahul azim, huruf lafaz Allahnya dibetulkan seperti ya, seperti itu ya untuk Bunda Halimah dari Cipendai. Alhamdulillah. Baik guys, bagi sahabat-sahabat yang ingin lebih mendalami terkait dengan ilmu tahsin, ilmu belajar Al-Quran, alhamdulillah kami di Baitul Quran Darut Tauhid mengadakan beberapa program, diantaranya bagi ibu bapak yang ingin belajar tahsin, kami ada program bimbingan baca Al-Quran itu di umum untuk segala usia, dan untuk bagi sahabat-sahabat yang ingin melancarkan bacaan Al-Qurannya. Terus yang kedua ada program SMA, SMP untuk anak-anak yang setara dengan usia SMP, SMA yang ingin menghafal Al-Quran, kemudian disertai dengan ijazah formal. Mari bergabung bersama kami di Baitul Quran Darut Tauhid. Selain itu kami juga ada program takhusus yang khusus menghafal Al-Quran, ada program mahasiswa, mahasiswi sebandung raya, ada program karyawan dan karyawati, dan ada juga program beasiswa bagi yang memenuhi syarat. Bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan informasi tersebut, bisa menghubungi Instagram kami atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kami, insya Allah. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam program Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi Ahlul Al-Quran, yang dicintai Allah dan menjadi hamba kekhususannya. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-93, Ad-Duha, waktu matahari sepenggalah naik, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha,
3: demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
2: Wallayli idza saja,
3: dan demi malam apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
3: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula,
3: dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
3: dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
2: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى,
3: bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu.
2: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى,
3: dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk.
2: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى,
3: dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
2: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ,
3: maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ,
3: dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
2: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
3: dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
4: Shadaqallahul Azim.
0: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-57 Al-Hadid, besi, 29 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

0: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
0: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah.

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
1: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
0: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا

0: Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna

yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Laqad

Sungguh, kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'ud du'a, Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan.
dari tidak ada jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat Mas
0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Ya jadi percaya diri pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna shayi'a sayi'aha la yasrifu anna sayi'aha illa ant. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simpel. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu li utammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya upaya
waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Kokolim. Makna keluarga bagi saya itu adalah as-sakinah mawaddah warahmah. Artinya rumah tangga itu harus bahagia dulu. Setelah bahagia, dia baru akan ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dan kasih sayang. Jadikan keluarga yang bahagia, insyaallah Allah beri keberkahan, as-sakinah mawaddah warahmah. Inspirasi membangun keluarga hanya di radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Gengar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, di mana kebersamaan kita yang juga kembali hadir di malam Ahad ya. Tepat di hari ini, sahabat MK, hari ke-20 di bulan Juni 2026 yang memasuki hari ke-6 ya, di hari ke-6 di bulan Muharram 1448 Hijriah.

0: yang dimana malam hari ini kami akan kembali hadir untuk membersamai sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita dalam kajian pranikah pastinya sahabat MK bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, 1,5 jam ke depan yang akan menemani Anda. Baik, dan juga sahabat MK yang malam hari ini ingin bergabung dan menyapa pastinya bisa membersamai di line interaktif kami ya, 0811-224-1027. Masih tema bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis nih, sahabat MK. Sudah 2 pertemuan kita membahas tentang keutamaan pernikahan. Wow, ternyata untuk keutamaan pernikahan ini banyak sekali ya. Karena sudah 3 pertemuan tapi belum selesai. Nah, ini ya sahabat MK, akan kita coba gali lagi. Sebenarnya ada keutamaan apa lagi dalam sebuah pernikahan? Maka dari itu kami akan mengundang sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Via SMS ataupun WhatsApp, sahabat MK dapat bergabung menyapa kami pada kesempatan ini di WhatsApp MK FM 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang bisa Anda bersamai malam hari ini sahabat MK, untuk kami hadirkan polling pilihan ya, bicara soal keutamaan pernikahan. Nah, kami sajikan 4 poin ya sahabat MK, 5 poin maaf. Untuk sahabat MK bersamanya juga nih, kalau misalnya bicara soal keutamaan pernikahan yang paling dirasakan dalam kehidupan. Nah, ini berarti untuk sahabat MK boleh juga bagi para tidak harus single lah ya yang bergabung, karena ini biasanya bakal lebih relate ya kalau soal polling ini ya. Menurut sahabat MK, keutamaan pernikahan yang paling dirasakan dalam kehidupan. Nah, ini biasanya nanti bakal lebih relate oleh para pendengar sahabat MK yang juga kira-kira sekiranya begitu ya sudah menikah. Oke. Nah, ini sahabat MK, di poin polling pertama kami hadirkan terkait dengan menjadi jalan menyempurnakan agama, kemudian mendapat ketenangan hati dan jiwa atau sakinah. Di poin ketiga, memiliki teman seperjuangan dalam kebajikan, dalam kebaikan. Kemudian di poin keempat, menjaga diri dan dari perbuatan yang dilarang Allah. Dan di poin kelima, membangun generasi soleh dan solehah. Baik, alhamdulillah. Sahabat MK boleh bergabung dan bersama kami di 0811-224-1027. Nah, kita masih coba nantikan sahabat MK ya, kebersamaan bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis malam hari ini. Yang dimana kita tahu ya, sahabat MK, mungkin di tempat Anda saat ini atau dimanapun Anda berada yang juga menyimak kebersamaan ini dalam kajian pernikah ya, ya mungkin sedang pergi keluar, sedang perjalanan, terjebak perjalanan, atau bahkan memang gak kemana-mana, di rumah aja karena kebetulan lagi aliran. Ya, sama nih sahabat MG, sebenarnya tadi kalau lihat di kondisi di rumah itu lagi aliran apa ya, kok, karena ternyata aliran ini bahasa Sunda ya. Atau mati listrik lah begitu ya, yang sehingga ini sulit nih begitu ya sahabat MG untuk hadir ataupun juga masih kita coba ulang lagi, yang kalau mungkin sebenarnya di studio MKFN pun sempat mati ya, tapi kita upayakan untuk selalu hadir dengan sajian ilmu untuk membersamai sahabat MK dimanapun Anda berada. Nah, tapi malam hari ini sahabat MK tentu menarik dengan alasan mengapa sekali lagi bicara soal pernikahan ini ya, bahwasanya bicara soal menikah sahabat MK. Nah, ada beberapa poin yang coba kita sambil kita review ke belakang nih. Mungkin kalau sahabat MK ingat, nah apa saja sih begitu ya untuk keutamaan pernikahan begitu. Yang mungkin di segmen pertama, bagian pertama karena kita hari ini sudah masuk ke bagian ketiga ya sahabat MK. Kalau kita ingat di bagian pertama sahabat MK kita berbincang tentang di mana pernikahan itu menjadi penyempurna separuh agama yang tentu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di poin kedua bicara soal pernikahan itu sunnah yang dimana kita kembali ke fitrah sahabat MK. Fitrahnya sebagai sosok begitu ya. Kemudian ada bicara soal pernikahan ini membuka ladang pahala baik laki-laki maupun perempuan, serta di poin di kebersamaan bagian kedua kemarin nih kita lebih dalam bicara soal sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah sahabat MK, kalau sekiranya menurut sahabat MK keutamaan apa lagi sih keutamaan pernikahan yang namanya kok ini belum disebutin ya? Nah ini boleh juga disampaikan di kebersamaan kami 0811-224-1027. Yang insya Allah pada kesempatan ini sudah terhubung bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, yang akan kembali untuk membersamai malam hari ini. Baik, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Kang Arif malam hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali Kang Irfan.
0: Sudah ini ya Kang Arif, alhamdulillah sudah aman ya.
1: Iya, baru nyala ini alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Kalau sama tadi juga di rumah begitu ya. Irfan sendiri di rumah gitulah aliran gitu. Sama mati lampunya gitu. Tapi yang alhamdulillah untungnya di studio ini bisa tetap live dan juga bisa bareng sama Kang Arif nih malam hari ini. Nah ini Kang Arif, saat pertama lihat judul ya, jujur pas tema kira-kira judul apa nih yang nebak-nebak Kang Arif? Wah ternyata masih keutamaan pernikahan bagian 3. Berarti masih ada lagi ya Kang Arif ya, keutamaan pernikahan yang berarti kemarin belum sempat tersebutkan begitu nih. Jadi apalagi nih kalau misalnya, kalau tadi saya sedikit review gitu Kang Arif, kalau misalnya yang pertama tadi sempat kita ingat tentang penyempurna agama ya, separuh agama. Kemudian ini sambil saya sambil absen ini ya materi. Kang Arif. Kemudian soal kembali ke fitrah, kemudian juga ladang pahala baik laki-laki maupun perempuan. Betul. Dan yang kemarin itu kita pekan kemarin ya di bagian kedua itu lebih dalam soal sakinah, mawaddah dan rahmah begitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi poin apa lagi nih Kang Arif kalau boleh kita lebih dalam begitu?
1: Iya, baik, terima kasih Kang Irfan. Malam hari ini kita insya Allah akan membahas dua hal ya. Yang pertama adalah bahwa dari pernikahan itu kita akan mendapatkan posisi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu dari pernikahan kita harapkan masing-masing pasangan suami istri memperoleh anak yang soleh dan solehah. Kira-kira Kang Irfan mau yang mana dulu nih yang kita bahas? Dari anak yang soleh-solehah atau posisi yang mulia, posisi yang terpuji dari pernikahan?
0: Menarik nih. gimana kalau misalnya poin yang pertama deh. Poin pertama yang mendapatkan posisi apa spesial
1: yang terpuji yang spesial ya.
0: Oke, pasti spesial.
1: Baik, kita mulai Kang Irfan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kang Irfan dan sahabat-sahabat semua, malam hari ini kita melanjutkan ya Kang Irfan ya, pembahasan dari yang dua pertemuan kemarin. Ternyata memang keutamaan pernikahan itu banyak ya Kang Irfan dan sahabat-sahabat, sehingga kita pembahasannya sampai tiga pertemuan nih. Dan malam hari ini kita coba ikhtiarkan untuk membahas dua hal, yaitu poin yang pertama adalah pernikahan itu jadi jalan kita meraih posisi yang spesial, posisi yang terpuji. Dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa membahas bahwa pernikahanlah jalan satu-satunya memang kita memperoleh anak-anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, pernikahan itu jadi jalan, salah satu jalan untuk kita meraih posisi yang terpuji. Untuk wanita, Kang Irfan, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika seorang almarah, seorang wanita, dia wahafizo as-salatu khomsaha, dia menjaga sholat yang lima waktu, wasauma syahroha, dia menjaga saum satu bulan, maksudnya saum Ramadan. Wahafizot farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, tidak berzina. Wa ato'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepadanya, memberikan kesempatan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja. Nah, sahabat-sahabat, masuk surga dari pintu mana saja ini adalah sebuah hadiah yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang, Kang Irfan dan sahabat-sahabat, itu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Umumnya orang itu masuk surga saya luar biasa ya. Dari satu pintu biasanya. Ada yang ahli sedekah, dia masuk surga dari pintu sedekah. Ada yang ahli tahajud, dia masuk surga dari pintu tahajud. Ada yang ahli birrul walidain, dia masuk surga dari birrul walidain, pintu yang paling tengah. Ada yang ahli puasa, dia masuk surga dari Ar-Royan, dari pintu Ar-Royan, pintu orang-orang ahli puasa. Tapi ada ternyata, Kang Irfan dan sahabat-sahabat, orang yang dia bisa masuk surga dari pintu mana saja, dari kedelapan pintu surga. Dan dulu pernah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah tentang pintu-pintu surga, dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, ada enggak manusia yang bisa masuk surga dari pintu mana saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bisa. Dan salah satunya, aku harapkan engkau, Abu Bakar, itu termasuk orang yang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Jadi sahabat-sahabat, ini jadi penjelasan kepada kita bahwa masuk surga dari pintu mana saja itu adalah sesuatu hal yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terpilih saja yang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Dan kesempatan itu, Kang Irfan, ternyata bisa didapatkan oleh seorang wanita selama dia menjalankan hal-hal yang basic plus dia taat kepada suaminya. Jadi kalau tadi ya, kualitas orang yang bisa masuk surga, pintu surga dari mana saja, masuk surga dari pintu mana saja, itu adalah kualitas seperti, kira-kira seperti Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ketika ditanya, Sayyidina Abu Bakar ahli puasa enggak? Ahli puasa. Ahli birrul walidain? Iya. Ahli tahajud? Iya. Ahli sedekah? Iya. Nah kalau kita kan hampir enggak ada tuh yang semua ahli seperti itu, kan gitu ya. Ada orang ahli puasa, dia enggak ahli sedekah. Ada orang ahli sedekah, dia enggak ahli tahajud. Ada orang ahli tahajud, dia enggak ahli birrul walidain. Umumnya orang itu, orang soleh, itu enggak ahli, enggak unggul dalam semua ibadah. Sehingga dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Tapi seorang wanita yang dia melaksanakan hal yang basic, ditambah dengan dia taat kepada suaminya, maka taat pada suami itu menyebabkan dia naik levelnya, Kang. Dari yang basic menjadi, apa tuh, berarti ya, premium gitu ya, premium, wanita premium. Karena kan perintah Rasul itu, kalau kita lihat dari empat syarat tadi, dia menjaga as-salatu khomsaha, itu kan basic, Kang. Wanita menjaga sholat lima waktu, itu bukan wanita yang sangat soleha, bukan, itu wanita muslim aja. Wanita muslim memang dia sholat lima waktu. Kalau wanita muslim dia bolong-bolong sholatnya, berarti bahaya tuh. Berarti dia melakukan dosa-dosa besar, kan gitu ya. Jadi itu basic. Dia menjalankan sholat lima waktu, basic. Puasa Ramadan itu kan basic, Kang. Kalau kita ngelihat wanita, kamu gimana ibadahnya? Oh, alhamdulillah saya adalah orang yang puasa Ramadan. Enggak. Puasa Ramadan itu kan basic. Iya, kan? Kemudian wahafizot farjaha, dia menjaga dirinya, kemaluannya tidak berzina. Menjaga kemaluannya agar tidak berzina. Itu juga kan basic. Basic manusia, kan gitu ya, Kang. Basicnya pemuda tidak berzina, basicnya pemudi tidak berzina. Nah, jaga sholat lima waktu itu basic. Jaga sholat lima waktu plus puasa Ramadan satu bulan di bulan Ramadan itu basic. Kemudian dia menjaga dirinya tidak berzina, kemaluannya tidak berzina itu basic. Nah, ketika tiga hal itu, wa'ato'at zaujaha, dan ditambah dengan taat kepada suaminya, maka dia menjadi naik level di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya kesannya tiga itu basic, tapi ketika wanita ini menjalankan yang basic dari sisi sholatnya yang lima waktu, bukan disebut dia sholat waktu kemudian tahajud terus setiap malam, bukan, tapi sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan tidak berzina, wa'ato'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Nah, ini yang challenging gitu. Ya, taat kepada suaminya, maka di akhirat nanti dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja. Dan laki-laki itu gak dapat posisi itu gitu. Saya belum menemukan laki-laki, ada hadis khusus untuk laki-laki. Laki-laki kalau dia ngasih nafkah kepada istrinya masuk surga, belum dapat saya. Belum menemukan itu. Tapi wanita ketika dia jaga sholat lima waktu dan itu sangat basic, jaga puasa Ramadan itu juga basic, jaga kemaluan tidak berzina itu basic, tapi ditambah wa'ato'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya masuklah surga dari pintu mana saja. Maka seolah-olah seorang wanita itu, dia memang, ini ikhtiar ya, dia ikhtiar gitu, menjadi ikhtiar. Dia memang merasa bahwa ketika dia masih sendiri, ada yang perlu dia sempurnakan tadi, Kang. Menyempurnakan separuh agama, sudah kita bahas, tapi ini ada perasaan memang dia perlu menyempurnakan amalnya. Kalau dia sudah menjaga sholat, dia sudah menjaga puasa, dia sudah menjaga kesucian diri, gitu ya. Dia perlu menyempurnakan dengan menikah, dengan taat kepada suami. Karena empat hal itulah ketika disempurnakan, barulah dia ada di posisi yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga dari pintu mana saja. Ya, seolah-olah bagi wanita itu, kalau dia jaga sholat, jaga puasa, jaga kemaluan, tapi dia belum punya suami yang dia taati, seperti belum lengkap gitu. Belum lengkap dan belum sempurna. Makanya dalam hadis tersebut pakai wa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita paham ya, kalau dan itu berarti dua-duanya harus ada. Gitu. Kalau Kang Irfan misalnya diminta, Kang Irfan besok kita berangkat ke Jakarta, bawa tas dan laptop. Berarti kan dua-duanya harus ada. Kalau bawa tas atau laptop, berarti boleh salah satunya. Ini sama juga pakai wa kan, dan bukan au, bukan atau. Jadi sholat lima waktu dan puasa satu bulan puasa Ramadan, dan jaga dari kemaluan dari zina, dan taat kepada suami. Jadi kalau bawa tas, bawa laptop, bawa jam, bawa HP, yang empat-empatnya dibawa gitu. Kalau ada kurang, berarti belum lengkap. Sama juga seorang wanita ketika memahami hadis tersebut, masuk surga dari pintu mana saja, itu ada empat hal yang semuanya pakai dan. Berarti empat-empatnya itu perlu di checklist. Nah, itu juga yang jadi dorongan bagi sahabat-sahabat muslimah yang belum menikah. Kalau ditanya apa sih alasan pengen menikah, salah satunya itu. Karena Allah memuliakan wanita yang dia jaga sholat lima waktu, jaga puasa Ramadan, jaga diri tidak berzina, dan taat kepada suami. Nanti di akhirat baru dikatakan kepadanya masuk surga dari pintu mana saja. Nah, itu dari sisi perempuannya, Kang Irfan.
2: Baik, wah luar biasa nih Kang Arif ya. Ini dari poin pertama yang juga nampaknya ini masih belum menyeluruh ya. Masih dengan poin tadi, poin spesialnya masih untuk wanita ya. Tapi udah ini lagi, aduh, privilege banget nih buat perempuan ya gitu ya, yang laki-laki. Oke, nah kita akan bahas lagi begitu Kang Arif ya, nanti lebih dalam mungkin di segmen berikutnya. Sambil kita coba undang sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di malam hari ini. Nah, ini sahabat MK, kurang lebih bahasan kita malam hari ini masih ada poin berikutnya yang akan kita bahas bersama ya. Kami akan undang sahabat MP bergabung dan membersamai di malam hari ini dengan SMS ataupun WhatsApp. Boleh sampaikan atensinya, pertanyaannya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi pertanyaan yang ingin disampaikan. Boleh ya, silahkan dikirimkan via SMS ataupun WhatsApp. Atau juga nih sahabat MK, untuk malam hari ini juga kami sampaikan, mengajak bergabung sahabat MK dalam ke dalam grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Dan kelompok dan grup WhatsApp ini gratis ya. Jadi daftarkan saja diri Anda melalui WhatsApp melalui 0857-2235-3099, 0857-2235-3099. Ya, kami masih akan sambung kebersamaan ini di segmen berikutnya, sahabat MK. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
8: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, bun.
8: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, bun?
8: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
9: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
10: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai ruang dengar Anda malam hari ini. Sahabat MK dimanapun berada, menyimak kebersamaan kita malam hari ini. Akan kembali mengajak dengan tema kajian pranikah, sahabat MK. Di malam hari ini kami sajikan juga polling ya. Boleh yang sahabat MK menyimak malam hari ini, boleh disampaikan relate atau tidak nih. Kalau misalnya saat bicara soal keutamaan pernikahan yang paling didasarkan paling dirasakan dalam kehidupan. Nah, ini poin mana menurut sahabat MK? Nah, dengan 5 poin pilihan yang bisa Anda pilih, apakah dengan menjadi jalan menyempurnakan agama di poin pertama, poin kedua dengan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa atau sakinah. Di poin ketiga, memiliki teman seperjuangan dalam kebaikan. Di poin keempat, dengan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Dan juga membangun generasi yang juga pada kesempatan ini. Ya, bicara soal menjaga diri dari, membangun generasi yang soleh dan soleha. Boleh silakan di polling ini, boleh Anda pilih untuk jawabannya. Sampaikan menurut Anda di 0811-224-1027. Nah, sahabat MK, di kebersamaan ini kita sambung kembali ya perbincangan bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Sambil juga kita bahas kembali nih, kalau misalnya tadi sudah disampaikan Kang Arif, begitu ya, sambil kita sambung perbincangan kita. Nah, ya. Kalau tadi disebutkan keutamaan atau bahkan yang tempat spesial itu baru buat buat perempuan ya, betul ya?
1: Iya.
0: Nah, lantas berarti nih Kang Arif, apakah laki-laki juga punya momen khusus ya begitu ya untuk mendapatkan tiket spesial, posisi spesial begitu di sisi Allah?
1: Ya, baik, terima kasih Kang Irfan dan sahabat-sahabat semua. Tadi kita sudah membahas ya bahwa wanita itu dia ketika menyempurnakan perannya, dia menyempurnakan dengan dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kesucian dirinya, dan dia sempurnakan dengan dia menikah dan dia berusaha menjadi istri yang taat kepada suaminya, maka dia akan diangkat di posisi yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Dan itu adalah sesuatu yang sangat spesial bagi wanita. Bagi laki-laki bagaimana? Bagi laki-laki tentu ada sisi spesialnya juga dari peran sebagai seorang suami dan juga seorang ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khairukum khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Di tempat yang lain Rasulullah menyampaikan, sebaik-baik kalian yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi sahabat-sahabat, kita laki-laki ini punya kesempatan untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, dengan cara tiketnya itu adalah menjadi suami yang baik bagi istri kita, menjadi suami baik bagi istri, menjadi ayah baik bagi anak-anak kita. Tiketnya itu spesial gitu, tiketnya itu simple, nggak jauh-jauh Kang Irfan, nggak jauh-jauh, dia ada di rumah kita masing-masing. Ya, kalau di rumahnya sudah ada istri tentu saja ya, kalau di rumahnya belum ada istri berarti belum ada tiket untuk menjadi manusia yang terbaik tadi dari sisi berumah tangga. Jadi ternyata untuk menjadi hamba Allah yang terbaik itu jalannya itu banyak. Ada yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik bagi manusia yang paling baik, paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Apakah dia ulama, kemudian dia banyak memberikan ilmu kepada ribuan, ratusan ribu, jutaan orang, Apakah dia adalah agnia yang kemudian dia berwakaf membangun masjid, membangun madrasah, membangun sumur, memberi ambulan, rumah sakit, dan seterusnya manfaat bagi banyak-banyak orang. Tapi ada juga yang menjadi manusia terbaik dengan dia jalul Al-Quran. Khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dia adalah yang paling baik yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dia belajar dari sisi bagaimana bacaannya, tahsinnya. Dia belajar bagaimana menghafalnya. Dia bagaimana mentadaburinya. Dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Ada syaratnya juga ternyata. Dia belajar dan mengajarkannya. Mengamalkan dan mengajarkannya. Nah, itu juga sesuatu yang besar dan sesuatu yang mulia dan sesuatu yang cukup berat ya. Artinya kita memang menjadikan Quran itu sebagai keseharian kita. Kita dalami, kita pelajari hidup kita untuk Al-Quran. Tapi ada satu jalan juga ternyata untuk bisa mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik. Itu. Maka bisa jadi bagi sebagian manusia ada orang-orang yang kalau ahlul Quran kan kelihatan ya, Kang ya?
0: Iya, betul-betul.
1: Ahlul Quran kelihatan, dia guru Quran, dia hafiz Quran gitu ya, dia ahli tafsir Quran gitu, dia ulama yang mengajarkan Quran kelihatan. Kemudian orang yang paling banyak bagi orang lain juga kelihatan dari sisi ilmu gitu. Dia ngajar terus setiap hari dari sisi harta ya, dia hartanya itu mengalir ke proyek-proyek kebaikan itu, dia dikenal gitu. Tapi suami yang baik, ayah yang baik, bisa jadi di luar dia enggak dikenal tuh. Ya, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik bagi keluarganya. Bisa jadi di luar ya dia dianggap biasa aja. Dia adalah seorang biasa, kerja biasa, usaha biasa gitu ya. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah suami yang akhlaknya terbaik kepada istri dan anak, sehingga posisinya pun itu seperti juga tadi ahli Quran, seperti ahli manfaat tadi, dia di sisi Allah juga sebagai manusia yang terbaik. Karena janji dari Rasulullah khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Enggak semua kita punya harta yang banyak, ilmu yang banyak, kemudian energi yang banyak untuk kita sebarkan sehingga jadi sebaik-baik dari jalur manfaat. Enggak semua kita juga dari jalur Al-Quran. Tapi nampaknya hampir semua kita pada akhirnya kan akan menikah dan punya istri dan punya anak. Nah, maka manfaatkanlah sesuatu yang memang akhirnya Allah sudah berikan kepada kita, itu yaitu kita berusaha menjadi ahli kebaikan, ahli khair, jadi ahli orang yang terbaik diantara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berbuat baik, akhlak baik kepada istri dan anak-anak kita. Mungkin seperti itu Kang. Jadi dari wanita tadi ada keutamaannya, dari laki-laki juga sama. Ketika kita ingin jadi hamba Allah yang terbaik, gak perlu cari jauh-jauh tuh. Gak perlu cari di luar kota, gak perlu cari jarak ratusan kilometer. Caranya ada di rumah kita. Lewat kita akhlak yang baik kepada istri dan anak-anak kita. Seperti itu Kang Irfan.
0: Masya Allah, meskipun dengan sesuatu yang simple begitu ya.
1: Iya,
0: Arif ya, bisa dibilang simple, tapi memang dalam praktiknya, wah, luar biasa ya, berarti beban untuk... Iya. Baik seorang suami maupun seorang ayah yang dia harus mampu menjaga perilaku dan sikap begitu ya, agar ya mendapatkan posisi spesial begitu ya Kang Arif ya.
1: Iya. Ya.
0: Baik alhamdulillah nih luar biasa. Mungkin ini Kang Arif sambil mungkin di satu pertanyaan nih Kang Arif sebelum kita
1: boleh
0: sambung di segmen berikutnya. Bismillah Kang Arif begitu mau bertanya terkait dengan ini ya, ini nampaknya hamba Allah yang hamba Allah ini seorang akhwat begitu dan ini bagaimana menyikapi ataupun juga apakah ada batasan dalam tanda kutip taat kepada suami begitu, hal apa yang harus dilakukan begitu Kang Arif?
1: Iya, tentu ada batasan ya. Kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan, karena taat pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu hal yang mutlak dan pasti akan bermanfaat bagi kita. Sementara bagi seorang istri taat kepada suami, bagi anak taat kepada orang tua tentu dibatasi. Yang pertama batasnya adalah selama ketaatan tersebut itu tidak menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ketaatan kepada manusia, baik itu suami ataupun orang tua, kalau akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang seperti itu? Ya ada aja, walaupun mudah-mudahan itu anomali-anomali ya, jumlahnya pencilan ada itu. Kita pernah mengetahui Kang Irfan misalnya seorang suami yang dia pergaulannya kurang baik, kemudian dia benci ketika istrinya itu ikut pengajian, benci ketika istrinya itu menggunakan jilbab yang menutupi dada gitu ya. Bahkan ada seorang suami meminta kalau misalnya lagi jalan ke mall, ketemu sama teman, lagi kolega dan lain sebagainya, istrinya itu kalau bisa jilbabnya itu yang ketat gitu, bajunya ketat. Nah itu tentu nauzubillah ya, itu bukan bagian dari ketaatan. Kalaupun berikhtiar bagaimana permintaan dari suami tersebut tidak ditaati ya, selama dan berusaha, walaupun berusaha tetap agar tidak ribut besar dan seterusnya. Tapi itu adalah permintaan yang memang bukan untuk ditaati. Jadi ketaatan yang pertama syaratnya itu tidak menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ketaatannya tentu tidak menyebabkan kita di posisi yang berbahaya. Gitu, dari sisi keselamatan jiwa, keselamatan mental dan seterusnya. Ya walaupun harapannya ini juga sangat jarang ya yang seperti itu. Nah, contoh seperti apa? Seperti misalnya ya, sebenarnya seorang istri ketika dia diminta untuk pergi ke Saudi Arabia kamu bekerja gitu. Sebenarnya dia tidak perlu untuk taat karena itu sebenarnya menyalahi syariat dan akan membahayakan dia kan gitu. Di sana dia enggak jelas kerjanya. Ikut kepada majikannya yang seperti apa, bisa membahayakan jiwa, membahayakan ini gitu. Sementara kewajiban nafkah itu ada pada suami. Nah, itu yang seperti itu sebenarnya tidak perlu untuk ditaati, ya perlu untuk dimusyawarahkan ulang, didiskusikan ulang. Jadi yang kedua, batasnya itu adalah tidak membahayakan jiwanya. Dan yang ketiga itu, ini opsional ya, sesuai dengan kemampuannya, bukan yang di luar batas kemampuan gitu. Baik sih suami nyuruh tahajud, tapi tahajudnya itu 8 jam. Kan baik ya Kang? Itu ada kemaksiatan? Enggak. Membahayakan jiwa? Enggak juga, kayaknya enggak sampai mati gitu ya. Betul. Tapi tahajudnya 4 jam atau 5 jam gitu. Sementara istrinya belum biasa, biasanya tahajud 10 menit gitu. Nah itu juga bukan sesuatu yang mutlak. Itu 8 jam. Kan baik ya Kang? Itu ada kemaksiatan? Enggak. Membahayakan jiwa? Enggak juga, kayaknya enggak sampai mati gitu ya. Betul. Tapi tahajudnya 4 jam atau 5 jam gitu. Sementara istrinya belum biasa.

0: itu bisa jadi tidak ditaati karena nggak sesuai dengan kemampuan diri. Jadi ketaatan itu tidak bermaksiat, ketaatan itu tidak membahayakan, ketaatan itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Oh. Suami ahli maraton, istrinya nggak pernah lari, wajib kamu ikut ayak maraton, nggak boleh, itu bahaya, bisa membahayakan jiwa yang seperti itu.
1: Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif dan juga tadi hamba Allah yang bertanya ya. Jadi pasti tentunya ada batasan ya begitu ya untuk
0: ya.
1: Bicara soal ketaatan ya tadi pada suami. Ya. Nah ini baik, nampaknya masih banyak lagi yang akan kita bahas sahabat MK di segmen berikutnya. Izin Kang Arif, kita akan jeda kembali sambil ya. Kita undang sahabat MK buat bergabung dan juga menyapa membersamai pada kesempatan ini. Boleh, silakan sahabat MK untuk malam hari ini boleh kirimkan atensinya. Untuk menyapa di malam hari ini boleh di kolom komentar sahabat MK live streaming sosial media kami atau di WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia dan alamat Anda dan atensi yang akan dikirimkan malam hari ini sahabat MK soal bahasan kita ya, masih tentang keutamaan pernikahan atau mungkin tadi sudah di sedikit mungkin ya begitu ya, untuk sebagai pembahasan menarik nih begitu. Jadi kami undang sahabat MK buat bergabung dan menyapa membersamai malam hari ini. Bisa Anda sampaikan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia dan alamat Anda beserta dengan atensi yang dikirimkan pada kesempatan ini sahabat MK. Ya, silakan sahabat MK dan juga kami mengajak bicara soal bicara soal manfaat dan juga menebar kabar manfaatan sahabat MK. Kami mengundang sahabat MK untuk bergabung ke WhatsApp motivasi pagi istighfar dan sholawat, di mana kualitasnya aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata dan motivasi seputar istighfar dan juga selawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Dan ini gratis. Anda cukup daftar melalui WhatsApp di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099. Insyaallah kita akan sama kembali sahabat MK kebersamaannya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.

0: Temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
4: all. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai sahabat MK kebersamaan kita dalam kajian pernikah. Dan kami mengundang kembali buat sahabat MK bergabung ataupun juga menyapa di malam hari ini. Anda boleh sampaikan atensi pertanyaannya di line interaktif kami 0811224 1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda, beserta dengan atensi pertanyaan. Di segmen ketiga ini kita akan lebih banyak diskusi nih sahabat MK. Kalau tadi sudah satu poin dikaji ya bersama tentang bagaimana sepasang ya suami istri, atau misalnya orang bukan orang tua ya, sepasang suami istri yang kelak menjadi orang tua ya, atau pernikahan lah lebih tepatnya, yang pastinya sahabat MK ini mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah. Nah ini silakan boleh sampaikan atensinya di 0811224 1027. Sambil sahabat MK bicara tema kita ataupun juga di kesempatan ini mengajak sahabat MK buat bersama-sama yuk bergabung dalam grup motivasi WhatsApp pagi grup motivasi pagi istighfar dan solawat nih sahabat MK. Maka di dalamnya akan aktif kegiatan sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bareng bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Sahabat MK dapat bergabung ya, dan pendaftarannya ini gratis dengan cara di WhatsApp mengirimkan nama plus kota dan kirimkan ke 0857 2237 3099, 0857 2235 3099.

0: Dan baik, kita akan sambung kembali kebersamaan ini dalam tema kita ya, kajian pernikahan dengan keutamaan pernikahan. Dan alhamdulillah sudah ada sahabat MG kembali yang bergabung dan membersamai.
1: Ya.
0: Baik, bismillah Kang Arif. Nah ini sebenarnya ini di luar tema banget Kang Arif, tapi ya, mau dibacakan saja atau bagaimana ini? Ini ya, terkait boleh, dari hamba Allah di Sukabumi. Kang Arif mau bertanya terkait dengan apakah diperbolehkan nih ketika niat memberi anak yatim di bulan Muharram ini diniatkan sebagai zakat begitu. Nah ini bagaimana?
1: Ya baik, makasih. Tentu zakat itu ada aturannya ya. Zakat itu ada aturannya. Terlepas mau di bulan apa kita memberi, maka zakat itu ada aturannya. Yang pertama, aturannya adalah ketika kita mencapai nisab. Jadi zakat itu bukan untuk semuanya, sahabat-sahabat. Zakat itu adalah bagi kita yang memang secara harta itu mencapai nisab. Baik itu dari, apakah kita dari zakat perdagangan, ataukah zakat mal, ya, atau zakat simpanan emas, atau zakat pertanian, dan seterusnya. Maka yang pertama, ketika kita mau berzakat di bulan Muharram ini, pastikan bahwa kita itu mencapai nisabnya gitu. Maka itu diwajibkan. Kalau tidak mencapai nisab, maka dia bukan zakat, melainkan sedekah. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat itu ada golongan yang diperbolehkan untuk menerimanya. Ya, ada 8 golongan yang diperbolehkan, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, rikob, orang yang membebaskan hamba sahaya, gorimin, orang-orang yang berhutang yang tidak mampu untuk membayar hutangnya, fisabilillah, ibnu sabil, dan juga amil zakat. Maka anak yatim ini kita perhatikan apakah dia anak yatim yang termasuk fakir, anak yatim yang termasuk miskin. Karena ada anak yatim, Kang. Anak yatim, bapaknya meninggal dunia, tapi bapaknya itu punya punya perusahaan yang berjalan atau punya ruko 100 ruko. Jadi dia tidak termasuk anak yatim yang menerima zakat karena dia bukan anak yatim yang fakir atau bukan anak yatim yang miskin. Jadi anak yatim itu tidak harus bisa menerima zakat kecuali dia anak yatim yang fakir atau anak yatim yang miskin. Mungkin seperti itu, Kang. Jadi kalau secara teknisnya boleh, yang penting dipastikan bahwa itu anak yatim yang memang fakir ataupun miskin. Itu karena yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir atau orang miskin diantaranya. Mungkin seperti itu, Kang.
0: Baik,
1: Irfan.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih dengan hamba Allah di Sukabumi tadi yang sudah bertanya. Mungkin berikutnya, Kang Arif, pertanyaan kita dari Teh Zahra ini di Ciparai. Mau tanya begitu, Kang Arif, kalau misalnya melihat gitu ya di teman kantor ataupun juga pertemanan bahkan di sosial media ini sering melihat dan juga melihat entah ini pengaruh dari sosmed atau bagaimana, tapi kalau sebenarnya sudah tahu bahwasannya menikah ini sunnah dan juga untuk juga banyak keturunan. Lantas bagaimana nih begitu ketika sengaja begitu untuk menunda pernikahan dan mungkin merasa ada cita-cita yang ingin diraih, ada impian yang ingin dikejar ketika sedang sendiri begitu.
1: Ya tentu bagi seorang muslim yang terbaik adalah ketika dia melihat ada hal-hal kebaikan di depan matanya, maka yang dia lakukan adalah berusaha untuk meraih kebaikan tersebut itu sebanyak-banyaknya. Jadi dia cara berpikirnya itu adalah optimis dan berusaha menggabungkan. Gabungkanlah saya bisa jadi seorang suami yang baik sekaligus seorang pengusaha yang sukses. Sekaligus seorang misalnya dokter dalam bidang keilmuan saya gitu. Karena hidup ini kan sebenarnya bagi seorang mukmin itu semua kebaikan, semua hikmah. Bahkan Rasulullah menyampaikan hikmah itu adalah hak seorang muslim. Carilah di mana saja dia berada. Jadi kita kalau boleh itu kita tidak untuk membagi-bagi cita-cita kita. Saya mau jadi dokter spesialis dulu, habis itu baru saya menikah, gitu. Saya mau kaya dulu, habis itu saya baru punya anak, gitu. Saya baru ini. Nah, kenyataan kan hidup nggak seperti itu, Kang, gitu. Hidup ini adalah kita menjadi seorang suami, termasuk kita berjuang untuk kelapangan rezeki, termasuk kita berjuang untuk misalnya pendidikan kita, kan seperti itu. Nah, dalam perjuangan tersebutlah ada kebaikan-kebaikan, walaupun namanya perjuangan pasti ada sesuatu yang melelahkan, ya, sesuatu yang membuat kita terharu, bahkan bersedih, capek, dan lain sebagainya, gitu. Tapi prinsipnya itu adalah sebenarnya dalam seorang muslim itu dia berusaha untuk menggapai banyak kebaikan itu dalam satu waktu, selama itu tidak bertentangan, gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa nggak, Kang? Ya bisa. Buktinya apa? Banyak yang bisa, gitu. Berarti tinggal kita belajar kepada orang yang banyak yang bisa, gitu. Banyak kok orang yang sekolahnya, kuliahnya S2, S3 itu benar, rumah tangganya benar, bisnisnya benar, gitu ya, karirnya benar, gitu. Banyak juga, tapi yang hanya mentingin karir, karirnya juga nggak kemana-mana. Banyak yang mentingin, saya mau usaha aja, ya gitu-gitu aja, gitu ternyata usahanya, gitu, dan seterusnya. Wallahualam.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif begitu jawabannya, dan sahabat MKD yang juga sudah bergabung di kesempatan ini. Lalu berikutnya dari sahabat kita ini ada Kang Putra di Kalong. Wah, tetangga ini ya. Mohon izin
1: Kalong ya.
0: Betul. Mohon izin bertanya Ustaz atau Kang Arif begitu. Bagaimana cara mengatasi keinginan ya untuk menikah begitu ya, tapi merasa dan mengingat nampaknya kayak belum siap secara finansial dan keilmuan, maka sebaiknya kalau secara pandang baiknya seperti apa begitu, mungkin boleh diberikan arahan dan nasihatnya begitu, Kang Arif.
1: Iya, berarti tadi kan merasa belum siap dari sisi dua hal ya, dari sisi keilmuan, dari sisi finansial. Maka yang pertama yang paling simpel dulu adalah keilmuan. Keilmuan itu kan simpel ya, Kang ya. Beda sama misalnya kalau kita mau lapang rezeki, oh ya saya mau kerja. Nah, kerja ngelamar kerja bisa diterima bisa tidak, kan gitu ya. Saya mau usaha, usahanya iya, tapi suksesnya menghasilkan bisa iya bisa tidak. Tapi kalau kita merasa belum punya ilmu, kalau belajar ya pasti dapat ilmunya, insya Allah gitu. Berarti yang pertama itu, luangkanlah waktu untuk belajar. Dan belajar untuk menjadi seorang suami atau istri, kalau dari sisi keilmuan itu sebenarnya insya Allah nggak sulit-sulit. Nggak sulit, teman-teman. Jadi kita luangkan saja misalnya, dedikasikan hari dalam satu hari itu misalnya 1 jam, 2 jam, kita belajar dari sisi apa yang jadi tanggung jawab seorang suami, bagaimana komunikasi seorang suami dalam rumah tangganya, gitu. Bagaimana untuk pendidikan anak yang basic bagi seorang laki-laki, ya bagaimana fikih-fikih pernikahan yang basic dan seterusnya. Itu kalau kita luangkan waktu sungguh-sungguh saja 1 hari 2 jam, 1 bulan juga sudah jago lah dari sisi keilmuan, sudah paham gitu, sudah ngerti secara umum. Tentu nanti ilmu itu akan diperdalam ketika kita mempraktekkan. Jadi seorang suami kita makin belajar lagi, ternyata yang dulu dibaca gak semudah itu dan seterusnya. Tapi kalau dari sisi ilmu itu sebenarnya gampang, Kang. Hampir bisa dipastikan orang yang belum nikah, kalau dia misalnya ngobrol belum tahu apa yang jadi kewajibannya, itu bukan karena belajarnya susah, karena gak pernah belajar aja, okay. Gitu. Hampir dipastikan. Jadi kok bisa gak tahu kewajibannya sebagai itu, karena memang belum belajar saja, gitu. Bukan, kan beda ya, kalau belajar kayak misalnya saya dulu kuliah gitu ya, kalkulus 3, nah itu kalkulus 3 itu kan 1 hari 1 jam juga belum tentu kita belajar ngerti gitu, kalkulus 3 itu, integral lipat 3 misalnya, teman-teman belajar yang matematika yang levelnya lanjutan ya, integral lipat 3, kalkulus 3 gitu, belum tentu tuh ngerti. Tapi peran sebagai seorang suami ya normalnya orang paham kalau dia sudah baca atau mendengarkan kajian. Nah yang selanjutnya adalah terkait dengan keuangan, terkait dengan finansial, tentu seorang suami itu simpelnya dia haruslah mandiri. Seorang calon suami, calon ayah dia pertama kali ketika dia masih sendiri berusaha untuk mandiri, tidak minta kepada orang tuanya. Berarti dia ada pekerjaan atau ada usaha sebagai sarana dia menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang diikhtiarkan. Nanti kalau sudah punya pekerjaan atau sudah punya usaha, ikhtiarkan agar pengeluaran kita di bawah dari penghasilan kita. Itu dulu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti nanti kan kita akan berhitung ya, apakah dengan pengelolaan atau dengan gaya hidup saya, dengan pengeluaran dan penghasilan saya bisa menambah amanah dengan saya bertanggung jawab kepada seorang manusia yang namanya istri. Gitu. Nah, nanti berapapun besarnya kemampuan kita, tugas seorang suami itu adalah menafkahi, bukan jadi orang kaya, bukan. Karena orang kaya itu relatif, ini selalu saya sampaikan ya, orang kaya itu relatif. Teman-teman punya penghasilan 10 juta, itu bisa jadi kaya bagi umumnya orang. Tapi bagi orang terkaya nomor 100 se-Indonesia, itu 10 juta per bulan itu orang miskin bisa jadi. Karena pengeluaran skincare-nya saja sudah 20 juta sebulan. Jadi fokuslah sama diri kita. Nanti kalau kita yang laki-laki ini fokus sama diri kita. Kalau kita memang nanti akhirnya sudah dapat, oh saya gaji 2 juta, tapi pengeluaran saya itu bisa saya kelola hanya 1,2 juta misalnya. Oh berarti kamu sudah mampu untuk nabung, sudah mampu untuk hidup dan membiayai orang lain. Nah nanti ketika menikah, carilah wanita yang sekufu denganmu dari sisi ekonomi, dari sisi gaya hidup, sehingga apa yang kamu dapatkan itu dia pun bisa hidup dengan hal tersebut, ya bisa kona'ah dengan hal tersebut. Mungkin seperti itu, Kang Irfan.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Putra yang sudah bertanya di kesempatan ini kembali ya. Berikutnya mungkin ini Kang Arif ada pertanyaan juga. Oke, dari sahabat kita yang juga membersamai kali ini. Mohon izin Ustaz, dari hamba Allah di Bandung Raya. Nah, mohon izin bertanya, bagaimana jika seorang pernah punya pengalaman buruk begitu Ustaz dalam upaya dalam menikah begitu, dikhianati atau diduakan, lalu kemudian ini jujur merasa oh ini ada atau bahkan seperti rumah tangga keluarga tidak kurang harmonis begitu, sehingga akhirnya ada muncul keraguan dan ketakutan untuk menikah. Ini cara mengatasinya seperti apa sih begitu? Begitu.
1: Ya, tentu kita perlu untuk memahami bahwa diri kita ini adalah manusia yang punya emosi ya, yang punya perasaan, dan itu sesuatu yang perlu untuk kita terima, bahwa ketika kita dikecewakan, dikhianati, ya dizolimi oleh orang lain, kita kecewa, kita sedih. Tapi tentu kita perlu untuk menjaga agar sedih itu tidak menjadi trauma. Karena kalau namanya trauma itu pasti yang rugi itu diri kita sendiri, Kang. Gitu. Pernah dikecewakan, trauma menikah, akhirnya kita yang rugi diri kita sendiri. Karena tadi ada banyak kebaikan-kebaikan dari pernikahan. Trauma, orang trauma naik pesawat, ya, yang rugi diri sendiri karena dia pulang misalnya antar pulau, kalau dia gak naik pesawat lama sekali perjalanannya dan seterusnya. Maka kita wajar kalau takut gitu, turbulensi kan wajar takut ya, gak wajar juga kalau misalnya tenang, bahagia-bahagia gitu, gak wajar gitu. Tapi ketika itu sudah sampai ke trauma, maka kita sadari itu merugikan kita, sehingga kita perlu untuk mencoba untuk menghadapinya. Nah, proses menghadapi yang pertama tentu saja yang paling baik itu adalah tauhid. Bagaimana kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan kepada Allah, kita bisa saja kan ditipu ya. Kita dari sana kita sandarkan kepada Allah bahwa ternyata itu adalah atas seizin Allah, kita cari kebaikannya. Dapat nanti kan kebaikannya. Saya dulu waktu bisnis itu pernah ditipu orang. Kebaikannya apa Kang Arif dari ketipu? Kan rugi. Ada kebaikannya. Kebaikannya dulu ditipu misalnya jumlahnya sekian juta. Saya jadi belajar sehingga ketika bisnis makin besar, saya sudah paham. Mudah-mudahan saya tidak gampang untuk tertipu lagi. kalau kita nggak ketipu yang kecil, bisa jadi ya, bayangan saya saat itu ya, ketika bisnis semakin besar, ketika skala makin besar, kerjasama makin besar, bisa jadi potensi kerugiannya bisa jadi puluhan atau ratusan kali lipat daripada itu. Nah, sehingga lebih hati-hati. Satu. Yang kedua, kalau untuk terkait sama rumah tangga bahkan lebih gampang, Kak. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah ketahuan sifat aslinya sebelum jadi suami. Kan simple. Bayangkan kalau ketahuannya sudah 20 tahun jadi suami baru ketahuan. Orangnya selingkuh ternyata, nauzubillah. Orangnya pezina, nauzubillah. Nauzubillah kan kalau sudah seperti itu ya. Itu sudah sangat rumit gitu. Anak sudah besar. Ketika mau berpisah juga proses yang dijalani panjang, sudah berumah tangga bersamanya sangat panjang, anak-anak bagaimana dan sebagainya. Ini sekarang Allah tunjukkan dia ternyata orang yang suka selingkuh atau dia zolim, dia tidak bertanggung jawab sebelum jadi suami teteh. Berarti itu kan kebaikan. Jadi kita melihatnya dari sisi tauhidnya, bahwa itu adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk membuat kita sedih, tapi untuk menyelamatkan kita. Gitu. Untuk menyelamatkan kita. Berarti, kalau cara pandang kita seperti itu, ke depan kan kita lebih pede. Karena ternyata saya yang kemarin saja meleng, itu ada Allah yang menjaga saya. Gimana ke depannya kalau saya lebih hati-hati? Nah, kan kayak gitu ya. Berarti ada yang hati-hati yang perlu kita perbaiki nanti ke depannya. Kalau kita sekarang saja meleng, Allah sudah selamatkan. Karena ini diselamatkan ya, yang gak selamat itu gimana? Sudah hamil, sudah mengandung, sudah punya anak 10 gitu ya, baru ketahuan suaminya itu ternyata dugem, selingkuh, dan seterusnya. Tapi sekarang belum menikah, diselamatkan, walaupun ada sakitnya. Nah, sakitnya itu umumnya, tentu kalau kita mau jujur bisa jadi ada peran kita juga. Selama ini mungkin kita ada hal prosesnya yang kita lewatkan, kita mungkin kurang hati-hati, dan seterusnya. Nah, kan nanti selanjutnya, yakin ada Allah ya, menjaga kita dan perbaiki dalam prosesnya. Kita lebih berhati-hati. Yang selama ini, tadi itu saya kalau yang kondisi kasus pernah tertipu gitu, ada sisi gak hati-hatinya saya gitu. Ada sisi yang saya istighfari dan saya perbaiki. Wallahualam. Mungkin seperti itu Kang Irfan.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif penjelasannya. Dan oke. Nah ini satu lagi mungkin Kang Arif ya, sebelumnya gak apa-apa ya. Nah ini juga sama, ada kekhawatiran untuk menikah, hamba Allah ya. Ini ikhwan juga kali ini, tidak mau disebut namanya. Dan menyampaikan karena merasa emosi belum stabil. Nah ini kalau misalnya terkait dengan emosi belum stabil, ini khawatir menzolimi calon atau bahkan pasangan. Nah ini baiknya seperti apa begitu Kang Arif?
1: Iya tentu. Nah, dengan kita ingin menikah dan akhirnya kita memahami bahwa kita ada kekurangan, itu baik ketika kita, tanda petik, memacu diri kita untuk memperbaikinya. Karena emosi belum stabil ini kan sebenarnya tanpa kita menikah pun sebenarnya gak baik kan untuk kita dan orang-orang sekitar kita gitu. Bisa jadi yang kena saudara kita. Ya kan dosa juga ya, walaupun bukan kepada istri atau suami gitu. Gak emosional dan sebagainya. Tapi sama adik kita emosional kan sama juga, dosa juga gitu. Apalagi kalau ke orang tua kita, wah itu hati-hati bisa dosa besar gitu. Jadi artinya sebenarnya ketika kita mau menikah dan kita akhirnya melihat ada kekurangan pada diri kita, itu bagus. Selama hal tersebut jadikan pacuan untuk memperbaiki diri. Dan gak apa-apa juga Kang, tidak berdosa juga, tidak salah juga kita. Kang Arif, boleh gak saya nunda setengah tahun, satu tahun, satu setengah tahun pernikahan? Saya mau memperbaiki emosi saya mau coba untuk belajar, saya mau coba untuk apakah ke terapinya dari zikir, ataukah ke psikiater dan seterusnya, ya itu bagus gitu. Itu hal yang bagus. Yang gak bagus itu adalah ketika kita sudah sadar, kemudian yang kita lakukan adalah saya tunda tapi saya gak ngapa-ngapain. Nah itu yang gak boleh. Mungkin seperti itu Kang Irfan. Jadi itu bagus selama memang kita menyegerakan untuk memperbaiki apa yang kita rasakan kurang.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif. Ini juga tadi sahabat kita langsung menanggapi baik atau mohon Kang Ustadz katanya. Baik, alhamdulillah. Dan Kang Arief, nampaknya tadi atensi terakhir malam hari ini mungkin sebagai penutup begitu Kang Arief, ada hal yang ingin dikuatkan. Baru ternyata satu poin nih begitu Kang Arief.
1: Iya, insyaallah.
0: Berarti ada segmen 4 nanti. Nah, silakan Kang Arief mungkin ingin untuk penguatan materi kita malam hari ini.
1: Baik. Terima kasih Kang Irfan dan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sebuah ilmu bahwa pernikahan itu adalah jalan kebaikan, di mana seorang istri bisa masuk surga dari pintu mana saja, seorang suami bisa menjadi hamba Allah yang terbaik ketika dia berakhlak terbaik kepada seorang suami bisa jadi manusia terbaik ketika dia berakhlak terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Tentu kita mengharapkan ini bukan seperti sekilas info. Bagi yang belum menikah, maka ini adalah bagian dari doa-doa, bagian dari ikhtiar. Bagaimana saya nanti seorang perempuan berpikir, berusaha, belajar, berikhtiar agar jadi istri yang taat kepada suami sehingga saya bisa masuk surga dari pintu mana saja. Seorang laki-laki juga dia berpikir, belajar, berikhtiar bagaimana saya nanti sesudah menikah bisa jadi seorang suami yang jadi manusia terbaik dengan akhlak terbaik, perlakuan terbaik kepada istri dan anak-anak. Termasuk juga sahabat-sahabat yang sudah menikah, yang saat ini mendengarkan tayangan kita ini, itu menjadi pengingat, menjadi kompas bagi diri kita. Sudahkah saya terus berusaha menjadi seorang suami yang terbaik tadi? Sudahkah saya berusaha menjadi seorang istri yang taat tadi? Karena ternyata Allah begitu menghargai ikhtiar kita tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat Rabi kebersamaan kita bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis dengan tema kita keutamaan menikah. Ya, alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih buat sahabat MW yang sudah bergabung dan menyapa pada malam hari ini. Yang namanya kita akan sapa sahabat MW sambil kita nantikan mungkin di segmen berikutnya begitu ya, sahabat MW, dengan masuk ke portal pilihan. Tapi sebelum itu kita sapa dengan atensi yang masuk, ada Kang Denny di Kebon Gedang, ada hamba Allah di Bandung yang juga menyapa dengan polling semuanya begitu ya. Kemudian ada Kang Mahadi juga di Cemenyan begitu ya. Terima kasih sudah menyapa kali ini. Ada sahabat kita ya ini ya. Juga Kang, oh maaf ya. Oh, Kang Dafa ya. Baik, alhamdulillah. Mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya pada kesempatan ini. Dan untuk itu sahabat MV, kita doakan juga buat Kang Arief Rahman Lubis agar mudah-mudahan ilmu yang dibagikan jadi manfaat dan juga ilmu yang dibagikan jadi penyejuk, menjadi arahan, acuan nih sahabat MV dalam upaya kita meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi bagi para singgelilah ya, untuk menuntun diri bagaimana menemukan pasangan terbaiknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai lupa buat di polling grup sahabat MQ yang sudah bergabung ya, kita lihat dengan atensinya ini paling banyak sebenarnya di poin 6 ya, dengan memiliki teman seperjuangan dalam kebaikan. Nah, kemudian ada poin 1 dan 2 ya yang tidak kalah banyak pilihannya. Mungkin kita sapa yang sudah bergabung, ada Pak Taufik, ada Kang Dafa, ada Pak Sandi di Banjaran, ada sahabat Raisha, kemudian ada Kang, oh bersama dengan Kang Mahadi dan juga Ibu Utik di Jogja. Terima kasih sudah bergabung dan bersamain di malam hari ini untuk atensinya. Dan insya Allah untuk murotal pilihan berikutnya akan hadir membersamai Anda. Yang pertama Quran Surat Maryam, kedua Quran Surat An-Nahl, dan ketiga Quran Surat Al-Qamar. Sampaikan pilihan murotalnya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda bersama dengan murotal pilihan malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu sambil kita simak beberapa informasi berikut ini.

0: Sobat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK masih di frekuensi radio MKFM Bandung di 102,7 FM, Radio Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kita akan masuk ke segmen Murotal Pilihan dalam kajian pernikah kali ini. Untuk murotal pilihannya, sudah kami sediakan 3 pilihan buat sahabat MK jadikan opsi untuk murotal malam hari ini. Mana yang ingin dihadirkan, boleh silakan pilih. Yang pertama ada Quran Surat Maryam, pilihan pertama. Ada di Quran Surat An-Nahl di pilihan nomor 2. Dan untuk pilihan nomor 3-nya ada Quran Surat Al-Qamar. Silakan sampaikan pilihan murotalnya di 0811-2241-027. Atau sahabat MK boleh bergabung melalui polling di grup sahabat MK. Ya, alhamdulillah sahabat MK ini ya, sudah lebih segar. Tapi alhamdulillah ya, malam hari ini sahabat MK mungkin terlepas aktivitas atau mungkin melihat nuansa yang pada malam hari ini mungkin gelap gulita di tempat Anda sedang aliran mungkin ya. Tapi mudah-mudahan segera diterangi kembali ya, dan tetap kuat begitu. Baik, insya Allah buat malam hari ini kami akan sapa langsung saja yang sudah bergabung untuk murotal pilihannya. Yang sambil ngetik boleh sambil langsung dipercepat begitu ya. Oke, kita sapa ada Kang Mahadi terlebih dahulu untuk murotal pilihannya. Ingin dihadirkan di pilihan nomor 1, Quran Surat Maryam. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga kemudian Ibu Puji di Tani Mulia ya. Murotal pilihannya juga sama, pilih nomor 1. Dan doanya semua untuk semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya salam. Dan mudah-mudahan MKFM selalu jaya di udara dan hati pendengar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan membersamai kali ini. Lalu juga ini ada titip salamnya juga untuk Bapak Yusuf Tajiri di Tasik. Semoga keluarga di sana sehat selalu. Dan Ibu Puji atau Ibu Rocky di Tani Mulia, ini juga beliau pendengar MKFM yang setia ya. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh ini absen ya buat pendengar-pendengar setia gitu yang hadir. Boleh mungkin jawab hadir gitu ya, singkatannya. Terima kasih Ibu Puji di Mulia Tani sudah bergabung. Ada berikutnya di kesempatan ini yang sudah bergabung ada Kang Mahadi dan juga Ibu Parila begitu ya, yang ingin kembali hadir di acara di Murotal Pilihan, maaf ya. Ya, Murotal Pilihan malam hari ini, maaf sahabat MK ya, di Quran Surat Maryam ada Kang Mahadi di Cimenyan dan Ibu Parila di GBA 3. Langsung saja berarti ini Murotal Pilihan terbanyak ini di Quran Surat Maryam ya, pilihannya nomor 1. Nah itu jadi acara-acara segala ya, gara-gara tadi itu udah jadi ngahiwal kalau bahasa Sunda mah ya, astagfirullahalazim. Baik sahabat MK ya, alhamdulillah mudah-mudahan tetap menikmati sajian yang dihadirkan. Mudah-mudahan di kesempatan bisa hadir kembali buat temenin sahabat MK dalam kajian pernikah, pastinya buat nambah ilmu sama-sama. Kami insyaallah nampaknya sahabat MK sudah berada di penghujung kebersamaan. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung menyapa dan istiqomah ya, nyimak begitu ya. Kalau tadi sebenarnya kita udah mulai live penyambungnya by the way ya. Ini banget remaja banget. Tapi sahabat MK, kita juga udah mulai dikit-dikit ya live streaming TikTok ya. Kalau yang mungkin sekarang sudah punya TikTok langsung aja bisa follow ya MK FM Bandung, atau cari aja Jang MK ya, Jang MK. Itu logo ini terbaik kita begitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini terbaik kita ya, maskot. Astagfirullah. Maskot kita ya, maskot MKFM Bandung. Nah ini mudah-mudahan bisa langsung bantu follow juga nanti sahabat MK agar bisa aktif selalu ya. Mungkin aktifnya di TikTok nih buat nonton live-nya. Insyaallah sahabat MK kita akan sudah di penghujung kebersamaan mungkin ya. Untuk murotal pilihannya insyaallah Quran Surat Maryam. Jadi kita langsung saja kami ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat menikmati malam hari ini sahabat MK. Alhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selamat menyimak dan menikmati sajian botol pilihan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin.

0: telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Berzinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak, dicatat tidak, Allah menyaksikan tidak, ah itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua, satu, nambah iman, dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-98 Al-Bayyinah, bukti yang nyata. 8 ayat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah karuniakan kepada kita, kembali kita dibangunkan dari istirahat di waktu malam sahabat MK, dan diberikan kesempatan untuk tentunya dapat kembali menyambut hari yang baru, dan juga kembali Allah hidupkan kembali kita sahabat MK, yang tentu ini menjadi sebuah nikmat yang hadir kepada kita sahabat MK, hingga kita masih dapat kembali menghirup udara pagi, melangkahkan kaki kita dan memulai aktivitas dengan penuh hal yang juga penuh kebaikan sahabat MK. Tentu sahabat MK, setiap pagi juga sejatinya adalah bukti bahwa rahmat Allah selalu mendahului kita, yang dimana Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk dapat memperbaiki segala hal-hal yang belum dapat kita maksimalkan di hari yang sebelumnya sahabat MK, dan juga dapat menyempurnakan amal dan juga dapat meningkatkan lebih banyak kebaikan. Maka tentu sahabat MK, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah, tentunya dari segala nikmat yang telah hadir dalam diri kita. Selain itu juga sahabat MK, mari kita kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu kembali di pagi hari ini, dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi, yang alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kembali membersamai dan juga kembali hadir di hari Ahad tanggal 21 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan dihadirkan oleh guru kita sahabat MK, yaitu Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Tentunya di kesempatan pagi hari ini juga Anda dapat ikut bergabung serta berinteraksi sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107 tentunya. Kembali ujian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali tentunya sajian program manajemen kolbu pagi ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga dapat Anda simak juga melalui stream kami di web, yang dapat Anda ketikkan sahabat MK dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com. Lalu juga selanjutnya dapat Anda simak melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM tentunya. Ataupun juga Anda sahabat MK dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, di antaranya dapat Anda simak melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Instagram di @mkfmbandung, dan di Facebook sahabat MK Anda pun juga dapat mencari ataupun juga mengetikkan Radio MKFM Bandung tentunya. Di jiwaku ini, wahai Tuhanku yang Esa. Terus sajian program manajemen kolbu pagi ini sahabat MK juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang di pagi hari ini juga turut serta menyambung siarkan, yang dapat Anda simak sahabat MK di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MQ, Anda pun dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Bagi Anda, pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya.
1: Mula harapanku.
0: Sahabat MK, tentunya saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Tanganku, mehnamu itu.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

0: Selain itu juga sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MKI, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MKI sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Alhamdulillah sahabat MKI, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Nurul Ikhwan Kota Batam sahabat MKI. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MKI.

0: aku yakin padamu, ilmu yang menjadi ladang amal soleh kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang baik, yang halal, yang berkah, rezeki yang bisa menguatkan ibadah kami, ya Allah, yang menjadi peneguh iman kami, penambah amal soleh kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami, bimbing kami dengan ilmu amal yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Sayang sekali kalau kita tidak berdoa, karena semua karunia, semuanya yang punyanya hanya Allah, yang menggenggam Allah, yang membagikannya juga hanya Allah. Alhamdulillah. Ini sambil live ya, rekan-rekan yang menyimak lewat media sosial, kajian ini dipancarkan dari Masjid Nurul Ikhwan. Apa? Ya sudah, gak apa-apa ya. Nurul Ikhwan. Alhamdulillah, Batam ya. Sedikit informasi sebelum dilanjutkan, judul yang diberikan adalah Hidup Bahagia dengan Hayatan Thayyibah dan Hidup Nelangsa dengan Ma'isyatan Dunka. Ini penting, nanti kita bisa evaluasi diri kita ini kira-kira hidupnya bahagia atau nelangsa. Terima kasih, ini sound systemnya enak. Tahu syaratnya? Syaratnya bibirnya tidak boleh nempel ke mikrofon. Banyak yang kori yang suaranya bagus, muadzin yang suaranya bagus, bacaannya indah, tapi karena nempel begini jadi tidak enak, betul? Ya ini ilmu saja. Jadi yang bagus itu 3 jari. Kalau mikrofon nempel ke bibir, pertama, seindah apapun suara, pasti sember. Jadi tidak bagus. Apalagi yang di azan. Adzan, orang azan, perasaannya enak padahal sember di atas. Karena nempel kalau begini. Yang kedua, kalau nempel, kalau ada kabelnya, bisa jadi karena ini basah, aliran listriknya bisa nyetrum. Ini bahayanya. Yang ketiga, kalau nempel, satu sember, dua bisa tersengat listrik. Yang ketiga, dia juga pusing, ya kan? Karena basah ini akan membrannya ini jadi lebih cepat rusak. Itunya juga cepat rusak. Suara kurang bagus, bisa nyetrum, dan bisa cepat rusak. Yang bagus adalah 3 jari begini. Oh, enak kan? Mau dibandingkan? Bagaimana kalau begini? Sember. Mudah-mudahan yang belum tahu jadi paham. Qadarullah, saya senang sekali ngurus sound system, begitulah ya. Bahkan dulu kalau ceramah bawa sound system sendiri, kecuali ke Batam ya. Itu sekedar tambahan informasi, karena suka juga ada kori yang kalau ngaji begini nih jarinya. Ah, ini tidak tepat. Yang tepat di sini 3 jari ya. Kalau nempel begini seperti mata dicolok. Oh iya, jangan suka ngetuk begini. Ini juga termasuk akan rusak. Ini kayak mata. Cukup tes Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah cukup. Ah, itu juga kurang pas. Baik Bapak Ibu, permintaannya judulnya Hayatan Thayyibah dan Ma'isyatan Dunka. Ini lawannya. Hayatan Thayyibah itu adanya pada surat An-Nahl 97. Bagi yang belum pernah tahu, yang ingin bahagia, ini adalah ayatnya ya. An-Nahl berapa? An-Nahl 97. Silakan dibuka ya, kita akan belajar sedikit tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuqiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa man amila sholihan, mengerjakan amal soleh, min dzakarin au unta, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, amal soleh dalam keadaan iman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayatan thayyibah. Dan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kami berikan kepada mereka pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Apa sih hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah itu kehidupan yang bahagia dalam keadaan apapun. Hatinya lapang. Diberi nikmat, dia bersyukur saja. Diberi ujian, dia mudah untuk sabar. Hatinya lapang, tenang dalam segala keadaan, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, dolar 18.000, dolar 10.000, dolar 20.000, dia tenang. Kenapa? Karena orang yang hayatan thayyibah itu oleh Allah dilapangkan hatinya, dibuka hatinya, bisa melihat hikmah di balik kejadian yang ada. Jadi tenang, ibadahnya bagus, rezekinya cukup. Orang yang hayatan thayyibah itu tiap perlu bukan ada, Pak, cukup. Jadi walaupun rumahnya sederhana, walaupun ngontrak, walaupun tidak punya mobil, tapi cukup saja hidupnya tuh, tenang. Tiap ada keperluan apa-apa, cukup. Dan rezekinya halal, berkah. Lalu dimudahkan ibadah. Orang yang hayatan thayyibah tuh senang ke masjid, senang tahajud, senang baca Quran, dimudahkan saja oleh Allah. Kesibukan dunia tidak membuatnya terhalang dari ibadah. Mungkin pedagang, mungkin pekerja, mungkin pejabat, tapi ibadahnya tuh oleh Allah dibuat mudah. Senang baca Quran, selalu ada waktu untuk baca Quran, untuk belajar. Lalu apalagi ciri orang yang hayatan thayyibah? Akhlaknya bagus. Akhlaknya tuh menyenangkan. Kalau bicara, bicaranya itu bisa membuat orang ingat ke Allah, bisa jadi ilmu yang manfaat, bisa jadi hikmah yang menggugah. Dan kalau bicara, duduk nak, yang di belakang itu esmosi ya. Boleh berdiri asal yang di belakang gak terhalangi gitu ya. Jadi orang yang hayatan thayyibah ini benar-benar orang yang beruntung. Apa sih? Bisa tenang, bahagia, keadaan apapun, rezekinya cukup, ibadah nikmat, kemudian akhlaknya bagus. Kuncinya ternyata cuma dua. Apa? Iman dan amal soleh. Jadi kalau ibu bapak ingin bahagia, saya ingin bahagia, yang terbayang bukan suami yang ganteng, istri yang cantik, rumah yang megah,
1: jabatan tinggi, mobil mewah, banyak uang. Jangan, jangan, salah. Itu tidak bisa bikin bahagia tanpa dua ini. Saya ingin bahagia. Yang kebayang apa? Jawab. Iman dan amal saleh. Kalau ingin anak-anak saya, ingin anak saya bahagia, yang terbayang bukan anak dapat rumah, dapat jabatan, dapat popularitas, terkenal. Bukan, yang kebayang anak ini harus kuat iman, dan anak ini kesibukannya berbuat kebaikan, baru bisa bahagia. Apakah punya kekayaan melimpah pasti bahagia? Jawab hadirin. Kalau kaya raya pasti bahagia? Pasti bahagia tidak? Belum nyoba ya. Apakah orang kaya bisa bahagia? Bisa, kalau orang kayanya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kaya raya itu. Rasulullah juga kaya raya, hanya hidupnya bersahaja. Mau kaya, mau pejabat, mau terkenal, kalau orangnya kuat iman, bahagia. Lawannya apa? Toha 124. Ini lawannya dari Hayatan Thayyibah. Ayo sambil dihafalkan Toha berapa? 124. Sudah dapat belum? Sudah dapat? Coba siapa yang membacakan? Toha 124. Waman a'rodo an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Sudah? Sengaja dibeginikan supaya Bapak Ibu nanti di rumah bisa membuka. Waman a'rodo an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari hatinya dari Allah, artinya imannya enggak benar, berpaling dari perintah Allah, Allah penguasa hati akan membuat ma'isyatan donka, penghidupan yang sempit, nyesek. Jadi walaupun rumahnya besar, lapang, di dalamnya sengsara, walaupun uangnya banyak, asetnya banyak, oleh Allah dibikin fakrohu baina ainai, terus aja takut miskin, makanya nyuri aja terus, korupsi aja terus, walaupun sudah banyak uangnya, banyak asetnya, tapi terus saja. Nah ini cirinya ya. Dibuat oleh Allah hatinya itu selalu kurang. Fakrohu baina ainai. Jadi dia walaupun banyak uang tidak akan mau bayar zakat, karena dianggap mengurangi hartanya. Pelit. Kalaupun sedekah lebih suka diposting supaya ketahuan dia dermawan. Tapi pasti dikit sedekahnya juga. Kalau banyak ada maunya nanti ya. Supaya diketahui orang bahwa dirinya orang dermawan. Bukan karena Allah. Ma'isyatan donka emosional. Karena sempit hatinya mudah tersinggung. Mudah marah. Mudah cemas. Mudah kecewa, ribet aja, ribet hidup tuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ribet. Bahkan dalam tidurnya juga tidak nyenyak, karena mimpinya mimpi berkelahi, mimpi dicekik, mimpi ketipu, kebawa dalam mimpi. Karena hari-harinya cuma itu yang diingat. Di rumah bertengkar terus, gak ada habisnya. Uangnya kurang aja, padahal sudah banyak. Mengeluh saja, pokoknya kayak kerucut wajahnya tuh, kemerungsung. Saya juga heran itu koruptor itu ya, padahal kan jabatan tinggi, gaji besar, tunjangan banyak, kok masih sih korupsi? Heran tidak? Tidak, ya tidak heran. Karena orang yang kurang iman pasti akan seperti peminum air laut. Makin diminum, makin haus. Baru berhenti kalau mulutnya sudah dijejali tanah alias masuk kubur. Tapi bagi orang yang imannya kurang, hayo saja terus. Jadi dia tidak menikmati apa yang ada karena otaknya, pikirannya sibuk dengan yang tidak ada. Gini ya, kalau orang yang hayatan thayyibah itu syukur. Akibatnya yang ada jadi ternikmati dan jadi lebih. Jadi kalau ingin tahu rezeki kita jadi lebih, jadi cukup dan jadi lebih, itu syukur Pak. Kalau rezeki yang ada jadi kurang, itu kufur. Ah, gaji saya kurang, coba kalau disyukuri. Jadi cukup, ah tapi kurang, ah ini buat bayaran kurang. Hatinya tenang. Nanti pada waktunya ada jalannya. Tidak harus terpikir. Saya lihat ini wajahnya, wajah-wajah agak lama di dunia ini, ya. Sudah sering kan kekurangan, tapi hidup terus. Jawab, berapa kali kita kesulitan? Buat bayar anak sulit, buat bayar itu sulit. Show must go on. Kehidupan ini akan berjalan terus. Betul? Apa artinya show must go on? Jangan on. Itulah adanya. Nah Bapak Ibu, ma'isyatan dunka, saya coba ini membandingkan bagaimana orang yang hayatan thayyibah dengan ma'isyatan dunka ya. Orang yang hayatan thayyibah itu tenang. Hidupnya tenang, apapun yang sedang terjadi. Kenapa kok tenang? Karena Allah memberikan ketenangan. Ingat ya, tenang itu datangnya dari Allah. Huwalladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Liyajdadu imana ma'imanihim. Agar bertambah keimanannya dari iman yang ada. Hati ini dikuasai Allah. Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah turunkan tenang, tenang dia. Kalau Allah cabut tenangnya, galau dia. Gak bisa apa-apa. Kalau dikasih galau, sudah sengsara. Mau punya apapun juga, kalau ini bacem, banyak cemas, GTA, galau tiada akhir, oh liwe, liur wae, ya. Jadi orang yang kuat iman dan senang beramal soleh, hadiah pertamanya hatinya sakinah, tenang. Nah kalau yang tidak yakin ke Allah dan sibuk berbuat maksiat, itu pasti sempit. Galau, cemas, resah terus, gak ada habisnya. Itu capek hidup seperti itu. Capek. Kejadiannya belum, menderitanya sudah. Ciri yang kedua, nih kalau dikumpulkan katanya, orang yang yang hayatan thayyibah, hidupnya bersyukur aja Pak.
2: syukur, lihat apa-apa tuh. Alhamdulillah, bangun tidur. Alhamdulillah, ya Allah, saya masih hidup, masih bisa nafas, masih berteduh. Jadi yang kelihatan oleh orang yang kehidupannya baik, yang kelihatan itu adalah limpahan karunia dari Allah. Jadi bahagia aja. Lihat rumah, alhamdulillah, saya masih berteduh. Lihat lemari, ya Allah, saya masih punya pakaian. Di rumah ada istri, beristri. Lihat suami, alhamdulillah, masih punya suami. Lihat anak, ada anak. Pokoknya apa yang kelihatan itu adalah karunia Allah. Makanya syukur. Akibat dari syukur, nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada ditambah. La in syakartum la azidannakum. Nah, sedangkan yang ma'isyatan donka, aduh, ini proyek gue nih. Wow, capek sekali. Dia punya tanah luas, tapi di tengah ada dikit tuh yang belum kebeli. Yang dipikir yang belum kebeli. Yang udah kebeli tidak disyukuri. Punya HP bagus, yang dipikir HP yang baru ada. Punya istri, punya suami, yang dipikir bintang film, ya. Begitulah. Lihat anak atau cucu nyoret-nyoret tembok, bagi yang hatinya sakinah, senang. Karena punya cucu, punya anak, dan masih normal. Tinggal dididik saja supaya dia tahu. Enggak usah dimarahin. Enggak lama kita marahi, luka nanti hatinya. Memang dunia mereka, dunia nyoret-nyoret. Untung masih bisa nyoret-nyoret. Berapa banyak yang punya anak atau belum punya anak, rindu ada anak kecil di rumah? Berapa banyak yang punya anak kecil dan terbaring, tidak bisa berbuat banyak karena sakit? Nah, orang yang hayatan thayyibah itu lihat apa-apa jatuhnya syukur. Yang ma'isyatan donka, oh itu mah rewel, ribet, yang dipikir yang belum ada. Bahkan dia rencana dia aja udah dianggap harus terjadi. Misal begini, saya nih harusnya dapat penghasilan 10 juta nih sebulan. Tapi gara-gara ada kesulitan, saya jadi dapat 5 juta, rugi 5 juta. Sok tahu, emangnya rencana dia pasti dikasih segitu oleh Allah? Enggak. Kenapa dia dapat segitu? Karena memang itu rezeki dia. Gara-gara jalan dibongkar, jadi aja usaha warung saya berkurang penghasilannya. 2 juta berkurang setiap hari omsetnya. Emang harus segitu tiap hari? Itu kan keinginanmu. Rencana Allah memang segitu. Nah, orang yang ma'isyatan donka, hidupnya itu tidak realistis. Kecewa, kurang, mengeluh, marah-marah melulu. Ah, capek, capek. Pernah dengar enggak orang yang hidupnya ngeluh terus, ngomel terus? Pernah dengar tidak? Jawab hadirin. Yang kurang aja, salah aja, jelek aja, enggak ada bagusnya, enggak ada menghargainya. Semua itu salah, jelek, kurang, komplain aja hidupnya. Pernah dengar tidak? Yang benar. Emang jelas suaranya? Jelaslah suara sendiri, ya. Saya tahu ini pikirannya, yang ini mikirin istrinya, ya. Persis, istri juga lagi mikirin bapak, Pak. Ini keluarga yang harus ditingkatkan imannya. Apalagi ciri orang yang sakinah atau hayatan thayyibah. Tadi banyak syukur. Nah, terhadap harta tuh puas, Pak. Qanaah.
1: Kalau yang tadi kufur,
2: puas, dikasih apa aja oleh Allah tuh senang. Enggak ada komplainnya.
1: Karena tahu Allah memberikan pasti sudah diukur oleh Allah. Namanya qanaah. Puas. Nah, kalau yang maisyatan donka, kecewa aja. Hidupnya tuh full kecewa. Kurang aja. Walaupun segala ada. Capek hidup kayak gitu. Ngebanding-banding terus dengan yang lebih. Padahal tiap orang kan ada kapling takdir masing-masing. Jangankan sekampung, sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda garisnya. Tapi orang-orang yang maisyatan donka itu lebih sibuk dengki ke rezeki tetangga. Tetangga diperbaiki rumahnya, dia makin jelek hatinya. Tetangga naik haji, dia naik tensi. Begitulah. Aneh. Padahal tidak akan pindah sama dia. Ya, orang yang hatinya sempit, itu sibuk ngebanding-banding dengan tetangga. Capek, Pak. Nggak ketahan. Kalau Allah mau ngasih, pasti ketemu. Kita makin nelangsa. Kalau orang yang ma'isyatan danka, tidak dikasih oleh Allah nikmatnya doa, nikmatnya munajat, tidak. Seperti yang tadi dikatakan ya, kalau orang yang hayatan thayyibah dimudahkan taat, dipersulit maksiat, dan dijadikan hatinya selalu perlu kepada Allah. Yang ma'isyatan danka, yang sempit, kehidupan sempit, dia tidak punya waktu untuk taat, walaupun pengen tapi gagal terus. Mau tahajud, bangunnya 6:30. Apa bisa? Mau baca Quran, baru juga Yasin, tenenet, tenenet, karena buka di HP, terus saja. Buka 30 menit, 1 jam scrolling. Mau sedekah, dikit aja, pelit. Jelas? Gak ada yang jawab, terserahlah. Saya gak mau maksa. Apalagi orang yang hayatan thayyibah. Oh, tadi satu ya. Tidak lengket hatinya, ada yang kelewat. Jadi dunia ini pas waktu harus bayar, bayar aja. Waktunya harus jual, jual. Enggak lengket. Tapi bagi yang ma'isyatan donka, seperti perangko, lengket ke amplop. Oh, berat ngeluarin uang. Padahal ada, padahal banyak. Enggak kuat. Bayar zakat, enggak mau 2.5%. Oh, ke istri pelit, berantem aja masalah duit. Padahal tabungan banyak. Perkara ngasih dikit, ribut ke orang tua, pelit, ribet. Hanya perkara dunia. Perkara makanan, ribut. Perkara kaos kaki jelek yang bolong dan nemu itu ribut. Semua urusan dunia jadi ribet dan jadi ribut. Ini orang yang hatinya sempit. Ginilah sederhananya. Ada tikus di lapangan yang luas sekali, lapangan terbang. Kira-kira menegangkan tidak ada tikus? Biasa aja. Sekarang ibu dengan tikus di kamar mandi. Berempat, tikusnya 3. Lari-lari. Yang bikin menderita itu bukan tikusnya, sempitnya ruangan. Ada mikir ini.
2: Ini apaan sih Aan nih? Jauh-jauh ceramah nyindir terus dari awal sampai akhir. Terus mau ngapain? Hidup ribet begini, ya kan?
1: Apalagi yang orang yang hayatan thayyibah. Orang yang hayatan thayyibah
2: oleh Allah dilepaskan hatinya berharap ke selain Allah. Ini paling nikmat. Tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap ke makhluk. Top ini, Pak. Orang itu menderita karena berharap dari makhluk. Ingin diketahui, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Makin sering berharap ke makhluk, makin sering sakit hati. Orang yang hayatan thayyibah, gak ada tuh ngarap-ngarap ke makhluk. Kenapa? Karena tahu makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, kecuali jadi jalan oleh Allah. Nah, ini sumber penderitaan kita kan berharap. Ibu terlalu berharap ke suami, suami terlalu takut ke istri, ya. Makin bersandar kepada selain Allah, hidup ini makin tidak bahagia. Bersandar ke dolar, udah stres. Bersandar ke gaji, takut PHK, takut pensiun, takut berkurang. Bersandar ke penampilan, takut tua, takut eot, takut menopause, takut beruban. Kalau bersandar ke Allah mah enak aja hidup ini, Pak. Nah, orang yang hayatan thayyibah oleh Allah dibuat hatinya tidak bersandar ke makhluk. Enak, Pak. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, tidak usah rewel. Tahu kok apa yang kita perlukan sekarang, besok, lusa, sampai kita mati. Allah tahu tidak keperluan anak-anak kita? Tahu tidak? Ini kalau sudah aki-aki, Allah tahu tidak keperluan aki-aki dan nenek-nenek? Tahu, Pak, enggak usah rewel. Tenang saja, dari dulu juga kita ngaco diurus, apalagi benar, betul tidak? Segini ngaconya kita selama ini tetap, Pak, diurus oleh Allah. Kalau Allah mau mah tinggal disambar petir aja, ya kan, jelebet, gosong, selesai. Aib ditutup, dikasih makan, dikasih keluarga, kasih sehat. Diurus, segini ngaconya sholat kita. Barusan sholat subuh, siapa yang khusyuk? Dikit. Tapi orang nyangkanya kita soleh. Padahal Allah tahu kita gak ngerti bacaan sholat, ya kan? Tuh kan, nyindir lagi. Kalau ngaco saja sudah diurus, apalagi benar. Betul tidak? Bisa kebayang, Pak? Ya selama ini kita kayak ginilah, ya. Sok soleh. Tahu gak kenapa Bapak dihargai tetangga, dihargai orang lain? Karena Allah nutupin aib kita, Pak. Kalau dibuka diri kita ini, gak ada tuh tetangga yang menghargai. Termasuk saya, ya, Pak. Kalau saya dibuka oleh Allah aib, dosa, kekurangan, masa lalu, kejelekan saya, udah gak ada yang mendengar. Pasti itu, Pak. Cuman karena kemurahan Allah aja ditutupin aib. Segini aja udah ditolong. Apalagi kita sungguh-sungguh. Betul? Luar biasa. Anak bapak walaupun kurang soleh tetap diurusin. Gimana kalau anaknya baik? Pengen kita berikan yang terbaik. Mikir. Ya. Dah segitu aja lah. Jadi harus gimana, ah? Ya gimana supaya sekarang, maka fokus kita dua sekarang. Satu, bagaimana menguatkan iman. Dan yang kedua, bagaimana kesibukan kita adalah amal soleh. Ya udah gitu aja. Gak usah ribut-ribut yang lain-lain. Nanti ikut sendiri kok dunia mah.
1: gak akan kemana-mana. Allah kan menyaksikan kelakuan kita. Allah udah tahu keperluan, keinginan, apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita disukai Allah, akan datang rezeki. Enggak harus banyak, yang penting seperti tadi itu. Dikasihnya yang halal berkah, hati kita dibuat puas dan bersyukur. Nanti gimana? Nanti ada lagi. Emang rezeki kita berhenti sekarang? Enggak. Tiap hari itu ada lagi rezekinya. Tapi saya enggak punya tabungan. Enggak ada masalah. Enggak harus kok punya tabungan semua. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Banyak yang enggak punya tabungan juga hidup. Karena yang menghidupkan bukan tabungan, Allah. Tapi gaji saya kecil, buktinya tua, ya kan? Dari dulu gaji kecil, emang penghasilan harus lewat gaji semuanya? Enggak, gaji sedikit, tapi kan rezeki dari Allah jalannya banyak. Dan tidak harus terpikir oleh kita, tidak harus terbayangkan. Enak sebetulnya, Pak, hidup ini gak usah ribet-ribet amat. Satu, bagaimana supaya iman kita meningkat? Minta ke Allah supaya diberi iman sempurna. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Ya Allah, beri hamba ini jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa ini. Engkau sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwa ini. Pelindung, pemelihara jiwa ini. Itu yang sahih. Ya mukallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu. Atau doa lain, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon padamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashian, hati yang khusyuk. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Wa amalan mutaqabbalan, amalan yang engkau terima. Minta, karena yang menguasai lahir batin kita Allah. Dua, datang ke majelis ilmu. Ini majelis ilmu seperti ini nambah iman, ngurangin iman atau sama aja? Jawab. Nambah. Ini charger nih. Iman itu lengketnya dengan ilmu. Orang kurang ilmu pasti kurang iman. Kurang iman, kurang bahagia dan kurang bagus akhlaknya. Kenapa itu koruptor? Itu pasti kurang iman. Kalau kuat iman gak mungkin korupsi. Gak mungkin. Karena tahu bahwa rezeki yang tidak halal itu membinasakan dirinya dunia akhirat. Dan mau ngapain? Walaupun dia korupsi tetap makan segitu-gitunya. Benar? Emang sekali makan bisa satu meja makan ditelan semua? Enggak. Ini ada koruptor, Pak. Saking bingung menyembunyikan uang, disimpan di tembok. Di dalam tembok, lihat enggak? Megang enggak? Make enggak? Hanya lihat tembok. Aneh. Tapi enggak aneh lah. Kalau orang udah kurang iman suka error. Ayo, terus datangi majelis ilmu. Sekarang di HP banyak nih para ulama yang memperkenalkan kita kepada Allah. Tapi nafsu gak suka sih liatnya, maunya lihat voli pantai melulu. Astagfirullahaladzim. Ayo, manfaatkan teknologi. Apalagi yang ketiga, supaya kuat iman, amalkan, Pak. Amalkan ilmu yang ada. Bapak dapat ilmu senyum, senyum aja. Apa Bapak jadi nyengir? Bukan nyengir, senyum. Dapat ilmu menahan marah, tahan marah, udah gitu aja. Cara meningkatkan iman yang paling mudah, sesudah dapat ilmu, amalkan ilmu yang ada. Bapak dapat ilmu senyum, senyum aja. Apa Bapak jadi nyengir? Bukan nyengir, senyum. Dapat ilmu menahan marah, tahan marah,

mengamalkan atau tidak. Nih, tadi kan udah dapat ilmu belajar, terus Bapak belajar, terus bisa diamalin, naik tuh iman tuh Pak. Penguat iman adalah ilmu yang diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Dikit-dikit aja Pak, gak usah langsung semuanya. Baca Quran, saya ingin khatam sekaligus 30 juz sehari. Ah, pasti enggak lah. Nah, ad-dua muha wa inqal. Ahabbul amal ilallah ad-dua muha wa inqal. Amalan yang paling disukai Allah, dawam, konsisten, istiqomah walau dikit. Tahajud 2 rakaat aja, yang belum ya. Tambah witir 3 atau 1. Tiap hari. Lihat aja, nanti naik Pak. Jadi 4. Kalau biasa nambahnya dikit-dikit, itu nanti jadi. Ah, kalau dikit misalkan tiap hari baca Quran cuma 1 halaman, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi istiqomah. Naik, nanti tambah. Nanti gak ada perubahan. Gini Pak, ada kisah. Ada batu. Coba pukul. Dipukul terus. Enggak belah-belah, diketawakan. Ah, enggak ada perubahan. Enggak belah-belah. Tapi orang ini punya keyakinan tidak ada yang sia-sia. Dia pukul lagi. 50 kali. Enggak ada kecuali bocel-bocel dikit. Pukulan ke 100 dengan pukulan yang sama batu belah. Apa artinya? Setiap pukulan itu sebetulnya ada artinya. Retak kecil tidak kelihatan. Maka dengan pukulan yang sama yang ke 100, batu sebesar itu belah. Ini adalah hadiah dari istiqomah mukul. Ngerti enggak ya? Jadi walaupun dikit, tiap hari pulang ke masuk masjid 10.000. Terus nanti naik tuh Pak. Naik jadi 15, nanti 20. Terus nanti Allah yang menaikkan kita.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita simak dari guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MQ, yang menyampaikan dari Masjid Nurul Ikhwan Kota Batam di kesempatan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MQ, tentunya juga beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan kita, sahabat MQ, untuk memahami ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini, dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MQ. Pulih semula. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MQ, di kesempatan pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi berbaginya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di pagi hari ini yang dapat tentunya kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MQ. Teruskan perjuangan. Kita ketahui bersama, sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan

0: buah kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273506 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Mas. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini mengirimkan atensinya. Kami akan sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Eti dari Balai Endah. Lalu juga selanjutnya ada sahabat Nidiar Fitriani di pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang menyampaikan alhamdulillah setiap pagi ikut menyimak dan juga melaporkan radio MKFM sangat bagus dan bersih di Cimindi Raya. Dan juga menyampaikan doanya untuk semua guru-guru, keluarga, untuk semua yang bertugas di MKFM, untuk pendengar MK, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya, atensinya dan juga doa terbaik mudah-mudahan juga menjadi doa yang sama untuk Ibu Juwita dari Cimindi Raya tentunya. Selanjutnya juga ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Ngadiah dari Mekarsari, Ibu Is dari Banjaran, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Abah Akbar dari Ceranjang, dan terakhir juga sudah bergabung dari Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta, Masya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan pagi hari ini yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan segala aktivitasnya di pagi hari ini, sahabat MK, di weekend ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan segala aktivitas kita dan juga tentunya Allah jaga kita, sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah waktunya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gerun di hatiku, kerana takutkan
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MQ, di mana saja bisa menyimak siaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi alhamdulillah wa syukurillah. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar syariah bisa membuat UMKM ini naik kelas. Mudah-mudahan ini jadi topik yang menarik ya, Kang Herlan, untuk sahabat MQ di pagi hari ini.
1: Baik, alhamdulillah. Karena sahabat MQ sudah bersiap juga menyimak nih pagi hari ini. Teh, kita awali bincangnya ya, bagaimana sebetulnya UMKM ini naik kelas dan catatannya ini dengan syariah juga sebagai hal-hal yang menjadi atau mendasari setiap aktivitas dalam usahanya nih, Teh Febi. Ya.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ, mungkin kalau kita mendengar kata syariah itu image-nya lebih lekat dengan masalah halal haram dan menghindari riba. Which is sebenarnya itu benar gitu ya. Tetapi sebenarnya ada banyak sisi lain daripada syariah itu, bukan hanya masalah larangan saja kan, tapi juga sebagai sistem yang membangun keberkahan, kepercayaan dan juga keberlanjutan usaha kalau kita kaitkan dengan UMKM. Nah, pertanyaannya di pagi hari ini adalah, bisakah UMKM yang menerapkan syariah itu bisa membantu dia untuk naik kelas? Dan jawabannya adalah sangat bisa. Nah, bahkan nilai-nilai syariah ini juga bisa menjadi keunggulan kompetitif gitu, Kang. Nah, pagi hari ini kita akan bahas gimana sih konsep UMKM naik kelas dalam perspektif bisnis syariah itu gitu ya. Terus kemudian mungkin kita akan bicara sedikit tentang beberapa prinsip syariah dalam bisnis. Kemudian kita juga akan melihat beberapa strategi kreatif mungkin ya Kang ya, yang bisa kemudian diaplikasikan oleh UMKM supaya dia juga bisa lebih kompetitif. Nah, jadi mungkin kita juga nanti mengundang dari sahabat MQ atensinya gitu ya Kang. Siapa tahu ada yang memang pelaku UMKM, ada juga yang kemudian sudah menerapkan bagaimana prinsip syariah dan mungkin ada pengalaman-pengalamannya. Nah, pertama kali kita akan bicara dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan UMKM naik kelas. Jadi kalau definisi naik kelas ini bukan hanya kita bicara omset, walaupun omset itu sangat penting gitu ya untuk UMKM. Nah, tetapi kalau kita bicara dari perspektif syariah dan bagaimana kemudian pendekatan syariah ini bisa menunjang naik kelasnya UMKM ini, kita juga bisa melihat dari berbagai sisi kan. Yang pertama, misalnya keuangannya makin sehat. Ini udah pasti ya, kalau UMKM atau usaha itu harus punya keuangan yang cukup sehat, atau kemudian dia bisa berproses untuk keuangannya lebih sehat supaya dalam tanda petik darah untuk usahanya itu tetap ada gitu Kang. Jadi jangan sampai kurang darah gitu ya usahanya, atau kemudian ada kebocoran-kebocoran gitu ya. Dan kemudian misalnya yang kedua, sistem usaha semakin rapi gitu. Nah, ini kita sebutkan dulu beberapa, nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian misalnya produk semakin berkualitas. pasar semakin luas, reputasi semakin kuat, dan usaha berkelanjutan yang berkah. Nah, jadi dalam Islam itu yang namanya kesuksesan usaha itu tidak hanya profit, walaupun profit itu sangat penting gitu ya, tapi juga keberkahan. Nah, kita lihat dulu dalilnya gitu ya Kang ya, bahwa Allah berfirman, dan carilah apa yang telah dinamurakan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi sebenarnya mencari kebahagiaan di dunia dan kemudian kebaikan di dunia itu juga bukan merupakan suatu hal yang tabu ya, tapi bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa kita boleh mencari kebaikan di negeri akhirat, tapi jangan lupa gitu ya, melupakan bagian di dunia. Jadi sebenarnya kita tidak dilarang mencari keuntungan, bagian dunia dicari, akhirat juga diperhatikan gitu ya, kemudian profit dan keberkahan itu bisa berjalan bersama. Nah, coba kita lihat yang pertama, keuangan makin sehat. Sebenarnya kan ini juga salah satu hal yang akan mendorong banyak hal. Buat sebuah usaha yang keuangannya sehat, artinya dia juga bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Contoh misalnya, dia bisa membayar supplier-suppliernya, ya kan, dengan tepat waktu. Artinya dia tidak menahan hak orang lain yang berasal dari usahanya. Dan ini juga sebenarnya di samping kita misalnya punya pembukaan yang rapi, kemudian keuangannya sehat, nilai lainnya adalah kita bisa lebih jadi lebih amanah, Kang. Jadi lebih amanah terhadap para supplier ya, bisa lebih amanah terhadap para pembeli. Misalnya kita menerapkan sistem purchase order misalnya gitu ya. Kalau keuangan kita sehat, insya Allah kita itu akan terhindar dari hal-hal yang kurang amanah. Tidak satu dua ya Kang, kita mendengar berita bahwa misalnya suatu usaha yang membuka purchase order tapi kemudian tidak amanah Kang, uangnya kemudian dipergunakan tidak semestinya dan lain-lain sebagainya. Ya salah satunya mungkin adalah yang sedang viral ini ya Kang ya, salah satu kasus usaha lembaga umroh ya, yang menyelenggarakan umroh. Artinya keuangan yang sehat itu penting banget. Satu, sebagai juga bukan bagian dari tanggung jawab kita, akuntabilitas. Karena kalau dalam keuangan yang sehat itu juga ada akuntabilitas, dan akuntabilitas itu sangat berkaitan erat dengan nilai amanah. Yang kemudian yang kedua, sistem usaha semakin rapi. Nah, selain kita punya SOP ya dalam usaha itu, kemudian kita punya sistem, dan kemudian juga kita punya alur kerja yang rapi, sebenarnya alur kerja yang rapi ini juga, ini mempunyai nilai, satu nilai keamanahan. Kedua, kita juga bisa mendeliver apa yang kita ucapkan gitu kan. Misalnya, kalau sistem produksi kita rapi, maka kalau kita bilang bahwa kualitas produk kita adalah kualitas A, maka kita bisa deliver kualitas A. Gitu. Jadi ini kan penting sekali, karena kita tidak boleh misalnya mempromosikan yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu Kang. Misalnya ini produk saya produk premium gitu kan, dibuat dengan melalui sistem yang baik gitu ya, dibuat dengan misalnya standar kesehatan tertentu gitu kan. Nah tetapi kalau sistem usahanya nggak rapi, boleh jadi standar kesehatan itu tidak terpenuhi, standar produknya tidak terpenuhi gitu ya Kang, standar delivery nya juga tidak terpenuhi. Nah, ini kemudian akan menimbulkan ketidakamanahan juga gitu ya. Jadi karena amanah itu kan sangat luas sekali. Kemudian produk semakin berkualitas. Sekarang ini pemerintah membuat sangat kemudahan sekali untuk para UMKM itu untuk misalnya membuat sertifikasi halal. Ya.
1: Iya, betul.
3: Dan dengan para penyelia-penyelia halal ya yang tersebar gitu di masyarakat dan bisa membantu. Sebenarnya ini juga bisa membuat UMKM itu terutama yang bergerak di bidang F&B gitu ya, atau yang berkaitan erat gitu ya dengan apa yang dimakan, apa yang dipakai gitu ya, atau misalnya yang berkaitan dengan obat-obatan herbal dan lain-lain seperti itu, juga dimudahkan untuk membuat sertifikasi halal. Karena kan memang secara undang-undangnya semua produk itu kan harus bersertifikasi halal ya, terutama yang dikonsumsi gitu, dan juga obat-obatan. Nah, dengan kita menerapkan prinsip syariah, sebenarnya bukan hanya masalah bahwa saya bisa menempelkan logo halal ini di produk saya gitu, tetapi sebenarnya kita juga sebagai tanggung jawab kita kepada konsumen bahwa kita bisa menyajikan produk yang aman, halal, thayyib gitu ya kepada konsumen. Jadi produk juga bisa semakin berkualitas gitu kan. Kemudian pasar juga semakin luas. Sekarang ini kesadaran akan produk halal ini kan sudah sangat meluas ya Kang. Dan ini tidak hanya masalah produk halal, tapi apa yang disebut sebagai produk yang etis gitu ya. Dan nilai-nilai syariah ini sudah mencakup gitu. Nilai-nilai yang etis itu artinya produk itu tidak boleh dibuat misalnya dengan ada kezoliman di dalamnya. Misalnya produknya dibuat, oh produknya bagus banget gitu, tapi ternyata bahan bakunya dia mengeksploitasi gitu ya, dari petani gitu ya, kemudian memberikan harga yang tidak fair gitu ya kepada suppliernya, kemudian dia menunda-nunda pembayaran gitu walaupun dia mampu. Nah ini kan sebenarnya apa namanya, sisi kehalalan ini bukan hanya masalah produk saja, tapi juga masalah etika atau etis, sisi etis daripada produk tersebut. Dan ini ternyata bukan hanya disukai oleh muslim, tetapi yang teman-teman yang non-muslim juga yang sangat concern dengan produk-produk yang ethically correct gitu ya. Kemudian juga produk-produk yang ramah lingkungan ya, karena sebenarnya produk yang halal itu juga harusnya ramah lingkungan, Kang. Karena kita tidak boleh membuat kezaliman kan kepada di muka bumi ini. Jadi misalnya kita memproduksi makanan, makanannya semua sudah halal gitu, bahannya halal, semuanya halal, tapi limbahnya kita buang ke limbah umum, tidak ada pengolahan limbah gitu ya. Nah ini juga kan sebenarnya satu bentuk kezaliman kepada lingkungan. Nah ini juga yang harus diperhatikan, bahwa dengan kita bisa membuat produk yang baik, halal, toyib, etis gitu ya, UMKM ini menjadi lebih naik kelas. Atau misalnya contohnya mempunyai produk yang mempunyai nilai sosial. Contoh misalnya mempekerjakan gitu ya para, atau memberdayakan para masyarakat sekitar yang sebelumnya tidak mempunyai penghasilan, tapi dengan ada usaha ini dan dipekerjakan di usaha ini bisa kemudian mempunyai penghasilan dan kehidupannya membaik. Nah ini juga sebenarnya salah satu dari prinsip syariah, yaitu prinsip maslahat, bahwa apa yang kita lakukan itu harus mempunyai maslahat baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Sehingga jadi kalau kita bicara syariah itu bukan hanya sebatas halal haram gitu ya, dan menghindari riba itu merupakan satu hal yang pokok, tapi ada hal yang lain. Kita bisa bicara maslahat, kita bisa bicara keberkahan ya, kita bisa bicara sisi amanah ya, dan lain-lain sebagainya. Dan tentu saja kalau misalnya kita bisa melakukan atau menyusahakan hal-hal tersebut, dengan sendirinya reputasi usaha kita juga akan membaikkan. Dan ini bagi sebuah usaha, reputasi itu adalah intangible asset yang sangat berharga gitu. Jadi aset tidak, yang tidak bisa dihitung dengan uang, tapi sangat berharga. Kalau reputasi kita kuat, maka dengan sendirinya gitu ya, orang kalau misalnya mencari produk tertentu, nama kita itu akan muncul di pikirannya dengan sendirinya, karena reputasi kita juga sudah kuat. Dan mereka juga misalnya pernah menjadi konsumen kita dan sangat puas gitu dengan layanan yang kita berikan. Nah, dan itu semua akan bisa membantu kita untuk membuat usaha yang berkelanjutan dan berkah. Nah, sebenarnya salah satu tantangan dari UMKM itu adalah konsistensi gitu ya. Konsisten mendeliver produk, konsisten mendeliver kualitas, konsisten mendeliver service. Nah, ini juga kemudian yang harus kita perhatikan, karena dalam Islam itu ada yang disebut sebagai itqan. Itqan itu bisa diterjemahkan sebagai profesionalisme. Jadi ya, jadi sebenarnya seorang muslim kalau mengerjakan sesuatu itu tidak boleh asal-asalan gitu ya. Tidak boleh asal-asalan, enggak boleh asal-asalan. Karena kita ini ada bahwa Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu itu bukan hanya baik, tapi udah satu level di atas itqan gitu ya. Walaupun dalam level kita yang kecil ya. Dalam level kita yang kecil, misalnya kita level UMKM, kita ini cuma bikin donat, Kang. Cuma bikin donat, gitu ya. Tetapi salah satu bagaimana sih wujud keitkonan kita itu. Nah, kita bikin donat misalnya dengan menjaga betul-betul kebersihan. Kemudian nanti tempatnya juga kita usahakan yang baik, gitu ya. Kemudian kita juga mendeliver itu dengan tepat waktu. Jadi sebenarnya semua ini bukan hanya bisa kita aplikasikan di usaha yang sudah besar, tapi kita mulai justru dari yang kecil gitu kan. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa keuntungan itu penting, gitu. Kita tidak menyangkal bahwa itu tuh penting, tetapi dia itu juga harus dicapai dengan cara yang baik, gitu ya. Sehat dan berkah, gitu ya. Sehat ini bukan dari sisi higienisnya aja, tapi juga sehat keuangannya, sehat sistemnya, gitu ya. Nah, jadi memang ini bisa sekali membuat UMKM kita untuk naik kelas. Nah, sekarang kita mungkin ini hal-hal yang sering terjadi mungkin ya Kang di UMKM. Kita kan namanya UMKM tuh juga perlu untuk mempromosikan produk gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, tetapi sering kita juga dengar keluhan gitu. Satu, misalnya contoh ini ya, jujur misalnya ini kita ambil satu sisi dulu ya Kang ya. Misalnya UMKM itu bagaimana jujur dalam produk dan pemasaran. Contoh misalnya yang sering terjadi nih Kang. Misalnya foto produk beda sama aslinya gitu ya. Di foto produk kayaknya menawan banget gitu, pas dilihat kok nggak seperti itu gitu ya. Terus misalnya ada klaim berlebihan ya, atau yang lebih ini lagi testimoni palsu gitu kan. Misalnya menyembunyikan cacat daripada barang. Jadi misalnya gini, ini dibuat dari bahan-bahan premium. Apa itu bahan premium? Gitu kan dalam pikiran konsumen namanya bahan-bahan premium itu kan yang kelas 1 ya, mereka punya sendiri. Nah, tetapi kita juga mungkin bisa kemudian kita juga tidak terlalu bombastis begitu ya kalau memang bahan kita nggak premium gitu. Kalau misalnya produk kita itu adalah produk yang harganya sedang-sedang saja gitu, dan orang juga tahu bahwa dengan produk seperti itu tidak mungkin misalnya menggunakan bahan-bahan terlalu premium, ya mungkin kita akan bisa sedikit menyesuaikan bahasa kita gitu ya, dibuat dengan bahan-bahan yang terbaik gitu. Terbaik itu kan artinya terbaik dalam konteks produk tersebut gitu ya. Kita memilih produk terbaik itu artinya mungkin produknya bukan kelas 1 gitu ya, bukan yang premium, tapi untuk kelas 2 itu kita pilih barangnya yang bagus gitu ya, yang tidak kadaluarsa, yang tidak membahayakan konsumen, ya seperti itu gitu ya. Jadi artinya ini juga perlu diperhatikan. Nah, foto produk ini juga sering ya kan, kita juga sering mendengar gitu kan di media massa dan lain-lain, ada dispute, ternyata dia ngambil produk orang lain gitu kan, ambil foto produk orang lain, atau misalnya ngambil foto dari Pinterest gitu, dari mana gitu ya, kemudian ditempelkan di produknya, begitu produk yang aslinya datang, ternyata beda banget gitu, beda banget gitu kan. Kemudian overclaim gitu ya, bahwa wah ini dibuat dari bahan-bahan premium gitu, tetapi dengan misalnya harganya kok terjangkau banget gitu, tapi ternyata pas datang ya apa namanya ya memang tidak premium gitu ya, karena mungkin customer juga tahu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang harus jadi perhatian bagi UMKM dalam mempromosikan produknya, karena memang promosi ini kan menjadi salah satu hal yang penting sekali gitu ya, dari UMKM ini, karena kadang-kadang promosinya itu karena untuk misalnya menghemat biaya kan, promosi digital misalnya Kang ya, dari sosial media atau via WA dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam misalnya untuk produksi dan pemasaran, maka kita juga perlu misalnya untuk foto produknya asli gitu ya Kang ya, terus deskripsinya jujur gitu ya, terus transparansi bahan, artinya bahan ini apa saja, terbuat dari apa saja gitu kan, kemudian juga perlu juga transparansi harga ya kalau misalnya kita ingin jual beli. Nah, berikutnya mungkin yang kita ini kan faktor amanah Kang, karena memang faktor amanah ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan UMKM. Kita banyak dengar cerita ya Kang, bahwa banyak sekali usaha-usaha yang dulunya aja cuman rumahan gitu. Cuman rumahan aja. Artinya usaha-usaha mungkin dia bikin bolu mulai dari 4 loyang, mulai dari 5 loyang gitu ya Kang. Tapi kemudian berkembang dengan sangat luar biasa. Nah ini juga ada beberapa faktor amanah yang harus diperhatikan oleh UMKM ya. Dan ini merupakan nilai-nilai syariah yang diimplementasikan. Pertama misalnya adalah dalam amanah itu misalnya tepat waktu pengiriman. Janji jam 4 ya jam 4 gitu ya. Jangan sampai orang pesan untuk arisan jam 4 sore, nanti datangnya jam 6 gitu ya Kang gitu. Terus misalnya menjaga kualitas, pesan pertama wah luar biasa gitu ya, bagus gitu, tapi pesan berikutnya kok rasanya beda, nah yang seperti ini. Atau misalnya tidak menepati janji gitu, misalnya dia pesannya ini saya pengen rasanya yang pandan sama yang coklat ya, oke okay, gitu, tapi ternyata yang datang rasa stroberi sama tiramisu gitu kan. Jadi nah hal-hal seperti ini yang kemudian nanti akan tercermin Kang, yang tadi kita bilang ya, sistem kerja, SOP gitu ya, dan lain-lain itu akan tercermin terhadap produk yang akan kita keluarkan, juga servis yang kita berikan kepada konsumen gitu ya, dan juga kualitas gitu, dari kualitas yang akan kita tampilkan gitu. Nah jadi kalau misalnya kita amanah, biasanya tuh tanda-tandanya ya gitu Kang ya, kalau misalnya tanda-tandanya ada repeat order, alhamdulillah gitu biasanya. Dan ini kan penting banget ya, kalau untuk UMKM itu kan penting banget punya repeat order Kang. Jadi orang tuh nggak cuma beli satu kali, tapi istilahnya satu dia beli puas, kemudian dia bisa memberikan review yang bagus, tapi kemudian dia repeat gitu ya. Terus ada juga loyalitas pelanggan. Jadi kalau kita harus paham bahwa sebenarnya apapun usaha yang kita lakukan, itu usaha yang berupa produk, jasa, sebenarnya kita ini kan memberi solusi ya bagi orang lain. Betul. Jadi orang itu harus merasa dimudahkan dengan layanan kita. Misalnya gini, paling banyak kan kalau UMKM tuh banyaknya yang di makanan ya Kang ya, F&B ya gitu.
4: Iya.
3: Gitu. Jadi misalnya nih, saya udah tahu kalau saya pesan di dia misalnya gitu, ini apa ya yang contohnya risoles lah gitu yang paling banyak. Saya udah tahu nih kalau saya pesan risoles ke dia, maka saya akan satu, dia akan deliver tepat waktu, datangnya masih hangat gitu ya, rasanya tidak berubah gitu ya, kemudian jumlah juga dia bisa penuhi. Nah ini artinya dengan saya bisa melis beberapa karakteristik daripada UMKM tersebut, itu akan menimbulkan loyalitas. Jadi saya tahu bahwa kalau ada sesuatu nih, saya mendadak ada tamu atau apa, mendadak ada acara atau saya ingin bagaimana, saya bisa mengandalkan dia gitu. Nah ini juga penting, ini menciptakan loyalitas. Dan yang lebih penting lagi, karena UMKM itu biasanya nggak punya banyak dana promosi ya Kang, jadi iya, promosinya betul, itu harus dari pelanggannya, mulut ke mulut, of mouth gitu. Dan ini merupakan salah satu yang sangat penting. Dan juga harusnya para UMKM ini juga mengejar promosi mulut ke mulut ini gitu ya, bahwa dengan seperti itu ya, tanpa misalnya dia misalnya dana promosinya terbatas gitu ya, mengasih sampel kesana sini juga terbatas mungkin gitu kan. Jadi promosi dari mulut ke mulut ini yang kemudian bisa diandalkan gitu Kang. Itu mungkin beberapa ya. Ada beberapa poin lagi Kang. Ini misalnya tentang menghindari riba. Nah ini juga ya, namanya UMKM biasanya dimulai dengan modal yang terbatas.
4: Betul.
3: Nah ini banyak juga UMKM itu sulit berkembang ya, karena pertama ada salah langkah dalam modalnya. Misalnya satu, modalnya pakai yang berbunga tinggi. Ini tidak jarang Kang, banyak UMKM yang kemudian modalnya itu misalnya pakai pindar ya Kang ya, pinjaman daring.
4: Daring, iya iya.
3: Ya dengan alasan bahwa oh nanti juga bisa kebayar. Nah tapi kemudian kan dengan ketidakpastian yang cukup tinggi ya, dari usaha itu apalagi kalau baru mulai kan ketidakpastiannya cukup tinggi. Maka kita juga harus berhati-hati, langkah pertama modalnya bagaimana gitu Kang. Karena kalau misalnya nanti sudah terlilit dengan utang yang berbunga tinggi, maka si konsentrasinya itu akan bergeser Kang. Dari tadinya misalnya akan membuat membuat produk atau jasa yang seperti ABC, nanti itu akan bergeser konsentrasinya ke bagaimana cara membayar utang dan cicilan. Nah, akhirnya kan mungkin kualitas produk juga tidak akan terlalu terperhatikan gitu ya. Kemudian juga ya akan lebih banyak chaosnya sih Kang. Kebayang kalau misalnya UMKM ya, kalau fokus itu sudah bergeser ke bagaimana cara bayar cicilan bulan ini gitu ya. Jadi itu akan bergeser. Nah, alternatif syariahnya bagaimana? Misalnya kita juga bisa misalnya dengan skema bagi hasil. Artinya kita berpartner gitu ya. Ada yang jadi mudharibnya, ada kita jadi mudharibnya, kemudian ada sahibul malnya. Kemudian bisa juga dengan kerja sama modal. Atau misalnya dengan jual beli, ya jual beli salam juga bisa. Atau dengan kor pinjaman kebaikan. Nah, biasanya kalau di lembaga amil zakat atau di Basnas, itu biasanya Basnas atau Basda ya Kang ya, biasanya ada program untuk para mustahik gitu ya, para mustahik yang akan membuat usaha untuk kemudian bisa secara kehidupan juga naik kelas Kang. Nah itu biasanya pinjamannya itu bentuknya kor atau pinjaman kebajikan, jadi tidak ada bunga, tidak ada apa, kemudian juga biasanya diberikan bimbingan. Ini kalau misalnya UMKM-nya itu benar-benar untuk di level mustahik ya, karena kan kita juga ingin memberdayakan para mustahik kita ya, supaya bisa tumbuh usaha entrepreneurship gitu ya, dan dia bisa naik kelas bahkan bisa menjadi muzaki. Nah itu kalau di sana sepertinya ada seperti itu. Nah tetapi kalau untuk yang tidak berada di level mustahik, itu biasanya kita bisa pakai misalnya mudorobah, bisa pakai musyarakah gitu ya Kang ya. Atau misalnya juga bisa dengan jual beli, misalnya dengan skema-skema jual beli yang kemudian bisa memberikan gitu ya dana gitu bagi UMKM untuk kemudian dia bisa berproduksi gitu Kang. Nah itu mungkin beberapa hal yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya Kang ya, memberikan gambaran bagaimana kemudian secara syariah itu bisa naik kelas. Jadi bukan hanya masalah halal haram dan tidak ada riba. Tadi juga kita sudah bahas tentang masalah permodalan yang sangat krusial ya, kalau misalnya terlibat dengan riba itu bisa menggeser fokus daripada usaha kita. Tapi juga nilai-nilai lain seperti nilai keamanahan gitu ya, dan jujur, amanah, adil. Nah, adil di sini juga adil terhadap supplier kita, adil terhadap konsumen kita gitu ya Kang ya. Dan juga bebas riba. Nah, seperti itu Kang.
4: Baik, Teh. Alhamdulillah tadi ada beberapa indikasi juga yang menandakan bahwa usahanya jadi semakin berkembang itu keuangannya harus semakin sehat Teh ya. Terus sistem usahanya jadi semakin rapi, produknya semakin berkualitas dan semakin luas juga pasarnya. Nah, nanti kita akan menyambung di termin berikutnya Teh Febi ya. Dan kita nanti akan menyapa juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Sembari silakan kami kembali undang ya sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar bagaimana UMKM naik kelas nih dengan syariah tadi, lebih khususnya Teh Febi sudah sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang tengah dihadapi nih oleh sahabat MK selaku pelaku UMKM juga dan perlu dikonsultasikan, boleh langsung sampaikan ya ke 0811-224-1027. Kita segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Dapatkan manfaat
1: saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: FEB, kita menyambung kembali bincang kita di termini yang kedua. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Sebelum kita lengkapkan bahasan, kita menyapa dulu ya Teh ya.
1: Baik, baik.
0: Ini sudah ada sahabat kita dari 085793 sekian-sekian menyampaikan pertanyaannya. Seputar hal yang sedang dihadapi juga oleh sahabat kita nih. Jadi sahabat kita ini menyampaikan pertanyaannya, ya ini seputar bisnis yang tengah dijalankan juga ya. Nah, sahabat kita ini saat ini tengah merintis usaha F&B katanya Teh. Nah, dalam perjalanannya, jadi sahabat kita ini di awal mendapatkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya ini, harganya bervariasi katanya Teh. Ada yang relatif di awal-awal yang sudah langganan itu harganya cukup, harganya mahal begitu ya. Nah, kemudian menemukan harga yang lebih murah. Kemudian sahabat kita ini berpindah, padahal sudah cukup apa ya, mungkin punya ikatan juga dengan yang memenuhi kebutuhan untuk produksinya di awal gitu, kemudian pindah. Nah, seperti itu, kalau seperti itu katanya bagaimana Teh, sebagai sahabat kita yang menjalankan bisnis, ada rasa juga seperti tidak enak gitu kepada orang atau kepada pihak yang sebelumnya sudah berlangganan gitu untuk memenuhi kebutuhan berjualan sahabat kita ini, yang tiba-tiba pindah karena dapat harga yang lebih murah di tempat yang lain. Ini seperti apa katanya Teh dalam pandangan syariah juga?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kasusnya, dia dulu sudah punya supplier, mungkin ya. Punya supplier, kemudian setelah waktu berjalan, mungkin setelah lihat kiri kanan, info kiri kanan juga, ada supplier lain yang bisa memberikan harga lebih kompetitif gitu ya.
0: Betul deh.
1: Sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi akadnya Akang atau Teteh ini dengan suppliernya ini kan sebenarnya akadnya akad jual beli ya. Jadi sebenarnya dalam akad jual beli itu kan transaksi terjadi satu dengan satu ya. Artinya misalnya ini transaksinya sudah selesai, berarti nanti kita akan bikin transaksi baru gitu kan. Jadi kalau dari sisi akadnya, selama jual belinya terpenuhi, sebenarnya antara penjual dan pembeli itu sebenarnya bebas sih. Mau menjual kepada siapa saja bebas, tidak mau menjual kepada siapa juga bebas. Pembeli juga mau membeli kepada siapapun bebas, tidak mau membeli kepada siapapun bebas gitu. Jadi artinya dua-dua pihak ini, baik penjual maupun pembeli, punya kebebasan untuk membeli atau menjual kepada pihak manapun yang dia kendaki gitu ya. Penjual pun bisa aja kan, saya nggak mau saya mau jual ke orang itu gitu ya. Contoh misalnya begini, ada penjual plastik misalnya gitu ya, atau penjual botol misalnya gitu. Dia boleh saja misalnya dia tidak mau menjual ke orang itu, kenapa? Ternyata botolnya itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya syubhat atau haram, saya nggak mau gitu. Misalnya punten, botolnya dipakai untuk mewadahi homer misalnya gitu kan. Sebenarnya bagi penjual boleh aja gitu, nggak mau menjual ke pihak itu. Artinya ya, ingin saya tekankan di sini adalah bahwa antara penjual dengan pembeli itu punya otonomi sebenarnya untuk mau menjual atau tidak menjual kepada pihak manapun. Nah, itu satu yang pertama. Kedua, ini sekarang tadinya ini supplier sudah lama gitu, terus hubungan juga sudah ada gitu. Tapi ini ternyata ada supplier lain yang harganya lebih murah gitu kan, dengan mungkin kualitas yang sama. Nah, saya mau coba dulu pindah ke sana. Sebenarnya ya, walaupun kita mungkin ada rasa tidak enak, tapi kita juga harus ada skala prioritas ya. Prioritas kita ini apa? Prioritas kita ini mungkin keberlangsungan. Kita sekarang prioritasnya keberlangsungan usaha kita, di mana salah satu faktornya adalah juga untuk kemudian memperhatikan gitu ya, HPP-nya kita gitu kan. Kalau HPP-nya kita ketinggian, mungkin juga akan susah kita untuk menjualnya. Jadi sebenarnya berganti supplier itu hal yang biasa sih ya Kang ya sebenarnya.
0: Baik.
1: Sepanjang misalnya begini, bukan berganti supplier ini bukan untuk kasus ini ya, tapi ini ada kasus-kasus yang terjadi di luar sana Kang. Berganti-ganti supplier itu karena ternyata ada kasus-kasus gitu dengan supplier tersebut. Contoh misalnya, dia masih punya utang sama supplier ini. karena kemudian tidak mau bayar, ganti supplier lain, sama supplier lain bikin utang lagi, ganti lagi sama supplier lain. Ini juga sering terjadi. Nah, ini merupakan tindakan yang tidak diperkenankan ya. Kalau punya utang sebaiknya dibayar dulu. Nah, tetapi kalau dalam konteks misalnya posisinya ya sudah, saya kemarin terakhir transaksi sama supplier yang ini juga sudah dibayar lunas ya, sudah tidak ada sangkutan apa-apa, sekarang saya mau coba ganti ke supplier baru, ya bangga, silakan aja. Atau misalnya begini, kadang-kadang kita juga sebagai pemilik usaha harus juga menyisakan sedikit keraguan, bukan suuzon ya, tapi berpikir kritis juga. Contoh misalnya, ini kok bisa ya dengan misalnya kualitas yang sama tapi dia harganya bisa lebih murah gitu, kenapa gitu kan. Nah, kita kan ada juga kepentingan menjaga supply kita ya. Jangan sampai misalnya gini, oh dia bisa jual dengan harga murah, tapi ternyata waktu kita pesan untuk kedua atau ketiga kali, dia biasanya kita pesan misalnya 200 kilo gitu misalnya gitu ya, kita Masya Allah gitu orderan kita biasa pesan 200 kilo. Nah, pas kita pesan pertama dia bisa sediakan 200 kilo. Nah, pas yang kedua misalnya satu, kendalanya dia supplier, dia tidak bisa menyediakan sejumlah itu. Atau misalnya dia tidak bisa menyediakan sekualitas itu. Jadi ada 200 kilo tapi kualitasnya yang ini gitu kan. Nah, itu juga kan sebenarnya masalah buat kita kalau kita ingin mempertahankan produk kita itu di suatu standar tertentu gitu, Kang. Jadi ada beberapa strategi tertentu. Contoh misalnya kalau kita menemukan yang lebih murah gitu ya. Nah, tidak serta-merta kita juga harus berpindah gitu. Kita juga berpikir kritis. Ini dia, kita mau coba dulu apakah dengan harga seperti itu supply-nya pun akan tersedia seperti yang supplier sebelumnya gitu. Jadi mungkin bisa saja kita bagi dulu gitu, Kang. Bagi dulu misalnya separoh kita beli di supplier yang ini yang lama, separoh di supplier yang baru. Untuk melihat, kan kita harus juga melihat melihat performance dari dua supplier kita ini kan.
0: Betul.
1: Mana yang paling konsisten, mana yang paling bisa membantu usaha kita, mana yang bisa mendeliver sesuai dengan kualitas yang kita minta, selain harganya juga kompetitif gitu kan. Seperti itu.
0: Baik-baik, jadi bisa keduanya ya sebetulnya tuh ya.
1: Tapi baik, dari baik. Sisi akadnya sendiri gak ada masalah. Kalau selama tidak ada sangkutan dan memang ini fair-fair aja ya, namanya juga usaha ya gitu ya. Semua orang ada berkompetisi gitu.
0: Baik, so, okay. Baik Teh.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kita ini beberapa pertanyaan masuk kembali teh di WhatsApp MKFM. Sudah ada sahabat kita yang bertanya, kali ini tidak menyampaikan namanya kembali ya, dari 0857923 sekian sekian. Ini kalau tadi Teh Pebi katanya sempat menyinggung juga kaitan dengan foto produk. Iya. Foto produk yang sahabat kita ini coba dijadikan untuk bahan promosi. Foto produknya sebetulnya asli teh, tapi kemudian di-generate oleh AI, jadi nampak lebih cantik katanya teh. Nah, ini bagaimana kalau seperti itu teh, apakah tetap diperbolehkan atau seperti apa katanya teh?
1: Iya, begini, kalau kita lihat kan semua perbuatan itu berasal dari niatnya, gitu. Niat ini apa gitu. Kalau sebenarnya kayaknya gini, kan kalau dulu mungkin kita mengedit foto tuh pakai Photoshop gitu, Corel gitu. Kalau sekarang ada AI gitu ya Kang ya. Artinya kalau pendapat saya adalah kalau misalnya mau sedikit di touch up gitu ya. Sedikit lebih di touch up, itu tidak sampai mengelabui atau jauh sekali dari aslinya. Contoh misalnya di touch up, ayamnya aslinya kecil, ditacap jadi besar. Nah gitu kan, itu kan sudah ada pengelabuan dari sisi ukuran gitu ya. Atau misalnya kelihatannya ya itu biasanya kan dari besarnya, dari apanya gitu ya. Terus misalnya warnanya tuh sangat golden brown gitu kan. Warnanya sangat golden brown, pas datang kenapa ini kayak coklat gitu ya, atau tidak seperti ini. Jadi sebenarnya ini memang kalau kita sampai ke sana kan ada perdebatan lain tentang masalah penggunaan AI dan seberapa real sih sebenarnya. Nah, kalau saya sih berpendapat bahwa jangan sampai ada niat mengelabui, itu aja. Jangan sampai ada niat mengelabui, atau kemudian ya kita ukur sendirilah, kita kira-kira kalau kita jadi pelanggan gitu ya, lihat fotonya sebegini menawan, kira-kira aslinya tuh jauh banget nggak? Kalau jauh banget, itu nanti akan membuat pelanggan kecewa, Kang. Artinya dari penampilan aja mereka udah kecewa. Sementara kan kita itu untuk mendapatkan, kalau kita usaha F&B ya, kita itu kan harus mempesona customer itu atau pelanggan itu kan dari mata, ya, dari penciuman, dari rasa. Kelihatannya menawan atau tidak gitu aslinya, rasanya bagaimana, aromanya enak atau tidak, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di enhance pakai AI, boleh-boleh aja, asal jangan terlalu jauh gitu Kang ya, daripada aslinya sampai kemudian menimbulkan kecewaan. Kan nanti itu artinya nanti akan feedbacknya juga kurang baik ya buat kita gitu. Kalau saya sih mungkin lebih senengnya kalau saya sebagai customer ya, fotonya biasa-biasa aja, tapi kemudian pada saat lihat aslinya ternyata wow banget gitu. Nah itu kan artinya itu sudah menang satu poin gitu Kang. Jadi sebagai kita udah menang satu poin. Oh ternyata itu tuh lebih oke daripada aslinya loh. Di foto kan ya kayak nasi biasa aja ya, tapi pas datang tuh wangi gitu ya, penampilannya bagus, ayam gorengnya kering gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi banyak experience yang bisa didapatkan dari kesan pertama. Tapi kalau kesan pertama sudah, wah kayaknya beda banget nih sama fotonya gitu, gak seindah fotonya. Nah itu kan artinya sudah poin minus. Penampilannya bagus, ayam gorengnya kering gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi banyak experience yang bisa didapatkan dari kesan pertama. Tapi kalau kesan pertama sudah, wah kayaknya beda banget nih sama fotonya gitu, gak seindah fotonya.

0: tolong katanya, Terina ini tertipu investasi syariah.
1: Aduh.
0: Kebun lemon di Bogor. Tabungannya, tabungan pensiun ratusan juta.
1: Ya Allah.
0: Hilang begitu. Apa ciri-ciri investasi syariah asli katanya teh dengan investasi syariah yang palsu?
1: Ya baik, innalillahi wa inna roji'un ya Terina, mudah-mudahan Allah ganti yang hilang dengan yang lebih baik, dan semoga Terina juga diberikan kesabaran ya dalam menghadapi musibah ini. Begini, ini berulang-ulang kali gitu ya masyarakat kita tertipu oleh investasi yang mengklaim gitu ya, mengklaim ini adalah investasi syariah. Tapi kemudian ternyata ujung-ujungnya ini merupakan suatu penipuan, gitu. Baik, yang pertama, Telina, bahwa investasi itu di Indonesia itu diatur, ya, diatur oleh OJK, sehingga investasi yang resmi itu harus mempunyai izin dari OJK. Itu yang pertama cirinya. Nah, tetapi sekarang berkembang ini di masyarakat bahwa kita ini pengen investasi yang betul-betul syariah. Biasanya seperti itu bilangnya ya. Klaimnya ini tidak semua, tapi biasanya dia berusaha menarik perhatian daripada orang itu dengan mengklaim bahwa kita ini pengen yang betul-betul syariah. Kita tidak pakai perantara, kita tidak pakai bank, kita tidak pakai apapun gitu ya. Kita tidak pakai bank syariah, kita tidak pakai lembaga keuangan syariah. Ini kita betul-betul akadnya antara yang punya uang dengan yang punya kebun, misalnya untuk contoh ini gitu ya. Nah, kita akadnya ini. Jadi itu menimbulkan kesan bahwa oh ini memang betul-betul syariah gitu. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Yang kedua, yang pertama itu tadi ya, bahwa claim overclaim syariah, atau misalnya dia berusaha bilang bahwa ini adalah yang betul-betul murni syariah, tanpa lembaga keuangan syariah, tanpa keterlibatan bank syariah, tanpa apa, kita betul-betul seperti berakad, kita satu lawan satu lah istilahnya gitu ya. Yang kedua adalah memberikan jaminan keuntungan yang pasti dan biasanya tinggi. Nah, saya rasa ini untuk kebun jeruk ini akan diberikan keuntungan sekian-sekian-sekian pada saat panen ya, kira-kira ini nanti dibagikan seperti ini, nanti pasti keuntungan sekian-sekian, itu juga harus diwaspadai. Karena mau syariah atau tidak, biasanya investasi bodong ini salah satu cara mempesona daripada calon nasabah adalah dengan memberikan imbal hasil yang cukup tinggi. Kalau nggak tinggi, orang juga nggak akan tertarik ya Kang ya, biasanya seperti itu. Jadi dia biasanya memberikan yang cukup tinggi. Kemudian mekanismenya yang oversimplifikasi, yang terlalu mudah. Jadi pasti dibilangnya nanti Teh Lina tinggal duduk tenang, kita yang mengelola kebunnya, nanti hasil panennya kita yang panen, kita yang jualin, kita yang semuanya, nanti Teh Lina tinggal duduk manis terima hasil misalnya berapa, 6 bulan sekali atau berapa dibilangnya, berapa bulan sekali misalnya seperti itu. Teh Lina tinggal taruh uang, kita nanti tinggal kasih bagi hasilnya. Itu oversimplifikasi gitu ya. Kita tahu tanam jeruk itu gimana kalau kemungkinan gagal panen, bagaimana kalau pada saat panen itu harganya jatuh gitu ya. Apakah keuntungan tetap sama? Tentu saja secara logika tidak gitu ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin karena terlalu di oversimplifikasi gitu, terlalu disederhanakan banget gitu ya. Akhirnya ya sudah kita, oh ya gampang ya gitu, tinggal taruh uang aja gitu, nanti tinggal dapat bagi hasil. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada saat mereka mempresentasikan itu kepada kita, biasanya jarang sekali menyebutkan faktor-faktor resiko. Jadi biasanya disebutkan itu hal-hal yang indah-indah aja Kang, bahwa jeruk begini gitu ya, ini begini, itu begitu gitu ya, harganya pasti tinggi, ini akan diserap oleh pabrik, ini akan begini dan begitu, sudah pasti ada pembelinya. Nah, jarang sekali mereka menyebutkan faktor-faktor risikonya. Nah, ini juga yang harus diwaspadai ya. Dan sayangnya Kang, banyak sekali para pensiunan kita juga yang terkena tipu daya seperti ini gitu ya. Karena memang mungkin juga kurangnya edukasi gitu ya. Kurangnya edukasi tentang bagaimana memanfaatkan uang pensiun atau pesangon yang didapat. Yang didapatkan. Jadi mungkin ini secara singkat gitu ya Kang, bagaimana membedakan antara yang syariah betulan atau yang istilahnya yang

0: Ya, sayangnya mungkin oknum-oknum gitu Kang ya yang mengatasnamakan syariah sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Seperti itu Kang.
1: Baik, insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa lebih berwaspada tadi ya, sahabat MK dan Teh Lina. Mudah-mudahan diberi ganti yang lebih baik ya, insya Allah ya.
0: Insya Allah, insya
1: Insya
0: Allah.
1: Allah. Teh Feby, masya Allah waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan ini di pagi hari ini bincang kita. Di akhir ada hal yang ingin disampaikan Teh sebagai penutup.
0: Iya, baik. Nilai syariah, apabila kita, kalau kita berbicara UMKM dan nilai syariah, ini tidak hanya masalah halal haram, tidak hanya masalah menghindari riba, tapi kita juga berusaha mencari keberkahan dan mencari celah-celah keberkahan itu, gitu ya. Salah satunya atau beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah juga kejujuran, amanah, adil, dan tentu saja masalah bebas riba, ya, halal haram juga. Tetapi ada hal-hal yang kita juga perlu perhatikan, gitu. Misalnya, kalau usaha kita masih kecil, maka aset terbesar kita adalah kepercayaan daripada konsumen atau nasabah kita, gitu ya. Kemudian kita juga perlu jujur, gitu ya, jujur terhadap produk kita, jujur terhadap pelayanan kita, dan profesional. Walaupun kita masih kecil, kita ini bayangkan kita membangun fondasi, kan? Kita membangun fondasi UMKM ini merupakan fondasi kita. Usaha yang besar itu mulai dari kecil juga, gitu ya, dan dari kepercayaan masyarakat. Gitu, sehingga banyak hal-hal yang bisa juga kita bisa lakukan. Contoh misalnya gitu ya, kita bisa menjadikan syariah ini sebagai brand value kita gitu, bahwa jangan hanya sekedar misalnya menulis halal, tapi misalnya ubah itu menjadi pengalaman daripada pelanggan, bahwa misalnya kita tidak manipulatif, proses produksi kita halal, bahan bakunya transparan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa membuat misalnya ide-ide kreatif lainnya adalah tentang storytelling keberkahan, bahwa misalnya kami menggunakan bahan lokal dari petani sekitar, memberdayakan, dan kita beli dengan harga yang wajar, gitu ya. Artinya, atau misalnya kami menyisihkan sebagian keuntungan untuk program sosial, ini bisa menjadi diferensiasi. Tapi kemudian juga memang niat kita untuk membuat usaha kita sebagai saluran keberkahan, ini juga bisa membuat nilai tambah. Kemudian misalnya dengan misalnya membuat program sedekah yang terintegrasi, contoh misalnya setiap pembelian 10 produk, satu produk disalurkan untuk duafa, gitu ya, atau misalnya 1% keuntungan untuk pendidikan dan lain-lain sebagainya. Jadi ini juga bisa membuat suatu nilai pembeda, gitu ya. Kemudian kita juga bisa bikin misalnya komunitas pelanggan yang tidak hanya kemudian untuk menerima, kemudian menerima order gitu ya, tapi juga memberikan edukasi-edukasi gitu ya. Contoh misalnya kita menjual misalnya makanan yang mempunyai kandungan herbal. Nah, di situ kita bisa juga memposting informasi tentang misalnya manfaat-manfaat herbal, asal tidak overclaim ya, Kang ya. Asal tidak overclaim. Jadi, hubungan transaksi ini bisa menjadi silaturahmi, dan Allah berjanji kan orang yang kemudian meluaskan silaturahmi atau menjalin silaturahmi itu akan Allah bukakan pintu rezeki. Kemudian juga dengan digitalisasi syariah. Nah, dalam digitalisasi syariah ini kita harus perhatikan juga bahwa iklan kita tidak boleh menipu, tidak boleh manipulasi testimoni gitu Kang, atau misalnya menggunakan clickbait yang berlebihan gitu. Jadi dikembalikan lagi kepada niat kita dari awal untuk amanah dan jujur. Nah, mungkin ini gitu Kang ya, selain hal yang tadi kita saya sampaikan bahwa tentang kesehatan keuangan dan lain-lain, artinya dengan nilai-nilai syariah ini bisa sekali UMKM ini naik kelas. Tinggal mari kita implementasikan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, karena kan kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama pastinya kita harus jujur gitu ya, itu jujur dan amanah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Juga tentang haram dan halal juga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang lainnya kita implementasikan sesuai dengan kemampuan kita sambil berjalan dengan niat bahwa kita menjadikan usaha kita ini walaupun masih kecil bisa menjadi pintu keberkahan baik bagi kita maupun bagi orang lain. Itu Kang.
1: Baik, alhamdulillah Teh Feby. Terima kasih Teh Feby pagi hari ini sudah kembali menyampaikan ilmu ya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi jadi manfaat Teh Feby. Teh Feby selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.